0: pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Udah ada datanya berapa belum sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Kesimpulannya adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya, dari 600 ribu tinggal 11 ribu dan 11 ribu pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall-nya saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
7: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah dari Istana Kepresidenan.

0: Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRD Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So thank you very much.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
7: Ya. Ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi, Jakarta, Bekasi, Elvin Fahdias mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
8: Air zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang
7: berisi 5 liter. Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
3: Bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
2: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
4: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
2: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
2: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Tris Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
5: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
6: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
2: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
1: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level $17,500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran $17,512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level $17,414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif, memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi, hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

telah kita simak warta berita dari Programa 3 Radio Republik Indonesia. Di antara berita utama tadi kami sampaikan adalah pemerintah yang mempertegas sanksi bagi penerima manfaat bantuan sosial yang disalahgunakan untuk judi online, dan pemerintah yang telah mengkaji pembangunan tanggul laut untuk mempertumbuhan ekonomi baru. Dan kali ini pendengar, Anda kembali bersama kami di Programa 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur tau nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita dalam program Malang Menyapa ya. Kita membahas seputar kenali, cegah, dan juga waspadai hantavirus, pendengar. Nah, terkait dengan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus memperkuat kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kasus hantavirus di Indonesia. Penyakit yang ditularkan melalui tikus ini, pendengar, dinilai perlu mendapatkan perhatian karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius apabila tidak ditangani dengan cepat. Dilansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hingga Mei 2026, tercatat sebanyak 23 kasus terkonfirmasi hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS dari total 256 kasus suspek sepanjang tahun 2024. Nah, kasus tersebut ditemukan di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur. Hantavirus, pendengar, diketahui menyebar melalui kontak dengan tikus atau celurut ya yang terinfeksi. Nah, baik melalui urin, kemudian air liur maupun kotorannya. Penularan dapat terjadi ketika seseorang menghirup partikel debu yang telah terkontaminasi virus, terutama di lingkungan yang kotor dan banyak terdapat tikus. Gejala awalnya, pendengar, dari hantavirus ini umumnya meliputi demam, kemudian sakit kepala, nyeri otot, mual, muntah, hingga tubuh itu terasa lemas. Dalam kondisi yang berat, pendengar, penyakit ini dapat menyerang ginjal maupun sistem pernafasan serta membutuhkan penanganan yang intensif di rumah sakit. Hantavirus itu punya dua sindrom utama ya. Yang pertama adalah hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS yang menyerang ginjal, serta hantavirus pulmonary syndrome atau HPS yang menyerang paru-paru. Namun hingga saat ini, Kementerian Kesehatan belum menyebut ditemukan kasus HPS di Indonesia. Kemudian pemerintah juga memperkuat pengawasan di pintu masuk negara, serta meningkatkan kesiapan laboratorium pemeriksaan atau PCR, dan juga whole genome sequencing atau WGS. Selain itu, rumah sakit jejaring terkait dengan penyakit infeksi emerging juga turut disiapkan untuk mengantisipasi potensi peningkatan kasus. Nah, masyarakat dihimbau menjaga kebersihan dari lingkungan kita, begitu pendengar, dan mengendalikan populasi tikus di sekitar tempat tinggal sebagai langkah pencegahan utama. Nah, penggunaan masker, kemudian sarung tangan saat membersihkan area yang berpotensi terkontaminasi kotoran tikus juga dianjurkan untuk mengurangi resiko penularan. Kementerian Kesehatan juga menegaskan edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan juga sehat serta kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran hantavirus di tengah masyarakat. Nah, saya juga tunggu, pendengar, komentar Anda ya, bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah begitu? Seharusnya yang dilakukan pemerintah agar mencegah hantavirus ini tidak kembali merebak khususnya di wilayah Indonesia. Jangan sampai hantavirus ini menjadi epidemi begitu ya, apalagi menjadi pandemi seperti COVID-19. Kira-kira menurut Anda apa yang harus dilakukan pemerintah atau Anda sebagai masyarakat, upaya Anda begitu pendengar, bagaimana upaya Anda agar menjaga lingkungan kita tetap bersih, kemudian sehat, terbebas dari kemudian infeksi virus begitu ya, dan juga bakteri virus yang ditinggalkan melalui kotorannya. Saya tunggu komentar Anda, silahkan di 081-555-600-915. Sekali lagi boleh kirimkan pesan singkat Anda di 081-555-600-915. Anda boleh kirimkan voice note atau mau bergabung langsung ya lewat telepon di 081-555-600-915 juga kami tunggu. Nah, nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, terkait dengan kenali, cegah, dan juga waspadai hantavirus, kita akan bincang-bincang bersama dokter spesialis penyakit paru konsultan onkologi dari RSUD Karsa Husada Batu, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, serta Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Malang ya. Bagaimana upaya dari sejumlah stakeholder ini dalam mengantisipasi, kemudian mencegah, serta mewaspadai hantavirus? Anda bisa ikuti Dialog Malang Menyapa dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: Lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah kota Probolinggo menerima audiensi mahasiswa membahas pendidikan hingga penataan pedagang kaki lima atau PKL. Laporan selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Probolinggo, Khoirul Umam Masduki. Umam?
1: Baik, Arga dan pendengar, Pemkot Probolinggo menerima audiensi perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam PMII dan BEM Kota Probolinggo Selasa kemarin. Pertemuan yang berlangsung di kantor wali kota tersebut membahas sejumlah isu strategis mulai dari pendidikan, kesejahteraan guru hingga penataan pedagang kaki lima atau PKL. Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa yang sebelumnya dilakukan mahasiswa sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terhadap berbagai kebijakan publik di Kota Probolinggo. Ketua PMII Kota Probolinggo, Dedi, menyampaikan kesejahteraan guru menjadi salah satu perhatian utama yang diharapkan segera mendapatkan solusi konkret dari pemerintah daerah. Selain itu, mahasiswa juga menyoroti penghentian sementara bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA, tambahnya pengangkatan profesi guru, hingga penyesuaian honor guru madrasah diniyah, dan kebijakan relokasi PKL serta nasib pelaku UMKM. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Probolinggo, Dr. Aminuddin, menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menjalankan pembangunan secara bertahap dengan mengedepankan keterbukaan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa penghentian sementara BOSDA dilakukan karena adanya perubahan sistem pencairan dari tunai ke non-tunai. Sementara terkait kebutuhan tenaga pendidik, Pemkot berencana melakukan rekrutmen ASN guna memenuhi kekurangan guru di masa mendatang. Sementara untuk penyesuaian honor guru ngaji, Aminuddin menyebut kebijakan

0: Kapolres Probolinggo Kota AKBP Riko Yumasri, PJ Sekda Rey Sutio, dan sejumlah jajaran Forkopimda di Kota Probolinggo. Demikian informasi dari kontributor RSI Probolinggo, Hilma Masduki melaporkan.
1: Pemerintah Kota Probolinggo menerima audiensi mahasiswa membahas pendidikan hingga penataan PKL, dilaporkan kontributor RRI di Probolinggo, Khairul Umam Masduki.
2: Lintas informasi. Pro 1 RRI Balai.
1: Pendengar, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan dialog interaktif Malang Menyapa terkait dengan kenali, cegah, dan juga waspadai hantavirus. Tiga orang narasumber siap berbagi informasinya untuk kita pendengar. Di antaranya adalah dokter spesialis penyakit paru, konsultan onkologi dari RSUD Karsa Husada Batu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, serta Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Malang. Anda dapat bergabung bersama kami. Ada pertanyaan, ada tambahan komentar, ada tambahan informasi seputar kenali, cegah, dan juga waspadai hantavirus. Pendengar, Anda bisa bergabung di 081 555 600 915. Dialog selanjutnya sesaat lagi akan dipandu oleh Esti Sulistia. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.

0: Selamat pagi, salam sehat untuk Anda semuanya. Saya berharap Anda dalam keadaan yang sehat-sehat saja, tidak sedang flu, tidak sedang batuk atau demam. Kenapa? Karena dalam beberapa hari belakangan ini, kalau misalnya kita habis perjalanan jauh gitu ya, kemudian ada flu dan demam, itu kita kayak agak parno gitu. Ya, agak paranoid, soalnya sekarang memang sedang ada hantavirus ya, yang menjadi perhatian publik, dan ada kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis ini yang kembali jadi perhatian dunia. Setelah mungkin Anda juga sempat mengikuti perkembangannya, merebaknya kasus hantavirus di sejumlah negara, dan juga sempat ada yang sangat viral ya, pemberitaan mengenai klaster hantavirus di kapal pesiar MV Hondius. Nah, di Indonesia bahkan isu ini juga ikut menjadi perhatian publik setelah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengonfirmasi adanya 23 kasus hantavirus di 9 provinsi sepanjang tahun 2024-2026. Ada 3 kasus kematian bahkan. Nah, Jawa Timur itu termasuk dalam salah satu wilayah yang tercatat memiliki kasus yang terkonfirmasi. Sementara itu Kementerian Kesehatan menyebut seluruh kasus di Indonesia itu ternyata didominasi oleh strain Shoal virus ya, yang termasuk kategori hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS, dan penularannya terutama itu berasal dari tikus atau rodensia melalui urin, kemudian air liur, kotoran atau debu yang terkontaminasi. Nah, pemerintah menegaskan bahwa jenis yang ditemukan di Indonesia itu berbeda dengan Andes virus yang bisa menular antar manusia. Tapi walaupun begitu, meningkatnya mobilitas masyarakat, kepadatan lingkungan perkotaan, kemudian sanitasi, serta keberadaan tikus di kawasan permukiman, kemudian di pasar, di hotel, di restoran, sampai pada fasilitas publik, ini juga membuat ancaman hantavirus tidak bisa dianggap sepele ya, karena studi dari Kementerian Kesehatan bahkan menemukan bahwa virus hanta ini pada reservoir tikus itu ada di 29 provinsi di Indonesia. Itu data dari Kemenkes. Nah, situasi ini tentu memunculkan sejumlah pertanyaan soal apakah kemudian masyarakat sudah paham soal bahaya hanta virus ini, atau bahkan menganggapnya sebagai angin lalu gitu ya. Oh, udah biasa gitu misalnya. Nah, ini kan nggak boleh. Kita tetap harus waspada, tapi tidak boleh panik. Itu pesan yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan juga. Kemudian dari anggota DPR RI juga mengingatkan penanganannya harus tepat, termasuk sosialisasi, edukasi kepada publik supaya tidak ada kepanikan. Waspada boleh, panik jangan. Ya, kita coba untuk membangun kewaspadaan itu dengan mengenali seperti apa sebenarnya hantavirus ini, dan gejala yang mungkin juga dialami oleh seseorang yang terkena hantavirus. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber. Tiga narasumber kami akan melihat dari perspektif yang berbeda. Saya nanti akan berbincang bersama dengan dokter spesialis penyakit paru, konsultan onkologi RSUD Karsa Husada Batu, untuk mengetahui dari aspek medisnya gitu ya, penyakitnya, gejalanya, risikonya bagaimana, termasuk penanganan hantavirus. Nanti kita juga akan melihat bagaimana kebijakan dari pemerintah Kota Malang dan juga dari PHRI menyikapi hantavirus yang belakangan menjadi perhatian serius ini. Kita akan mulai perbincangan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya hantavirus ini bersama dengan Dr. Deden Permana yang akan mengupas lebih jauh soal bagaimana sebenarnya penyakit ini. Berbincang dengan dokter spesialis penyakit paru, konsultan onkologi dari RSUD Karsa Husada Batu. Dr. Deden Permana, selamat pagi, salam sehat dokter.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Ya, terima kasih loh. Ini di tengah kesibukan Anda pagi ini, meluangkan ya waktu berbincang untuk edukasi publik soal hantavirus. Ya, Dokter Deden, kita masih ingat betul COVID-19 yang sampai sekarang tuh kita punya banyak banget pengalaman, kemudian pelajaran berharga. Nah, kalau hantavirus ini sebenarnya ada kemiripan nggak sih, dokter?
1: Jadi hantavirus ini sebenarnya bukan penyakit baru ya. Ini sudah dikenal sejak tahun 1970-an. Waktu itu kan wabahnya terjadi di Korea waktu itu. Jadi sebenarnya sudah lama, dan bahkan Kemenkes itu sudah pernah mengeluarkan buku tentang hantavirus kalau nggak salah tahun 2023. Ya, buku guideline-nya itu untuk apa, panduan penata laksanaannya. Sebenarnya bukan virus baru, cuman yang jadi concern adalah ketika ditemukan virusnya varian baru ya dari hantavirus ini, virus Andes, yang ternyata memungkinkan transmisi antar manusia. Kan padahal sebenarnya kan hantavirus ini sebenarnya adalah zoonosis ya, dari hewan rodensia terutama ya, golongan tikus, ke manusia yang selama ini sebenarnya jarang sekali terjadi transmisi antar manusia, tapi yang kemudian kemarin terjadi di kapal pesiar itu adalah karena adanya penularan antar manusia.
0: Oke. Okay. Kita sering dengar ada istilah cell virus, ada Andes virus. Apa sebenarnya bedanya ini, dokter?
1: Ya, sama seperti COVID gitu ya. Virus COVID, kemudian dia mempunyai beberapa varian. Seperti kita ketahui kalau virus itu memang mudah sekali untuk terjadi mutasi, sehingga dia kemudian berubah lagi, dan sifat-sifatnya juga bisa berubah begitu. Karena itu memang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik, interaksi antara virusnya sendiri, kemudian ketika masuk ke tubuh manusia, nah di situ ada reaksi imun yang kompleks. Nah, disitulah nanti memungkinkan terjadinya mutasi, adaptasi virus terhadap karena berada di tubuh manusia yang tertentu gitu misalkan, kemudian akhirnya bisa menghasilkan varian baru yang kemudian mempunyai sifat yang baru, dan misalkan pada virus Andes ini dia kemudian ternyata bisa bertransmisi antar manusia.
0: Oke, okay. Atau dengan kata lain yang ini lebih ganas, dokter, daripada yang cell virus itu?
1: Iya, yang Andes ini lebih ganas memang.
0: Baik, seberapa ganas sih ketika misalnya kemudian ini sampai masuk ke tubuh manusia gitu?
1: Iya, kalau secara umum virus hantavirus ini di secara klinis itu dibagi dua ya. Ada yang menyebabkan gangguan ke sistem paru, pernafasan, dan ada yang menyebabkan gangguan ke ginjal. Ya, jadi ada hantavirus pulmonari sindrom dan ada yang renal sindrom. Nah, kalau yang memiliki keganasan atau tingkat kematian yang tinggi itu yang menyerang paru. Karena kalau paru yang terkena nanti dia bisa terjadi gagal nafas. Nah, ketika gagal nafas ini yang menyebabkan kematian. Kalau menurut literatur sih angka kematian yang menyerang paru itu antara 30-40%. Sementara kalau yang menyerang ginjal itu angka kematiannya 1-15%, seperti itu.
0: Oke, jadi gimana nih kerja virusnya ketika sudah masuk ke tubuh manusia? Apa yang apa selain ya, yang dirusak apa, kemudian dampaknya akan seperti apa, dokter? Step-stepnya ini?
1: Oh ya, jadi hampir sama seperti COVID ya. Jadi awal mulanya memang ketika virus itu masuk ke tubuh manusia, maka otomatis tubuh kita dengan sistem imun kita akan melakukan perlawanan. Nah, dalam rangka perlawanan itu, kemudian kita sel imun atau sel-sel tentara dari tubuh kita itu kan kemudian dikeluarkan semuanya ya. Istilahnya kayak mediator radang, sel-sel mediator radang. Nah, apabila kemudian virus itu belum pernah dikenali oleh tubuh, maka tubuh itu akan bingung. Akan bingung sehingga akhirnya semua senjata dikeluarkan, tentaranya dikeluarkan, bom-bomnya dikeluarkan semua. Nah, sel-sel imun itu tadi yang akhirnya nanti bisa menyebabkan istilahnya badai sitokin dan sebagainya itu, itulah nanti yang justru akan sel-sel radang ini yang akan menyebabkan merusak tubuh kita sendiri, seperti itu. Biasanya pola dari penyakit virus itu begitu, apalagi kalau virus baru belum pernah masuk di tubuh manusia, kita belum mengenalnya, belum punya antibodinya, maka biasanya akan kacau sistem imunnya, seperti itu.
0: Oke. Sehingga kemudian apa yang akan dirasakan ini kalau kemudian kita lihat prosesnya ya. Masa apa sih di istilah-istilah medis kan ada masa inkubasi, ada masa macam-macam itu ya. Gimana dokter tahap-tahapannya?
1: Di tahapannya itu misalkan terpapar ini ya, terpapar di hari pertama itu nanti masa inkubasinya itu antara 1-6 minggu, rata-rata 2 minggu. Kemudian nanti akan muncul fase demam di hari sekitar 5 harian. Nah, kemudian akan bisa jika tubuh tidak mampu mengatasinya, maka bisa terjadi perburukan di hari ke-6 sampai di hari ke-10 ya. Di kemudian fase awal. Jadi kalau ada dua ya, yang nyerang paru sama yang nyerang ginjal itu. Kalau yang nyerang paru itu fase awalnya itu biasanya ada gejala demam tinggi, kemudian nyeri di otot, kemudian badan terasa lemas, nyeri kepala, bisa juga mual, diare gitu. Nah, kemudian kalau sudah sampai ke tahap menyerang kena parunya, nanti bisa timbul sesak, batuk yang semakin berat dan cepat, kemudian terjadi istilahnya kayak banjir cairan di parunya, kemudian akhirnya tidak bisa dibuat nafas parunya, kemudian juga terjadi shock, tubuhnya terjadi shock. Ini kalau sudah jatuh ke kritis biasanya bisa meninggal dalam 1 hingga 2 hari, 24 sampai 48 jam.
0: Okay.
1: Sementara kalau yang menyerang ginjal, itu fase awalnya di hari ketiga sampai hari ketujuh itu muncul demam yang mendadak, demam tinggi, kemudian nyeri kepala hebat, kemudian nyeri-nyeri otot, kemudian nyeri perut. Nah, itu terus kalau yang ginjal ini kan namanya hemorrhagic fever with renal syndrome. Itu ada gejala perdarahan juga karena trombositnya turun. Nah, itu juga bisa terjadi seperti perdarahan pada mata. Jadi mata kita yang putih itu, konjungtiva itu bisa nanti akan kelihatan pembuluh darahnya kelihatan gitu kayak pecah gitu. Nah, itu ada perdarahan. Nah, jika kemudian fase awal ini berlanjut masuk ke fase istilahnya vaskular renal ya. Vaskular itu pembuluh darah, renal itu ginjal, nanti bisa terjadi penurunan tekanan darah, kemudian perdarahan-perdarahan, kemudian kencing karena ginjalnya yang terserang, itu jumlah kencing akan menurun dengan drastis. Jadi kemudian terjadi perdarahan di tubuh, di bagian-bagian tubuh yang lain gitu. Cuman kalau yang virus HPRS ini memang yang ini terutama di Asia ya. Jadi kalau yang ginjal itu terutama untuk di Asia, Eropa, sementara yang paru itu terutama di Amerika.
0: Seperti itu. Oke. Jadi karena Indonesia masuk kawasan Asia, maka sebenarnya yang banyak justru yang ginjal ini tadi, Dok.
1: Yang ginjal betul, yang betul ginjal.
0: Ya. Secepat itu ternyata prosesnya ketika misalnya sudah mulai menunjukkan tadi gejala demam dan sebagainya. Tapi kan masa inkubasi panjang tadi sebenarnya apa yang kemudian bisa dilakukan gitu supaya ini tidak menjadi semakin parah gitu, Dokter?
1: Iya. Jadi memang kesulitannya itu adalah virus hanta ini gejalanya masih mirip-mirip ya. Mirip-mirip dengan pneumonia biasa, infeksi paru biasa kalau menyerang paru, kemudian mirip juga dengan demam berdarah karena tiba-tiba demam tinggi, kemudian ada pembuluh darah pecah ya. Kemudian mirip juga dengan leptospirosis. Nah, leptospirosis ini kan penyakit akibat tikus juga. Itu gejalanya juga mirip-mirip awal-awal. Nah, memang yang harus jadi mulai harus berpikir sekarang kalau misalkan ada gejala itu, jangan lupa juga dipikirkan kemudian ke arah hantavirus sehingga bisa segera dilakukan pemeriksaan PCR dan sebagainya, atau mungkin kita kirim sampelnya untuk ke misalkan ke lab di Surabaya atau kemana untuk dicek genome sequencingnya apa ini memang hantavirus atau bukan, seperti itu. Jadi maksudnya memang kita kami sebagai nakes pun sekarang kalau ada gejala-gejala seperti itu, jangan lupa hantavirus juga. Selain berpikir apakah ini DBD, apakah ini leptospirosis atau hanya pneumonia biasa, tapi juga harus waspada apakah kemungkinan ke arah hantavirus.
0: Ya, gitu. Sudah ada obatnya belum sih, Dok? Artinya ketika misalnya seseorang sudah sampai kemudian ternyata setelah diperiksa adalah hantavirus gitu, ada obat yang mungkin selama ini sudah bisa digunakan untuk mengatasi?
1: Sejauh yang saya baca kok belum ada ya. Jadi karena ini memang virus itu juga susah. Seperti COVID pun kan susah dibuat antivirusnya karena virusnya selalu berubah-ubah. Dibikin antivirus untuk yang varian ini, muncul yang ini gitu. Dan apa namanya sifatnya beda-beda. Kalau yang sejauh yang saya tahu itu saat ini kalau misalkan sudah ada gejala maka diobservasi. Jika kemudian muncul gejala spesifik ke paru atau ke ginjalnya maka dilakukan tata laksana istilahnya supportive care yang agresif ya. Supportive care yang agresif misalkan kayak paru, misalkan sudah ada tanda-tanda gagal nafas maka segera aja langsung diberikan tata laksana ventilator, diberikan bantuan ventilator supaya nggak sampai jatuh ke kondisi gagal nafas yang makin berat yang nggak tertolong. Terus kalau misalkan gejalanya mengarah ke yang ginjal, yang varian ginjal tadi, maka harus diobservasi, oh ini kok sudah mulai ada perdarahan-perdarahan, kemudian jumlah urinnya, produksi urinnya dalam 24 jam kok sepertinya berkurang, begitu maka harus segera di ya istilahnya opname, terus dicek fungsi ginjal dan sebagainya gitu. Kalau perlu, kalau memang sampai jatuh ke kondisi perlu cuci darah, dialisis, dan mungkin harus dilakukan juga.
0: Baik, saya mau baca WM sudah masuk dulu ya dokter ya. Ini kayaknya udah dikirim dari pagi tadi. Ada pertanyaan dari pendengar. Kalau COVID dulu kan ada pembatasan aktivitas karena bisa menular lewat airborne. Nah, kalau hantavirus ini, ketika kita nggak jalan-jalan tapi di rumah ada tikus, apakah juga berpeluang memunculkan adanya hantavirus? Silakan dokter.
1: Iya, betul sekali. Nah, ini juga hal baru. Jadi memang karena mungkin tadi sudah disampaikan bahwa menularnya itu terutama melalui ekskreta atau yang dikeluarkan oleh tikus ya, seperti fesesnya, kemudian kencingnya, kemudian salivanya atau air liurnya yang kemudian menjadi kering. Ketika kering kemudian kena angin, kemudian dia bisa terbang. Nah, ini terutama kalau kita sedang membersihkan gudang atau tempat-tempat yang mungkin disinyalir sebagai tempatnya tikus, kita bersihkan seperti itu. Nah, sekarang kita harus hati-hati karena ternyata menularnya memang lewat aerosol dari debu, ekskreta tikus yang kering kemudian kena angin kemudian terhirup oleh kita. Nah, virusnya itu masih hidup di situ.
0: Oke.
1: Nah, itu yang harus kita waspadai. Terus ya, tapi karena berhubung ada kasus juga yang walaupun tidak di Indonesia ya, yang di mana? Yang di kapal pesiar tadi itu ada penularan antar manusia, itu tidak ada salahnya sih sekarang ini sambil nunggu ya, karena memang serba tidak. Kalau kita berada di lingkungan yang kira-kira sangat padat, nggak ada salahnya juga sih pakai masker ya untuk prevensi, karena kita nggak tahu apakah orang-orang terdekat dengan kita yang ada di sekitar kita itu dia habis pulang dari pepergian dari luar negeri atau dan sebagainya yang kita juga nggak tahu seperti itu. Okay.
0: Nah, kalau gitu saya jadi bertanya ini soal leptospirosis kan juga karena tikus juga kan dok? Sementara ini hantavirus juga tikus gitu. Apa kemudian yang menjadi pembeda utamanya?
1: Penyebabnya itu mbak. Penyebabnya beda ya. Yang satu jenis bakteri, yang satunya jenis apa itu virus. Tapi ya pengobatannya beda. Kalau leptospirosis nanti ada pengobatannya sendiri seperti itu.
0: Oke. Gejalanya juga beda kalau leptospirosis dengan hantavirus ya.
1: Iya, nanti kalau leptospirosis itu biasanya kalau semakin gawat nanti dia masuk ke sindroma penyakit istilahnya well disease. Penyakit well.
0: Ya. Nah, ini karena dokter juga terus bersinggungan dengan pasien-pasien dengan penyakit paru dan sebagainya, maka seperti apa sebenarnya kemudian pesan yang Anda ingin sampaikan kepada publik ya berkaitan dengan hantavirus ini, karena kan pesan dari Kemenkes kita waspada boleh tapi panik jangan gitu, dokter.
1: Betul. Ya, jadi yang pertama adalah ini ada 3 langkah pencegahan ya. Yang pertama adalah tutup akses ya. Tutup akses ini salah satu contohnya adalah tutup celah atau lubang di dinding lantai dan sebagainya, itu biar tikus nggak masuk. Kemudian simpan makanan itu biar nggak menarik tikus untuk datang. Kemudian rutin membersihkan, jangan sampai nunggu suatu ruangan misalkan di kasir dan sebagainya itu terlalu kotor gitu. Kemudian yang kedua, kendalikan tikus ya. Ya, ini untuk mengendalikan tikus, gunakan perangkap atau racun tikus dan sebagainya. Kemudian hindari kontak langsung dengan tikus, baik itu mati atau hidup ya. Jangan dipegang dengan tangan yang nggak pakai sarung tangan misalkan dan sebagainya ketika ambil tikus yang mati. Kemudian membersihkan sarang tikus pun sekarang menggunakan sarung tangan dan pakai masker gitu. Jika mungkin misalkan apa ya, bukan di rumah tapi mungkin di pabrik atau di apa di mana populasi tikusnya sudah tidak terkendali, mungkin bisa menghubungi dinkes untuk melakukan tindakan rodentisida atau apa seperti itu.
0: Oke.
1: Kemudian yang ketiga, membersihkan tempat-tempat kotor itu secara aman ya. Pastikan ventilasinya itu bagus dulu. Kira-kira mungkin dibuka semua gitu ruangannya yang mau dibersihkan, tunggu 30 menit, jangan kita masuk dulu. Kemudian bisa disemprotkan cairan desinfektan ya yang mengandung klorin gitu ke kira-kira yang kan kadang-kadang kan kelihatan itu ada fesesnya tikus kan kelihatan ya, hitam-hitam gitu kan, udah kelihatan. Itu kita semprot dulu pakai larutan klorin. Virus kan mati kalau kena klorin. Kemudian jangan disapu kering atau di vakum.
0: Yang debunya kemana-mana gitu ya.
1: Iya, malah jadi aerosol. Karena menularnya lewat aerosol. Jadi kalau bisa dibasahin aja, disiram, nanti disapu, jadi basah gitu. Kalau basah kan dia nggak akan terbang ke udara. Seperti itu. Setelah itu jangan lupa cuci tangan sampai bersih. Ya gitu aja sih Mbak, untuk pencegahannya.
0: Oke. Tapi memang semua tikus bawa hantavirus? Ini kadang ya jadi pertanyaan ya, kalau kita lagi ngobrol soal hantavirus. Gimana dokter?
1: Enggak semua. Ya sama dengan, ya semua sama dengan kayak flu burung dan sebagainya. Tidak semua burung, kemudian tidak semua ayam kena infeksi tersebut. Dan tikus juga gitu. Tapi kan kita enggak tahu. Karena yang saya baca, virus-virus tersebut itu menggunakan tubuh hewan sebagai reservoir aja. Tapi tikusnya nggak sakit. Kayak COVID itu, waktu itu kelelawar. Kelelawarnya nggak sakit. Cuman virusnya itu hidup di dalam tubuh mereka.
0: Jadi pembawa
1: sebagai
0: ya?
1: Reservoir. Iya, hanya sebagai kariernya, reservoirnya. Yeah. Tapi ketika kemudian zoonosis, virus itu ternyata ketika masuk di tubuh manusia jadi bahaya.
0: Ya. Ya, karena kan kadang kalau lagi ngobrol sama teman, kan tikusnya nggak jalan-jalan ke luar negeri, nggak jalan-jalan kemana-mana ya.
1: Ternyata. Masalahnya di Indonesia pun ternyata sudah pernah terdeteksi lama juga.
0: Gitu. Ya, oke. Jadi potensi itu ada, maka kita harus waspada dengan pencegahan-pencegahan tiga langkah tadi ya. Baik. Tapi sampai hari ini belum ada kan pasien, tidak ada ya, jangan bilang belum ya. Tidak ada pasien hantavirus kan di Batu yang mungkin pernah ditangani dokter Deden sebagai dokter spesialis paru.
1: Baik. Alhamdulillah belum sih. Baik. Semoga enggak ada.
0: Siap-siap. Dokter, makasih banyak ya. Ini jadi peringatan. Terima kasih pencerahannya juga tadi, kami jadi paham betul apa dan bagaimana hantavirus ini. Matur nuwun, lanjut aktivitasnya Dr. Deden. Selamat pagi. Sampai jumpa.
1: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dokter spesialis penyakit paru konsultan onkologi RSUD Karsa Husada Batu, Dr. Deden Permana, yang sudah sampaikan soal apa dan bagaimana sebenarnya hantavirus ini. Tapi kita juga akan bicara soal bagaimana kemudian pemerintah, terutama pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kesehatan, mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi termasuk sosialisasi kepada publik ya. Kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, sudah tersambung bersama kami, Dr. Kusnul Mu'arif MM. Selamat pagi Dr. Kusnul.
2: Selamat pagi Mbak Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terlambat mengikuti kegiatan RRI ini.
0: Aman-aman dokter. Tadi kami mendapatkan penjelasan apa dan bagaimana hantavirus termasuk gejala-gejalanya. Nah, karena dokter adalah kepala dinas, maka nanti kami akan minta soal seperti apa kemudian pemerintah Kota Malang menyikapi ini, karena kan ini viral, publik juga sekarang juga concern soal ini. Ada langkah-langkah apa yang diambil ini, Dr. Kusnul?
2: Iya, jadi kami juga sudah banyak mendapat beberapa pertanyaan, beberapa sambatan ya dari masyarakat terkait dengan hantavirus ini. Tentu kami sudah memberikan beberapa informasi-informasi dasar tentang hantavirus ini lewat wilayah, dalam hal ini puskesmas, kemudian juga rumah sakit dan klinik serta dokter praktek mandiri. Ini yang kami sertakan di surat edaran Kementerian Kesehatan untuk kesiapsiagaan hantavirus ini. Nah, di lain itu kami sudah menyiapkan teman-teman yang ada di wilayah terutama puskesmas ini untuk mengantisipasi dan juga untuk bersiap diri menerima beberapa mungkin masyarakat yang ada keluhan. Nah, ini akan kami siapkan di 16 puskesmas, kemudian juga di 29 rumah sakit, kemudian juga ada di 58 klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Ini sebagai sarana kesehatan yang bisa diakses oleh masyarakat manakala masyarakat merasa ada keluhan ataupun ada gejala, mungkin yang sama yang disampaikan oleh narasumber yang pertama tadi.
0: Yeah.
2: Nah, di samping itu kami juga mempersiapkan RSUD Kota Malang sebagai rujukan daripada teman-teman yang ada di puskesmas. Tentu juga kami menyiapkan beberapa rumah sakit rujukan utama, ya. Dalam hal ini ada di Saiful Anwar sebagai rumah sakit rujukan utama untuk Kota Malang ini.
0: Ya, Dokter Husnul, kan katanya Jawa Timur ada kasus yang sudah terkonfirmasi. Ada info nggak? Apakah ini kemudian juga ada di Malang misalnya?
2: Ya, jadi info ini masih kita belum mendapatkan rilis secara resmi, ya, sehingga kami juga tidak bisa memastikan apakah satu kasus di Jatim ini masih gejala ataupun sudah terkonfirmasi. Nah, sehingga kami juga tidak bisa memberikan beberapa beberapa kejelasan-kejelasan kepada teman-teman di dalam mempersiapkan segala sesuatunya lah.
0: Ya.
2: Namun kami tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur manakala memang ada kasus yang sudah terkonfirmasi.
0: Baik, tapi belum ada laporan suspek ya di wilayah Malang Kota ya?
2: Di Malang Kota, insya Allah sampai saat ini tidak ada.
0: Baik. Tapi kan sekarang tadi sempat disampaikan gejala-gejalanya kan hampir mirip dengan beberapa jenis penyakit lainnya. Maka ketika misalnya ada gejala-gejala tadi, sudahkah misalnya Dinas Kesehatan menyiapkan SOP? Apa yang harus dilakukan oleh puskesmas atau klinik gitu ya ketika misalnya ada gejala-gejala tersebut, Dokter?
2: Oke, jadi dari surat edaran dari Kementerian Kesehatan itu juga sudah di jelaskan tahapan-tahapannya, kemudian apa yang harus dilakukan baik oleh daerah, dalam hal ini kabupaten kota ataupun di provinsi. Jadi SE itu memang nanti kami kami sebarkan lagi ya kepada paskes-paskes ini agar juga mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga ya kita tidak berharap adanya kasus, namun apabila ada kasus, kita ini sudah siap, ya, seperti layanan-layanan pada saat kita ada di COVID-19 kemarin. Ya.
0: Jadi seperti misalnya apa, ruang isolasi, terus apa lagi sih, Dok, biasanya yang diperlukan untuk kasus-kasus
2: ya,
0: kalau sampai kemudian jadi wabah
2: karena,
0: gitu?
2: Paling tidak karena lebih banyak menyerangnya ini di saluran pernafasan, maka pengalaman-pengalaman yang kemarin di COVID-19 itu nanti bisa kami aktifkan kembali di beberapa ruangan sebagai isolasi, ruangan bertekanan negatif, atau nanti kita lengkapi segala sesuatunya sampai dengan ventilator.
0: Baik. Ya, Dokter Husnul, Kota Malang ini kan padat aktivitas ekonomi yang luar biasa di kawasan pendidikan juga, apalagi ini mau libur panjang ini. Maka ada concern khusus tidak ini dari Dinas Kesehatan? Misalnya sudah koordinasi dengan PHRI atau dengan pengelola apa, tempat wisata, pusat-pusat perbelanjaan?
2: Iya, jadi kami koordinasinya dengan wilayah ya. Diharapkan nanti masing-masing wilayah itu juga berkoordinasi dengan semua stakeholder yang ada di situ, ya. Misalnya di Puskesmas A. Nah, wilayah Puskesmas A ini ada berapa layanan-layanan publik yang ada di situ. Nah, kita harapkan nanti di 16 Puskesmas itu sudah bisa meng-coverage semua layanan publik yang ada di Kota Malang.
0: Oke. Ada imbauan atau instruksi atau apapun lah itu istilahnya, mungkin surat edaran untuk kembali pakai protokol kesehatan misalnya, Dokter?
2: Ya, jadi untuk masyarakat ya ataupun untuk kita semua lah ya, karena kan hantavirus ini lebih banyak dari perpindahan dari udara ya, nah, sehingga bagaimana kita bisa mengantisipasi lah. Sehingga apa yang kita hirup ini menjadi udara yang sehat. Nah, sehingga ada filter yang harus menyaring itu. Nah, sehingga manakala ya kita beraktivitas ya, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, sebaiknya memang memakai alat pelindung, paling tidak itu masker. Ya. Kenapa seperti itu? Karena media penularannya berupa urin, berupa air liur, dan berupa kotoran, itu yakin ada di mana-mana. Nah, dengan udara yang ekstrim, panas ini, sehingga penguapan itu terjadi lebih cepat dan lebih banyak. Nah, sehingga kotoran-kotoran itu bisa menjadi partikel-partikel kecil yang naik ke udara, kemudian bercampur dengan udara yang ada di lingkungan kita.
0: Baik, ya. Karena ini salah satunya binatang pengerat yang kita perlu waspadai adalah tikus. Sementara ya kita tahu kan ada beberapa lokasi yang juga rawan tikus, misalnya kayak di pasar tradisional, di kawasan padat penduduk, atau pusat-pusat kuliner. Ada rencana untuk misalnya gimana nih, menekan populasi tikus atau meningkatkan kebersihan lingkungan, ada inspeksi atau gimana ini, Dr. Kusnul?
2: Ya, nanti kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Tanaman dan Ketahanan Pangan ya, karena masalah-masalah itu nanti akan lebih banyak kewenangannya ada di Dispantan itu.
0: Ya, oke. Kalau pasar nanti ke teman-teman di Diskopindak ya?
2: Ya,
0: gini. Ya, jadi tidak sekedar mengendalikan harga, sekarang PR-nya juga mengendalikan, memastikan nggak banyak tikus.
2: Ya, mengendalikan pengerat ini.
0: Baik. Nah, melihat ancaman penyakit zoonosis ke depan di tengah Kota Malang yang terus padat, ramai ini, abis ini juga penerimaan mahasiswa baru, ada puluhan ribu mahasiswa masuk dan sebagainya. Yeah. Maka sebenarnya apa yang Anda ingin pesankan kepada publik ini untuk mencegah hantavirus? Termasuk juga untuk para pelaku usaha mungkin ya, atau komunitas-komunitas ini, Dr. Kusnul?
2: Ya, jadi untuk semua ya yang ada di wilayah Malang Raya ya, karena bagaimanapun juga batasan geografis ini tidak juga membatasi gerak daripada pengerat. Ya, nggak mungkin lah pengerat dari batu tidak mungkin ada batas untuk nggak bisa masuk ke Kota Malang, kan nggak bisa juga. Gitu. Yeah. Mm-hmm. Nah, sehingga untuk masyarakat semua Semalang Raya, yang pertama tentu bagaimana kita waspada, sekalipun kita tidak harus takut, tidak harus galau, tetap harus waspada. Yeah. Nah, yang kedua tentu di lingkungan rumah. Ya, karena tikus-tikus atau pengerat ini lebih banyak memang ada di lingkungan rumah kita, sehingga bagaimana kita bisa untuk lebih banyak, lebih sering lagi membersihkan ya tempat-tempat yang memang menjadi hunian daripada tikus. Yeah. Yang kedua, masyarakat yang melaksanakan kerja bakti di gorong-gorong ataupun di selokan, nah ini kami himbau untuk memakai alat pelindung berupa sepatu yang panjang ya, karena salah satu port di entry atau tempat masuk daripada virus ini pada saat luka ya, pada saat luka kemudian terkontaminasi oleh air yang di dalamnya bercampur urin ataupun air ludah ataupun kotoran daripada pengerat. Dan yang terakhir, kalaupun ada rasa sedikit tidak enak di badan, maka sebaiknya sudah diperiksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan.
0: Ya, untuk fasilitas pengecekan memastikan ini hantavirus atau bukan, kalau di Kota Malang kita sudah punya fasilitas ya, dokter, atau harus dibawa ke Surabaya, di lab di Surabaya?
2: Ya, jadi untuk kepastiannya itu kan sama dengan COVID, yaitu diperiksa PCR. Ya. Nah, PCR ini kita kirim ke BBLK yang ada di Surabaya. Nah, manakala nanti terindikasi, nah dikirim lagi nanti ke pusat laboratorium kesehatan di Jakarta. Baru nanti akan keluar hasil daripada laboratorium itu untuk memastikan bahwa ini sudah terkonfirmasi untuk virus hanta ini.
0: Oke. Okay. Ya, karena tadi Dr. Deden sempat cerita ini proses juga kan cepat ya. Ketika misalnya ya, tadi ada masa inkubasi, kemudian ketika sudah mulai demam dan sebagainya, prosesnya cepat, maka memang harus gerak cepat juga ya ini dokter.
2: Siap, iya.
0: Oke, baik. Intinya fasilitas kesehatan, kemudian tadi Anda sampaikan puskesmas, kemudian klinik, ya, rumah sakit di Malang siap ya untuk
2: siap,
0: ini.
2: Ya.
0: Oke, baik. Prosedur-prosedurnya juga sudah disampaikan kepada semuanya. Jadi
2: insya Allah
0: misalnya,
2: sudah kami sampaikan lewat surat edaran dari Kementerian Kesehatan.
0: Baik. Jadi kalau ada gejala-gejala apa saja tadi, kita segera lapor ke fasilitas kesehatan.
2: Segera kunjungi fasilitas kesehatan kita, insya Allah tidak sulit untuk mengaksesnya.
0: Ya, demam, apalagi dokter, demam, kemudian mual.
2: Demam, kemudian nyeri sendi dan otot, kemudian juga ada di saluran pernapasan biasanya batuk, kemudian kelelahan dan lemas, gitu.
0: Ya, baik. Terima kasih banyak Dr. Kusnul Muarif sudah berbincang bersama kami. Tapi untuk ini ada jenis kayak misalnya komorbid atau gimana gitu nggak yang harus lebih waspada? Kalau dulu zaman COVID kan kalau misalnya komorbid gitu kita wanti-wanti betul jangan keluar-keluar dulu misalnya.
2: Okay. Ya tentulah. Jadi komorbid ini akan melemahkan imunitas kita. Nah sehingga kalau ada komorbid kemudian juga terkontaminasi dengan virus hanta ini, pasti gejalanya akan lebih berat.
0: Ya, jadi kita dapat pelajaran berharga dari COVID. Sekarang mungkin bisa lebih
2: dari
0: hati-hati.
2: COVID,
0: mungkin ini ya, apa kalau kemana-mana sekarang cuci tangan, kemudian tadi ya pakai masker, bisa jadi standar hidup yang baru untuk menghindari hantavirus ini.
2: Jadi protokol kesehatan waktu kita COVID itu sebenarnya bagus dan itu nanti bisa untuk di menjadi lifestyle lah bagi masyarakat di Malang Raya ini.
0: Oh, jeh, baik. Terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami, Dokter Kusnul.
2: Terima kasih juga Mbak Esti. Mohon maaf ya, telat ini.
0: Sudah tepat waktu, Dokter. Matur nuwun sangat. Mari, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, baik. Saya sudah tadi dapat informasi dari Dokter Kusnul Muarif. Terima kasih banyak. Waktunya sudah berbincang bersama RRI Malang. Lanjut, kita mau bincang bersama dengan Pak Agus Basuki. Ini adalah Ketua PHRI. Pak Agus Basuki, ini kami sampaikan juga pagi ini untuk bisa bergabung dalam perbincangan pagi ini. Pak Agus Basuki, SHSSTPAR. Ya, ini adalah Ketua PHRI Kota Malang yang nanti kita juga akan minta informasi seperti apa sebenarnya dari teman-teman pengusaha hotel dan restoran menyikapi hantavirus ya. Saya sudah tersambung bersama dengan Pak Agus Basuki. Terima kasih koreksinya Pak Agus Basuki. Pak Agus Basuki gelarnya adalah SHSSTPAR ya, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kota Malang. Beliau juga adalah dari Hotel Salimar ya. Selamat pagi Pak Agus. Pak Agus, selamat pagi. Sudah mendengar suara saya, Pak Agus?
3: Selamat pagi.
0: Terima kasih koreksinya. Waalaikumsalam. Pak Agus, ini lagi rame bahas hantavirus, teman-teman PHRI, perhotelan, pengusaha kuliner. Gimana nih, Pak, merespon hantavirus ini, Pak?
3: Kami waspada kalau kami. Jadi kami waspada dengan saling tukar informasi apabila ada hal-hal yang perlu kami sampaikan. Karena usaha kami memang rentan terhadap hal-hal yang demikian. Karena pengalaman di pandemi tahun 2020 itu adalah sangat menyakitkan. Sehingga kami harus waspada dan hati-hati dan dalam mengantisipasi supaya di tempat kita, tempat usaha kita bisa aman dari terhadap virus hantavirus itu.
0: Baik.
3: Ya.
0: Ada apa aturan baru yang diterapkan tidak ini oleh para pelaku hotel dan restoran? Kayak misalnya bikin protokol kesehatan bagi para pengunjung misalnya?
3: Ya. Kalau sementara ini kan kami menunggu petunjuk ya, petunjuk dari apa itu dari kementerian, baik dari dinas, itu biasanya ada edaran yang harus kami lakukan. Namun demikian masih belum ada, tetapi kami rupanya masih individu ya. Tapi karena kami di usaha kami itu selalu lalu ada hubungannya dengan hal-hal dengan kebersihan dan meyakinkan pengunjung, meyakinkan tamu, sehingga kami harus betul-betul memperhatikan hal-hal yang harus dilakukan agar apa pengunjung itu betul-betul yakin dan bahwa kita ini memang aman. Contohnya, misalnya penggunaan pest control itu kan kalau di tempat usaha kami pasti ada pest control di tempat-tempat itu, sehingga mereka cara melakukan penanganan berkaitan dengan kebersihan dan bagaimana melakukan apa kegiatan yang berhubungan kesehatan, mereka selalu memperhatikan hal-hal yang harus dilakukan. Dan kita harus yakinkan bahwa kita bersih dan aman, karena rupanya hantavirus ini hubungannya dengan pola bersih daripada kita semua.
0: Ya. Kalau saya percaya ini, teman-teman pasti sangat berpegang teguh pada urusan kebersihan, karena kan memastikan customer merasa nyaman gitu ya, merasa aman begitu. Nah, untuk hal-hal kayak gini kan jadi kayak sensitif untuk para pengunjung ini, terutama kalau misalnya dunia perhotelan dan restoran. Maka bagaimana kemudian memahamkan kepada apa istilahnya pengunjung gitu ya, soal standar ya, yang sudah dimiliki ini, Pak?
3: Ya, standar yang sudah kami miliki, kita mengimbau rekan-rekan galakkan lagi hal-hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Mungkin nanti arahnya mesti ke situ. Jadi kalau kita kerja, kalau kita melakukan apa kontak dengan itu harus menggunakan alat-alat yang jadi diharuskan. Misalnya kalau karyawan kita sakit, apa namanya bila perlu nggak masuk ya, ada gejala-gejala apa, pakai masker dan sebagainya, gunakan hand sanitizer, terus itu cuci tangan dan sebagainya, itu sudah kita menjadi standar kami di dunia kami ya.
0: Baik. Dari asosiasi, Pak, ini ada kemudian sampai diskusi khusus soal ini tidak, Pak? Misalnya sampai ada rapat koordinasi atau apalah ya, untuk membahas soal ini, mengantisipasi bersama?
3: Sementara masih belum, Bu. Kita hanya lewat apa?
0: Mantau berita ya, Pak ya? Mantau perkembangan ya?
3: Ya, jadi kalau ada berita, apa itu dari Kementerian Kesehatan, bahkan dari Kepala Dinas Kesehatan yang tempo hari ada di media, itu langsung kami share, karena beritanya cukup istilahnya langsung ya, langsung aplikatif, sehingga kami langsung share ke teman-teman ya, teman-teman langsung merespon bahwa kita waspada terhadap antivirus ini dan apa yang mesti kita lakukan gitu.
0: Baik. Tapi kalau misalnya ada tamu yang, apalagi kalau misalnya kayak di Salimar kan tamu banyak dari luar negeri ya, Pak ya, perjalanan luar negeri gitu, ada kayak misalnya apa ya, screening atau apa ya, informasi-informasi yang digali tidak?
3: Ya sementara belum. Jadi kami masih mengandalkan apa yang dilakukan oleh misalnya mereka masuk ke negara kita, kemudian mereka masuk ke daerah kita di ini, kami masih mengandalkan upaya terhadap hasil-hasil yang dilakukan oleh instansi dari terkait dulu. Okay. Tapi kalau kami hanya melihat pas pada terhadap fisik, kalau kita kontak dengan mereka, kita harus hati-hati dan sebagaimana kita sarankan mereka menggunakan masker dan sebagainya. Kalau melihat dia keadaannya mungkin sakit atau batuk, dan kita juga berkoordinasi dengan rumah sakit menjadi mitra daripada hotel itu masing-masing.
0: Baik. Jadi kalau secara fisik pemandangan di hotel dan restoran sejauh ini masih tetap sama, artinya nggak harus ada protokol kesehatan ketat. Hanya saja mungkin tadi dari sanitasi, kemudian kebersihan ya, safety foodnya, pengendalian hama yang jadi concern Anda dan kawan-kawan di PHRI.
3: Betul. Termasuk apa? Kalau karyawan kelihatan kurang sehat, pasti kita lakukan satu apa bila perlu pulang jangan masuk sampai saya dokter, menggunakan alat-alat masker dan sebagainya.
0: Oke, jadi soal budaya kebersihan ini yang sekarang sedang betul-betul jadi apa istilahnya mungkin fokus Anda dan kawan-kawan di PHRI. Terima kasih, semoga aman-aman saja. Tapi ini mau akhir pekan, mau libur panjang, udah mulai gimana ini? Udah rame okupansi hotel dan juga
3: tempat restoran? Harapannya gitu. Ya harapannya gitu, karena di Kota Malang ini ketika weekend atau long weekend okupansinya biasanya cukup bagus ya.
0: Baik, artinya
3: harapannya bisa mencapai minimal 70-80% lah, itu sudah bagus.
0: Amin. Ya artinya apa informasi atau yang lagi viral tentang hantavirus tidak berpengaruh ya pada kunjungan wisatawan atau wisata di ya. Restoran-restoran, Pak?
3: Sementara belum. Ternyata kalau kita lihat wisatawan mancanegara juga banyak yang masuk di Kota Malang ya. Kelihatan masih beraktivitas sebagaimana biasa.
0: Oke, jadi nggak ada yang sampai harus membatalkan perjalanan gitu-gitu, Pak ya?
3: Belum, ya mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan bisa terantisipasi ya.
0: Ini kan ada
3: antisipasi ya. Sehingga
0: ada
3: karena
0: dua
3: kita lihat beberapa daerah sudah ya betul. Karena kita lihat beberapa daerah sudah ada kayak apa ya, sudah istilahnya itu siaganya betul-betul siaga satu ya. Tapi Kota Malang masih waspada.
0: Jadi ya. Kita statusnya masih waspada ya, belum siaga ya, belum
3: waspada siaga. Ya.
0: Oke. Terima kasih Pak Agus, nanti kalau ada perkembangan baru bisa sharing juga informasi bersama Radio Republik Indonesia Malang ya. Matur nuwun. Ya, selamat pagi, sampai jumpa Pak Agus Basuki.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi perbincangan saya bersama dengan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kota Malang, Bapak Agus Basuki SH SST PAR, dalam perbincangan di Malang Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Ini beberapa kasih komentar juga untuk kita. Ya udah, yang penting hidupnya bersih, jangan sampai ada tikus di rumah. Kemudian kalau perjalanan keluar, pastikan pakai masker. Beberapa pendengar ini testimoninya sekarang lebih ketat protokol kesehatan, termasuk kalau naik kendaraan publik, naik pesawat, ataupun keluar di ruang-ruang umum. Nah, ini mungkin kalau misalnya kita jalan ke mall, jalan ke pusat-pusat perbelanjaan atau ya pusat apa ya, aktivitas masyarakat ya, karena kan kita nggak pernah tahu ini posisi orang sehat atau tidak. Jadi kalau misalnya tadi pesannya dari Dr. Deden, dari Dr. Kusrun, dan juga bahkan sudah dilakukan oleh teman-teman PHRI, ketika misalnya ada yang nggak enak badan, sudah mulai ada flu atau apa, pastikan pakai masker supaya kemudian ini juga tidak menular pada orang yang lain. Ya, sama-sama kita jaga tadi sanitasi, kemudian memastikan kebersihan tadi, tutup celah-celah yang memungkinkan tikus bisa masuk ke rumah misalnya. Pastikan ketika misalnya bersih-bersih tadi, ini yang kadang lupa kalau kita bersih-bersih gitu ya, apalagi ada sisa kotoran atau urin tikus, pastikan kita pakai peralatan bersih-bersih yang betul-betul memang standar gitu ya, pakai kaos tangan. Kemudian kita pakai masker. Kalau misalnya ini kaki dipakai sepatu boot tadi ya, supaya kita bisa betul-betul terhindar. Metodenya yang tepat ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sama kami dalam Malang Menyapa pagi ini. Sesaat lagi Anda bisa gabung juga untuk sampaikan laporan Anda seputar layanan publik di Malang. Ada informasi, laporan peristiwa, atau bahkan juga pertanyaan, boleh Anda sampaikan di program Halo RRI. Saya Esti Sulistya, selamat pagi.
4: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
5: Sini, Kitty.
4: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
5: Kamu mau makan juga ya?
4: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
5: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
4: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
5: Cuci tangan dulu, Sisi.
4: Oh, iya. Lupa.
5: Sudah pakai sabun belum?
4: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
5: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
4: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
5: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
4: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
5: Tapi Sisi main kucing tadi.
4: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
6: A few moments later.
4: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
7: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebutkan bahwa Wapres Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke

0: surat pengunduran diri kepada DPR RI adalah tidak benar atau berita bohong.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Sehat adalah hak setiap warga negara. Kini melalui program cek kesehatan gratis, masyarakat Indonesia dapat memeriksa kondisi kesehatannya tanpa biaya. Program ini memungkinkan deteksi dini berbagai penyakit sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat. Mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, orang dewasa hingga lanjut usia, semua mendapatkan akses layanan kesehatan dasar yang aman dan terjangkau. Program cek kesehatan gratis telah dimulai sejak tahun 2025 dan dilaksanakan di lebih dari 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, chatbot WhatsApp melalui nomor 0811 10 500 567, atau datang langsung ke puskesmas terdekat dengan membawa KTP atau kartu keluarga. Program ini merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kesehatan sebagai pondasi kesejahteraan nasional. Indonesia sehat, Indonesia kuat.

0: berbeda.
1: Siap. Jadi pertama kali kami mendengar nama Mahardika, kami
2: slogan 4 sehat 5 sempurna ternyata lahir dari kegelisahan dokter Indonesia bernama Purwo Sudarmo melihat ketimpangan gizi di masa kolonial. Saat berlayar dari Jakarta ke Amsterdam, ia melihat anak-anak Belanda tumbuh sehat karena mendapatkan jatah susu dan makanan bergizi di sekolah. Sementara itu, anak-anak Indonesia justru mengalami kekurangan gizi, bahkan tingkat kematian ibu dan bayi yang sangat tinggi. Pengalaman itulah membuat Purwo Sudarmo belajar mendalam soal gizi dan kembali ke Indonesia membawa gagasan sederhana bahwa makan harus lengkap dan seimbang. Lahirlah konsep makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan disempurnakan dengan susu. Dan inilah yang kita kenal sebagai 4

0: Hari ini dalam sejarah. Hari ini, 13 Mei menjadi peringatan salah satu peristiwa bersejarah yang paling kejam di Malaysia. Pada tahun 1969, Kuala Lumpur menjadi saksi terjadinya kerusuhan rasial antara etnis Tionghoa dan Melayu yang merenggut nyawa 196 orang, menghilangkan 1019 orang, serta membekap 9143 orang di dalam penjara. Kejadian ini berawal di tanggal 10 Mei 1969, di mana masyarakat berbondong-bondong memadati tempat pemungutan suara untuk memilih para calon dari 7 partai yang akan menduduki 144 kursi di Dewan Rakyat. Di keesokan harinya, para pendukung partai oposisi, Demokrasi Action Party, dan Gerakan merayakan kemenangan yang belum pasti dari Barisan Nasional. Mereka berparade besar-besaran, di mana golongan Tionghoa menyeriakan yel-yel kontroversial yang menyinggung golongan Melayu, seperti spanduk Malasi yang berarti mampus Melayu. Menyaksikan itu, pendukung Barisan Nasional tidak tinggal diam. Dengan membawa senjata seperti batu, pisau, bom api, dan bambu runcing, mereka berjalan menuju perkampungan Cina, di mana terjadi bentrokan rasial yang terkenal dengan ungkapan Abdul Rahman, yakni Kuala Lumpur menjadi lautan api. Hari ini dalam sejarah.
1: Gimana sih Pak? Ini sungai sudah keruh, kok masih aja buang sampah seenaknya? Saya kan jadi gak nyaman, cuci baju, mandi, sama buang air besar di sini.
2: Itu ibunya aja juga buang hajat di sungai. Ngapain kok marah ke saya? Sungai ini milik Tuhan. Mana ada aturannya? Sudahlah, kita nikmati saja selagi masih ada di bumi ini.
3: Alam tidak membutuhkan manusia. Manusia yang membutuhkan alam. Sayangi dan rawatlah semesta sebelum mereka murka.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Waktunya bersuara di Halo RRI. Saatnya kita mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Karena suara Anda penting.
3: Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita berada dalam program Halo RRI. Anda boleh menyampaikan laporan beragam peristiwa yang ada di Malang Raya, seputar kondisi jalan, genangan, kemudian adakah banjir pagi hari ini, begitu ya. Atau ada peristiwa terbaru di Malang Raya, begitu pendengar. Atau Anda yang sebagian ini sudah mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, ada hambatan lalu lintas, bagaimana pantauan arus lalu lintas utamanya di pusat-pusat titik keramaian atau ekonomi begitu ya, yang ada di wilayah Kota Batu, kemudian Kota Malang, Kabupaten Malang, adakah jalan berlubang yang mengganggu atau traffic light yang padam, begitu pendengar. Anda juga boleh sampaikan laporan Anda kepada kami terkait dengan pantauan pelayanan publik di berbagai bidang. Anda juga boleh update begitu ya, mungkin di antara pendengar ada pengalaman beberapa waktu terakhir urus KTP, kemudian KK, kemudian SIM atau bayar ke pajak, bayar iuran pendidikan, layanan kesehatan, ada masalah terkait dengan hal tersebut atau ada pengalaman menarik begitu ya selama Anda mengurus kemudian administrasi pelayanan publik ini, ada pantauan terbarunya juga boleh sampaikan kepada kami. Ada pantauan harga terbaru juga pendengar, kebutuhan pokok begitu ya, stok, kemudian bagaimana perkembangan harga pangan, elektronik yang kabarnya juga naik. Plastik ini belakangan juga dikeluhkan, BBM, LPG, begitu pendengar, ada kenaikan, ada kelangkaan stok, juga boleh sampaikan kepada kami di Halo RRI. Apabila ada keluhan seputar layanan publik yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur dan juga ketentuan yang berlaku, Anda juga boleh sampaikan. Laporan peristiwa terbaru berupa foto, video, informasi dari lokasi, kemudian waktu kejadiannya, ada kejadian yang menonjol hari ini pendengar, juga boleh sampaikan kepada kami di Halo RRI. Anda boleh sampaikan berbagai laporan tersebut melalui WA di nomor 081555609915. Boleh kirimkan pesan singkat, kemudian voice note, atau mau gabung langsung telepon lewat nomor WA 081555609915 juga ditunggu, atau boleh pula bergabung lewat telepon di 0341495850. Program ini Anda dapat akses di 94,6 FM, untuk Anda di wilayah Probolinggo di 88,3 FM, pendengar streaming di rri.co.id atau di RRI Digital, ataupun untuk Anda yang memantau live TikTok kami juga boleh sampaikan ada laporan terkait dengan peristiwa terbaru, ada kemudian aduan layanan publik begitu pendengar, ada pantauan arus kendaraan atau pantauan kepadatan arus lalu lintas, bagaimana kondisi cuaca di lingkungan Anda juga boleh sampaikan di live TikTok RRI Malang untuk Anda yang bergabung pagi hari ini di Halo RRI di live TikTok RRI Malang Official. Ditunggu ya sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam program Halo RRI. Nah, mengawali Halo RRI pagi hari ini pendengar, saya mau ke ruang gatekeeper, ada Esti Sulistia. Ada berbagai update informasi, ada pendengar yang juga sudah kirimkan berbagai komentar begitu ya, terkait dengan layanan aduan publik atau berbagai informasi peristiwa. Saya mau update dulu ke ruang gatekeeper bersama Esti Sulistia. Esti, silahkan.
4: Ya, pagi Arga.
3: Selamat pagi Esti.
4: Sehat ya?
3: Alhamdulillahirabbil alamin. Iya,
4: hari Senin kemarin saya sama Ruli kan. Ruli sempat gitu kan.
3: Sempat mudah-mudahan batik. Sehat ya.
4: Ya, dan sekarang kita bareng sama Arga. Ruli yes. Cepat sehat ya.
3: Siap.
4: Oke. Okay. Ya, hari Senin bersama Ruli waktu itu kami sudah sempat bahas dan juga konfirmasi langsung, karena kan ada beberapa laporan dari pendengar soal penertiban jalan di seputar kawasan Pasar Kebalen yang sempat bikin macet karena banyak penjual yang biasanya di pinggir jalan yang menggunakan badan jalan untuk jualan. Nah, pemerintah Kota Malang melalui Dinas Perhubungan sudah melakukan penertiban. Pak Wijaya Saleh Putra, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, juga sudah menyampaikan bahwa ya kan sudah ada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 kalau fungsi jalan itu untuk kepentingan lalu lintas, bukan untuk tempat berdagang. Jadi diingatkan kepada para pedagang yang menggunakan kawasan di luar Pasar Kebalen itu bahwa waktu operasional pedagang itu adalah pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai pukul 06 waktu Indonesia Barat. Dan kami sudah wawancara, termasuk kami juga menyampaikan laporan Anda pendengar yang waktu itu sempat komplain soal trotoar baru yang ada di kawasan Jalan Soekarno-Hatta yang digunakan untuk parkir kendaraan roda 2 dan roda 4. Nah, waktu itu beberapa dari Anda bahkan sempat berkirim foto, kan ada tuh di sekitar, harus sebut tokonya gak sih? Ya, pokoknya Soekarno-Hatta di sisi, kalau misalnya dari jembatan dari arah Brawijaya, dari arah Polinema itu sisi kiri ya, kiri jalan itu ternyata beberapa trotoar digunakan untuk parkir mobil, kemudian kendaraan roda 2, bahkan ada yang jualan di trotoar tersebut. Nah, Pak Wijaya Saleh Putra sampaikan itu juga sudah masuk dalam pemantauan penertiban parkir dan penjualan di sekitar kawasan yang dilarang, tapi sekarang masih menunggu ini perwali ternyata Arga.
3: Oke.
4: Jadi perwali pengaturan tentang parkir sedang digodok, sedang proses. Kurang lebih sekitar 2 bulan nanti sudah didok, jadi ini sudah disahkan gitu ya.
3: Yeah.
4: Itu akan menjadi dasar bagi penertiban parkir karena nanti akan ada denda dan sebagainya lah.
3: Oke.
4: Okay. Jika misalnya ada pelanggaran, itu yang disampaikan oleh Pak Wijaya Saleh Putra, termasuk himbauan ini. Jadi pesan kerasnya adalah ya enggak usah nunggu ditertibkan oleh petugas. Tolong meningkatkan kesadaran lah. Ketika misalnya sudah ada rambu dilarang untuk jualan, dilarang untuk parkir, ya tolong dipatuhi. Termasuk itu di Jalan Veteran. Masih ingat gak tahun lalu apa ya, yang sempat motor diangkutin kan pakai
3: truk
4: ya. Itu karena dianggap melanggar. Nah, ini kan kemarin banyak yang bilang, wes pak tertib no aja gitu, karena banyak orang jualan di kawasan Veteran juga. Dan itu mengganggu kelancaran lalu lintas. Ya, Pak Wijaya sampaikan sambil menunggu perwalinya maka akan dilakukan penertiban. Terima kasih disampaikan Pak Wijaya kepada pendengar yang bergabung melalui Halo RRI. Lanjut, kami juga sempat minta informasi soal kesehatan ini ke Dr. Icang Sarazin, Kabid Pelayanan Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penanganan Bencana Dinas Kesehatan Kota Batu. Karena mau libur panjang, lagi rame hantavirus kan? Nah, itu kemarin sempat ada pendengar yang bilang, ya ini mau libur panjang, gimana gitu. Jangan sampai kemudian nanti jadi titik perkembangan hantavirus, karena informasi yang beredar kan bikin publik takut, oh jangan-jangan ada wabah lagi gitu kan. Berharap tidak.
3: Amin, amin.
4: Kita udah bahas kan soal bagaimana mengidentifikasi dan pencegahannya. Tapi untuk mengingatkan kembali kepada pendengar, saya coba kontak ke salah seorang dokter untuk minta informasi soal hantavirus lagi ya. Kita ingatkan pendengar ya Arga.
3: Siap.
4: Nanti bisa bahas soal ini. Ada juga pendengar yang gabung menanyakan soal menjelang Idul Adha sudah mulai banyak bedak-bedak jual hewan ternak. Ya, pastikan tidak mengganggu warga sekitar aromanya.
3: Dan limbahnya itu ya, Esti ya.
4: Limbahnya dan juga aromanya. Oke, nanti kami juga tindak lanjuti soal ini ya. Ada juga yang menyampaikan doa untuk para jemaah haji yang ada di Indonesia. Haji Plus kabarnya udah pada mulai berangkat.
3: Betul.
4: Termasuk kalau yang haji reguler, dapat informasi saudara saya yang ada di Tanah Suci katanya lagi panas banget di sana sampai 40-41 derajat Celcius.
3: Masya Allah, sudah sampai Mekah ya kabarnya jemaah
4: sudah
3: kita
4: Mekah,
3: ya.
4: Jadi sudah mulai umroh. Bahkan ada teman yang statusnya itu di sekitar Ka'bah, jadi sudah mulai melakukan ibadah umroh di sana. Bahkan kalau yang udah datang sejak beberapa hari yang lalu juga sudah mulai agak longgar lah gitu waktunya. Meskipun aktivitas umrohnya sangat padat di sekitar Masjidil Haram di jam-jam tertentu. Nanti kami akan update informasinya Arga. Saya coba kontak ke dari Kemenhaj ya, Kemenhaj dan Umroh untuk minta informasi. Saya sebenarnya sudah sempat kontak ke Pak Subhan nih dari Kemenhaj Kota Malang
3: ya.
4: Tapi ternyata beliau posisinya sedang di tanah air dan agak sulit untuk ngepaskan waktu untuk bisa gabung di Halo RRI.
3: Oke.
4: Karena jadwal kegiatan yang pada di sana.
3: Baik.
4: Semoga nanti kita bisa dapat waktu khusus untuk bisa ngobrol, mengetahui bagaimana kondisi jemaah haji dari Kota Malang ya.
3: Siap.
4: Saya kontak dulu ke Kemenhaj.
3: Oke, siap ya. Terima kasih Asti. Mungkin di antara pendengar punya keluarga begitu ya, yang saat ini juga berada di Tanah Suci menunaikan ibadah haji, begitu pendengar. Bagaimana kondisi calon jemaah kita? Bukan calon jemaah, bagaimana kondisi para jemaah kita pendengar yang ada di Tanah Suci begitu ya. Beberapa jemaah juga sudah kabarnya bergerak ke Mekah begitu pendengar. Sudah berada di Mekah untuk melakukan ibadah umroh terlebih dahulu, mendekati puncak musim haji. Mudah-mudahan kondisi para jemaah kita dari fisiknya, kemudian kesiapan mentalnya itu betul-betul terjaga ya. Ada informasi terkait dengan hal tersebut begitu pendengar, mungkin di antara Anda punya keluarga yang berangkat haji tahun 2026 ini, bagaimana informasi keadaannya, cuaca di Arab Saudi begitu pendengar, aktivitas yang dilakukan, Anda boleh bergabung bersama kami update informasi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji berdasarkan keterangan yang diperoleh dari keluarga Anda begitu pendengar. Silakan saya tunggu hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di 081-555-600-915. Nah, salah satu hal yang patut kita waspadai pula adalah penyebaran hantavirus begitu ya. Tadi dalam program Malang Menyapa dari pukul 8 hingga pukul 9 kita sudah kenali begitu ya, dan mewaspadai serta bagaimana upaya dalam rangka untuk mencegah hantavirus. Nah, sekarang giliran kita sebagai masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan juga sehat. Bagaimana antisipasi Anda di tingkat keluarga begitu pendengar, agar hantavirus itu tidak menyebar? Kan ini virusnya dari tikus begitu ya, pembawanya adalah tikus begitu. Upaya Anda mengendalikan populasi tikus di lingkungan Anda, caranya bagaimana pendengar? Silakan, saya juga tunggu komentar Anda terkait dengan hal tersebut di 081-555-600-915. Terkait dengan mengenali, mencegah terkait perkembangan dan juga penyebaran hantavirus, kita akan berbincang dengan dokter, beliau ketua dari Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dari Rumah Sakit Rajiman Wadiyoningrat. Kita sudah tersambung bersama Dr. Antari Puspita Primandana. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Antari.
5: Pagi, waalaikumsalam Mbak.
3: Kabar baik hari ini dokter, sehat ya?
5: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Dokter, boleh digambarkan kembali kepada para pendengar ini, sebetulnya hantavirus yang belakangan menjadi trending topik ini seperti apa sih dokter?
5: Baik, jadi hantavirus itu memang lagi booming ya. Mereka itu keluarga virus RNA yang sebenarnya dibawa rodensia, yang mampu menyebabkan penyakit berat, bisa pada paru maupun ginjal, dan sering terlambat terdiagnosis karena fase awalnya itu menyerupai infeksi virus biasa. Dan perlu diketahui bahwa hantavirus ini bukan penyakit baru. Mereka sudah dikenal sejak 1970-an setelah wabah di Korea. Ditularkannya melewati aerosol dan juga ekskreta tikus, bukan gigitan ya. Dan umumnya itu tidak antar manusia. Nah, gejala awalnya atau dua wajah utama klinis utama, dia itu lebih condong ke arah paru-parunya yang lebih sering di Amerika, dan gejala ginjalnya yang sering di Asia maupun di Eropa gitu. Nah, kalau yang di kapal pesiar, dia jenisnya adalah Andes virus. Ini masih dalam proses penelitian lebih lanjut, karena ini termasuk cukup langka, dia itu menularnya antara manusia dan manusia. Kita tahu itu kan sebenarnya hantavirus ini dari zoonosis ya, dari rodensia menularkan pada manusia, seperti itu.
3: Baik, gejala umumnya apa ini yang patut kita waspadai dokter?
5: Kalau misalkan gejala, dia itu pertama dia akan muncul seperti virus pada umumnya. Nah, kalau misalkan dia itu yang menyerang paru atau disebut hantavirus kardiopulmonari sindrom atau disingkat HPS, itu fase awalnya 3-5 hari bisa terdapat demam tinggi, mialgia atau nyeri di sendi-sendi, malaise atau lemas, nyeri kepala, gejala GI tract seperti mual dan diare, dan komplikasinya bisa batuk yang parah, sesak yang parah, ada cairan di dalam paru-paru, serta dapat shock. Untuk gejala yang kedua, itu hemorrhagic fever with renal syndrome, ini yang menyerang ginjal, fase awalnya 3-7 hari, bisa demam mendadak, nyeri kepala yang hebat, nyeri punggung atau perut, dan dia itu bisa kemerahan di sekitar konjungtiva mata atau putih-putih yang di daerah mata itu. Nah, terus kalau gejala dari vaskular renalnya, dia bisa perubahan tensi menjadi tiba-tiba drop. Terus habis itu muncul bercak-bercak perdarahan. Atau dia kencingnya sudah mulai sedikit.
3: Okay.
5: Dari hasil lab, dia bisa menunjukkan kreatininnya tinggi. Dengan HB-nya yang cukup rendah juga. Tanpa riwayat gangguan ginjal sebelumnya. Terus mulai ada gejala-gejala perdarahan. Seperti mimisan, gusi berdarah. Mungkin bercak darah pada saat gosok gigi. Seperti itu.
3: Okay.
5: Untuk berat ringannya tergantung spesies virusnya.
3: Baik. Kalau didapati ada gejala-gejala tersebut, maka apa yang harus kita lakukan ini, dokter? Dan penanganannya seperti apa ini, dok?
5: Penanganannya yang pertama kita harus memastikan ya apakah memang ada kontak dari tikus. Terus habis itu apakah ada riwayat membersihkan gudang atau ruangan tertutup yang memang di sana diindikasikan atau kira-kira banyak dari tikus. Aktivitas di sawah atau ladang atau terkena area pasca banjir atau ada perjalanan nih ke Amerika Selatan, kontak dengan hantavirus kayak gitu. Dan dilihat dari hasil laboratorium.
3: Baik, nah penanganan terhadap pasien dokter dan juga lingkungan tempat tinggal pasien, maka harus seperti apa ini dok?
5: Oke, yang pertama seperti yang pada penjelasan narasumber sebelumnya ya, ada 3 langkah pencegahan untuk edukasi umum. Yang pertama kita harus tutup akses. Jadi tutup celah lubang yang resiko keluar dari tikus. Simpan makanan di wadah tertutup rapat. Jangan kita memakan yang dicurigai sudah tergigit atau terkena dari kotoran tikus.
3: Okay.
5: Kelola sampah secara rutin, jangan biarkan menumpuk ya. Terus habis itu yang kedua, kendalikan tikus. Gunakan perangkap, hindari kontak langsung, bersihkan sarang dengan sarung tangan dan masker. Nah, perlu dikoordinasikan dengan Dinkes untuk kondisi-kondisi yang berat, gitu ya. Terus bersihkan dengan aman, itu harus kita ventilasi ruangan dipastikan bagus. Minimal 30 menit itu semua dibuka ventilasinya. Dan untuk kotoran atau curiga ada kencing tikus, itu diberikan semprotan desinfektan yang berisi larutan klorin.
3: Okay.
5: Jangan disapu kering. Nanti dia resiko aerosol. Lebih baik basah saja membersihkannya.
3: Okay, baik. Nah, terhadap pasien yang terdapat gejala hantavirus, dokter, penanganannya seperti apa agar fatalitasnya itu tidak tinggi begitu, dok?
5: Oke, yang pertama pasti kita simptomatis ya. Setelah simptomatis, kita akan stabilisasi dengan oksigen. Kalau misalkan saturasinya turun, kalau tensinya turun, kita terapi dengan cairan. Kalau misalkan ada resiko gagal nafas, kita perlu sarankan pasien tersebut untuk masuk ke ICU dengan penggunaan ventilator. Untuk terapi, obat-obatan, untuk saat ini memang belum ada terapi khusus ya untuk hantavirus. Tapi kita akan berikan suportif dan beberapa antivirus yang mendekati, seperti itu. Karena virus itu kan berkembang ya, pengobatan juga harus pasti berkembang, seperti itu.
3: Vaksin, dokter?
5: Untuk vaksin sampai saat ini masih belum ada edaran resmi terkait hal tersebut.
3: Okay, baik. Ini kan yang dikhawatirkan dari pendengar adalah apakah potensinya juga bisa seperti pandemi pada saat COVID-19 begitu, dokter?
5: Nah, kalau untuk sementara yang paling berbahaya atau yang mortalitasnya tinggi ini kan yang jenisnya Andes virus ya. Kalau misalkan Andes virus ini kan kasus khusus baru ditemukan di 2026. Jadi memang harus ada kewaspadaan ekstra dari kontak dan juga droplet karena penularannya melalui ekstra dan juga aerosol. Nah, itu harus diisolasi pasiennya, hampir sama seperti COVID. APD-nya lengkap, N95, dan investigasi pemantauan kontak erat. Tapi menurut data-data, ini penyakit sudah lama. Dan sudah di Indonesia itu ada buku panduan tata laksana itu di 2023 insya Allah. Nah itu gejalanya lebih ringan. Kita hanya perlu melakukan PHBS yang baik, cuci tangan dengan sabun, pembuangan sampah yang teratur, dan menggunakan sarung tangan dan masker saat merawat kasus suspek. Dan kalau misalkan yang non-andes, hantavirus yang biasa, itu tidak diperlukan isolasi. Jadi harapannya pada masyarakat tidak terlalu panik.
3: Ya, baik. Dokter, ini pembawanya kan tikus ya, hewan pengerat ya, dokter. Sementara kan banyak juga hewan pengerat yang kita perihara begitu, dok. Ada hamster begitu ya. Terus kemudian seperti apa yang hewan berduri itu, dokter? Mohon maaf, saya kok lupa namanya. Itu kan juga mungkin tipikalnya sama dengan tikus. Apakah hewan-hewan tersebut juga punya kerentanan yang sama membawa virus dari hantavirus ini sendiri, dokter?
5: Oke. Untuk sementara ini, berdasarkan beberapa literatur, memang menspesifikasikannya pada tikus saja. Masih belum pada hewan-hewan lainnya.
3: Baik. Tapi kita patut menjaga kebersihan tetap ya, dokter, bagi para pecinta tadi hamster, kemudian sugar glider. Ini, dokter, ini kan mungkin punya kemiripan terhadap tikus itu sendiri ya, dokter ya. Nah, perkembangannya di Provinsi Jawa Timur bagaimana nih, dokter? Ada kabar terkait dengan hal tersebut? Tidak ada yang didapatkan suspek atau yang bergejala terkait dengan hantavirus? Bagaimana ini, dok?
5: Untuk per 8 Mei di 2026, itu semenjak Juli 2024, itu sudah ada 23 kasus konfirmasi. Di Jakarta dan juga Jogja masing-masing itu 6 kasus. Di Jawa Barat itu 5 kasus. Kalau di Sulawesi Utara, NTT, Sumatera Barat, Banten, dan Jawa Timur, Kalimantan Barat, itu masing-masing 1 kasus. 5 kasus diantaranya dilaporkan pada 2026, dan terakhir dilaporkan itu Maret 2026.
3: Baik, 1 kasus ya.
5: Kalau
3: di Provinsi
5: Malang,
3: Jawa Timur ya, dokter ya?
5: Saya rasa masih belum ada, dan jangan ya, insya Allah.
3: Amin ya Rabbal Alamin. Jangan sampai ya, dokter ya, dengan perilaku bersih dan sehat yang kita kencangkan, mudah-mudahan tidak sampai datang ke wilayah Malang Raya ini, dokter. Kalau yang di Provinsi Jawa Timur, perkembangan kasusnya bagaimana ini, dok?
5: Kalau di Jawa Timur, insya Allah dari Dinas Kesehatan juga sudah mulai mempererat surveillance, jadi mengedukasi mulai dari puskesmas, terus menyiapkan rumah sakit untuk gejala-gejala hantavirus bisa langsung dideteksi di sana. Untuk angka kejadian masih belum ada.
3: Baik, dokter, ini dalam waktu dekat bulan Mei ini kan banyak long weekend ya, mungkin mobilitas masyarakat juga tinggi. Nah, terkait dengan hal tersebut, apa yang patut kemudian kita persiapkan atau antisipasi nih, dokter?
5: Baik, yang pertama kita pastikan tempat yang akan kita kunjungi itu bersih. Ya, nah terus yang kedua, kita gunakan untuk sebagai proteksi diri, jangan lupa gunakan APD, masker ya minimal. Dan kita juga baiknya sih membawa hand wrap sendiri yang mengandung alkohol, dosis alkohol. Jika sewaktu-waktu kita memegang area yang dicurigai, lebih baik kita segera cuci tangan atau menggunakan hand wrap tersebut.
3: Baik, kan potensinya juga masyarakat banyak yang mungkin keluar kota, menginap di penginapan, hotel dan lain sebagainya. Gimana, dokter, kita perlu untuk memastikan bahwa lingkungan atau tempat yang akan kita tinggal itu bersih begitu, steril dari bakteri dan juga virus begitu, dokter?
5: Iya, pasti kita searching dulu ya kalau kita mau keluar ya kan, Mas ya. Kita pastikan tempatnya itu aman. Riwayatnya kira-kira banyak hewan pengeratnya atau tidak gitu. Terus kita lihat juga dari rumahnya atau tempat-tempat yang akan kita kunjungi, apakah banyak kotoran tikus atau baunya kan khas sekali ya, urin tikus itu. Apakah terdapat bau dari urin tikus? Kalau misalkan ada, lebih baik sih kita jauhi tempat-tempat yang seperti itu.
3: Baik, perlu desinfektan begitu tidak, dokter? Kalau dulu zaman kita COVID, terus kemudian apa, sinar UVB atau UVA gitu untuk sterilisasi ruangan begitu, dok?
5: tidak, iya untuk ruangan tidak, masih belum ada arahan.
3: Okay.
5: Tapi kalau disinfektan itu memang dianjurkan pada proses pembersihan yang dengan larutan klorin ya.
3: Gitu.
5: Kita tuangkan atau kita berikan pada area-area yang beresiko ada kotoran atau urin tikusnya, seperti itu. Jangan disapu kering ya.
3: Baik.
5: Karena kalau disapu kering dia akan berterbangan dan memicu terhirup ke manusia-manusianya gitu.
3: Baik.
5: Jadi lebih baik pakai masker kalau mau membersihkan misalkan lagi libur nih gitu, kita mau bersih-bersih gudang gitu. Pakai masker, pakai sepatu boot, pakai sarung tangan, semuanya disiram dengan larutan klorin baru kita bersihkan dalam kondisi basah.
3: Baik, siap. Dokter, terakhir sebagai closing statement, ada himbauan khusus yang mau disampaikan kepada masyarakat, dokter, agar kita sama-sama lebih hati-hati dan mengantisipasi hantavirus ini agar penyebarannya tidak masif di wilayah khususnya Malang Raya ini, dokter?
5: Iya, jadi yang pertama itu tidak boleh panik. Terus kita pastikan PHBS-nya dijaga. Terus jaga kebersihan rumah, simpan makanan dengan aman dan tertutup. Tutup lubang dan celah masuknya tikus, kelola sampah dengan baik, dan hindari kontak dengan tikus, baik hidup maupun mati. Dan yang terakhir, gunakan APD saat membersihkan area berisiko atau dicurigai.
3: Baik, siap. Dokter Antari, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini sudah bersama Pro 1 RRI Malang, dokter.
5: Sama-sama, Mas.
3: Lain waktu kita bincang-bincang kembali ya, dokter.
5: Iya.
3: Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Dr. Antari Puspita Primandana, dokter Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Rajiman Wedio Diningrat. Jadi sekali lagi kita kenali, kita ketahui, begitu ya pendengar, kita cegah hantavirus agar tidak meluas khususnya di wilayah Malang Raya. Tadi disampaikan oleh Dr. Antari bahwa penyakit hantavirus ini kembali menjadi sorotan setelah sejumlah kasus terdeteksi di Indonesia dalam 2 tahun terakhir. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat puluhan warga terinfeksi virus yang ditularkan oleh tikus dan juga hewan pengerat lainnya ini, pendengar. Perhatian terhadap virus ini meningkat usai muncul laporan kematian penumpang dari kapal pesiar MV Hondius akibat infeksi hantavirus jenis Andes virus. Dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengingatkan potensi bertambahnya kasus, pendengar, terutama jika pengendalian kesehatan masyarakat tidak dilakukan secara ketat. Jadi sekali lagi, pendengar, perilaku bersih dan sehat kembali kita kencangkan ya, agar mengantisipasi virus hantavirus ini tidak kembali menyebar, utamanya di wilayah Malang Raya. Kabarnya di Indonesia sudah ada 23 kasus, begitu pendengar, yang terkonfirmasi. Mudah-mudahan fatalitasnya tidak tinggi dan juga penyebarannya juga tidak masif, begitu ya, dengan upaya yang kita lakukan, salah satunya menjaga pola hidup bersih dan juga sehat. Saya mau baca satu WA dulu yang sudah bergabung bersama kami di Halo RRI di 081555600915 dari nomor akhir 2308. Selamat pagi, saya mau menginformasikan bahwa ada pemotongan kayu di pelengsengan sungai di bawah jembatan besi Lowok Doro di belakang SPBU Lowok Doro. Saat ini pohon-pohon ini penahan pelengsengan sungai di bawah jembatan Lowok Doro sisi utara, jembatan sebelah timur tebing sudah gundul, tinggal menunggu longsor saja. Sepertinya ada pembangunan musola di atas pelengsengan tersebut oleh warga setempat, dan hasil kayunya ternyata kabarnya sudah dijual kemarin sore, sepertinya untuk penggalangan dana pembangunan musola tersebut. Kebetulan saya kemarin melintas di sana, ada truk yang memuat kayu di situ. Apakah ini dibenarkan? Ini lahan sebetulnya punya siapa, begitu ya? Kalau seperti ini, OPD mana yang berwenang untuk mencegah sekaligus mengedukasi warga di sekitar lokasi tersebut? Oke, terkait dengan pemotongan pohon ya di sekitar Lowok Doro untuk pembangunan musola. Sebetulnya kalau Anda sempat mengikuti perbincangan kita bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, begitu pendengar, warga itu tidak diperbolehkan ya untuk menebang atau memotong pohon tidak seizin dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kalau dibutuhkan, begitu pendengar, pemotongan pohon itu harus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, begitu ya. ya, oleh dinas setempat begitu. Apakah pohon tersebut sengaja ditanam oleh dinas lingkungan hidup ataukah pohonnya juga dipelihara oleh dinas lingkungan hidup begitu pendengar. Kalaupun roboh begitu ya, untuk mengantisipasi misalnya pohon tumbang itu pun harus sekali lagi ditangani oleh dinas lingkungan hidup ya. Terima kasih untuk konfirmasinya. Nanti saya coba konfirmasikan tindak lanjuti dari laporan pendengar ke dinas setempat ya. Kemudian dari nomor akhir 2308 juga ini. Kemudian ada laporan berikutnya, pagi tadi di PJU Jalan Rajasa RSUD Kota Malang, ada beberapa titik yang tiangnya itu beberapa lampunya sudah mati, sudah lama. Oke, berkirim foto juga, tadi digambarkan begitu ya, bagaimana kondisi di wilayah tersebut begitu. Ada beberapa titik tiangnya patah dan beberapa lampunya mati di dekat RSUD Kota Malang ya, di Jalan Rajasa. Baik, coba kita tindak lanjuti kepada dinas yang terkait. Kami forward informasi tersebut. Mudah-mudahan akan ada penanganan terkait dengan penerangan jalan umum yang ada di kawasan RSUD Kota Malang. Beberapa lampunya patah, lampunya padam, dan juga tiangnya patah begitu pendengar. Ada laporan yang lain pendengar juga saya tunggu ya di 0815556915. Berbagai informasi peristiwa di Malang Raya, ada aduan layanan publik yang mungkin juga Anda ingin sampaikan, silakan di 0815556915 begitu ya. Atau yang menambahkan tadi informasi dari pendengar yang baru saja bergabung terkait dengan pemotongan pohon yang ada di kawasan mana tadi ya, pemotongan pohon di kawasan Jembatan Besi Lodoro, kemudian terkait dengan terkait dengan PJU, penerangan jalan umum di kawasan RSUD Kota Malang yang kabarnya besinya banyak yang patah dan lampunya banyak yang padam. Ada yang menambahkan informasi terkait dengan hal tersebut? Mungkin di antara pendengar juga sempat melintas di wilayah yang sama, atau di antara pendengar juga warga sekitar begitu ya, ada kondisi yang serupa begitu ya, yang Anda temui juga boleh gambarkan, sampaikan kepada kami di 0815556915. Sekali lagi pendengar di 0815556915 ya. Mungkin di antara Anda juga mau menyoroti soal sesaat lagi kan kita sudah jelang Hari Raya Idul Adha ya, 27 Mei 2026 begitu. Beberapa titik di wilayah Kota Malang khususnya sudah saya jumpai begitu pendengar, tempat-tempat lokasi penjualan hewan kurban begitu ya. Bagaimana pantauan Anda, apakah sejauh ini tempat-tempat penjualan hewan kurban tersebut juga sudah menjaga kebersihannya begitu ya, dapat mengelola limbahnya dengan baik begitu pendengar, apakah sudah ada izinnya mungkin ke RT RW setempat begitu pendengar. Anda juga boleh gambarkan, sampaikan kepada kami di 0815556915 ya. Sekali lagi di 0815556915. Di antara pendengar yang mau update juga bagaimana kondisi keluarga yang saat ini di Tanah Suci melaksanakan rangkaian ibadah haji begitu ya, ada kabar yang menarik terkait dengan hal tersebut juga boleh sampaikan di 0815556915. Satu pendengar di nomor akhir 558 juga kirim WA, katanya saudara saya jemaah haji asal Probolinggo, sampaikan di Tanah Suci saat ini lagi panas ekstrim hingga 41 derajat Celcius, tapi alhamdulillah kondisi kesehatannya masih aman, mohon doanya agar lancar kegiatan ibadah hajinya, amin amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan lancar nanti sampai puncak ibadah haji ya. Nah, terkait dengan kondisi jemaah haji kita yang ada di Tanah Suci pendengar, tentang aktivitas jemaah haji kita juga kita akan berbincang bersama PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Probolinggo. Bersama kami melalui sambungan telepon ada Bapak Ervin Syarif Arifin, SAMM. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ervin.
6: Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik Mas Harga.
3: Sehat ya Pak?
6: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Pak Ervin, saat ini jamaah haji asal Kabupaten Probolinggo posisinya sudah di mana ini Bapak?
6: Sudah, alhamdulillah sudah di Mekah semua Mas.
3: Alhamdulillah. J, aktivitasnya dan kondisi jamaahnya pripun ini Pak hingga hari ini Pak Ervin?
6: Hingga hari ini update dari masing-masing ketua kloter atau petugas kloter, baik kloter 1, 2, dan 3, secara keseluruhan jamaah alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat Mas Arga.
3: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Kalau kita ingat beberapa waktu lalu kan kita sambung perbincangan ya Pak, kalau dari Kabupaten Probolinggo itu ada berapa jamaah Pak yang berangkat tahun 2026 ini?
6: Yang 2026 atau 1447 Hijriah, kalau kloter asli yang 1234 itu 1204 jamaah Mas Arga.
3: J, 1000
6: 1204 jamaah.
3: 1204 jamaah ya Pak ya?
6: Iya.
3: Alhamdulillah semuanya
6: di kloter yang terbagi dalam kloter 1, 2, dan 3, dan 4 Mas Arga.
3: Baik, semuanya saat ini ada di Mekah ya, dan kondisinya semuanya alhamdulillah sehat walafiat. Aktivitasnya dilakukan oleh para jamaah ini Pak, mendekati puncak ibadah haji, apa saja ini boleh digambarkan Pak Ervin?
6: Kalau karena kita kloter awal, gelombang awal Mas Arga, jadi rutinitas yang dikerjakan oleh jamaah kita, khususnya Kabupaten Probolinggo, itu kebanyakan sudah selain umroh wajib yang ngambil mikotnya dari Madinah, yaitu apa namanya? Sebentar Mas. Dari Madinah itu yang ngambil mikotnya di apa namanya, di Abiyar Ali, Masjid Abiyar Ali, itu sudah dilakukan Mas Arga, dan kasarannya mohon maaf, dan ini apa? Dan rutinitas yang dilaksanakan di hari ini di Mekah yaitu umroh sunnah dan city tour sekitar Masjidil Haram Mas Arga.
3: Baik. Nah, untuk memastikan kondisi kesehatan dari para jamaah ini tetap dalam kondisi yang baik begitu Pak, hingga puncak ibadah haji mendatang, ini dari masing-masing petugas upayanya bagaimana ini Pak Ervin?
6: Upayanya selain sudah memang visitasi door to door setiap 2 hari sekali Mas Arga, itu ada pengecekan yang memang update laporan per tanggal 12 Mei 2026 bahwa suhu di Mekah itu antara 40 sampai 42 derajat di siang hari. Makanya untuk PPIH Arab Saudi khususnya Mekah dengan panas sekian termasuk siaga 2 Mas.
3: Artinya
6: yang jadi permasalahan bukan panasnya tapi kelembapan udara. Di Arab Saudi itu kelembapan udaranya 30% Mas. Sementara kita di Indonesia itu biasanya di batas ambang 50%.
3: Baik. Nah, dari kondisi ini maka rekomendasinya kepada para jamaah apa saja yang harus dilakukan ini dalam rangka menjaga kesehatan ini Bapak?
6: Dalam untuk menjaga kesehatan karena kasarnya rawan dehidrasi terutama di lansia, kami bersama dengan petugas kloter untuk mengedukasi Mas Arga, mengedukasi bahwa sebanyak mungkin minum air putih minimal 200 ml per jam. Atau dalam lebih kita ngasih edukasi lebih mudahnya ke jamaah itu 4 teguk setiap 10 menit, Mas.
3: 4 teguk setiap 10 menit ya, Pak ya?
6: Nggih.
3: Nah, untuk mungkin vitamin, suplemen kira-kira yang patut dikonsumsi yang direkomendasikan untuk menjaga kesehatan, bagaimana ini terkait dengan hal tersebut, Pak?
6: Kalau vitamin sudah disediakan juga oleh petugas PPA Arab Saudi, karena memang jumlahnya yang terbatas, maraga kami pada waktu manasik di Indonesia, kita menyarankan yang biasa dikonsumsi oleh jamaah Arab di bawah, seperti vitamin dan suplemen, Mas.
3: Baik. Nah, sudah ada laporan, Pak, terkait misalnya kondisi tempat penginapan, kemudian catering, layanan transportasi dari jamaah haji kita sejauh ini, bagaimana ini kondisinya, Pak?
6: Kalau catering sudah lebih baik, Mas, dari tahun-tahun kemarin, soalnya untuk pendistribusian itu 2 jam sebelum dikonsumsi oleh jamaah terkait dengan catering. Terkait dengan transportasi, setiap sektor atau setiap di depan hotelnya sudah disediakan bis sholawat. Yang notabene bukan jamaah yang menunggu bis sholawat, tapi bis sholawatnya yang sudah stay di depan hotel masing-masing.
3: Baik.
6: Terkait dengan konsumsi juga perlu ada perbedaan Mas Arga, yang untuk tahun ini yang Kementerian Haji dan Umroh laksanakan itu kasarnya kita untuk bahan bakunya itu sudah non sewu, selera Indonesia Mas. Jadi ekspor itu sudah kita laksanakan bahwa untuk makan beras, tempe itu sudah UMKM dilibatkan oleh UMKM Indonesia Mas.
3: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Jadi minim ini ya Pak, minim keluhan ya dari para jamaah kita tahun ini ya. Pak Ervin, alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Pak, wukuf kan 9 Zulhijjah ya, insya Allah tanggal 26 ya Pak Ervin ya.
6: Betul, 26.
3: Nah, mendekati puncak ibadah haji tersebut, maka persiapan fisik apa saja dan juga mungkin persiapan mental apa saja yang patut dijaga oleh para jamaah kita ini, Pak Ervin?
6: Untuk fisiknya, teman-teman petugas kloter mengedukasi bahwa 5 hari sebelum puncak haji sudah harus stay, Mas. Dalam artian sudah mengurangi aktivitas untuk menjaga kesehatan jamaah. Kalau secara mental dilakukan di aula atau musola hotel untuk mengadakan manasik kecil untuk lebih memantapkan apa yang sudah dimanasikan di Indonesia, Mas Agan.
3: Baik, 5 hari sebelumnya jadi dikurangi aktivitas fisiknya begitu ya, Pak ya?
6: Nggih, baik siaroh maupun kasarnya untuk sholat atau aktivitas ke Masjidil Haram, Mas.
3: Baik. Nah, pada saat bermalam di Padang Arafah, Pak, tempat penginapannya, mungkin tenda untuk para jamaahnya, koordinasi soal konsumsinya, bagaimana persiapannya terkait dengan hal tersebut, Pak Ervin?
6: Persiapannya, setiap petugas kloter pasti diajak untuk survei, Mas. Survei oleh syarikah atau bersama dengan PPIH Arab Saudi, khususnya Dakar Mekah, untuk melihat gimana peta lokasinya nanti untuk membawa jamaah tidak keliru, Mas Arga. Karena tendanya hampir sama, baik di Arafah maupun di Mina.
3: Oke, baik. Mengantisipasi dalam tanda kutip tidak ada lagi jamaah kita yang terlantar begitu ya, Pak ya? Tidak kebagian tenda, tidak kebagian alat transportasi begitu ya, Pak ya?
6: Betul, Mas.
3: Siap. Nah, diagendakan jamaah kita kembali ke tanah air itu pada tanggal berapa, Pak Ervin?
6: 1 Juni 2026. Insya Allah kalau tersesuai dengan jadwalnya yang dikirim oleh Dirjen itu 1 Juni kita di kloter 1, 2, 3, 4, Mas Arga.
3: Terkait dengan hal tersebut, maka keluarga yang ada di tanah air ini, Pak, apa kira-kira pesan atau himbauan yang mau disampaikan ini, Pak Ervin?
6: Himbauan pada keluarga jamaah, khususnya jamaah Kabupaten Probolinggo, kami menghimbau untuk menfokuskan bahwa kasarannya jamaah haji dijemput di titik saja, Mas Arga. Tidak usah ke asrama haji Surabaya atau embarkasi Surabaya. Karena mengingat selain kasarannya keselamatan para penjemput, juga biar aman juga jamaah kita, Mas.
3: Diagendakan tiba di tanah air 1 Juni 2026 ya. 1 Juni itu juga sudah kembali ke Probolinggo, Pak Ervin ya.
6: Oke, insya Allah langsung, Mas. Dari landing di Juanda, persiapan untuk ke asrama haji dan untuk prepare untuk koper dan air zam-zamnya yang dibagikan oleh embarkasi, langsung kami dorong ke Kabupaten Probolinggo. Ini yang insya Allah sambil menunggu rapatnya nanti titik penjemputan ada di miniatur Ka'bah Kecamatan Deringung, Kabupaten Probolinggo, Mas.
3: Siap. Matur nuwun sangat, Pak Ervin, informasinya sudah bersama kami di Pro 1 RRI Malang pagi hari ini, Bapak.
6: Oke, sami-sami, Mas Arga.
3: Mudah-mudahan.
6: Sehat selalu.
3: Amin.
6: Doakan jamaah Kabupaten Probolinggo, khususnya sehat juga, Mas.
3: Amin. Amin. Darabal alamin. Kembali ke tanah air dengan keadaan yang sehat walafiat, jadi haji yang mabrur dan juga mabruroh ya, Pak Ervin.
6: Amin. Allahumma amin.
3: Amin ya rabbal alamin. Bapak, terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Izin lain waktu bisa kita sambung kembali ya, Pak Ervin.
6: Insyaallah.
3: Salam sehat. Sama-sama. Selamat kembali beraktivitas, Pak Ervin. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Itu dia tadi pendengar gambaran bagaimana kondisi dan juga aktivitas jemaah haji kita yang berada di Tanah Suci ya. Insya Allah nanti tanggal 26 Mei 2026 seluruh jemaah haji kita akan menjalankan puncak ibadah haji untuk menuju ke Arafah, ke Padang Arafah untuk melakukan wukuf di Padang Arafah begitu pendengar. Tadi dihimbau begitu ya, nanti 5 hari sebelum tanggal 26 para jemaah haji kita ini kondisi kesehatannya dijaga, aktivitas dikurangi begitu ya, ziarahnya dikurangi agar betul-betul aktivitasnya ini digunakan untuk istirahat. Jadi kondisi kesehatan fisik maupun mentalnya ini terjaga pada saat hendak melakukan puncak ibadah haji nanti 9 Zulhijjah, insya Allah pada tanggal 26 Mei 2026. Pendengar, terima kasih ya sudah bersama kami di program Halo RRI, program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Sesaat lagi kita akan sambung dengan dialog interaktif Malang siang ini. Tadi yang sudah berkirim WA ada laporan terkait dengan layanan publik dan juga berbagai macam peristiwa. Coba kita tindak lanjuti lebih lanjut kepada pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan respon atau solusi. Ada permasalahan apa tadi terkait dengan pemotongan pohon, ada PJO yang dilaporkan padam dan juga rusak begitu ya, agar segera ditindaklanjuti begitu pendengar. Kita jumpa lagi dalam program Halo RRI Jumat tanggal 15 Mei 2026. Anda kalau mau pantau terus Halo RRI, tetap tune in di Prosatu RRI Malang setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar untuk Anda yang selalu bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Tetaplah bersama Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda di Halo RRI Prosatu RRI Malang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saatnya mendengar, kami sampaikan kepada Anda informasi perakiraan cuaca hari ini 13 Mei 2026 dari perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Malang. Ada Mbak Firda yang siap berbagi informasinya untuk kita hari ini pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Firda.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Arga.
0: Sehat ya hari ini?
1: Alhamdulillah, semoga di sana juga sehat-sehat ya Mas.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Monggo Mbak Firda, informasi perakiran cuaca hari ini.
1: Iya baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca hari ini untuk wilayah Malang Raya. Untuk hari Rabu 13 Mei 2026. Untuk kondisi cuaca hari ini,

0: diprediksi didominasi cerah berawan dan perlu diwaspadai juga adanya potensi hujan di siang hingga sore hari di sebagian kecil Kabupaten Malang yang meliputi wilayah Kasembon, Pujon, dan Ngantang. Untuk siang hari ini diprediksi suhunya cukup panas mencapai 31 derajat Celcius dan kondisi udara cukup lembab. Untuk angin diprediksi bertiup dari arah timur dengan kecepatan hingga 24 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan mencapai 2 meter yang masuk pada kategori sedang. Untuk masyarakat yang beraktivitas di wilayah perairan pantai selatan agar tetap waspada dan utamakan keselamatan.
1: Atas kondisi ini, Mbak Firda, ada yang mau dihimbau khusus kepada para pendengar?
0: Iya, dengan kondisi cuaca yang cukup panas hari ini, masyarakat diimbau untuk mengenakan pakaian yang cukup nyaman, kemudian jangan lupa untuk mengaplikasikan bibir surya dan minum air putih yang cukup untuk mencegah dehidrasi. Dan sebelum beraktivitas di luar ruangan, sebaiknya tetap siapkan payung atau jas hujan sebelum bepergian karena masih diprediksi ada potensi hujan di beberapa wilayah yang saya sebutkan tadi. Dan masyarakat juga dihimbau untuk terus mengupdate informasi perakiran cuaca dan juga informasi peringatan dini cuaca ekstrim yang bisa diakses pada kanal resmi BMKG melalui website ataupun sosial media dan juga aplikasi info BMKG. Demikian
1: Mas Arjen semuanya. Terima kasih Mbak Firda untuk informasi perakiran cuaca hari ini. Lain waktu kita sambung kembali ya.
0: Ya, terima kasih Mas
1: Arjen. Salam sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi pendengar perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Malang, Firda, berbagi informasi terkait dengan perakiraan cuaca 13 Mei 2026 hari ini untuk wilayah Malang Raya.
2: BMKG Stasiun Klimatologi Malang memiliki peran penting dalam memantau dan memberikan informasi terkait perubahan cuaca ekstrim serta fenomena alam yang berpotensi menyebabkan bencana. Bagaimana langkah-langkah mitigasi yang dilakukan? Mari kita simak penjelasan Ahmad Lutfi, perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Malang berikut ini.
3: Rutin itu Stasiun Klimatologi Jawa Timur pertama setiap pagi akan menyampaikan bagaimana gambaran kondisi cuaca selama satu hari, terutama di saat-saat yang sering terjadi cuaca ekstrim, misalkan di siang hingga sore hari. Itu akan disampaikan di saat pagi hari dan itu didiseminasikan baik melalui kanal-kanal resmi yang kami miliki ataupun melalui siaran melalui RRI Malang. Kemudian yang kedua, apabila terjadi kondisi-kondisi ekstrim, itu juga akan disampaikan terkait peringatan dininya. Nah, peringatan dini ini sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan masyarakat sudah biasa menggunakan. Kalau dulu masyarakat hanya menggunakan melalui HP, kemudian membuka website. Sekarang ini kecenderungan masyarakat sudah dapat menikmati melalui kanal-kanal radio yang baik RRI maupun program-program lain yang juga menyiarkan informasi dari BMKG secara rutin. Masyarakat tentunya kami tak lepas mengimbau harus selalu mengupdate karena bagaimanapun jika terjadi kondisi ekstrim itu yang dirugikan, yang mendapat dampaknya pertama adalah masyarakat. Oleh karena itu jangan abai, selalu perhatikan informasi dari BMKG dan tak lupa juga harus selalu memperhatikan kondisi bahaya yang ada di sekitarnya.
4: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
1: Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan musnahkan seluruh barang bukti hasil tindak pidana umum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Laporan selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Pasuruan, Emil Akbar. Emil?
5: Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan bersama dengan anggota Forbimda Kabupaten Pasuruan baru saja melakukan pemusnahan seluruh barang bukti hasil tindak pidana umum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ataupun ingkrah, terdiri dari beberapa barang bukti mulai dari sabu-sabu, pilogu sampai dengan yang lainnya. Lebih jelasnya saya sudah bersama dengan Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, ada Abang Ferry Hari Asia.
6: Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.
5: Baik, bisa dijelaskan untuk seluruh barang bukti yang dimusnahkan apa?
6: Baik, terima kasih. Hari ini ada agenda pemusnahan barang bukti di kantor dari Kabupaten Pasuruan yang mempunyai sudah kekuatan hukum tetap dimulai bulan November 2025 sampai dengan Mei 2026. Yang diantaranya itu ada jumlah sabu-sabu itu sekitar 1.35.023 gram, jumlah pil logo Y 16.052 butir, timbangan elektrik 33, handphone 24 buah, alat hisap 7 buah, senjata tajam 17 buah, dan dari miras 30 botol.
5: Ya, ini untuk seluruh barang bukti yang dimusnahkan ini pada berapa?
6: Periodenya ini sudah kedua kali kita pemusnahan. Jadi ini dari bulan November 2025 sampai dengan Mei 2026.
5: Nah, untuk masyarakat tadi disampaikan, terutama setelah dimusnahkan, termasuk masih banyak kasus-kasus terutama bicara masalah sabu-sabu juga masih banyak ditemukan.
6: Pesan dari kami untuk mendukung semua program pemerintah terkait narkoba, baik dari kalangan kecil mau dewasa, itu supaya berhati-hati terhadap narkoba sendiri.
5: Itu saja. Itu tadi statement dari terkait dengan pemusnahan seluruh barang bukti hasil tindak pidana umum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan pemusnahan ini dilakukan di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Pantauan di Bekasi ada selain Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, hadir pula Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan, Mas Duki, kemudian Kasatpol PP Kabupaten Pasuruan Rido Nugroho, kemudian perwakilan dari Polres Pasuruan, Kodim 819 Pasuruan, dan juga undangan kehormatan yang lain. Langsung dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Emil Akbar, Pro 1, RRI Terus Mudara di Indonesia.
1: Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan pendengar musnahkan seluruh barang bukti hasil tindak pidana umum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dilaporkan kontributor RRI di Pasuruan, Emil Akbar.

0: banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita lanjutkan dengan dialog interaktif sanksi, suara anti-narkoba, korupsi, dan juga judi. Hari ini, pendengar, 13 Mei 2026, kita akan membahas seputar ancaman narkoba wajah baru atau New Psychoactive Substance atau NPS, pendengar, bersama beliau, psikiater subspesialis adiksi dari Rumah Sakit Rajiman Wedi Diningrat Lawang, Dr. Nuraida. Anda juga boleh bergabung bersama kami di 081555-60915. Ada pertanyaan terkait dengan ancaman narkoba wajah baru ini, pendengar. Anda boleh kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 081555-60915. Pendengar, bahaya penyalahgunaan nafsa serta munculnya zat psikoaktif jenis baru yang kini mulai banyak digunakan khususnya pada remaja dan usia produktif ini harus diantisipasi dan jadi kewaspadaan, pendengar. Nafsa merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan zat-zat tersebut mempengaruhi kerja otak sehingga dapat mengubah perasaan, kemudian pola pikir, perilaku, serta tingkat kesadaran seseorang. Pengguna mungkin merasa efeknya nyaman ya, atau senang sesaat, namun penggunaan berulang ini dapat menyebabkan ketergantungan, gangguan kesehatan fisik maupun mental, konflik sosial dan keluarga, hingga peningkatan resiko kematian. Selain narkoba, pendengar, yang sudah dikenal masyarakat luas, seperti sabu, ganja, ekstasi, heroin, dan saat ini juga berkembang zat yang dikenal sebagai New Psychoactive Substance atau NPS. Zat ini, pendengar, dibuat untuk menghasilkan efek menyerupai narkoba, tetapi memiliki bentuk kandungan dan nama yang berbeda sehingga seringkali sulit dikenali. Oleh karena itu, hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan berbincang dalam dialog sanksi, suara anti-narkoba korupsi dan juga judi, seputar ancaman narkoba wajah baru atau New Psychoactive Substance atau NPS, bersama beliau, psikiater subspesialis adiksi dari Rumah Sakit Rajiman Wadiodiningrat Lawang, Dr. Nuraida. Dr. Nuraida, hadir bersama kami pendengar, beliau Dr. Nuraida di Studio Pro 1 RRI Malang, siap berbagi informasi selengkapnya untuk Anda seputar ancaman narkoba wajah baru ini atau New Psychoactive Substance atau NPS. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Nuraida.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar selamat baik hari ini dokter, sehat ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Dokter, seperti tadi ya, narkoba yang saat ini kita ketahui kan pada umumnya ada sabu, ganja, kemudian ekstasi, heroin, dan berbagai macam lainnya. Ternyata ada pula New Psychoactive Substance atau NPS. Apa ini sebetulnya dokter? Monggo penjelasannya.
1: Jadi NPS atau New Psychoactive Substance itu adalah narkoba jenis baru. Sangat ini ya, kayak industri aja ya. Kayak industri yang setiap hari, setiap waktu itu akan ada produk baru seperti itu untuk mengelabui dari hukum, ancaman hukum kriminal itu. Jadi NPS ini dari fungsinya menyerupai untuk memberikan efek yang sama seperti pada narkoba pada umumnya, sementara untuk komposisi, untuk jenisnya, bentuknya itu dia modifikasi sehingga mungkin tidak terdeteksi dalam urin, tidak terdeteksi, kemudian untuk efeknya, namun efeknya ini malah bahasa Jawanya ugal-ugalannya, malah kita kan karena kandungannya itu dia mix, dia campur-campur sehingga efeknya ini bisa menimbulkan kematian.
0: Oke, bentuknya dokter apa saja yang saat ini mungkin sudah umum di kalangan masyarakat ini dokter?
1: Ini kalau yang dari BNN, dari KBNN pusat itu sudah mewaspadai mungkin tapi sekarang masih ada vape, itu mungkin akan ditarik karena dalam liquid vape itu dicampurlah etomidat, itu sebenarnya obat anestesi ya, obat bius. Nah itu dimasukkan di dalam situ sehingga pasien merasa nyaman nih pakai, jadi relax, jadi tenang, tetapi di dalam dosis tinggi akan terjadi hal-hal agresivitas ataupun intoksikasi yang akan berakibat lebih fatal mungkin.
0: Oke, selain zat tersebut yang saat ini mungkin banyak ditemui dalam vape, dokter, apa saja yang patut kemudian kita antisipasi kembali nih dok?
1: Kalau saya selama di Malang, di Lawang, di RSJ Lawang, ada salah satu yang kami rawat itu mengenal juga kratom, jenis kratom. Nah ini juga ancaman narkoba jenis baru itu dengan dalih apa? Dengan dalih herbal. Nah, dengan dalih ini herbal, ini nggak indikasinya untuk kesehatan dan sebagainya. Padahal itu jenis kratom. Kratom yang paling banyak ada di Kaltara, ya. Itu kalau waktu saya menempuh pendidikan di UI, saya menerima banyak sekali pasien dengan kratom, penggunaan kratom. Di RSCM sudah di Jakarta sudah beken ya, tapi kalau di Malang saya baru 1-2 menemui dengan penggunaan kratom ini. Jadi ada kratom, ada flaka juga, banyak sekali, tapi belum ya minimal teman-teman literasi digitalnya mungkin ditingkatkan, karena mungkin dikemas dalam bentuk, oh ini tidak berbahaya, oh ini obat herbal, seperti itu. Jadi kalau menerima sesuatu atau ditawarin sesuatu, mau dilihat ingredientnya, apa itu, apakah sudah memang sudah BPOM atau belum. Jadi harus hati-hati dengan itu.
0: Baik, sebagai bentuk pengetahuan ya, edukasi kepada para pendengar ya dokter ya, untuk tidak terjebak dalam penyalahgunaan hal-hal tersebut. Kratom, flaka, kemudian tadi ada zat yang dicampurkan dalam vape, itu dokter ya.
1: Iya, ada fentanyl juga. Tapi memang begini, dalam circle-nya pengguna zat itu biasanya memang ritmenya seperti itu. Cycling-nya itu seperti itu. Dari zat satu dia berpindah ke zat yang lain. Kenapa dia memakai kratom? Saya tanya, kenapa kamu beralih ke kratom? Saya menghilangkan efek sabu, dok, kata temen. Ini dan jadi ilmunya ilmu temen ya. Kata temen, ini penggunaan kratom itu bisa oh bukan sabu, waktu itu dia pakai heroin, opioid. Jadi bisa menghilangkan opioid, dia dari opioid beralih ke metadon. Metadon karena tidak menimbulkan adiksi, metadon memang dari pemerintah ya, itu untuk substitusi, pengganti dari opioid atau heroin. Sehingga karena untuk nyerinya, maka dia menggunakan kratom. Jadi biasanya para pengguna itu dari zat yang satu, maka berpindahlah ke zat yang lain dari ilmu yang didapat dari teman, tidak dari profesional. Sama juga penggunaan alprazolam, klonazepam, benzo yang disalahgunakan. Itu juga gitu, pengguna sabu karena tidak bisa tidur, akhirnya dia dapat dari teman juga menggunakannya alprazolam, klonazepam. Kamu dapat dari siapa? Oh, dari teman katanya seperti ini. Akhirnya terjadi adiksi lagi.
0: Gitu. Nah, mengapa penyalahguna tersebut, dokter, potensinya itu mencari zat-zat adiksi yang lain begitu, dok?
1: Nah, itu dia. Karena sebenarnya gini, pada penggunaan awal dia mencari kan dalam cycling, dalam siklus adiksi itu ada namanya binge atau intoksikasi, ada withdrawal dan ada preokupasi. Di dalam binge itu reward system. Jadi ketika dia memakai nyaman nih, nyaman, relax, seneng gitu ya. Kemudian itu reinforcement positif. Dia mendapatkan itu penguat positif. Tapi ketika zat itu mulai turun, mulai dosis efek yang dirasakan mulai turun, maka yang terjadi adalah dia mencari untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi reinforcement-nya yang jadi dari positif menjadi penguat yang negatif. Seperti itu.
0: Baik. Nah, dokter tadi sebutkan ada berbagai macam, salah satunya kratom begitu ya. Di Kalimantan sudah banyak penyalahgunaan terkait dengan hal tersebut. Nah, kratom ini boleh digambarkan dokter bentuknya seperti apa? Penyalahgunaannya itu biasanya dilakukan dalam kegiatan yang seperti apa sih, dokter?
1: Biasanya karena komunitas ya, karena komunitas sama juga. Saya tidak menyetarakan, tapi komunitas yang pemakai ini kan komunitas yang loyal ya. Loyal. Biasanya komunitas yang bukan eksklusif ya, komunitas yang dalam hal pengguna atau komunitas yang minoritas seperti LGBT itu biasanya mereka memang saling bertukar informasi. Nah, kratom ini ya dalam bentuk daun ya, dalam bentuk daun yang dia gunakan bisa untuk dilinting, bisa untuk juga digunakan langsung, dimakan atau dibuat apa sayuran, okay, dicampur dengan sayuran. Mm-hmm. Nah itu atau dibuat apa? Kalau di kita apa ya? Kulupan.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi
0: sampai
1: saya
0: dibuat masakan ya, dokter ya?
1: Sampai dibuat masakan seperti ganja kan, ganja bisa macam-macam, bisa digunakan, bisa dibuka lewat rokok, bisa digunakan ini. Sama juga ganja. Salah satu NPS adalah ganja sintetis. Sintetis kanabinoid. Ganja itu kan kanabinoid ya. Sinte atau tembakau gorila.
0: Tembakau gorila.
1: Ya, jadi tembakau dicampur dengan ganja. Nah, sehingga efeknya lebih dirasakan oleh penderita dengan oleh pengguna dengan lebih enak, lebih rileks dan lebih nyaman. Tapi itu tadi dosisnya kita karena pengguna, jadi dia akan mencapai toleransi di mana dia akan untuk mendapatkan efek yang sama dengan dosis yang terus meningkat.
0: Baik, efek yang digunakan kan yang diinginkan oleh para penyalahguna ini kan sama seperti halnya ketika mereka menggunakan nafsa yang sudah kita ketahui secara umum,
1: betul,
0: ya dokter. Tapi fatalitas dari NPS ini bagaimana dokter? Apakah malah justru lebih berbahaya atau seperti apa dalam rangka penyalahgunaan ini?
1: Satu, kita ingredients-nya atau isinya apa aja yang dicampurkan di situ kita nggak tahu.
0: Oke.
1: Okay. Seperti vape, seberapa sih yang dia masukkan etomidate-nya? Kemudian yang kedua, potensinya, potensiasi untuk karena kita tidak tahu seberapa banyak potensiasi untuk menjadi dia berbahaya itu kita tidak bisa perkirakan. Ya, efek samping yang terjadi itu kita tidak dapat perkirakan bagaimana. Kemudian kesulitan kita adalah dia tidak terdetek di urin. Nah, ketika dia datang ke profesional dalam sudah kondisi intoksikasi, bagaimana kalau tidak terdetek di urin? Bagaimana kita akan ya tetap kita memenuhi aturan bagaimana pasien datang dalam kondisi akut, tapi sebenarnya kita kan harus tahu zat apa ini sehingga kita bisa memberikan antidotumnya atau penawarnya. Kalau kita tidak tahu, kita butuh waktu lama nih untuk mengerti. Nah, itu menyebabkan pasien ini bisa sampai dalam kondisi dalam kutip yang sangat fatal, yaitu kematian.
0: Oke, baik. Dokter, seperti kratom, flaka, ini para penyalahguna ini dapat dalam tanda kutip pengetahuannya itu dari mana sih dokter, sehingga punya mereka hal-hal yang lain, zat-zat yang lain yang bisa disalahgunakan, iya, begitu, efeknya seperti narkoba begitu dok.
1: Iya, sama seperti tadi saya bilang, dalam circle yang seperti demikian itu mereka selalu update. Ya, update. Kemudian karena sekarang ini sosial media ya, jadi mohon putra putri bapak ibu diawasi, karena dalam suatu ini kan yang paling rentan golongan remaja, iya, ya. Karena remaja itu rasa ingin tahunya tinggi dan rasa ingin diterima di dalam kelompok tinggi, sehingga dia ikut,
0: yeah,
1: ikut-ikutan. Nah, makanya perlu, kata orang ada yang jangan pilih-pilih teman, tapi ternyata sangat penting untuk memilih teman yang tidak toksik. Karena apa? Di dalam lingkungan itu pasti ada salah satu yang mungkin membawa informasi atau melihat-lihat di sosial media, oh ini penggunaan ini kan filtering di dalam sosial media itu kurang ya, yeah, tentang penggunaan, tentang efek samping dan sebagainya, malah cenderung dipublikasikan ini penggunaan ini, sehingga orang ada rasa ini lagi saya belajar, saya bicara tentang siklusnya, bahwa penggunaan itu di awal pasti coba-coba, sama juga dengan rokok, itu coba-coba di awal seperti apa sih rasanya. Nah, padahal satu hal, satu kata kunci dari narkoba atau nafsa ini adalah tidak bisa untuk coba-coba.
0: Oke.
1: Itu yang kata kunci coba-coba itulah yang menjadi mereka masuk ke dalam semula coba-coba, kemudian menjadi situasional ketika, yeah, dia dalam kondisi galau, ketika dia dalam kondisi tekanan, akhirnya memakai dan kemudian terjadilah adiksi seperti itu.
0: Baik, kalau sudah adiksi lepasnya susah ya dokter.
1: Susah
0: ya?
1: Sekali.
0: Betul. Dokter, dari NPS ini ngedapetinnya gimana dokter? Susah atau gampang sebetulnya dokter?
1: Nah, kalau saya membicarakan, tapi ini untuk edukasi ya, di online. kita sangat berharap pemerintah itu filter untuk sosial media tentang jualan itu. Nah, itu dibungkus dalam itu tadi yang saya bilang, oh ini obat herbal dalam bentuk ini untuk supaya konsentrasi bagus dan sebagainya. Ternyata apa isinya? Nah, itu yang perlu perhatian. Memang kita harus bekerja sama, tidak bisa berdiri sendiri, profesional sendiri, kemudian dari BPOM sendiri, kemudian dari BNN sendiri, nggak bisa begitu. Kita harus memang saling antar lintas sektoral harus bagus.
0: Oke, online dokter lewat marketplace.
1: Iya betul, wow. Marketplace.
0: Oke,
1: bisa.
0: Kratom tadi itu dokter, Flaka,
1: ada, iya,
0: itu betul. Dijual lewat marketplace dokter,
1: iya.
0: Ya.
1: Ya, seperti vape itu kita kan bisa mendapatkan dengan mudah ada. Betul. Di vape itu. Tapi kita tidak tahu apa yang ada di dalam vape itu.
0: Itu dia. Baik, baik. Ya. Nah, dokter, selain kemudian adiksi ketergantungan secara fisik begitu yang kita rasakan, efek negatifnya terhadap kesehatan mental kita atau psikis kita kalau kita sudah tergantung dengan narkoba dan juga NPS ini atau new psychoactive substance ini, dokter, apa yang terjadi dalam diri penyalahguna ini, Dok?
1: Aduh, kalau kita bicara ya paling sulit untuk nafsa ini, karena dengan nafsa ini meskipun di awal ketika saya selalu menggunakan cognitive behavior therapy, saya selalu bilang keuntungan dan kerugian. Keuntungan kamu memakai, keuntungan kamu tidak memakai, kerugian memakai dan kerugian tidak memakai. Keuntungan dulu yang diingat. Jadi memorable banget ya tentang nafsa ini. Jadi keuntungannya apa? Keuntungannya adalah doping. Nah, inilah yang dicari. Doping untuk kerja, misal satpam. Dia bisa konsentrasi, padahal itu semu, karena dia akan seperti tadi saya bilang, pertama reinforcement positif tapi kemudian menjadi penguat yang negatif. Itu yang dicari oleh pengguna. Itu tadi menjawab pertanyaannya Mas Arga enggak?
0: Terkait bagaimana kondisi kesehatan mental.
1: Oh ya, itu kondisi kesehatan mental pasti ketika dia turun withdrawal. Withdrawal itu akan terjadi apa? Irritable, marah-marah, agresivitas verbal maupun tindakan, seringkali kita mendapati. Sehingga apa diagnosis kita? Ya pengguna, ya psikotik, ya seperti pada gangguan mental. Karena ada agresivitas, kemudian halusinasi, seperti melihat seseorang yang mengikuti, seperti melihat bayangan, kemudian ada bisikan, bisikan yang menyuruh. Bisikannya jahat yang menyuruh mengakhiri hidup, gunanya apa kamu hidup, dan sebagainya. Jadi banyak hal seperti gangguan psikotik. Psikotik itu gangguan mental yang biasa kita lihat. Kemudian ada depresi, kemudian ada cemas yang sangat. Karena apa? Dalam bawah sadarnya dia tahu ini enggak. Ini zat nafsa yang dilarang, sehingga apa? Cemas. Dan ada waham-waham, itu adalah keyakinan yang dipertahankan dia, seperti dikejar oleh polisi, waham curiga. Jadi banyak hal gangguan yang terkait dengan gangguan mental terkait penggunaan zat ini.
0: Nah, ketika ada penyalahguna ini, dokter, ingin kemudian lepas dari keterikatan dia dari zat-zat tadi itu, maka apa yang harus dia lakukan ini, dokter, agar kondisi baik kesehatan fisik maupun mental ini kembali seperti semula, Dok?
1: Yang pertama pasti nomor satu yang saya banyak ya, ini berdasarkan evidence base ya, kenapa seseorang itu akhirnya menggunakan nafsa, masalah dalam, kalau yang sudah berkeluarga, masalah dalam keluarga, mungkin tuntutan istri, tuntutan suami, atau tuntutan anak, atau masalah ekonomi, masalah pekerjaan, satu itu. Kemudian masalah, kalau pada remaja, masalah pendidikan. Masalah pendidikan. Masalah ekonomi itu selalu mengikuti. Karena di dalam remaja itu apa? Di dalam, kalau anak remaja itu apa? Yang dia ingin tampilkan adalah apa? Tentang materinya. Kan biasa begitu ya. Punya yang iPhone yang terbaru dan sebagainya. Kemudian mungkin prestasinya juga. Mungkin performance, penampilannya. Di remaja kan masih berkutat itu saja, belum sampai pada wise-nya. Belum sampai pada bagaimana kognitifnya berkembang, bahwa orang itu personalitinya seperti apa, belum sampai di situ. Jadi biasanya pada remaja seperti itu. Jadi yang kita harapkan adalah dukungan keluarga, satu, nomor satu, dukungan keluarga, karena kebanyakan adalah dari broken home seperti tadi yang saya ceritakan, dengan masalah keluarga yang rumit, hubungan yang buruk di dalam keluarga. Jadi yang pertama adalah dukungan keluarga, kemudian yang kedua, penggunaan sosial media yang bijak. Nah ini yang sulit. Ya scroll, kemudian ketemulah dengan pengguna, ketemulah saya bisa seperti ini karena filteringnya yang kurang tadi. Yang ketiga, carilah circle yang bagus. Itu yang paling penting.
0: Ya, seberapa lama dokter dari penyalahguna hingga dia bisa lepas ketergantungan dari nafsa itu, periode waktunya kira-kira berapa lama dan prosesnya seperti apa, boleh digambarkan dokter?
1: Ya, jadi balik lagi ke per definisi ya. Jadi nafsa itu chronic relapsing disease. Jadi gangguan yang sewaktu-waktu bisa kambuh. Dan ini bukan gangguan biasa karena dia di susunan saraf pusat.
0: Oke.
1: Yang saya bilang tadi memorable banget ya. Jadi yang diingat adalah nyamannya. Sama dengan judi. Ketika judi juga yang diingat kemenangannya. Yeah. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana dia lepas tergantung tadi juga dukungan, bagaimana, kemudian akses, seperti apa, kemudian niat dia sendiri seperti apa, lingkungannya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Pastilah kalau kita bicara tentang jiwa, kita bicara bio, psiko, sosial, spiritual. Jadi saya tidak dalam arti tidak justifikasi, tapi banyak anak pondok yang akhirnya kita karena dia tidak mengutarakan masalahnya, sehingga larinya dalam bentuk nafsa seperti itu.
0: Baik, dokter, remaja-remaja kita kan juga banyak menyalahgunakan misalnya barang-barang atau obat-obatan generik yang mungkin efeknya seperti narkoba, begitu ya dokter. Nah, apakah itu kemudian juga punya dampak negatif yang sama seperti penyalahguna narkoba ini dokter?
1: Oke, kalau obat-obatan kita tidak sebut NPS-nya, itu harmful use atau hazardous use. Okay. Ya. Penggunaan yang merugikan dan penggunaan yang membahayakan seperti itu. Kadang minum antimo satu strip, kadang minum dextro satu strip. Nah itu harmful use atau hazardous use. Dia tahu dia merugikan, dia rugi, tapi dia tetap menggunakan. Itu salah satu ciri pengguna ya. Ini juga sangat-sangat berbahaya. Karena apa? Ada sendiri di dalam obat itu ada therapeutic windows, jendela terapi. Jadi jendela terapi bagaimana itu? Dosis ini, misal obat parasetamol misalnya, itu terapinya 500 sampai 1000 atau itu masih bisa tubuh itu memetabolisme dengan bagus. Tapi kalau sudah sampai satu strip sampai ribuan miligram, nah, tubuh itu sudah mencapai, ketika dia sudah capai maksimal dos, maka dia dekat dengan lethal dos. Lethal dos itu dosis yang mendekati dengan dosis yang mematikan gitu ya. Jadi dengan dextro pernah saya mendapatkan antimo dengan 40 tablet sekali minum, dan itu dicampur dengan dextro. Pasiennya ditanya ya sudah kemana-mana gitu ya. Itu yang kita aware, dan untungnya bisa kita atasi. Pasiennya hanya berhalusinasi dan kurang kontak, kurang bagus, tapi tanda vitalnya masih bagus, sehingga kita bisa segera atasi dan itu kita rawat. Tapi ini dari pemerintah, BPJS-nya untuk adiksi yang namanya IPBL itu tidak mengcover obat-obatan yang non-narkotika. Jadi yang non-narkotika harus umum, bayar sendiri. Nah, biasanya keluarga keberatan dengan itu. Jadi kita biasanya hanya sebatas detox, mengeluarkan racun saja. Ketika pasien sudah membaik, kita pulangkan.
0: Oke. Itu aja. Dan itu juga sifatnya adiksi ya dokter ya?
1: Adiksi, karena dia mencari itu tadi, yang pertama reward sistemnya, tapi kemudian terjadilah reinforcement yang negatif tadi, penguat negatif. Saya harus minum ini, karena kalau enggak terjadi apa? Berpeluh, air matanya, turun air mata, kemudian berkeringat dingin, dada berdebar-debar ketika terjadi putus zat.
0: Baik, dokter, ngobrol soal vape ini dok. Tampaknya sekarang vape kan jadi lifestyle. Itulah, ya, gaya hidup kita, ya, begitu hidup ya dokter aja. Ya.
1: Kayaknya nah, keren gitu ya.
0: Nah, betul, vape, ya. Betul. Nah, apakah semua vape yang kita konsumsi saat ini punya potensi kecenderungan ada zat-zat tadi yang
1: belum,
0: efeknya
1: belum
0: seperti narkotika ini, dok?
1: Belum sampai di situ. Tapi kemarin ke Bapak Pusyudi, kepala BNN, waktu saya pertemuan di Surabaya itu mengindikasikan mungkin kemungkinan akan ditarik karena kecenderungan untuk memasukkan di dalam liquid itu tinggi di dalam cairannya vape itu tinggi kecenderungan untuk itu. Jadi untuk menjaga generasi penerus supaya tidak nge-vape itu mungkin akan ditarik. Kemungkinan saya tidak bicara bahwa akan ditarik ya, tapi masih ada kemungkinan akan ditarik.
0: Baik, dokter, kita sebagai mungkin orang tua begitu ya, melihat orang-orang di sekitar kita atau putra-putra kita gitu, bagaimana mendeteksi apakah putra kita atau keluarga kita ini menyalahgunakan narkotika begitu, sebelum lebih jauh begitu langkahnya dokter, ketika sudah mendapati gejala tersebut maka apa yang harus kita lakukan dok? Nah, apa ciri-cirinya begitu mungkin dokter?
1: Kalau masih sekolah ya, kalau masih sekolah lihat perilakunya, pasti ada perbedaan perilaku yang biasanya rajin sekolah dia suka bolos atau bangunnya telat ya, kemudian suka membantah, jadi ada perubahan di dalam perilaku, di dalam kognitifnya. Loh, kok jadi ini laporan dari gurunya prestasinya menurun. Nah, jadi ada perubahan dari perilakunya, dari kognitifnya, kemudian dari afeksinya. Kok gampang marah banget ya, raut wajahnya dilihat kok nggak enak gitu ya, sering membantah kepada orang tua. Kemudian satu lagi, meminta duit atau mungkin ya malah mencuri.
0: Okay.
1: Atau barang-barang di rumah kok uang di kantong mama kok tadi segini kok tinggal segini, atau barang ini sudah hilang. Nah, itu yang perlu diwaspadai kalau pada anak-anak. Kalau pada dewasa yang pasti ya itu tadi, pasti sering kehilangan itu biasanya. Kemudian responnya manipulatif, kadang manis untuk memperoleh apa yang dia inginkan, untuk memperoleh uang dan sebagainya. Tapi pasti ada gejala perilaku. Kalau dia tidak mendapatkan, maka dia irritable, gampang marah, mudah marah. Jadi berbeda dengan hari-hari biasa, intinya di situ.
0: Oke, ketika mendapati hal tersebut, maka sikap kita, apa yang harus kita lakukan nih, dok?
1: Jadi kedekatan emosional antara ibu dan anak itu harus ini ya, harus dipertahankan atau diperbaiki. Karena jangan langsung judge, misalnya kamu pakai ya, kamu jangan bergaul dengan itu, maka anak cenderung akan membantah itu. Jadi dekati perlahan, kemudian ditanya dengan baik. Nanti suatu ketika ada anak itu ketika sudah benar-benar ini ya, pengalaman saya ya, jadi ketika anak benar-benar aduh hidup ini kok useless, nggak ada guna, dia akan bicara, iya saya make, kemudian dia minta rehab. Itu yang sukarela biasanya. Tapi kadang ada juga yang sampai orang tuanya melaporkan pada BNN dan akhirnya BNN menyerahkan kepada kita seperti itu, karena perilakunya yang sudah sangat membahayakan. Jadi sebagai orang tua, dekati dulu dengan kedekatan emosional yang baik, insya Allah akan membaik. Kemudian yang kedua, ada waktunya ya. Kalau dia nongkrong ngopi itu beri waktu, bukan dibiarkan. Jadi jangan neglected sehingga ada kalau kamu keluar ya sekian jam, nanti kamu akan pulang, dan kalau belum bekerja ya kamu akan belajar lagi. Ada mungkin masing-masing orang tua punya ini sendiri ya, punya style sendiri. Ada sanksi punishment boleh, asal itu disiplin. Kedua orang tua harus konsisten, ayah dan ibu harus konsisten. Ibunya bilang seperti ini, ayahnya biarinlah anak muda, biar aja keluar juga gak apa-apa, seperti itu. Jadi jangan sampai inkonsisten. Jadi dua orang tua harus konsisten. Kalau sudah bekerja, carilah circle yang bagus dan yang tidak toksik.
0: Baik, siap. Pendengar, kita masih berbincang seputar ancaman narkoba wajah baru ya, atau New Psychoactive Substance atau NPS, bersama beliau psikiater subspesialis adiksi dari Rumah Sakit Rajiman Wadiodiningrat Lawang, Dr. Nur Raida. Saya juga tunggu komentar Anda, pertanyaan Anda seputar hal ini, pendengar, lewat WhatsApp di 081555600915 ya. Sekali lagi di 081555600915. Dr. Raida, sudah ada beberapa komentar pendengar yang bergabung, izin saya baca dan mohon tanggapan ya, dokter, atas apa yang disampaikan oleh pendengar kita. Ada Burina di Blimbing ini, dokter. Dok, anak saya usia SMA, sekarang sering ikut tren vape dan juga teman-temannya. Bagaimana cara orang tua ini mengenali kalau vape yang digunakan itu ternyata mengandung zat yang berbahaya? Namun go, dokter.
1: Ibu Rina, terima kasih atas pertanyaannya. Ibu Rina harus memperhatikan anaknya, anak tersebut, apakah lingkaran, kalau bisa lingkaran pertemanannya itu dengan siapa? Apakah itu teman sekolah atau itu hanya teman luar, teman eksternal yang kenalnya ada di warkop? Seperti tadi, teman itu juga harus dipilih. Ya, enggak ada teman yang harus tidak memilih, teman harus dipilih karena itu akan menentukan bagaimana bentuk pertemanannya. Satu, Burina memperhatikan teman-temannya itu. Yang kedua, adakah perubahan perilaku yang seperti tadi saya terangkan? Adakah perubahan perilaku pada si anak? Kalau memutus vape perlahan aja, maksudnya tidak langsung Ibu Rina langsung, oh, kamu nge-vape ya, jangan nge-vape ya, vape itu kata dokter seperti ini loh ya. Nah, nanti kalau usia teenagers atau adolescent itu malah berontak ya. Jadi kalau pendekatannya harus pelan-pelan. Kemudian Bu Rina juga memperkenalkan, ternyata loh ini ya, melek literatur digital gitu loh ya. Jadi ini loh, vape itu ternyata saat ini di Indonesia itu banyak dimasukin dengan NPS, salah satunya dengan etomidate, dan itu seperti ini, coba kamu browsing sendiri, kamu kan lebih pintar dari mama, misal seperti itu. Begitu Bu Rina, mungkin bisa dilakukan ya Bu Rina.
0: Baik, siap. WA selanjutnya, dokter, ada Mas Fikri di Tumpang ini. Dokter, saat ini banyak istilah baru seperti liquid happy, liquid fly, atau liquid calm. Bagaimana masyarakat bisa membedakan produk yang aman dengan yang mengandung zat psikoaktif berbahaya?
1: Nah, itu tadi.
0: Oke. Ada liquid happy, liquid fly, liquid calm, ada jenis-jenisnya ya, dokter. Iya.
1: Jadi jadi memang dikemas dalam bahasa yang kita enggak tahu nih isinya apa gitu. Jadi tadi Mas siapa?
0: Mas Fikri, dokter.
1: Nah, Mas Fikri, tolong dilihat ingredients-nya, apa yang ada di dalam kandungan itu. Dan satu lagi, kalau memang tidak tahu isinya apa, itu jangan dicoba. Jangan dicoba, jangan coba-coba, karena zat ini tidak mungkin kita coba. Apapun itu nafsa, jangan coba-coba. Karena sekali coba itu tadi, pertama reinforcement positif, yang kedua nanti akan nagih, gitu ya. Jadi ini malah masukan baru bagi saya, ada liquid happy, liquid
0: fly tadi, dokter.
1: Ini kayaknya obat-obat psikotropika ya, yang membuat happy, kemudian ada calm, membuat tenang, membuat relax. Ini kayaknya dimasukin nih obat-obat psikotropika.
0: Harap lebih waspada ya Mas Fikri ya, apalagi tadi keywordnya calm, fly gitu ya, dokter ya. Baik. Kemudian dari nomor akhir 3679 ini, dokter. Dokter mau tanya, apa sebetulnya dimaksud dengan vape getar dalam video yang ada di Medan? Apakah vape itu mengandung narkoba? Nah, ada lagi vape getar ini, dokter.
1: Nah, itu nih ya. Vape seperti ekstasi, kayak tubuh itu ingin bergerak gitu ya. Jadi vape getar. Jadi banyak sekali macam di NPS itu. Kalau di Indonesia itu 175 NPS.
0: 175 saat ini kita dapat ya, dokter.
1: Kalau di dunia ribuan.
0: Iya.
1: Mohon maaf, saya batuk.
0: Inggih, monggo di sambil dulu dokter, sambil saya baca beberapa komentar yang sudah masuk lewat WA ini. Salah satunya ada Ibu Santi di Pakis. Jadi kalau seseorang sudah mulai ketergantungan zat tertentu, tanda awal yang paling sering muncul biasanya apa? Karena kadang keluarga itu tidak sadar. Kemudian ada Mas Fikri tadi sudah, ada Bu Nabila, terima kasih. Di kawasan Dau Kota Malang, apakah penggunaan nafsa jenis baru itu bisa memicu gangguan kesehatan mental? Seperti depresi, cemas berlebihan, atau halusinasi permanen. Monggo dokter, terkait dengan liquid getar tadi yang ditanyakan oleh pendengar.
1: Liquid getar itu kayaknya ya, kalau saya membaca liquid getar, sekali lagi baca ingredients-nya, kemudian komposisi. Maksud saya komposisi, apa yang di dalamnya, itu seperti ekstasi ya. Ekstasi kan membuat tubuh itu kayak metamfetamin, restlessness, tidak bisa diam. Dia ingin bergerak terus, seperti itu. Mungkin isinya seperti itu. Kemudian karena NPS banyak sekali ya, saya tidak bisa menghafal satu persatu, 175 NPS di Indonesia. Kemudian yang kedua apa tadi, Mas?
0: Terkait dengan ketika sudah mulai tergantung zat tertentu, tanda awal yang paling sering muncul biasanya apa, Dr. Bu Santi dari Pakis, Dok?
1: Itu tadi, mungkin yang bisa ditandai, gejala bangun tidur. Maksudnya, sirkadian ya, kalau kita bilang dalam bahasa medisnya, siklus bangun tidurnya seperti apa, kemudian adakah perubahan perilaku seperti tadi, kemudian adakah perubahan di dalam dia melaksanakan tugas sehari-hari, sehingga ada yang terlewatkan atau dia menjadi tidak semangat karena itu tadi ada jenis zat depresan, ada stimulan, kalau stimulan itu sabu dan semacamnya, termasuk tadi di dalam vape tadi. Nah, itu ada yang dia membuat doping, ada dia yang membuat depres. Jadi, kadang pengguna sabu, supaya tidur, dia menggunakan alkohol. Jadi, banyak sekali macamnya, Ibu. Jadi, Ibu untuk mendetek apakah anak terkena atau menggunakan nafsa, mungkin dilihat dulu bagaimana perilakunya. Yang paling penting itu ada tiga hal, perilaku, afek, dan tindakan. Afek itu adalah bagaimana dia menampilkan raut mukanya, apakah dia cenderung pemarah, kemudian cenderung tidak sabaran. Nah itu, kognitifnya bagaimana, prestasi di dalam sekolah ataupun di pekerjaan, apakah dia menurun. Kemudian itu dari segi kognitif, perilakunya itu bisa dilihat, dia sering curi-curi atau malah mencuri, curi-curi waktu untuk keluar, atau ritmenya tadi sering keluar malam, atau dia sering mencuri di dalam rumah, adakah barang yang hilang dan sebagainya. Kalau itu sudah kronis biasanya. Biasanya di awal-awal manis, dia minta ke ibunya, ini untuk beli ini. Tapi semakin lama, karena penggunaannya semakin menuntut ada toleransi untuk dosis yang lebih tinggi, sehingga dia akan meminta uang lebih banyak. Nah itu yang mungkin bisa ditandai.
0: Baik, siap. Dokter Aida, terakhir sebagai closing statement ini, apa yang hendak dipesankan kepada para pendengar ini, dokter, agar kita lebih waspada, begitu ya, hati-hati terhadap ancaman narkoba wajah baru atau new psychoactive substance ini, dokter, monggo.
1: Dalam kesimpulannya, satu, kita harus memperhatikan komposisi. Tidak asal apapun itu, makanan atau apapun itu, kan ada itu permen juga happy itu. Jadi komposisinya apa, itu yang tadi. Jangan sembarang menerima dari orang lain. Kemudian yang nomor dua, pererat hubungan keluarga, karena dukungan keluarga itu yang mencegah untuk jatuh di dalam nafsa. Yang ketiga, untuk para remaja ya, tidak perlu takut tidak diterima di dalam kelompok teman sebaya. Tidak perlu takut. Yang diperlukan adalah bagaimana memperkuat mental sendiri dengan cara menyibukkan diri dalam hal-hal yang positif. Dan yang terakhir adalah nafsa tidak untuk dicoba. Tidak ada kata untuk saya hanya coba-coba. Tidak ada kata itu. Jadi segera hindari kalau itu tahu bahwa ini nafsa jenis apapun,
0: yeah.
1: Entah itu nafsa ataupun NPS.
0: Baik, siap. Gitu. Dokter Aida, terima kasih banyak dokter waktunya pagi ini sudah bersama Pro1 RRI Malang. Izin lain waktu kita bisa agendakan kembali ya dokter, bincang-bincang bersama pendengar. Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama beliau psikiater subspesialis adiksi dari Rumah Sakit Rajiman Wadiodiningrat Lawang, Dokter Nur Aida, seputar ancaman narkoba wajah baru atau New Psychoactive Substance atau NPS dalam dialog sanksi suara anti narkoba, korupsi dan juga judi. Tetaplah bersama kami pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Pendengar Dinamika Olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di 4 besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barha. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid, Diego Simeone, mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif. Kamu tahu, kalau kami melakukan kesalahan, seperti minggu lalu, aku yang pertama kali disalah.

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible
3: turnamen. Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga kariernya.

0: untuk memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Master 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat Coco Gauff sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini. Tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim. Dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain. Dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Juga hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media, usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan, apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Senior Indonesia.
4: Kita berharap Timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI, melaporkan.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolihkar Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Butter tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14, dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang berat. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Breaking News.
1: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPPR RI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
2: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI, I. Yendrasmo, bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran Agenda Nasional dan Internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
3: Ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
4: Ya. Program seperti greeting, promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programmer dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co.id. Pada portal berita RRI Co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesta Bola Dunia 2023.

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Saya Mutia Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini, ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching, ya, ini, dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI, ya, ini ada di 20 titik, ya, ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel, ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Coba

0: Sensorik Netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman Sensorik Netra di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada RRI, khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial, ya. Pendekatan media sosial. Berikutnya, ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga melakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia. Ya, terima kasih.
2: Hana. Usai pemaparan nanti, rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional, khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar telah Anda ikuti Dinamika Olahraga bersama Programa 3 Radio Republik Indonesia. Kali ini Anda bersama kami kembali dalam program Malang Siang ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Buatlah lingkungan yang baik.
1: Kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karang Ploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang, Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

94,6 Radio Republik Indonesia, program 1 kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pukul 11 lebih 29 menit tadi pendengar telah berkumandang azan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Untuk Anda, umat muslim, muslimat di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, monggo ditunaikan dulu pendengar sholat zuhurnya, mungkin sebelum Anda mencari makan siang begitu ya. Keluar dari kantor sholat duhur dulu sebelum itu begitu ya, lalu pergi dari kantor untuk cari makan siang, kulineran. Beli kopi biar gak ngantuk begitu pendengar. Kalau sudah makan, ngopi, segera kembali ke kantor. Menyelesaikan pekerjaan Anda kembali sebelum besok menyongsong long weekend ya, dari hari Kamis, Jumat, Sabtu dan juga Minggu. Nah kebetulan di wilayah Kota Malang siang hari ini kalau saya lihat dari aplikasi Waze.com, beberapa titik juga sudah menunjukkan kepadatan arus lalu lintas ya. Jadi perhatian untuk Anda yang mau keluar kantor setelah ini mau makan siang, patut hati-hati di kawasan Jalan Jenderal Ayani ini lagi padat lalu lintasnya, kemudian di kawasan Kedawung, kemudian di kawasan WR Supratman, lalu di kawasan Jalan Ijen pendengar, sekali lagi ada di kawasan Jalan Ijen, kemudian Ayani, Kedawung dan juga WR Supratman siang hari ini menunjukkan kepadatan arus lalu lintas, walaupun antrian kendaraannya tidak terlalu panjang begitu ya, namun jadi kewaspadaan Anda, tetap tertib, tetap kontrol kendaraan Anda, volume kecepatannya begitu ya, patuh akan rambu dan juga aturan dalam berkendara, mudah-mudahan dan Anda selamat sampai dengan tujuan begitu pendengar. Nah untuk Anda pendengar, baik untuk ayah, bunda, bapak, ibu, guru, kalau pengen cari cara untuk memberikan pendidikan anak dan juga mengetahui perkembangan anak yang seru, yang entertaining begitu pendengar, dan pasti edukatif begitu ya, Anda patut kemudian memperhatikan satu informasi berikut ini pendengar. Ada Agung Education ini. Jadi Agung Education ini adalah CV yang bergerak menangani kebutuhan anak-anak didik, kemudian dari SD sampai dengan perguruan tinggi, hadir menyelenggarakan berbagai acara edukasi anak yang dirancang untuk menstimulasi pendengar, diantaranya ada rasa ingin tahu, pengembangan keterampilan, meningkatkan pengetahuan secara nyata, dan membuat anak ini belajarnya berkesan, kemudian bergembira begitu ya. Pendamping juga akan ikut senang, misalnya dari bapak ibu guru ataupun orang tua begitu pendengar, dengan suasana belajar yang menyenangkan dan pastinya ketagihan. Dari outing class yang mendekatkan dengan alam, kemudian dengan lokasi bersejarah pula begitu ya, ditambah dengan lomba-lomba yang edukatif yang mengasah kemampuan, kemudian ada field trip yang penuh dengan pembelajaran di luar kelas, hingga study tour yang memperluas cakrawala pengetahuan, Anda sebagai orang tua dan juga bapak ibu guru bisa create bersama Agung Education pendengar. Dengan tim yang berpengalaman, kemudian konsepnya menarik, dipastikan setiap acara itu memberikan pengalaman belajar yang berharga. Jadi tunggu apa lagi? Hubungi Agung Education di nomor 082-231-484-263, sekali lagi di 082-231-484-263, atau hubungi Instagram Agung Education di @agungeducation, sekali lagi di @agungeducation. Anda bisa tahu informasi lebih lengkapnya dan fun learning with Agung Education.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Lintas informasi.
3: Pro 1 RRI Malang.
4: Kawal target Pusat Halal Dunia 2026, Universitas Muhammadiyah Malang membuka jalur sertifikasi di Cina. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Hanum Oktavia. Hanum?
5: Ya, soal perangkat pusat studi, pusat pendampingan dan pengembangan halal atau PSP 3 Halal Universitas Muhammadiyah Malang menggandeng Fuyao University of Science and Technology atau FYUST China untuk mengembangkan produk halal toyib dan juga pangan sehat. Kepala PSP 3 Halal UMM Prof. Elvi Anis Saati mengatakan langkah ini merupakan respon proaktif atas target Indonesia menjadi pusat kepemimpinan halal dunia pada 2026. Terlebih, potensi industri halal global diproyeksikan melonjak hingga mencapai 9 triliun USD pada 2030 mendatang. Selain penandatanganan MOU, delegasi UMM juga melakukan peninjauan langsung ke laboratorium halal milik FYUST, serta fasilitas kantin asrama yang melayani kebutuhan nutrisi ribuan sivitas akademika setempat. Sinergi riset menurutnya menjadi salah satu poin utama dalam kerjasama ini. Saat ini FYUST tengah mengembangkan produk berbasis polifenol, wortel, umbi-umbian hingga pengujian deteksi titik kritis kehalalan seperti DNA babi dan juga etanol. Fokus tersebut rupanya sangat selaras dengan deretan riset unggulan para peneliti yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang. Kedepannya kolaborasi ini internasional ini tidak akan berhenti di atas meja laboratorium. Namun UMM dan juga FYUST sepakat untuk memperluas cakupan kerjasama melalui kolaborasi riset dosen dan juga mahasiswa, pengembangan kosmetik dan obat herba halal serta pendampingan sertifikasi bagi perusahaan mitra FYUST di China. Demikian laporan Hanum Oktavia.
4: Demikian tadi pendengar Hanum Oktavia melaporkan soal kawal target Pusat Halal Dunia 2026. Universitas Muhammadiyah Malang membuka jalur sertifikasi di Cina. Kita beralih ke informasi yang lain, di mana pemerintah Kota Batu mensosialisasikan soal nobar Piala Dunia 2026 berlisensi. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan. Rizky.
6: Ya, baik secara pendengar, pemerintah Kota Batu mulai melakukan sosialisasi terkait tata cara penyelenggaraan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kegiatan nobar di masyarakat berjalan tertib, aman dan sesuai dengan aturan hak siar resmi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu, Ari Setiawan, mengatakan bahwa pemerintah mendukung antusiasme warga melalui program Nobar Bola Gembira 2026. Program tersebut merupakan kegiatan nobar resmi yang telah memiliki lisensi dari TVRI sebagai pemegang hak siar World Cup 2026 di Indonesia. Melalui sosialisasi ini, pemerintah mengingatkan para pelaku usaha agar tidak sembarangan menggelar nobar tanpa izin resmi. Menurut Aris, setiap lokasi usaha yang menyelenggarakan nobar wajib mengantongi lisensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendaftaran lisensi sendiri dibagi menjadi dua kategori, yakni komersial dan non-komersial. Untuk kategori komersial, diperuntukkan bagi pelaku usaha seperti kafe, restoran, hotel, hingga co-working space yang memanfaatkan kegiatan nobar sebagai bagian dari layanan usaha. Sementara kegiatan non-komersial ditujukan untuk fasilitas publik seperti balai desa, taman kota, maupun alun-alun. Pada kategori ini, masyarakat dapat menikmati nobar secara gratis di mana lokasi tersebut telah didaftarkan secara resmi oleh penanggung jawab fasilitas. Pemerintah Kota Batu juga menyediakan mekanisme pendaftaran lisensi secara mandiri melalui laman resmi yang telah disiapkan. Setelah proses aktivasi selesai, Lokasi tersebut dinyatakan legal dan untuk lokasi tersebut dinyatakan legal untuk menggelar kegiatan bar Piala Dunia 2026. Pemkot Batu berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat usaha mengenai pentingnya penggunaan lisensi resmi hak siar. Selain menghindari pelanggaran hukum, langkah ini juga diharapkan mampu menciptakan suasana nobar yang lebih nyaman, aman, dan tertib selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
4: Demikian tadi mendengar Rizky Darmawan menggambarkan di mana pemerintah Kota Batu mensosialisasikan nobar Piala Dunia 2026 yang berlisensi.
3: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
4: Pendengar informasi dalam lintas, informasi baru saja mengakhiri pula perjumpaan kita. Pendengar, saya sudah temani dari pukul 5 hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat kali ini. Namun, sesaat lagi Malang siang ini masih lanjut ya. Setelah ini pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan dialog kita Indonesia dengan topik isu kesehatan mental dan pekerja sosial Indonesia-Malaysia. Nanti Miranti Rizky akan temani Anda dalam dialog kita Indonesia sesaat lagi hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu pendengar, pastikan Anda terus memantau program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kami mengudara hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Selamat juga menjelang long weekend untuk Anda yang menikmati, kemudian untuk Anda yang juga libur saat long weekend mendatang. Mudah-mudahan long weekend dari tanggal 14 yang dalam rangka merayakan kenaikan Isa Al-Masih hingga menjelang tanggal sekitar 17 ya, bisa membawa Anda bersama dengan keluarga menikmati waktu berkualitas ya, sehingga bondingnya kemudian kerekatannya antara Anda dan juga keluarga semakin erat, didukung dengan pelaksanaan long weekend hari Kamis, Jumat, Sabtu dan juga Minggu. Saya Arga Saputra pamit undur diri pendengar, tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: kayak sampingan gitu kan, mm-hmm. Kak. Kadang kuliah, kadang kalau udah pulang kuliah kayak banyak tugas, terus banyak deadline yang mau diselesain.
1: Bro, lu gak sendirian.
2: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
1: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
2: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
1: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
2: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
1: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
2: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
1: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
2: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
1: Oke, oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
2: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
1: Lu gak sendirian, bro.
2: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Hanya Pro 1 RRI Malang di jam 12.20 waktu Indonesia Barat siang. Ini saya Mira yang kembali hadir menemani Anda. Dan kali ini kita ada di program Kita Indonesia, program prioritas nasional yang hari ini kita akan membahas ya terkait dengan isu kesehatan mental dan pekerja sosial Indonesia Malaysia. Ya, yang namanya kesehatan mental saat ini juga menjadi salah satu perhatian serius begitu ya pendengar. Tekanan ekonomi, kemudian perubahan sosial, perkembangan teknologi, belum lagi persoalan keluarga, sampai dengan tuntutan kehidupan modern, ini memberikan dampak yang bisa dibilang sangat besar terhadap kondisi psikologis masyarakat. Ya, tidak sedikit ya, mungkin di antara kita atau mungkin di sekitar kita itu mengalami stres yang berkepanjangan, depresi, bahkan mengalami kesulitan untuk menjalani fungsi sosialnya secara optimal. Nah, kehadiran pekerja sosial menjadi sangat penting karena pekerja sosial tidak hanya hadir sebagai pendamping masyarakat yang mengalami persoalan sosial, tapi juga menjadi jembatan harapan juga ya bagi kelompok rentan, biar mereka bisa kembali bangkit, pulih, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Ya, hari ini kita tidak hanya berbicara dari sudut pandang Indonesia begitu, tetapi kita juga menghadirkan perspektif dari Malaysia. Dan tentu ini menjadi kesempatan yang luar biasa, kita bisa melihat bagaimana kedua negara, Indonesia dan juga Malaysia, itu menghadapi tantangan kesehatan mental. Nah, sudah hadir bersama dengan saya ada Profesor Madya Dr. Muhammad Suhaimi bin Muhammad, Timbalan Dekan Hejim sekaligus pensyarah program kerja sosial FSSK University Kebangsaan Malaysia. Saya panggilnya Prof.
1: Sam.
0: Sam, baik. Assalamualaikum, selamat siang Prof. Sam.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Bu.
0: Di Malaysia lagi musim apa kalau sekarang ini?
2: Musim panas ya.
0: Sama ternyata ya. Tapi kan memang hubungan antara Indonesia Malaysia ini memang sudah baik dan juga dekat begitu ya.
2: Benar.
0: Jadi kalau Prof. Sam sendiri kalau ke Malang ke Indonesia udah sering?
2: Oh, ini kali ke-4 saya ke Malang.
0: Oh, kali
2: sebenarnya
0: ke-4
2: ya,
0: ke Malang.
2: Karena kami ini punya MOU sama dengan UMM di FISIP, di KSOS, dan di UKM. Dengan UKM itu sudah hampir 6 tahun ya MOU kita. Jadi kami menghantar pelajar magang ke sini. Sudah masuk angkatan ketiga tahun ini.
0: Oh begitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa dari
2: UKM.
0: UKM, jadi University Kebangsaan Malaysia. Yang magang di
2: sini. Tapi secara fisiknya 3 kali angkatan. Tapi yang sebenarnya sudah 5, 2 itu semasa COVID.
0: Oh begitu. Ada berapa mahasiswa yang magang di
2: sini, kalau ikutkan prodi di bawah KSOS itu, di 5-6 orang. Tapi tahun ini yang paling ramai. Kami menghantar 10.
0: Mereka memilih
2: Malang. Memilih untuk Malang.
0: Karena mungkin angkatan-angkatan sebelumnya itu cerita.
2: Benar. Karena Malang ini tempat yang unik dan tempat wisata yang suka sama orang muda. Generasi muda yang gak suka di sini kan. Jadi kayaknya dipilih Malang itu. Jadi kami kena sampai interview berebut-rebut mau ke Malang. Ini 10 yang terbaik lah yang kita pilih.
0: Kayaknya tahun berikutnya bakal lebih banyak lagi nih ya Prof ya.
2: Amin, insya Allah. Itu kita doakan ya.
0: Oke. Selamat datang di Pro 1 RRI Malang. Senang sekali saya ketemu sama Prof. Sam siang hari ini. Dan hari ini tidak hanya Prof. Sam yang hadir bersama dengan saya, ada Pak Hutri Agustino Estos MSI. Beliau adalah Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial atau KESOS ya, FISIP Universitas Muhammadiyah Malang. Assalamualaikum Pak Hutri.
3: Waalaikumsalam Mbak Mira.
0: Iya, kita ternyata seangkatan loh.
3: Betul.
0: Kuliah. Tapi gak pernah ketemu. Oke, baik. Kalau dulu mungkin zaman-zaman kuliah masih ini ya, masih
3: unyu-unyu.
0: Unyu-unyu, masih belum
3: masih cute.
0: Masih belum happening gitu ya.
2: Betul. Sekarang pun nampak masih cute lagi.
0: Oke, baik. Nah, pendengar Pro 1 juga boleh loh ikut bergabung bersama dengan kami. Silakan juga untuk Anda yang mau ngobrol bisa langsung telepon di 4958550 atau di 081555600915. Kita juga live YouTube hari ini. Silakan buat Anda yang mau komentar bisa langsung chat aja di kolom live chat RRI Malang official begitu ya. Saya ke Prof. Sam dulu nih. Kalau karena kita hari ini ngomongin soal kesehatan mental ini ya. Ya, yang pasti isu kesehatan mental ini kan selalu dibicarakan begitu ya Prof ya. Nah, menurut pandangan dari Prof Sam, sebenarnya perkembangan persoalan kesehatan mental di Malaysia ya dalam beberapa tahun terakhir ini dan faktor-faktor apa sih yang paling dominan mempengaruhi kesehatan mental kalau di Malaysia seperti apa?
2: Ya, terima kasih Mbak. Kalau di Malaysia itu kasus-kasus kesehatan mental itu semakin meningkat. Ya, terutamanya selepas pandemik ya. Kerana banyak klien-klien yang sudah mempunyai masalah-masalah mental, depresi, anxiety, ya, itu apa, cyberbully, mula ke hadapan kerana mereka sudah faham literasinya untuk mendapatkan bantuan profesional, tim kesihatan mental yang profesional. Jadi kalau lihat 2019 dulu ke sini sekarang sudah 16.5% kes kesihatan mental itu dilaporkan. Jadi peningkatan itu mendadak sebab dulu hanya 12% saja. So peningkatan itu agak banyak 2019 ke pada 2026. Jadi kalau dibandingkan sebelum itu 2010, 2013 lagi sikit laporan ininya. Sekarang ini dikira dalam 5 orang itu satu orang mungkin ada
0: yang
2: mengalami masalah kesihatan mental. Terutamanya depresi. Itu adalah isu yang utama. Dan yang menarik juga ialah generasi muda. Percentage itu adalah 16.5% itu kepada anak-anak generasi muda ini. Yang masih lagi di sekolah dasarnya, di sekolah apanya. Ini juga isu yang sama di Malaysia dan juga mungkin terkait juga di Indonesia kan.
0: Apa gara-gara apa? Faktor apa yang
2: paling utama ialah ini dunia digital, paradoks digital itu. Kan kebutuhan generasi muda ini kan mereka tekanan sosial itu adalah satu benda yang berterusan daripada nenek moyang. Tetapi tekanan digital ini kan baru, ini zaman-zaman mereka. Jadi kalau hidup macam enggak ada HP, enggak ada wifi, enggak ada internet, enggak boleh hidup sekarang. Itu dah jadi kebutuhan. Bukan lagi jenis biasa, ini sudah menjadi
0: kebutuhan. Baik. Jadi masalah yang sekarang ini terjadi, ternyata banyak anak-anak muda yang sekarang mental health gitu ya. Pantas saya kalau misalnya kita scrolling di media sosial tuh butuh healing sekarang ini.
2: Butuh curhat gitu.
0: Sebagai akademisi sekaligus praktisi pastinya ya di bidang sosial, kalau Prof Sam sendiri melihat hubungan antara masalah sosial dengan kesehatan mental masyarakat ini, apakah kemudian persoalan ekonomi, keluarga, lingkungan sosial ini punya pengaruh yang cukup besar juga ya terhadap kondisi psikologi seseorang?
2: Iya, benar. Karena seseorang itu kan, individu itu hidupnya di dalam lingkungan sosial. Jadi lingkungan sosial itu secara langsung mempengaruhi pola fikirannya, mempengaruhi cara perilakunya, mempengaruhi kepercayaannya, dan interaksi sosialnya juga dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi sistem-sistem politik, sistem ekonomi ini secara langsungnya menentukan impak sosial. Jadi apa yang saya lihat sekarang, sistem politik setempat itu dengan sistem sosial yang berada di dalam lingkungan itu adalah dua faktor utama kenapa isu kesihatan mental ini menjadi semakin besar. Peningkatan drastik itu mungkin tahap literasi, tahap pendidikan, awareness of people itu sudah meningkat tentang rawatan kesihatan mental itu. Bukan lagi isu-isu tabu di dalam masyarakat yang kata kesihatan mental ini dibikin oleh ilmu-ilmu hitam, sihir. Tidak lagi, sekarang sudah ada faktor-faktor biologi, faktor psikologis, dan faktor sosial. So kita melihat pada tiga faktor ini berkenambungan menyumbang kepada berlakunya masalah kesihatan mental.
0: Kalau di Malaysia sendiri, kalau namanya di pekerja sosial apa? Peksos juga ya?
2: Peksos. Cuma di Malaysia ini latar belakang saya ni daripada medical social work. So peksos medical, medis. Bila peksos medis ini terkait daripada masalah kesihatan, masalah klinikal dengan masalah sosial. Jadi kami ini menghubung kedua-duanya, macam jambatan lah antara sistem kesihatan dengan juga sistem sosial. Jadi itu yang ni. Tapi di Indonesia ni unik sebab kenapa? 2019 Indonesia sudah berjaya mengangkat Akta Kerja Sosial, Undang-Undang 14. Ya, tapi di Malaysia sudah berjuang yang sudah agak lama daripada 2010, 2020 belum ada Akta. Tapi kami ada unit medical social worknya di hospital dan klinik kesihatan daerah. Tapi sistemnya sudah ada, tapi undang-undangnya belum ada untuk melindungi. Iya.
0: Padahal sudah di
2: sudah lama.
0: Iya, gitu iya. Ya.
2: Sebab di Malaysia itu asal usul PSOS-nya itu bermula daripada zaman British 1946. Sudah lama. Masa itu dibawa oleh kerajaan British bersamanya lagi dipanggil almoner ataupun lady almoner bertugas di klinik kesihatan untuk bantu imigran-imigran punya yang butuhkan kebajikan sosial. Jadi di situ dah berkembangnya kepada sistem kesihatan dan juga sistem sosial.
0: Okay.
2: Ya, itu sejarah.
0: Nah, Prof, kalau kita lihat fenomena sekarang ini kan banyak juga masyarakat yang menganggap bahwa kesehatan mental itu hal yang tabu ya, atau mungkin bisa dibilang memalukan gitu ya untuk dibicarakan. Kalau kondisi stigma di Malaysia sendiri terhadap orang-orang yang bisa dibilang mengalami gangguan mental, nah ini seperti apa?
2: Ya, yeah. Kalau stigmanya itu masih ada, tapi sudah menurun kayaknya kerana dulu stigmanya sangat menebal. Tahun 2010 begitu masih tebal. Kalau bawa anak ke klinik jumpa psikiatri atau jumpa psikologis klinik, mereka dianggap sebagai oh ada masalah jiwa dan menjadi label negatif. Tapi sekarang sudah enggak. Perkhidmatan itu sudah sampai ke desa-desa.
0: Okay.
2: Kalau dulu kan perkhidmatan hanya di hospital-hospital kerajaan yang besar di daerah. Tapi sekarang ini di klinik-klinik kesihatan sudah ada. Okay. Jadi kesedaran ibu bapa, tetangga itu sudah meningkat.
0: Yeah.
2: Jadi kalau ada kesihatan mental je, kadang-kadang lah ini budaya anak muda ya.
0: Yeah.
2: Kalau sekarang ini mereka self-diagnose. Mereka lagi happy di dalam social medsos mereka. Oh, aku ini adalah survivor depresi. Aku ini adalah survivor anxiety. Dah jadi macam kelab pula. Dulu jadi tabu, sekarang sudah jadi macam.
0: Iya, jadi kayak apa ya? Sekarang ini kalau dulu okay, dia kalau misalnya pengidap ya, bukan pengidap
3: penyintas.
0: Ya, apa? Penyintas. Ya, penyintas anxiety misalnya ya. Dia tuh malah cerita gitu loh. Oh, saya adalah seorang anxiety. Nah, caranya begini, begitu, malah diceritakan gitu.
2: Benar.
0: Ya. Jadi enggak ada tabu-tabunya.
2: Benar.
0: Gitu kan ya.
2: Okay, ya. Sebab itu ya, bagi saya melihat bahwa stigma itu sudah mula mengurang.
0: Ya,
2: pemerintah ataupun NGO sudah banyak menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan menyokong kesihatan mental.
0: Okay.
2: Seperti mana NGO-NGO yang bergerak. Macam di Malang ini ada kan, ISJ kan?
0: Ya,
2: Indonesia
0: ada.
2: Sihat Jiwa.
0: Ya, ada,
2: NGO
0: ada.
2: Yang untuk mencegah bunuh diri.
0: Ya,
2: so, begini-begini yang orang nak muda butuhkan sekarang, place yang public, yang untuk curhat.
0: Ya.
2: Karena curhat healing itu kan ada part of gaya hidup anak muda sekarang.
0: Okay.
2: Iya.
0: Ya, kebetulan kami RRI juga kerja sama-sama ISJ. Ya. Jadi setiap hari, kalau gak salah seminggu sekali kita bikin acara kayak konsultasi psikologi khusus anak muda di Pro 2, jadi mereka curhat gitu. Nah, kemarin juga aku sempet ngundang juga, jadi kebetulan kalau laki-laki itu kan kalau mau curhat itu takutnya dianggap lemah, tidak berdaya.
2: Padahal
0: sebenarnya mereka juga butuh curhat.
2: Betul
0: begitu Pak Hutri?
3: Betul sekali.
0: Nah, kalau tadi kondisi di Malaysia, kalau kondisi di Indonesia gimana nih Pak Hutri? Memandang apa namanya perkembangan isu kesehatan mental di tengah perubahan sosial, ekonomi,
3: jadi
0: budaya.
3: Saya ingin menjustifikasi apa yang disampaikan oleh Prof. Sam, bahwa sesungguhnya kesehatan mental kalau secara umum di developing countries itu running bukan ketika COVID ya. COVID itu semakin memperbanyak jumlah.
0: Saya tapi sebelumnya itu sudah
3: bagi,
0: ada.
3: Bagi kita yang generasi 80-an.
0: Aduh.
3: Nah, ini kan generasi 80-an dianggap generasi yang paling beruntung. Kenapa? Karena ada transisi digital, ada transisi teknologi informasi dan komunikasi. Nah, saya melihat sebagai saksi hidup di Republik ini bahwa transisi ke era teknologi informasi waktu itu belum bicara digitalisasi ya. Transisi ke apa itu ke teknologi informasi dan komunikasi itu di Indonesia yang saya tahu itu preparation dari pemerintah kita itu kurang. Kita masih ingat nggak di era Facebook awal-awal dulu banyak beberapa generasi muda khususnya perempuan yang kemudian menjadi korban bullying, menjadi korban woman trafficking macam-macam. Itu masih Facebook di awal-awal itu. Nah, inilah kemudian yang saya katakan bahwa transisi dari generasi yang masih tradisional teknologi komunikasinya beralih ke teknologi yang hari ini kita sebut sebagai digital itu menciptakan ruang disruption itu. Ruang disruption itulah salah satu aksesnya itu adalah munculnya isu kesehatan mental. Itu satu sisi. Kemudian yang kedua, era digitalisasi itu mendorong pergeseran ruang di dalam relasi komunikasi sosial antara satu dengan orang lain. Mm-hmm. Jadi kalau dulu itu kita masih ingat generasi di atas kita itu generasi baby boomer misalkan yeah. kita sebut mm-hmm. yang paling senior begitu.
0: Sebelum kita ya.
3: Relasi sosial itu kan mereka tercipta secara hangat di ruang publik, kemudian live apa itu interaksinya itu. Nah, di dalam proses digitalisasi, pergeseran ruang ini bukan hanya pergeseran dari fisik kemudian ke online yeah. ke digital, tetapi ada penyempitan ruang. Mm-hmm. Ada penyempitan ruang relasi sosial yang ini kemudian orang kehilangan bukan hanya peran, kehilangan tempat yang disebut oleh Prof. Sam tadi itu sebagai curhat. Mm-hmm. Yang mencurahkan hati, curhat itu kan mencurahkan persoalan mm-hmm. dan seterusnya. Mm-hmm. Ruang-ruang ini kemudian yang hilang. Mm-hmm. Sehingga kemudian banyak generasi muda itu yang mengambil jalan pintas seolah-olah perilaku atau tindakan atau pilihan atau option suicide itu menjadi satu-satunya yeah. keputusan yang harus diambil. Mm. Di Malang misalnya bisa kita lihat yeah. itu hampir setiap pekan, setiap yeah. bulan kita lihat titik-titik
0: ada
3: yang
0: rawan. Ya?
3: Rawan. Mm. Makanya Prof. Sam ini saya ajak keliling di Malang ini, saya tunjukkan beberapa mungkin mayoritas ya lokasi atau jembatan itu yang sudah dipas, pagar kawat yeah. itu yeah. ya di pagar yeah. kawat. Tetapi itu kan solusi jangka pendek.
0: Betul.
3: Yang artinya yang kita pagar itu bukan jembatannya, mm-hmm. tetapi bagaimana kemudian pagar itu secara sosial, barrier itu dalam arti apa? Mm-hmm. Jangan sampai kemudian dalam tindakan preventif itu generasi mm-hmm. muda itu kemudian mm-hmm. Sampai terkena isu mental health itu.
0: Yeah, yeah.
3: Begitu Mbak Mira.
0: Ini saya mau bacakan komentar dari Bu Rina di Lowaru.
3: Yeah.
0: Saat ini banyak anak muda saya lihat aktif dan bahagia di media sosial. Kita yeah. sering lihat ya, yeah. Prof. Tapi ternyata dia mengalami tekanan mental. Gitu ya, overthinking bahkan depresi karena tuntutan hidup dan standar Betul. Sosial di internet.
3: Betul.
0: Bagaimana cara kita sebagai orang tua atau mungkin dari pihak kampus dan juga lingkungan sekitar mengenali tanda-tanda awal gangguan kesehatan mental pada generasi muda biar nggak terlambat ditangani. Nah, gimana nih kalau dari Prof. Sam sendiri?
2: Ya, benar. Karena perubahan anak-anak ini ya. Sebenarnya paling dekat dengan keluarga lah, sistem keluarga itu. Ya, keluarga itu perlu melihat perubahan yang berlaku kepada perilaku anak.
0: Hmm.
2: Kalau anaknya tiba-tiba jadi pendiam, tiba-tiba mikir hanya di dalam bilik saja, di dalam kamar, tidak mau keluar, bila dipanggil makan juga agak sukar untuk makan, pola makannya sudah berubah, pola tidurnya sudah berubah, itu semua tanda-tanda anak ini sedang mendepani stres.
0: Okay.
2: Jadi, ya jangan
0: kita
2: biarkan.
0: Kita sebagai orang tua
2: ya.
0: Harus peka ya.
2: Ya.
0: Kenapa kok anak kita kok jadi?
2: Ya. Jadi kalau anak-anak kita gitu, yang ya. Normal ini begini, kita lebih kenal anak kita siapa berbanding dengan orang luar kan. Mm-hmm. Jadi bila ada perubahan perilaku begini, jangan hanya diam dan perhatikan sahaja. Mulalah panggil anak ini untuk ngobrol. Mm-mm. Mungkin pada tiba masanya ibu bapa ini perlu turunkan sedikit ego. Mm-mm. Jadikan kawan-kawan dengan anak-anak.
0: Mm-mm.
2: Sebab komunikasi kawan ini lebih bersifat terbuka and relax. Yes. Kalau kita masih lagi mengekalkan peran keluarga itu sebagai ibu dan bapa dan ini boleh ini tak boleh, anak-anak enggak jadi sukar untuk yeah. curhatnya itu.
0: Betul.
2: Jadi jadikan sebagai kawan.
0: Yeah. Soalnya kalau anak sekarang tuh kalau misalnya sini ayah, ibu panggil gitu, duduk gitu. Kayaknya udah gak musim lagi kayak
3: udah
0: gitu
3: musim,
0: ya.
3: Karena ini saya katakan begini. Sekali lagi kita berbicara generasi milenial ya.
0: Yeah. Yeah.
3: Ada begini, Prof, di Indonesia, saya kira mungkin juga di Malaysia ada perubahan relasi parenting di tingkat keluarga
2: benar,
3: itu,
2: benar.
3: Di apa keluarga primer itu. Jadi kalau generasi kita mungkin lag-nya tidak terlalu jauh, itu relasi kita dengan orang tua. Orang tua itu kedudukannya sangat sakral.
0: Yeah.
3: Macam di Malaysia kita sebut sebagai sultan.
0: Yeah.
3: Ketika ngobrol ke tamu kita tidak akan halau di depannya. Kalau makan kita dulukan kepada mereka. Nah, sekarang ini
0: udah enggak kayak gitu ya.
3: Ya, pola parenting di keluarga primer kita itu sebagai sahabat.
0: Sahabat.
3: Disitulah yeah. kemudian ruang sakral itu kemudian menjadi yeah. dikompromikan.
0: Mm-hmm.
3: Nah, sehingga mereka tidak paham rule kapan kemudian orang tua ibu bapak kita kemudian sedang memberikan nasihat, kapan kemudian mereka marah, kapan kemudian mereka berbincang bergurau.
0: Yeah.
3: Nah, ruang-ruang itu yang kemudian dimoderasi akhirnya melebur.
0: Yeah, yeah. Hmm.
3: Ini mereka tidak bisa membedakan di sisi-sisi tersebut itu.
2: Hmm.
3: Nah, ini terjadi penolakan dan seterusnya ketika dipanggil oleh ibu bapak itu.
2: Hmm.
3: Gitu,
2: Hai.
3: Mbak Mira.
0: Oke. Okay. Dari Pak Ahmad Fauzi di Kepanjen, selamat siang bapak-bapak narasumber. Ini acara yang luar biasa. Ya, kebetulan acaranya kita bikin di hari ini karena ini Prof. Sam ini ya, apa namanya?
2: Langsung pelawat di UMM.
0: Iya. Kebetulan datang sekarang, makanya kita bikinin dialog khusus ini betul, buat Prof. Sam hari
2: ini. Terima kasih Malang, terima kasih.
3: Tamu istimewa dari negeri jiran.
0: Baik, Pak Ahmad Fauzi ini bertanya untuk narasumber, di masyarakat sekarang ini masih ada stigma bahwa orang yang mengalami gangguan mental itu dianggap lemah iman, kurang bersyukur, atau bahkan dijauhi sama lingkungan. Nah, strategi paling efektif untuk mengedukasi masyarakat biar lebih peduli dan tidak memberikan label negatif kepada si penyintas ya, masalah kesehatan mental ini gimana caranya?
2: Iya, iya benar, masih ada masyarakat yang masih menganggap masalah mental ini gangguan jiwa, gangguan iman, ya enggak kuat iman dan sebagainya karena dosa dan sebagainya. Itu adalah tabu, itulah mitos-mitos yang meracuni pemikiran masyarakat sehingga stigma ini menebal. Apa yang kita perlu lihat sekarang ini ialah bagaimana nak meningkatkan literacy awareness itu. Apa itu kesihatan mental sebenarnya? Apa itu penyakit mental? Dua benda yang berbeza kan? Sehat mental pun makna mempunyai mental yang sihat, mental yang mempunyai keupayaan untuk seseorang itu menangani stres yang sedang dilalui, keupayaan untuk dia berkomunikasi tentang hidupnya, keupayaan untuk menyumbang kepada masyarakat. Nah, itu sihat mental. Jadi kalau salah satu peran itu enggak dilakukan ataupun tidak bisa dilakukan, tidak berfungsi, bermakna mungkin dia mempunyai masalah penyakit mental. Sakit mental itu pula secara biologisnya adalah perubahan hormon di dalam otak pemikirannya, di dalam mindanya. So ada hormon yang kurang yang perlu ditambah, atau kalau yang berlebih yang perlu dikurang. Itu yang perlukan kebutuhan daripada farmakologi yang menggunakan ubat. Tetapi pada sama perlukan juga perubahan psikolognya, perubahan psikologi perilakunya. Itu gabungan dan biopsikososial itu penting. Jadi kita yang menyokong ini di peringkat sosial ini kena menerima bahawa okey, ini masalah sama macam penyakit diabetes, sama macam hipertensi, yang kalau kesihatan fizik itu kita nampak, tapi kesihatan mental itu enggak nampak. Tapi kalau kita ngobrol, komunikasi, eye contact-nya enggak ada. Dan jadi jangan salahkan anak itu kenapa dia berdiam diri, kerana dunia sekarang ini banyak meletakkan individualisasi. Kita bukan lagi kolektivism. Ya, mungkin di luar masih kolektif, tapi bila melihat kesihatan kita selalunya individual. Ini masing-masing punya hal, masing-masing punya individu. Jadi stigma itu perlu dipecahkan dengan memberi relasi kepada advokasi ini, edukasi ini tentang apa itu sihat mental, apa itu penyakit mental.
0: Soalnya kalau misalnya dibiarkan ya otomatis juga pengaruh juga ke kesehatan
2: fisik,
0: fisik.
2: Dia terkait itu sebab bila mental sudah sihat, tidak ada kesihatan. No health without mental health. Itu adalah benar.
0: Okay. Baik, dari Mbak Dewi di Blimbing mau bertanya, karena sekarang ini tekanan ekonomi juga sangat dirasakan masyarakat. In this economy, kalau anak muda zaman sekarang itu bilangnya gitu, mulai dari sulitnya mencari pekerjaan, beban kebutuhan rumah tangga, tekanan pekerjaan yang tinggi, itu juga bisa kan mempengaruhi kesehatan mental kita. Nah, menurut narasumber nih, gimana sih hubungan antara kondisi ekonomi dengan meningkatnya stres dan gangguan mental di masyarakat? Dan kalau boleh tahu nih, peran pekerja sosial dalam membantu masyarakat yang berada dalam kondisi seperti itu tuh apa nih?
3: Ya baik, ini persoalan pekerjaan ini bukan berarti kemudian di generasi lama itu juga mudah memperoleh pekerjaan. Ini kan basisnya itu harus kita kembalikan.
0: Tapi
3: seperti
0: coba
3: itu
0: dibedakan dengan generasi sekarang tuh kayaknya lebih apa ya?
3: Nah itu loh. Karena begini, di kita ini kan negara dunia ketiga ya, negara berkembang, itu terjadi paradoks urban. Gitu loh. Kalau dulu pekerjaan itu mudah karena lahan itu masih tersedia cukup bagus, cukup banyak, cukup luas. Nah, ketika transisi masyarakat rural yang kemudian menjadi urban, apa itu daerah resapan air dan seterusnya, kemudian termasuk pertanian itu hilang, maka lapangan pekerjaan di dunia industri itu belum siap sepenuhnya menampung generasi milenial itu. Maka seolah-olah kemudian muncul paradok persoalan pekerjaan. Padahal bukan berarti kemudian di generasi lama juga tidak mengalami persoalan pekerjaan. Tapi tantangannya kemudian bergeser dengan dengan konteks yang sama sebenarnya itu. Nah, kemudian yang sebelumnya tadi itu saya mencoba tidak berbicara isu yang berkaitan dengan transcendental ya, karena isu mental health kemudian berkaitan dengan keimanan dan seterusnya. Kita bukan ada di wilayah itu. Prof. saya mengatakan di wilayah biopsikososial itu. Jadi ada biologi, sosial, dan psikologis. Nah, saya lebih ke arah sosial, memudarnya relasi, solidaritas, kolektivisme, macam-macam itu yang membuat orang kemudian kehilangan ruang, baik untuk berbagi ataupun mendapatkan atau take and give lah ya, take and give relationship itu di tengah kehidupan masyarakat. Okay. Ini juga termasuk uang. Masih mungkin saya dengan Mbak Mira masih ingat betul itu. Ada semacam bukan tradisi ya, kebiasaan masyarakat kita saling berhutang. Ingat enggak sih hutang fisik, uang kepada tetangga, hutang dong ini. Nah, sekarang kan tidak ada itu. Gitu loh, tradisi untuk take and give itu semua tidak ada, termasuk terkait dengan ekonomi, pekerjaan kita aja bekerja dan seterusnya. Nah, ruang-ruang itu yang kemudian hilang. Tetapi kemudian di era digitalisasi itu belum memberikan garansi, belum memberikan jaminan bahwa pergeseran ini kemudian menggaransi kehidupan kita secara sosial itu kemudian menjadi lebih baik.
0: Baik, gitu, ya, Mbak Mira. Nah, terkait dengan pekerja sosial ya, Peksos ini, kalau dari Prof. Sam atau mungkin Pak Hutri bisa disampaikan juga kompetensi apa sih yang harus dimiliki seorang pekerja sosial biar mampu menangani persoalan kesehatan mental yang semakin tahun ini kayaknya semakin kompleks ya nggak sih? Ya, apa aja kompetensi yang harus dimiliki?
2: Ya, mungkin yang paling utama, kompetensi utama adalah bagaimana interpersonal skill itu. Ya, hubungan interpersonal itu kan penting. Kerana daripada situlah komunikasi itu penting yang akan menjumpa titik penyelesaian kalau kepada masalah yang dipendam oleh seseorang. Yeah. Kerana mental ini kan macam seperti benda yang tersembunyi di dalam otak, di dalam jiwa. Jadi bagaimana kita untuk mendapatkan kepercayaan daripada klien kita mempunyai interpersonal skill yang bagus. Jadi komunikasi itu sangat penting, komunikasi itu. Yang kedua ialah komunikasi untuk menilai. Menilai situasi bagaimana anak-anak ini ataupun patient ini, klien ini mempunyai masalah sosial. Jadi penilaian itu kena ada penilaian yang sebenar, ada toolsnya, ada assessment tools. Jadi itu juga satu bentuk kompetensi untuk menilai situasi. Jika kita tidak bisa mendiagnose secara sosial dengan tepat masalah-masalah sosial yang mana masalah punca utama, akhirnya masalah yang kita selesaikan itu bukan masalah utama. Jadi masalah itu berulang lagi. So bila masalah itu berulang, kita menyalahkan individu atau itu tidak kompeten dan sebagainya. Jadi kompetensi yang penting juga dalam assessment ialah kita mesti membuka kepada kolaborasi. Kita mesti bisa berkolaborasi dengan tim-tim profesional, bisa berkolaborasi dengan secretary, bisa berkolaborasi dengan psikolog klinis, dengan counselor, dengan guru sekolah. Kerana mereka ini adalah mereka yang akan berdepan dengan patient yang ada masalah kesihatan mental. Jadi kolaborasi itu adalah satu kompetensi yang penting. Dan yang paling penting adalah dalam case management, pengurusan case. Jadi Peksos ini diajar, dilatih secara profesional untuk mengukuhkan case daripada mula assessment, merancang intervensi, melaksanakan intervensi, dan melakukan evaluasi baru menutup case tersebut. Jadi prosesnya itu panjang. Jadi kalau klien tu berjumpa dengan Peksos tu bukan satu sesi tu sudah selesai masalah. Kerana masalah yang dibendung itu kan sudah berbelas tahun, sudah berpuluh tahun. Jadi takkan dengan satu sesi boleh selesai. Jadi Peksos itu gayanya perlu menguruskan kes itu daripada A to Z.
0: Apa menurut Prof atau mungkin Pak Hutri jumlah Peksosnya sekarang ini?
2: Nah, ini Pak Hutri bisa jawab.
0: Sudah cukup menjangkau masyarakat.
3: Secara official kalau bicara Peksos mungkin hari ini kita bicara data satu kabupaten kota itu satu Peksos ya secara official. Itu jadi masih kurang lah satu berbanding berapa. Itu kemudian yang kedua, Prof tadi menjelaskan tentang case management, saya menjelaskan tentang kemudian berbagi ruang dengan profesi lain. Nah, di dalam praktek intervensi pekerjaan sosial itu kita biasa terlibat itu di ruang atau bagian dari tindakan preventif kemudian sama rehabilitatif kuratif ini kemudian yang seringkali kita menjalin relasi dengan dokter, dengan psikolog dan seterusnya. Maka di dalam konteks preventif dan rehabilitatif, rehab itu mengembalikan kembali fungsi-fungsi sosialnya. Nah, preventif itu tindakan pencegahan. Saya kira rekan-rekan sahabat kita dari Indonesia Asia Jiwa termasuk kita sebagai social worker itu banyak kemudian bergerak di aktivitas yang intinya adalah pencegahan. Itu mencegah bagaimana kemudian tidak terjadi case yang semakin masif berkaitan dengan mental health itu.
0: Gitu, Mbak. Baik. Nah, ini karena waktu kita terbatas, yang terakhir nih sebagai penutup Prof ya, apa pesan mungkin dan harapan dari Prof Sam biar masyarakat Indonesia dan juga Malaysia khususnya ya agar lebih peduli terhadap kesehatan mental baik untuk diri sendiri, baik itu untuk keluarga ataupun lingkungan sekitar dan kerjasama apa nih, kerjasama lintas negara ini kan juga sangat harus terus di ini ya, dijalin begitu ya, dalam menghadapi persoalan-persoalan seperti ini. Monggo silakan.
2: Iya, mungkin kepada semua pendengar-pendengar, RRI, saya rasa kita ini kena bermula dengan menerima dahulu bahawa kemampuan kita ini terbatas. Yeah. Jangan kalau kita tidak sihat atau tidak mampu, kita kena mengakui dahulu. Acceptance is important first. Yeah. Because daripada acceptance itu baru kita mencari pilihan untuk mendapatkan solusi. Tapi kalau kita masih enggak terima apa yang kita ada, kalau kita tak okay, it's okay not to be okay. Okay. Itu yang paling penting.
0: Baik, Prof Putri mungkin mau ditambahkan kira-kira apa pesan generasi muda ini, Prof?
3: Iya.
0: Dari Pak Putri sendiri.
3: Ya, jadi begini, tentu segala persoalan itu pasti ada solusi. Yeah. Sebagaimana dokter mengatakan semua penyakit ada obatnya. Jadi pesan kami adalah jangan kemudian sesegera mungkin mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup. Ya, masih banyak jalan, masih banyak kawan yang bisa diajak ngopi, ke kafe dan seterusnya, itu yang diajak
0: ngobrol,
3: healing.
0: Ngobrol-ngobrol lah sama kita,
3: Ngobrol-ngobrol lah sama kita. Gitu loh, siapa tahu ada traktiran dan seterusnya. Ya, itu
0: siapa
3: masih
0: tahu diajak jalan-jalan ke Malaysia. Betul.
2: Ya, bisa. Masih datang aja.
3: Di era disrupsi ini masih banyak kok stok orang baik itu, gitu loh ya. Ya bagaimana kemudian menemukan sumber-sumber strategis itu kemudian agar kesehatan mental kita tetap terjaga dengan baik.
2: Benar.
3: Gitu, Mbak Mira dan pendengar Pro 1 RRI.
0: Terima kasih Pak Utri.
2: Terima kasih, Prof.
0: Senang sekali bisa ngobrol bersama dengan narasumber saya yang luar biasa ini. Nanti kapan-kapan kalau ke Malang lagi bisa hubungi kita siap untuk
2: dijemput aja sampai.
0: Pokoknya kalau ingat ke Indonesia, ke Malang harus ingat UMM sama RRI.
2: Insyaallah, tepat di kepala.
0: Baik, dan pendengar, perbincangan kita siang hari ini memberikan banyak pelajaran ya, bahwa kesehatan mental bukan lagi isu yang dianggap sepele, tapi merupakan sebuah bagian penting dari kualitas hidup manusia. Karena ketika seseorang sehat secara mental, maka dia akan lebih mampu menjalani kehidupan, bekerja lebih produktif, dan juga berkontribusi positif bagi masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kami hadirkan siang hari ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Dan tetaplah bersama Pro 1, nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan berita siang yang dapat Anda dengarkan di Pro 1 FM 94,6 dan juga live YouTube di RRI Malang Official.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita.

Sari berita, Bendungan Lahor dipastikan aman, Perum Jasa Tirta 1 siapkan langkah antisipasi pembatasan kendaraan roda 4. Kekurangan dokter, Puskesmas Tumpang terapkan strategi sementara dokter shift dan optimalisasi dokter magang. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang, edisi Rabu 13 Mei 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Diah Laras.

0: Kita buka kabar pertama siang ini, Bendungan Lahor dipastikan aman. Perum Jasa Tirta 1 lakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, hingga pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk siapkan skema pembatasan kendaraan roda 4. Informasi selengkapnya disampaikan Awang Sukmawan.
1: Kondisi Bendungan Lahor di Kabupaten Malang dipastikan masih aman dan berfungsi normal. Meski demikian, Perum Jasa Tirta 1 mulai menyiapkan langkah antisipasi berupa pembatasan kendaraan roda 4 yang melintas di kawasan bendungan. Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta 1 Erwando Rahmadi menegaskan kebijakan tersebut bukan dipicu gangguan operasional yang sempat menjadi perhatian publik belakangan ini. Menurutnya, rencana pembatasan sudah disusun sejak tahun 2025 berdasarkan arahan pemerintah pusat dan Direktorat Jenderal terkait. Erwando menjelaskan keamanan Bendungan Lahor sebagai objek vital nasional menjadi prioritas utama meski ada konsekuensi sosial maupun potensi penurunan pendapatan wisata. Pengelola tetap mendahulukan aspek keselamatan dan keberlanjutan fungsi bendungan.
2: Kondisi terakhir bendungan ini gimana, Pak?
3: Ya, sampai dengan saat ini alhamdulillah kondisi Bendungan Lahor dari sisi keamanan infrastruktur ini dalam status aman. Namun kita juga perlu melihat bahwa Bendungan Lahor ini adalah bendungan yang usianya sudah lebih dari 50 tahun, sehingga semakin tua usianya maka semakin banyak risiko-risiko yang akan terjadi. Untuk itu maka salah satu kegiatan yang dalam rangka memitigasi risiko adalah melalui pembatasan dari akses yang melewati puncak.
1: Perum Jasa Tirta 1 kini juga berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar hingga pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyiapkan skema pembatasan kendaraan roda 4. Salah satu yang dibahas yakni pengembangan kawasan wisata dan kantong parkir di sekitar bendungan agar wisatawan tetap datang dan singgah di kawasan tersebut. Sementara itu kendaraan roda 2 masih diperbolehkan melintas karena menjadi moda transportasi utama masyarakat sekitar bendungan. Selain itu, pihak pengelola juga mulai membahas kesiapan jalur alternatif bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur apabila nantinya pembatasan kendaraan diterapkan secara penuh.
0: Pendengar dan pemirsa, terapkan strategi sementara dokter shift dan optimalisasi dokter magang. Puskesmas Tumpang butuh tambahan dokter demi optimalisasi layanan. Berikut laporan William Nathan.
4: Puskesmas Tumpang di Kabupaten Malang membutuhkan tambahan tenaga dokter. Fasilitas kesehatan ini menjadi rujukan pertama bagi warga Kecamatan Tumpang. Setiap hari puskesmas menerima 150 hingga 200 pasien. Jumlah kunjungan yang tinggi ini memerlukan pelayanan cepat. Kepala Puskesmas Tumpang, Dr. Titis Ari Respati Latseh, mengakui keterbatasan SDM itu. Dia menyebut jumlah dokter yang ada belum ideal. Kondisi ini mendorong pihaknya menerapkan beberapa strategi seperti

0: Pasien yang sekian banyak, Mbak ya. Di sini kan ada dokternya 5. Nah, itu disarankan Pak Bupati lagi untuk merekrut lagi ya, untuk tenaga PLUD, tenaga dokternya, karena kurang. Tapi sementara ini ada dokter internship yang setelah lulus itu. Setelah lulus ada di sini, sehingga itu sangat membantu juga. Ada 3 orang.
1: Puskesmas Tumpang melayani berbagai program kesehatan. Ada poli umum, kesehatan ibu dan anak, serta gawat darurat. Semua unit membutuhkan ketersediaan dokter yang cukup. Tanpa tambahan tenaga, pengembangan layanan bisa terhambat. Pihak Puskesmas telah menyampaikan kebutuhan ini ke dinas terkait. Mereka mengajukan penambahan formasi dokter. Dokter Titis berharap ada respon cepat dari pemerintah daerah. Penambahan ini dinilai krusial untuk memperkuat layanan primer. Saat ini Puskesmas Tumpang menjadi tumpuan utama warga. Masyarakat dari desa sekitar bergantung pada fasilitas ini. Ketersediaan dokter memadai akan meningkatkan kepuasan pasien. Akses kesehatan yang cepat dan tepat menjadi harapan. Pemerintah daerah lewat Dinkes telah menerima masukan ini dan mengupayakan solusi, sembari meminta Puskesmas Tumpang untuk tetap bertahan melayani dengan optimal. William Nathan melaporkan, RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke kabar lain, Universitas Brawijaya dorong isu krisis air jadi gerakan pendidikan dan kolaborasi global. Berikut informasi selengkapnya bersama Hanum Oktavia.
3: Universitas Brawijaya UB mendorong isu krisis air menjadi bagian dari gerakan pendidikan dan kolaborasi global. Hal ini diungkapkan Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Internasionalisasi UB, Prof. Andi Kurniawan, dalam peringatan World Water Day 2026 yang dirangkaikan dalam Minggu Hemat Air Sedunia. Menurut Prof. Andi, persoalan air kini bukan lagi sekedar isu lingkungan, melainkan telah menjadi tantangan kemanusiaan global. Berdasarkan data internasional, lebih dari 2 miliar penduduk dunia masih belum memiliki akses air bersih yang memadai. Dalam rangkaian kerjasama dengan UNESCO dan Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, UB dipercaya menerjemahkan laporan PBB tentang perkembangan sumber daya air dunia. Hasil terjemahan tersebut telah dikirim ke Paris dan diluncurkan bersama dengan versi bahasa resmi UNESCO lainnya pada 19 Maret 2026 lalu. Lebih lanjut, UB juga menjadikan isu pengelolaan air berkelanjutan sebagai salah satu program prioritas universitas melalui tema Sustainable Eco-Hydrological Approach for Coastal Resources Management. Tema tersebut akan diintegrasikan dalam penguatan kurikulum, riset, hingga program pengabdian masyarakat. UB menilai kesadaran lingkungan kini harus menjadi bagian penting dari literasi kewargaan modern. Karena itu, berbagai persoalan lingkungan termasuk krisis air mulai dimasukkan dalam pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan living laboratory.
4: UB mengambil tema Sustainable Eco-Hydrological Approach for Coastal Resources Management sebagai salah satu keunggulan komparatif. Jadi, Pak Rektor memberikan izin untuk mengangkat tema ini menjadi salah satu proyek di Globalizing UB yang akan terus dilakukan, disupport sebagai program prioritas beliau. Dan tema ini akan selalu dikoneksikan, diintegrasikan untuk bisa mendukung kegiatan-kegiatan bersama UNESCO terutama ataupun kegiatan-kegiatan Green Campus.
3: Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO mengapresiasi UB atas perannya dalam mendorong berbagai isu global UNESCO melalui program akademik dan penguatan kerjasama internasional. Ananto Kusuma Seta, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, saat menjadi pembicara dalam forum Minggu Hemat Air Sedunia di UB, membawakan materi bertajuk Water for All People, Science, Policy, and Inclusive Action. Ananto mengatakan UB menjadi perguruan tinggi yang menonjol karena berani tampil sebagai penggerak isu-isu UNESCO di Indonesia, khususnya terkait keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sumber daya air.
5: Indonesia untuk UNESCO memberikan apresiasi kepada Brawijaya karena telah menjadi driver, menjadi imam besar di dalam kerjasama dengan UNESCO. Dan tentu kenapa dipilih Brawijaya karena posisi tadi itu satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang berani menampilkan diri untuk menggelorakan isu-isu UNESCO di dalam program-program internal di Universitas Brawijaya.
3: Ananto Kusuma menilai penguatan kolaborasi bersama UNESCO menjadi keunggulan tersendiri bagi UB dalam membangun posisi sebagai kampus yang aktif menjawab tantangan global melalui pendidikan, riset, dan kolaborasi internasional. Hanum Oktavia, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kita bergeser ke Kota Batu, Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS 3N SMP Kota Batu jadi ajang penguatan karakter. Rizky Darmawan melaporkan.
6: Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N Jenjang SMP Tingkat Kota Batu resmi dibuka di Hotel Aston, Kota Batu. Kegiatan ini

0: diikuti seluruh SMP negeri dan swasta sekota Batu. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvin Nur Hidayat, mengatakan FLS 3N menjadi wadah penting untuk mencari talenta unggul di bidang seni dan juga sastra. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi siswa untuk menampilkan karya terbaiknya. Menurut Alvi, pelaksanaan FLS 3N bukan semata-mata mencari pemenang dalam perlombaan. Nilai utama yang ingin dibangun adalah proses kompetisi sehat dan penguatan karakter siswa.
1: Ini kita tidak mencari juara, karena sejatinya semua yang sudah hadir di sini adalah juara. Tapi adalah bagaimana anak-anak itu berkompetisi dengan baik, kenal satu sama lain, dan melakukan penguatan karakter, itu adalah yang terpenting. Yang tujuan akhirnya adalah kita sama-sama untuk membesarkan nama Batu, membangun nama Kota Batu ke depannya. Dan saya sampaikan selamat bertanding untuk anak-anakku semuanya ini, peserta FLS 3N 2026 Kota Batu.
0: Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan mampu mempererat hubungan antar pelajar. Para peserta didorong untuk saling mengenal dan membangun semangat kebersamaan melalui kegiatan seni dan juga sastra. Alvi menambahkan, penguatan karakter menjadi tujuan penting dalam penyelenggaraan FLS 3N pada tahun ini. Menurutnya, karakter positif akan menjadi modal penting bagi generasi muda dalam membangun daerah di masa mendatang. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Kita ke kabar olahraga. Gelar Piala Wali Kota 2026 Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kota Probolinggo siapkan bibit unggul sejak dini sebagai penerus atlet nasional. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kota Probolinggo terus memperkuat pembinaan atlet usia dini melalui kejuaraan Piala Wali Kota Probolinggo tahun 2026. Ajang ini menjadi bagian dari upaya serius dalam mencari bakat unggulan sebagai calon penerus atlet panjat tebing nasional asal Kota Probolinggo. Ratusan pelajar tingkat SD hingga SMP turut ambil bagian dalam kejuaraan yang digelar di arena panjat tebing belakang Gor Ahmad Yani selama 2 hari pada awal bulan Mei 2026. Para peserta berlomba di nomor speed klasik pemula dan speed world rekor umum yang terbagi dalam berbagai kelompok umur. Salah satu pelatih FPTI Kota Probolinggo, Andika, mengatakan bahwa kejuaraan ini merupakan bagian dari ikhtiar berkelanjutan dalam mencetak atlet berprestasi dari daerah Kota Probolinggo.
2: Dan ini bisa menarik latihan para peserta atau siswa di Kota Probolinggo untuk menjadi pilihan salah satu cabang olahraga untuk meningkatkan prestasi di wilayah Kota Probolinggo.
1: Menurutnya, keberhasilan atlet daerah menembus level nasional tidak lepas dari pembinaan berjenjang yang dimulai dari kompetisi tingkat kota. Karena itu pihaknya terus mendorong agar kejuaraan seperti ini rutin digelar. Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin mengapresiasi upaya FPTI dalam membina atlet muda melalui kompetisi yang melibatkan pelajar dari berbagai sekolah. Sebelumnya sebanyak 158 peserta dari 37 lembaga pendidikan mengikuti kejuaraan ini, terdiri dari 26 SD dan MI serta 11 SMP dan MTs sederajat, dengan antusiasme tinggi dari para peserta. Melalui penjaringan bakat sejak ini, FPTI Kota Probolinggo berharap dapat terus melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional sekaligus menjadi tradisi prestasi panjat tebing di daerah. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herman Masduki melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Siang kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyok kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

Ya pendengar, kita masuk di 100% Indonesia sampai nanti jam 3 sore. Anda bisa request lagu pop Indonesia tahun 90-an, 2000-an. Saya tunggu di WhatsApp ya, 081-555-600-915. Anda bisa kirimkan teks, kemudian voice note atau telepon di nomor WhatsApp yang sama, atau di 495-850 juga boleh. Saya tunggu ya. Tadi ada beberapa lagu yang sudah saya putar. Terakhir ada Memes dengan Terlanjur Sayang. Ini juga lagu di tahun 90-an. Nah, sambil menunggu Anda request untuk siang hari ini, saya juga mau putarkan dulu. Ini juga lagu lama, lagu yang cukup romantis ya, dari Dikta dengan KKSK kalau dulu bilangnya, atau Karena Ku Sayang Kamu.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

ya pendengar, selamat siang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Kita ada dalam segmen 100% Indonesia. Jadi yang pengen dengerin lagu lama pop Indonesia tahun 90-an 2000-an, masih ada waktu sampai nanti jam 3 sore ya. Barusan keputar Alexa dengan Dewi. Terima kasih di request sama Mas Bagus di Bunulrejo. Sudah terputarkan ya, katanya lagi mendung nih, tapi gerah katanya. Oke, tetap semangat, mudah-mudahan dengerin lagunya Alexa yang Dewi ini bikin siangnya adem gitu ya. Karena lebih lagunya kan slow gitu kan, sambil makan siang kali ya. Terima kasih Mas Bagus di Bunulrejo. Mbak Dewi juga di Blimbing, apa kabar? Katanya pengen dengerin lagunya Marcel yang Perih Cintaku. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Malang aja, selamat siang. Dan juga untuk Kak Diah Larasnya, selamat bertugas, semangat katanya. Terima kasih Mbak Dewi di Blimbing. Ditunggu lagunya Marcel Perih Cintaku, nanti akan diputarkan ya. Ada juga Mas Amin di Sumber Pucung, apa kabar? Selamat Rabu siang kakak. Lagi apa nih? Oh, semangat kerjanya. Terima kasih. Garasi yang di request tak ada lagi. Ntar coba kita cari. Kalau pasti ada sih kayaknya ya. Biasanya Garasi itu bentar ya. Garasi. Oke. Okay. Boleh ditunggu lagunya Mas Amin di Sumber Pucung. Ada juga Mbak Putri di Tumpang, apa kabar? Meli dan Ari Lasso dong yang Jika katanya. Terima kasih. Oke, enggak salam-salam ya Mbak Putri di Tumpang siang hari ini. Ditunggu satu persatu lagu-lagu yang di request siang hari ini. Tapi yang belum WhatsApp, yang belum telpon juga masih saya tunggu. Masih ada waktu kurang lebih 1 jam lagi gitu ya, sampai jam 3 sore. Saya tunggu di 081 555 600 915.

0: Lintas informasi pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar, total pengadaan benih tebu bantuan di Kabupaten Malang 2025 mencapai 26,3 miliar rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Malang Syamsuddin. Syamsuddin, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, mendengar sejumlah data pengadaan benih tebu program bongkar ratun 2025 di Kabupaten Malang menjadi sorotan publik di tengah munculnya keluhan petani terkait distribusi bantuan benih dan dana pendamping program tersebut. Penelusuran RRI pada sistem informasi pengadaan pemerintah tahun anggaran 2025 terdapat sejumlah paket pengadaan benih tebu untuk kegiatan bongkar ratun 15 ribu hektar melalui mekanisme e-purchasing dengan nilai puluhan miliar rupiah. Salah satu penyedia yang tercantum yaitu Lang Buana tercatat mengerjakan beberapa paket pengadaan benih dengan nilai total 24,8 miliar. Selain itu terdapat pula penyedia lain yakni Riset Perkebunan Nusantara dengan nilai 1,4 miliar rupiah. Sehingga total pengadaan yang dilakukan Lang Buana dan Riset Perkebunan Nusantara mencapai 26,3 miliar. Negara baik kepada petani tebu demi mewujudkan swasembada gula nasional. Angka tersebut belum diketahui termasuk insentif HUK atau tidak. Penasihat Lembaga Kajian Inisiatif Pemuda Intip Kabupaten Malang Khotib menilai pengawasan terhadap pengadaan dan distribusi bantuan benih tebu di Kabupaten Malang perlu diperkuat agar program pemerintah pusat tepat sasaran.
2: Kenapa kita terus memantau ini dari awal? Karena program ini adalah program yang sangat bagus untuk kepentingan petani, untuk perkembangan petani, untuk kesejahteraan petani. Sampai hari ini kita memantau data yang ada di e-katalog itu, Mas. Anggarannya cukup besar ini, sekitar 26 miliar lebih anggaran.
1: Sementara Komisaris Lang Buana Bambang Setiawan membenarkan perusahaannya menjadi salah satu penyedia benih tebu dalam program tersebut. Namun ia enggan merinci nilai kontrak pengadaan dengan alasan terdapat beberapa perusahaan penyedia di Kabupaten Malang. Wawan Sapan Akrab Bambang Setiawan menjelaskan, Lang Buana menjadi penyedia benih setelah memenangkan mini kompetisi yang diselenggarakan Kementerian Pertanian.
3: Buana memenangkan proses lelang bantuan benih tebu yang berada di Kabupaten Malang dengan sistem mini kompetisi yang diadakan Kementerian Pertanian. Secara teknis untuk mengikuti mini kompetisi, perusahaan memiliki perizinan dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dari Provinsi Jawa Timur.
1: Menurutnya, perusahaan bertugas menyediakan sekaligus mendistribusikan benih berdasarkan data calon petani calon lokasi CPCL yang telah ditetapkan pemerintah. Ia juga menjelaskan benih yang disalurkan telah melalui proses uji kelayakan dan sertifikasi oleh UPT Jawa Timur bersama pengawas benih tanaman. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Syamsuddin. Pendengar, kita beralih ke kabar selanjutnya. HUT ke-61 Lemhanas RI, Gubernur TB Aceh Hasan Syazili pimpin ziarah di Makam Bung Karno, Kota

0: yang turut mendampingi jalannya kegiatan. Rangannya TB Aceh Hasan Syekh Zili menegaskan bahwa ziarah ini merupakan bentuk penghormatan terhadap Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus pendiri Lemhanas Insinyur Soekarno. Ia menjelaskan gagasan Bung Karno tentang ketahanan nasional memiliki relevansi yang kuat hingga saat ini. Menurutnya, ketahanan bangsa tidak dapat dipisahkan dari dinamika geopolitik global yang terus berkembang. Aceh Hasan juga menambahkan situasi dunia yang ditandai berbagai konflik antar negara turut mempengaruhi stabilitas kawasan dan kondisi domestik. Karena itu, pemimpin nasional dituntut aman yang mendalam dan komprehensif terhadap perkembangan global. Menurutnya, Lemhanas memiliki peran penting dalam mencetak pemimpin yang berwawasan luas dan siap menghadapi tantangan zaman. Pendidikan dan penguatan wawasan kebangsaan menjadi salah satu prasyarat menuju visi Indonesia Emas 2045. Dalam peringatan HUT ke-61 Lemhanas RI tahun ini mengusung tema transformasi Lemhanas RI memperkokoh ketahanan nasional untuk mewujudkan astacita menuju Indonesia Emas 2045. Tema tersebut menegaskan komitmen lembaga dalam memperkuat kapasitas strategis bangsa di tengah dinamika global yang terus berubah. Kegiatan ziarah ditutup dengan doa bersama sebagai bentuk refleksi dan penghormatan atas kontribusi Bung Karno dalam perjalanan ketahanan nasional Indonesia. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia, kita kembali ke studio.
1: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Balai.

bikin kita jadi nostalgia gitu.

kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu, buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat, buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari, yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Informasi untuk Anda siang hari ini, pendengar, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi L4417WH atas nama Iksan Fauji. Alamatnya di Prada Kali Kendal 6A nomor 22 RT 4 RW 1 Kelurahan Prada Kali Kendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya. Nah, bagi Anda yang menemukan, Anda bisa mengembalikan kepada saudara Iksan Fauji. Anda bisa hubungi di 081-231-525-970 atau juga bisa ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha, hubungi kami di 081-34-6074. Nah, selain itu juga informasi untuk Anda siang hari ini, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N2450EFD atas nama Vita Yuliana. Alamatnya di Bocek RT 1 RW 4 Desa Bocek Karang Peloso Kabupaten Malang. Bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada saudara Hendrawan Kusumo Sukendro. Anda bisa hubungi di 0813-3052-2282 atau juga bisa ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha, hubungi kami di 081-34-6074.

menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya

13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Sesaat lagi, azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rezeki yang Allah berikan kepada kita kaum muslim adalah dengan dikelilingi oleh sahabat yang soleh. Sahabat bisa menasehati dan mengingatkan kekeliruan yang kita lakukan semata-mata agar bisa bersama dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Oleh karenanya, ingatkanlah aku ketika diriku lupa." Hadis riwayat Bukhari. Betapa pentingnya sosok sahabat yang soleh sebagai media untuk saling mengingatkan dan menasehati. Karena selain bisa melakukan muhasabah kepada diri sendiri, sahabat juga akan memberi

0: Lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, BPBD Kota Malang menyebut ada 13.000 rumah di Kota Malang rawan bencana. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Malang Awang Sukmawan. Awang, silakan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Malang memetakan sebanyak 13.465 rumah dan bangunan di Kota Malang masuk kategori rawan terdampak bencana. Potensi ancaman yang dipetakan meliputi banjir, tanah longsor, hingga cuaca ekstrim dari pohon tumbang. Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang, Prayitno, mengatakan pemetaan dilakukan bersama tim ahli dari Universitas Negeri Malang di seluruh 57 kelurahan. Hasilnya sebanyak 40 kelurahan memiliki titik rawan bencana yang sudah dipetakan secara detail hingga tingkat RT/RW. Dari 57 kelurahan, menurutnya sebanyak 40 kelurahan memiliki titik lokasi yang sangat spesifik potensinya, bahkan hingga data RT/RW dan jumlah KK yang terdampak. Selain rumah rawan bencana, BPBD juga mencatat ada sekitar 53.860 jiwa yang masuk kategori rentan terdampak. Data itu mencakup identitas warga, alamat hingga kelompok usia prioritas evakuasi untuk mempercepat penanganan kondisi darurat. Prayitno menjelaskan banjir masih menjadi ancaman dengan risiko tinggi di Kota Malang. Kondisi geografis Kota Malang yang berada di wilayah cekungan membuat aliran air dari kawasan utara dan selatan bermuara ke Kota Malang. Saat ini, data pemetaan kebencanaan telah diserahkan kepada camat dan lurah sebagai dasar mitigasi dan perencanaan pembangunan wilayah. BPBD berharap data itu dapat dimanfaatkan untuk menekan risiko dan dampak bencana di Kota Malang. Demikian laporan saya, Awang, kembali ke ada di studio.
0: Ya baik, terima kasih Awang. Kita beralih ke kabar lain pendengar, sidak 2 puskesmas. Bupati Malang minta nakes layani pasien tanpa pilih-pilih. Informasi selengkapnya disampaikan William Nathan. William, silakan.
2: Baik, Bupati Malang HM Sanusi meninjau langsung puskesmas Pujon dan puskesmas Dau. Kunjungan kerja itu dilakukan sebagai wujud komitmen Pemda terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam kesempatan itu, dia menegaskan tenaga kesehatan tidak boleh membeda-bedakan pasien. Semua warga tanpa terkecuali harus dilayani dengan sepenuh hati. Sanusi memeriksa tiap ruangan di kedua puskesmas secara langsung. Dia juga berdiskusi dengan para tenaga kesehatan dan menerima masukan dari lapangan. Masukan-masukan itu berkaitan dengan kendala yang dialami selama proses pelayanan kesehatan di puskesmas. Dari kunjungan itu, Bupati meminta seluruh petugas meningkatkan pelayanan di wilayah kerjanya masing-masing. Pembangunan fasilitas yang modern menurutnya harus diimbangi dengan kualitas layanan yang sepadan. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, kata Sanusi, menjadi satu keharusan sebab pemerintah telah meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan melalui pembangunan gedung dan penambahan fasilitas lainnya. Dia pun menekankan agar seluruh masyarakat dilayani dengan sepenuh hati tanpa diskriminasi. Puskesmas harus menjadi tempat yang nyaman dan terbuka bagi semua kalangan masyarakat. Pernyataan itu sekaligus menegaskan peran puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan Bupati ingin puskesmas mampu menuntaskan sebagian besar keluhan warga tanpa harus merujuk ke rumah sakit. Dengan begitu, beban fasilitas kesehatan rujukan pun dapat berkurang. Selain soal pelayanan, Sanusi mendorong puskesmas untuk terus berinovasi. Inovasi itu dinilai penting agar puskesmas tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Menurutnya, puskesmas adalah ujung tombak pelayanan kesehatan dan dituntut untuk terus berinovasi. Tantangan ke depan semakin besar, dan jika tidak mau berinovasi, maka puskesmas akan tertinggal. Kunjungan kerja ini juga mencerminkan keseriusan Pemkab dalam memperkuat layanan kesehatan dasar di tingkat kecamatan. Puskesmas Pujon dan Puskesmas Dau menjadi dua yang mendapatkan perhatian langsung dari kepala daerah. Kedepan, Sanusi berharap seluruh puskesmas di Kabupaten Malang berbenah demi layanan yang lebih berkualitas. William Nathan melaporkan.

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju.

Menariknya, delapan cita ini disusun seperti arah mata angin, artinya pembangunan Indonesia harus merata dari pusat sampai ke desa. Astacita juga menekankan bahwa kekuatan Indonesia bukan hanya sumber daya alam, tetapi karakter manusianya. Jujur, bekerja keras, dan berani berdiri di kaki sendiri. Jadi, Astacita bukan hanya soal pemerintah bekerja, tetapi kita semua harus bergerak.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Kita ada di segmen Malang Sore ini ya. Di Malang Sore ini kita punya program yaitu Suara Nusantara. Untuk hari ini hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami untuk hari ini akan berbincang bersama dengan rekan-rekan dari Lazismu Kota Malang yang akan membahas tentang kurban Lazismu yang menjangkau 3T secara adil dan tepat sasaran. Nanti akan berbincang bersama dengan dua narasumber kami dari Lazismu Kota Malang. Ada Mas Amir Maksum ST. Beliau adalah tim program Lazismu Kota Malang bersama dengan Mbak Andin ya, atau Mbak Andin Kanzaa Ifat Paramarta ST. Beliau adalah media Lazismu Kota Malang. Kita sapa dulu ya, karena sudah hadir di studio Persatu RRI Malang. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak juga.
0: Apa kabar Mas Amir dan Mbak Andin? Kabar siap. Baik ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Disambut dengan hujan di sore hari ini ya. Semoga membawa berkah ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau kita bicara tentang kurban ini kan udah mendekati ya. Nanti tanggal berapa?
1: 27
0: Mei diperingati Hari Raya Idul Adha. Jadi kurban ini biasa dilakukan oleh para umat muslim begitu ya, yang ingin kurban juga Lazismu melayani begitu ya.
1: Betul.
0: Nah, tapi ini yang unik juga bahwa Lazismu ini ternyata juga bisa menjangkau di daerah 3T atau tertinggal, terdepan, terluar. Begitu ya. Jadi untuk distribusinya sendiri, karena memang kalau bicara Idul Adha sendiri memang jadi momentum untuk kita berbagi gitu ya. Kemudian berbagi kebahagiaan gitu untuk sesama. Nah, selain itu juga dari Lazismu mengajak mungkin kita semua ya, masyarakat di Kota Malang khususnya, untuk melakukan kurban dan distribusinya. Ini nanti Lazismu sudah siap untuk menjangkau tempat atau daerah 3T ini begitu. Jadi pusatnya gak cuma di kota aja, tapi juga bisa menjangkau di daerah yang tertinggal, terdepan, dan juga terluar yang membutuhkan perhatian lebih. Nah, untuk Anda yang ingin bertanya sore hari ini, ingin gabung memberikan komentar, Anda bisa gabung di WhatsApp kami 081-555-600-1115 hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, Mas Amir dan juga Mbak Andin, boleh dong dijelaskan begitu, apa sih yang membedakan program kurban di Lazismu dengan program kurban pada umumnya? Monggo.
1: Saya buka dulu Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore teman-teman Pro 1 Malang dimanapun berada. Izin kami dari tim Lazismu Kota Malang, saya sendiri tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Liza
0: dengan Laras saya.
1: Mbak Laras, sorry ya, Masya Allah. Karena hujan ini Mbak ya, syahdunya. Mbak Laras, jadi terkait bagaimana sih perbedaan ya, kurban biasa dengan kurban rendangmu. Jadi pemirsa yang dimanapun Anda berada, jadi kami di sini sudah sangat representasi terhadap bagaimana kita ini melihat ya situasi fenomena yang saat ini muncul ataupun krisis ya, terkait krisis ekonomi, krisis global dan sebagainya, yang kemudian diturunkan menjadi SDGs nggih, Sustainable Development Goals, yang itu dicanangkan oleh Indonesia yang di tahun 2045 nantinya itu akan mencapai Indonesia emas seperti itu ya. Maka kami selalu responsif dari Lazismu tingkat pusat hingga tingkat kota Malang Mbak Laras. Jadi kita ini mengkreativitas hasil daripada Idul Kurban. Maka kalau di selama ini bertahun-tahun, barangkali kita mendengar, melihat bahwa kurban ini memang secara penyembelihan, pemotongan itu masih kalau kami bilang memang tradisional ya, konvensional gitu ya. Ketika orang yang ingin berdonatur donasi ataupun kurban, mukorrobin namanya, orang yang ingin berkurban itu patungan 1/7 sapi, 3.500.000 misalkan gitu. Maka itu di masjid-masjid itu langsung dilakukan pemotongan sapi ataupun pemotongan kambing saat hari-hari itu juga. Nah, kemudian dari hasil pemotongan itu, Kalau yang konvensional atau yang tradisional itu kemudian daging kurbannya itu langsung dibagikan kepada misalkan sahibul kurban ya. Sahibul kurban itu sepertiga bagian dari sapi kepada para mukarrabin, yang itu biasanya dibagikan menjadi daging segar. Nah, itulah yang kemudian menjadi kreativitas kami muncul dari Lazismu Jawa Timur. Lazismu Jawa Timur yang kemudian mempionirkan program ataupun produk yang kemudian dari hewan kurban kemudian itu kami olah ya, kami olah menjadi namanya produk kurban rendangmu.
0: Okay.
1: Nah, jadi program rendangmu ini yang menjadi salah satu perbedaan dari kurban yang lainnya untuk ketahanan pangan Indonesia. Seperti itu, Mbak Laras.
0: Oke, okay. Berarti ini gambarannya seperti apa ini? Kurban rendangmu ini mungkin bisa dijelaskan lebih lebih gamblang gitu ya.
1: Oke. Okay. Jadi kurban rendangmu ini produknya ketika ada sahibul kurban yang kemudian ingin berkurban di Lazismu, maka untuk kurbannya itu memang 1/7 bagian sapi. Ya, 1/7 bagian sapi. Kemudian secara olahannya kami akan membagikan dan sampai ke tangan mukarrabin itu berupa produk kaleng rendangmu dari hasil kurban Idul Adha. Begitu. Okay. Jadi sapi yang sudah dipotong di rumah pemotongan hewan yang sangat steril ya Mbak, sangat profesional, alat-alatnya pun modern gitu ya, dan juga orang-orang yang menyembelih itu sudah bersertifikat Juleha, juru sembelih halal.
0: Okay.
1: Dan juga memperhatikan bagaimana di situ kotoran hewannya, ngapunten kebersihannya terjaga sesuai dengan SOP IPAL ya.
0: Okay.
1: Ya, jadi kami memang benar-benar menjaga sesuai dengan syariat untuk pemotongan hewan hingga sampai distribusi hewan kurban ini. Begitu. Nah, maka begitu ini produknya kurban rendangmu seperti ini.
0: Oh, ya. Baik. Nah, berarti itu satu orang yang menerima itu dapatnya berapa kaleng rendangmu itu?
1: Jadi kalau satu kita berkurban misalkan 3.500.000 ya, 1/7 bagian sapi, maka hak pengkurbannya itu mendapatkan 24 kaleng. 24 kaleng akan kembali ke hak pengkurban. Biasanya kalau yang kurban yang biasa itu kadang juga ada mukarrabin itu yang tidak ingin misalkan mengambil hak kurbannya, atau barangkali dari ngamunan dari pihak yang memotong itu tidak diberikan. Nah, tapi di sini sesuai dengan syariat Islam, kita harus tetap membagikan haknya.
0: Okay.
1: Karena itu memang benar-benar haknya untuk mukarrabin 3.500.000. Kemudian untuk sapi utuh itu juga bisa berkurban 24.500.000 ya. Nah, itu mendapatkan sekitar ya dikalikan ya, 24
0: aja ya.
1: Dikali
0: okay,
1: ya,
0: kali 7 ya.
1: 7 ya,
0: oke, okay, siap. Nah, ini kenapa sih kemudian dari Lazismu sendiri melihat begitu apakah program 3T ya, menjangkau distribusi ke 3T ini memang sudah wacana lama atau baru di tahun ini atau sudah berjalan berapa lama ini?
1: Alhamdulillah dari tahun ke tahun kami selalu konsen terhadap daerah 3T yang mana itu adalah visi misi kami juga di Lazismu Kota Malang, yaitu menjadi amil, lembaga amil yang terpercaya, kemudian kreatif dan inovatif, dan serta selalu mengamanahkan ya amanah donatur kepada daerah-daerah yang kemudian terpencil dan tertinggal dan terdalam itu. Maka ini sudah dari tahun 2022, 2023 dan sebagainya, sampai sekarang ini kita sudah berkorban melalui kaleng rendangmu yang selalu diinovasi untuk daerah 3T. Begitu Mbak Laras.
0: Oke, mungkin bisa digambarkan kalau di kan lingkupnya berarti di sekitar Malang Raya begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, mungkin bisa digambarkan kalau 3T itu kalau di Malang Raya itu di mana aja sih?
1: Baik. Jadi kalau 3T khususnya kami ini kan wilayahnya, wilayah dakwahnya Lazismu Kota Malang.
0: Mm-mm.
1: Yang pertama tentu kami melihat daerah 3T di daerah Kota Malang terlebih dahulu, Mbak.
0: Mm-mm.
1: Kemudian di daerah Kota Malang itu kalau kita mengetahui mungkin dari daerah yang ngamudan di apa namanya Kedung Kandang, mm-hmm, atau di daerah Sungai Berantas gitu, mm-hmm, ya, mm-hmm. Itu yang kemudian menjadi concern kami juga di daerah Sukun juga, mm-hmm, itu juga menjadi concern kami daerah 3T,
0: mm-hmm.
1: Kemudian tidak terlepas daripada Kota Malang, walaupun memang di setiap daerah, Mbak, mm-hmm, kami ini Lazismu ini ada,
0: mm-hmm,
1: Lazismu Kota Malang, Lazismu Kabupaten Malang, Lazismu Kota Batu,
0: mm-hmm.
1: Jadi kami ini setiap daerah bertanggung jawab terhadap daerah masing-masing,
0: okay.
1: Tapi kemudian ketika ada prioritas kami yang sudah selesai, misalkan gitu ya,
0: mm-hmm,
1: maka kita bisa menjangkau ke daerah Malang Raya,
0: mm-hmm.
1: Khususnya alhamdulillah kami juga punya binaan untuk membantu Lazismu Kabupaten Malang di daerah Malang Selatan,
0: mm-hmm.
1: Maka kita ketahui bahwa di daerah Malang Selatan itu banyak sekali 3T-nya gitu. Khususnya kemudian kita pernah mendengar dahulu mungkin, mm-hmm, ada proses yang tidak mengenakan khususnya bagi kaum muslim yang kemudian dakwahnya itu tertinggal,
0: mm-hmm,
1: dalam kaum muslim itu. Jadi kita berikan rendangmu ini sebagai proses ketahanan pangan di daerah Kedung Banteng ya,
0: mm-hmm,
1: Kedung Banteng di daerah Sumber Mancing Kulon,
0: mm-hmm,
1: Paga, kemudian Sumber Mancing Wetan, mm-hmm, dan sebagainya, mm-hmm, itu. Kami punya daerah binaan di sana.
0: Okay.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, berarti gak cuma di Kota Malang aja.
1: Betul.
0: Tapi juga karena sudah tercukupi begitu ya, akhirnya juga membantu di Kabupaten Malang.
1: Betul.
0: Gitu ya, Mas Amir. Nah, gimana sih tantangannya gitu? Kalau mungkin kan kalau mendistribusikan di Kota Malang tuh gampang aksesnya gitu.
1: Betul.
0: Kan, tapi ada tantangan tersendiri gak ketika masuk ke daerah-daerah yang pelosok gitu kan, hmm, di Malang Selatan juga mungkin medannya gak gampang,
1: iya,
0: juga naik turun gunung,
1: iya,
0: gitu. Mungkin Mas Amir atau mungkin Mbak Andin mau menanggapi. Monggo, silakan.
1: Ya, jadi memang banyak sekali tantangan ketika, mm-hmm, kita distribusi ke, mm-hmm, daerah 3T,
0: mm-hmm.
1: Kalau di Malang Selatan tentu dengan medan yang begitu cukup ya, menantang gitu ya dari medannya, dan juga tidak banyak yang kemudian bisa kita akses jalannya di sana, susah sekali jalannya, dan juga mungkin terbatas untuk relawan kami di sana.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi memang relawan kami di sana itu cukup terbatas sehingga kami harus selalu komunikasi dan selalu mengayomi secara intens gitu ya.
0: Hmm.
1: Tetapi Mbak Ras, yang menjadi tantangan juga ketika kami menyalurkan itu tidak hanya di Malang Selatan ternyata,
0: mm-hmm,
1: kami juga membantu di daerah 3T yang kemudian hari ini masih sangat gencarnya ada mungkin peristiwa Palestina ya,
0: mm-hmm,
1: ya di sana itu yang kemudian kami juga distribusikan kurban rendangmu ini kepada Palestina,
0: mm-hmm.
1: Maka itu sangat struggle sekali, sangat sulit sekali untuk masuk di gerbang Rafah itu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kami memproduksikan rendangmu ini dari kolaborasi dengan pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah Mesir,
0: mm-hmm,
1: memproduksi rendangmu dari amanah donatur-donatur yang kemudian ketika dalam kondisi aman di sana kita bisa masuk di gerbang Rafahnya Palestina.
0: Mm-hmm.
1: Tetapi kalau kita tidak bisa masuk ke sana, tentu ini yang menjadi hal yang sangat khawatir bagi kita, mm, yang menyalurkan, yang kemudian takutnya tidak sampai ke orang-orang yang terdampak di sana, pengungsi di sana. Tapi kita juga melihat kondisi ketika memang tidak bisa, maka kita biasanya menyalurkannya di pengungsi-pengungsi yang dekat negara Palestina,
0: hmm,
1: khususnya di Jordania, hmm, ya gitu ya, di daerah Mesir sendiri, terus daerah yang lainnya yang perbatasan dengan Palestina, yang itu juga masih ada pengungsi dari Palestina di sana,
0: hmm,
1: dan juga tentu yang terakhir ini, ya, yang baru-baru ini mungkin akhir tahun 2025 kemarin, alhamdulillah kami selalu concern terhadap orang-orang ataupun warga yang terdampak bencana,
0: mm-hmm,
1: yang kemarin kita dengar bahwa ada bencana Sumatera ya, yeah, di daerah Aceh, mm-hmm, dan juga Medan dan juga Padang, yang kemudian sangat luar biasa bencananya kemarin. Alhamdulillah, mm-hmm, rendangmu sudah sampai di sana, dan tentu warga masyarakat di sana daerah 3T sangat senang dan bahagia ketika datangnya rendangmu ini dari Jawa Timur seperti itu, Mbak Nares.
0: Karena bisa langsung dikonsumsi.
1: Betul, ya.
0: Iya. Jadi nggak usah apa namanya harus proses masak lagi dan memastikan bahwa itu memang layak dikonsumsi juga gitu ya. Oke, siap. Nah, gimana cara memastikan distribusinya itu tepat sasaran sih? Maksudnya kan bisa jadi orang yang udah sebenarnya ya udah dapat kelimpahan gitu, tapi memastikan bahwa juga orang-orang yang di pelosok, orang yang di 3T tadi juga benar-benar mendapatkan rendangmu ini.
1: Baik, tentu kami di sana kami berkomunikasi secara intens, berkolaborasi dengan ini dengan para relawan kami. Para relawan kami yang turun ke lapangan itu pasti akan tahu betul kondisi dan situasi yang ada di sana. Tentu dalam prosesnya kami dibantu relawan untuk menyalurkan rendangmu ini agar memang tepat sasaran kepada orang-orang yang membutuhkan, memang sangat membutuhkan. Melalui kalau kami ini alurnya adalah dengan me-assessment ya, dengan melakukan survei ya, melakukan kunjungan ke sana, apakah memang benar orang tersebut akan mendapatkan rendangmu yang itu kemudian benar-benar sangat dibutuhkan oleh warga terdampak 3T. Jadi ada proses yang harus dilakukan dari proses asesmen dan survei itu agar menguji benar kelayakan dari penerima manfaat. Dan kami dibantu oleh para relawan, alhamdulillah. Tentu kami tidak usah repot-repot ke sana begitu ya, Mbak Ras. Jadi kita dibantu oleh para relawan untuk bagaimana mendata, khususnya mendata warga-warga yang sejatinya itu terdampak dan juga sangat-sangat membutuhkan uluran tangan kita di sana. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Ada cerita yang berkesan gitu enggak ketika melakukan distribusi ini ke daerah 3T terutama?
1: Apa ya? Yang berkesan itu ketika di daerah 3T itu banyak sekali orang-orang langsung menyambut baik dan menyambut baik dan senangnya kalau bahasa Jawanya tidak karuan ya, senangnya tidak karuan ya. Alhamdulillah kami ketika menyalurkan rendangmu ini kepada daerah-daerah 3T yang tadinya ngapunten Mbak, tadinya tidak bisa makan misalkan ya, selama satu hari penuh, dua hari dan sebagainya, itu dengan hadirnya rendangmu ini maka langsung lahap sekali makannya di sana gitu. Dan kemudian ketika program inovasi rendangmu ini hadir di sana, tentu orang-orang sangat kaget ya, orang-orang terkesan bahwa ternyata ada nih program korban dari lazismu yang kemudian diolah menjadi rendangmu seperti itu. Nah, ini tanpa membutuhkan apa namanya, Mbak, peralatan lainnya. Kalau mie instan itu kalau dimasak itu kan masih ada.
0: Iya, dimasak, harus butuh kompor,
1: air.
0: Gitu ya.
1: Gasnya, minyak sebagainya. Nah, ini kalau rendangmu ini tidak butuhkan minyak, tidak butuhkan gas lagi dan sebagainya. Udah siap saji dan siap makan. Tentu ini menjadi efisiensi ya.
0: Betul.
1: Kalau saat ini efisiensi yang kemudian kita lakukan dengan bukti adanya rendangmu ini. Seperti itu. Tentu sangat bahagia ya.
0: Baik-baik. Apalagi kan kalau misalnya apa namanya, daging itu kan protein yang tentu bagus juga untuk kesehatan gitu ya. Dan juga bisa awet lama, gak langsung dikonsumsi pun aman gitu ya. Mungkin berbeda dengan kalau misalnya daging segar, kita butuh kulkas untuk simpan gitu ya. Proses masaknya lama ya. Tapi kalau di program Lazismu dengan inovasi yang luar biasa ya ini ya, karena bisa langsung dikonsumsi, rasanya juga pasti enak karena rendang juga salah satu makanan
1: dijamin 100%
0: sedunia.
1: Ya, kalau orang-orang itu melakukan apa, cicip-cicip ya, incip-incip tuh secara testimoninya, masya Allah, Mas, Mbak, ini kurbannya protein tinggi, ya, protein tinggi terus apa, khasiatnya sangat banyak dan juga enak sekali, bumbunya pun enak gitu.
0: Oke, bumbunya sama nasi doang udah enak.
1: Oh iya.
0: Gitu ya. Nah, terus gimana caranya supaya orang itu tentu saja ini kan juga apa ya, sebagai bentuk lain dari kita berkurban itu, dan juga ternyata memberikan respon yang cukup positif dari masyarakat begitu. Nah, seberapa penting juga ini kalau misalnya media itu kan melihatnya sejauh ini tuh kurban ya penyembelihan hewan, hewan kurban. Betul. Kemudian diterimanya secara konvensional tadi mungkin Mas Amir cerita ya bahwa kita terimanya daging segar gitu. Nah, gimana mungkin dari peran Mbak Andin juga ya di selaku di media sebagai media Lazismo Kota Malang ini untuk memberikan kepercayaan gitu kepada masyarakat.
2: Tentu ya, perannya media saat ini itu sangat penting, apalagi kan ini untuk penyembelihannya sendiri kan nggak bisa ditonton secara langsung oleh orang-orang sendiri, misal kayak di masjid-masjid gitu kan pasti bisa dilihat orangnya. Tapi kan sedangkan untuk rendangmu ini kita sementara kan jadikan satu sama di Jawa Timur. Jadi tentu perannya media untuk membangun kepercayaan ke masyarakat itu sangat penting. Pasti masyarakat butuh nggak cuma sekedar informasi, oh hewan kurbannya sudah tersembeli. Tapi mereka juga ingin kayak, aku mau lihat hewan kurbanku dipotongnya misalnya kapan, terus juga prosesnya apakah emang sudah sesuai syariat atau belum. Juga nanti akhirnya kan sampai ke pendistribusiannya, apa emang benar ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Di situ tentu perannya media menjembatani antara Lazismo sendiri sama orang-orang yang sebagai pengkurban di situ. Dan untuk media sendiri kita biasanya akan memberikan informasi itu berupa dari video, foto. Khususnya buat pengkurbannya ini kita dari sebelum Idul Adha ya, itu kita akan memberikan informasi, misal mohon maaf Bapak Ibu, kita akan melakukan pemotongan hewan kurbannya semisal hari-hari Idul Adha atau H+1, karena kan itu dibutuhkan, karena semisal kayak mereka yang tidak boleh potong kuku dulu untuk yang berkurban. Nah, itu kita memberikan informasi. Terus juga kalau untuk hari-hanya atau saat hari penyembelihan, kita itu juga memberikan live streaming di saat itu juga.
0: Oh, baik.
2: Jadi para pengkurban itu akan diinfokan, Ibu akan di sembelih hari ini, bisa lihat di live streaming di sosial media kami.
0: Oh, baik. Wah, berarti apa ya, sebenarnya sama aja cuma beda jauh aja gitu ya. Karena kan biasanya kita lihat secara langsung di masjid, ini kita jaraknya jauh, tapi kalau live streaming kan berarti aktual gitu ya, di waktu yang sama gitu. Nah, tapi kalau ini nih, mau nanya juga penasaran, apakah pengkurban ini juga memilih hewan kurbannya sendiri atau ya udah kita pokoknya terima dapat jatah satu deh gitu misalnya, itu atau gimana?
2: Kalau untuk pengkurbannya sendiri itu kayak mereka nggak bisa milih, tapi kita bisa menunjukkan hewan kurbannya yang dipilih seperti ini. Yang jadi kan gitu ya, jadi mereka ada oh yakin gitu kalau hewan kurbannya itu ternyata sudah memenuhi standarnya gitu.
0: Oke, siap. Nah, ini yang cukup menarik ya, baru tahu loh kalau ternyata kurban itu kalau misalnya kita pakai lembaga gitu ya, itu bisa live streaming dan melihat, intinya adalah memberikan kepercayaan ya kepada masyarakat bahwa benar-benar kurbannya ini bener gitu ya, ada gitu, nggak cuma sekedar kita ngasih uang kemudian udah kita nggak tahu juntrungannya kemana gitu ya. Oke, siap. Nah, gimana untuk Lazismo sendiri menjaga transparansi gitu untuk program kurban sendiri, ada laporan atau seperti apa?
2: Kalau transparansi balik lagi ke tadi itu, jadi kita sebelum pelaksanaan kita kan sudah memberitahukan nanti hewan kurban akan disembelih di hari ini. Kita juga melaksanakan live streaming, jadi langsung terlihat kalau semisal hewan kurbannya itu benar-benar dilaksanakan sesuai syariat. Terus juga untuk pengkurban sendiri, setelah melakukan pemotongan hewan kurban itu kan selanjutnya akan dilakukan proses pengemasan ya untuk menjadi rendang. Di situ kita juga akan memberikan berupa video ataupun foto terkait prosesnya, proses kurban proses pengemasan menjadi rendangmu. Terus juga untuk pendistribusiannya juga kita melalui sosial media akan selalu kita sebarkan. Kita untuk para pengkurban kita akan hubungi by WhatsApp, by ataupun sosial media yang lain. Juga kita akan upload melalui seperti YouTube, TikTok ataupun yang lain juga. Jadi para pengkurban ini bisa melihat secara langsung, bisa tahu, oh ternyata sampai sini sudah update-update-nya itu mereka tahu semua.
0: Oh gitu, jadi kita bisa lihatnya di sosial media, tapi secara pribadi kita juga akan mendapatkan informasinya ya, berupa video, foto dari para pengkurban itu ya.
2: Iya.
0: Oke, siap. Nah, responnya nih dari masyarakat, ini kan satu inovasi yang baru dan sempat ada pro kontra gitu nggak sih dari masyarakat bertanya-tanya gitu, ini kok bisa bentuknya jadi rendang gitu. Nah sempat gimana nih untuk respon dari masyarakat?
2: Kalau selama ini ya, responnya masyarakat tuh bagus, cuman mereka mungkin kadang pertanyaannya masalah tadi kayak pemotongannya apakah benar sesuai syariat di maksimal kan di hari tasyrik. Nah dari situ kita infokan ya Bapak untuk pemotongannya sesuai, cuman kita pemrosesannya dan pengemasannya yang di luar itu. Makanya kan untuk mendapatkan rendang mini nanti akan diproses dulu selama 2 bulan karena ada proses sterilisasi dan lain-lainnya. Karena kan dimasukkan ke dalam kaleng ya. Nah itu butuh proses sterilisasi dan yang lainnya. Tapi untuk prosesnya semuanya kita tetap mengikuti syariat, jadi kebanyakan mereka masih langsung percaya sih sama rendang mini.
0: Alhamdulillah, berarti responnya positif ya. Iya. Sejauh ini dari masyarakat. Nah ini ada yang sudah gabung ya di WhatsApp kami 081555600915. Ada selamat sore dari Pak Selamat di Gondang Legi. Kalau kurban lewat Lazismu gini, kita tetap dapat pahala sama kayak nyembeli sendiri enggak, Pak? Gimana ini terkait dengan pahala ini? Gimana kalau kurban lewat Lazismu sama pahala sama kita sembeli sendiri mungkin di masjid gitu ya, yang secara konvensional nih, gimana itu?
1: Baik, jadi kalau perihal pahala secara niat itu di awal kalau kita ingin berkurban, tentu niat kita pun akan dicatat menjadi kurban Idul Adha. Kalau Rasulullah dulu ngapunten itu kisahnya itu berkurban ya, berkurban tapi yang menyembelih itu kan sahabatnya, sahabat Nabi. Yang kemudian Rasulullah itu hanya memerintahkan sahabat itu memotong menyembelih hewan kurbannya, kemudian langsung diberikan misalkan ini hewan kurbannya untuk Rasulullah dan istrinya. Ini hewan kurbannya untuk keluarganya, dan ini hewan kurbannya untuk umatnya. Jadi secara pahala itu memang hak prerogatif Allah ya sebenarnya. Hak prerogatif Allah. Tapi jangan takut bahwa di Lazismu Kota Malang akan sesuai dengan syariat, yang kemudian disembelihnya pun tentu diwakilkan di rumah pemotongan hewan yang sudah sangat-sangat profesional. Yang seperti saya katakan tadi, kami katakan tadi, di RPH itu sudah sangat profesional, modern alatnya. Kemudian yang pertama, yang paling penting adalah tidak menyiksa hewannya untuk dipotong. Itu sangat-sangat diperhatikan oleh para profesional di RPH. Dan juga tentu harusnya ya, di rata-rata masyarakat itu mengetahui bahwa syarat untuk menyembelih hewan kurban itu orangnya itu yang sudah bersertifikasi juliha, juru sembelih halal. Karena kenapa kok juliha? Karena itulah yang kemudian orang tersebut tahu secara detail bagaimana step ataupun langkah-langkah dalam menyembelih hewan kurban. Nah itu kan sesuai dengan syariat yang kemudian dituntunkan Rasulullah. Dan tentu di RPH sendiri juga itu tentu ketika saat pembuangan limbah itu tidak sembarangan terjaga. Di situ sesuai dengan SOP IPAL-nya, yang ketika nanti dilanggar kemudian akan mendapatkan apa gitu ya, sanksi undang-undang dan sebagainya itu. Jadi insya Allah terkait pahala sama dengan bagaimana kita berkurban menyembelih sendiri gitu ya. Di Lazismu Kota Malang seperti
0: siap. Pak Selamat sepertinya udah siap nih mau coba ikutan kurban lewat Lazismu ya, dengan program apa tadi, rendangmu ya. Nah itu dia, nanti kita akan bahas lagi ya, Mbak Andin dan juga Mas Amir. Saya juga masih tunggu WhatsApp Anda di 081555600915. Kita akan berbincang sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pernahkah kamu melihat ornamen berbentuk bola yang ada di sisi atau bersebelahan dengan jalan raya? Atau mungkin kamu pernah duduk bahkan berfoto di bola-bola tersebut? bola betot itu disebut bolak. Bolak awalnya merupakan tian atau tonggak yang digunakan sebagai tambatan saat kapal akan berlabuh. Tapi sekarang ini beralih menjadi salah satu hiasan baru di trotoar. Ternyata pemasangan bolak juga ada aturannya loh. Diameter bolak tidak lebih dari 30 cm dengan ketinggian 0,6 sampai 1,2 meter dan jarak penempatan bolak disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak boleh melebihi 1,4 meter. Fungsi utama bolak bukan sebagai tempat duduk atau tempat bersuah foto, tapi sebagai pembatas jalan dan trotoar. Pembatasan

0: Ya pendengar, Anda masih bersama kami dalam Suara Nusantara, masih juga bersama dengan teman-teman dari Lazismu Kota Malang, masih bahas juga tentang kurban Lazismu yang menjangkau daerah 3T ya, secara adil dan tepat sasaran. Nah, jadi di Lazismu ini ada program namanya adalah Kurban Rendangmu yang sampai saat ini juga masih menjadi favorit ya untuk masyarakat ini memberikan daging kurbannya tidak lagi berupa daging segar tapi juga sudah diolah menjadi kurban rendangmu, jadi sudah siap konsumsi dan juga distribusinya juga masih rutin dilakukan sejak tahun 2022 ya. Itu di daerah 3T atau istilahnya daerah 3T itu tertinggal, terdepan, terluar. Nah, ada yang gabung lagi, kita langsung baca kali ya karena keterbatasan waktu. Ada pendengar yang gabung sore hari ini dari Pak Ula di Klojen. Selamat sore, apakah berkurban di Lazismu Kota Malang mendapatkan hak sohibul kurban? Karena yang saya tahu ada beberapa lembaga yang hak sohibul kurbannya diserahkan full ke mustahiknya. Terima kasih, monggo silakan.
1: Baik, terima kasih Pak Ula atas pertanyaannya. Jadi seperti yang kami sampaikan di awal bahwa bagi yang berkurban, mukorrobin namanya, itu beliau akan mendapatkan hak pengkurban. Tentu kami akan berikan hak pengkurban itu karena itu sesuai dengan tuntunan syariat ya. Jadi ketika sahibul kurban itu berkurban 1/7 sapi sebesar misalkan 3,5 juta, 3 juta 500, maka kami akan membagikan hak pengkurban, hak sahibul kurban ini sebanyak 24 kaleng. 24 kaleng itu setara dengan 1/3 bagian sapi. Maka kalau Pak Ula itu berkurban di Lazismu Kota Malang untuk sapi secara utuh juga akan mendapatkan hak pengkurban. Tapi Mbak, kami juga ada pengecualian juga dan juga hak kesepakatan bersama bahwa ada juga kategori pengkurban itu kategori kurban Palestina. Jadi kurban Palestina dengan kurban daerah 3T yang lingkupnya di Indonesia ataupun Malang Raya itu berbeda.
0: Okay.
1: Maka kalau di kurban Palestina itu kami berkomunikasi dengan hak apa namanya ke sohibul kurban sebesar 3.500, kemudian hak pengkurbannya itu tidak mendapatkan hak pengkurban karena kami untuk pemotongan hewannya itu langsung kami serahkan ke pimpinan cabang istimewa Mesir, daerah Mesir di sana. Dan kalaupun mendapatkan hak sohibul kurban, ngapunten, dari Mesir ke dikirim ke Malang. Nah, itu kan sesuatu yang mungkin membutuhkan operasional yang besar gitu. Okay. Jadi kami perlu edukasi perlahan, komunikasi kepada sohibul kurban bahwa untuk hak Palestina, kurban Palestina ini dengan secara kesukarelawan untuk bisa disalurkan secara penuh ke daerah Palestina sana seperti itu.
0: Okay.
1: Begitu sih bedanya, Mbak.
0: Siap, iya. Pak Ula di Klojen sudah terjawab ya untuk pertanyaannya sore hari ini. Di penghujung acara ini mungkin apa yang ingin disampaikan sebagai penutup? Monggo silakan dari Mas Amir dan juga Mbak Andin satu-satu ya, semuanya ngomong loh, Mbak Andin juga nih.
2: Monggo. Mungkin untuk pendengar yang mau berkurban di Lazismu itu bisa langsung saja. Mungkin yang pertama bisa langsung ke kantor Lazismu Kota Malang. Itu ada di Jalan Gajayana nomor 28B atau mungkin lebih mudahnya itu di dekat UIN ya.
0: Oke.
2: Jadi satu lokasi dengan gedung dakwah Muhammadiyah Kota Malang. Terus kalau untuk mau lewat online itu bisa transfer melalui rekening BSI kita di 7118137331 atas nama Lazismu Kota Malang. Jangan lupa juga konfirmasi melalui WhatsApp kami di 081-351-0702.
0: Oke, siap. Mungkin bisa ada Instagramnya nggak sih?
2: Oh iya, kita juga punya sosial media.
0: Iya, boleh.
2: Ada Instagram, TikTok, dan juga ada YouTube juga. Itu ada di lazismu.kotamalang.
0: Semuanya sama ya?
2: Iya.
0: Lazismu.kotamalang. Nah, itu dia. Mungkin di situ nanti ada kontak personnya juga ya.
2: Iya, ada juga.
0: Nah, kontak adminnya nanti bisa langsung detailnya seperti apa, nanti berapa harus dikeluarkan, kemudian nanti detailnya deh nanti ngobrol-ngobrol di sana langsung ya. Mas Amir monggo silakan. Iya,
1: baik. Terima kasih. Alhamdulillah kami sangat bersyukur dan kami berterima kasih kepada pihak Pro RRI Malang yang kemudian bisa mengundang kami untuk berbagi kebermanfaatan, berbagi edukasi ilmu yang kemudian ngampunten rata-rata orang-orang memang mungkin terbiasa untuk korban secara konvensional ya, korban secara hewan yang langsung disaksikan secara langsung. Ya, kami itu tidak mempermasalahkan seperti itu, tapi di sini kami mempunyai opsi yang kemudian manfaatnya pun luas. Manfaatnya luas dan sangat bermanfaat juga untuk warga masyarakat yang itu daerah 3T. Yang kemudian ini juga menjadi mungkin selaras ya, sevisi dengan pemerintah RRI juga yang kemudian masih mengangkat Asta Cita ya. Asta Cita yang kemudian itu bisa mengurangi apapun meminimalisir kemiskinan di Indonesia, yang itu juga kami galakkan ya, kita langsungkan dengan menggunakan kurban rendangmu ini yang sangat efisien, mudah dan juga bergizi tentunya ini. Maka bagi masyarakat warga Malang Raya khususnya Kota Malang dan juga mungkin di wilayah Jawa Timur, maka tentu mari kita tunaikan kurban Idul Adha kita dimanapun berada, boleh kita kurban secara konvensional, secara langsung, ataupun kita inovasi menjadi kaleng rendangmu yang kemudian sesuai syariat, ya itu kami sama takarannya. Untuk kita bagikan kepada sahibul kurban itu sama takarannya dengan tidak mengurangi hak ya, mengurangi hak dari sahibul kurban itu sendiri sesuai dengan sepertiga bagian sapi. Maka tentu mari bersama-sama kita sukseskan, mari bersama-sama kita dukung penuh apa yang menjadi cita-cita Indonesia untuk mencapai ketahanan pangan Indonesia dan dengan diturunkan menjadi program ataupun produk inovasi ya, program inovasi kreativitas dari Lazismu sendiri, yaitu dengan kurban rendangmu yang siap saji, bergizi dan mudah dikonsumsi tanpa ada bahan-bahan yang lainnya yang perlu dipersiapkan untuk bagaimana kita mengkonsumsi ini di kurban rendangmu. Maka kalau tidak percaya kita cicipi kurban rendangmu ini, kaleng rendangmu ini tentu sangat bermanfaat untuk daerah 3T ya, terluar, tertinggal dan terdalam. Ini sangat luas manfaatnya dan juga di daerah Palestina sana, siapa tahu kita ini ketika di akhirat gitu ya, ngapunten kita di akhirat itu sudah sejauh mana kita ini membantu warga-warga Palestina seperti itu ya. Kita akan senantiasa selalu dipertanyakan oleh Allah di akhirat kelak. Maka dengan kurban rendangmu ini kita sudah membantu Palestina dan kita akan ditanya dan juga mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana kita ini setidaknya mengulurkan tangan kita. Tidak hanya doa saja, tentu doa itu adalah hal kewajiban dan juga dengan bagaimana kita menggunakan program rendangmu ini untuk membantu setidaknya bagi warga terdampak Palestina sana untuk membantu makan sehari-hari dan sebagainya, itu sudah menjadi luar biasa, pahalanya akan terus mengalir seperti siap. Itu Mbak
0: Nanas. Baik, terima kasih banyak Mas Amir dan juga Mbak Andin atas waktunya sore hari ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi pertimbangan ya masyarakat Malang atau pendengar juga yang saat ini sedang mendengarkan untuk menjadi pilihan begitu ya kalau misalnya mau berkorban di tahun ini. Ya. Nah, jadi untuk Anda juga terima kasih yang sudah menyimak. Terima kasih Mbak Andin dan juga Mas Amir atas kedatangannya. Mudah-mudahan lancar selalu untuk programnya begitu ya. Amin. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya pendengar, demikian untuk Suara Nusantara sore hari ini bersama dengan rekan-rekan dari Lazismu Kota Malang ya. Ada Mas Amir Maksum ST selaku tim program Lazismu Kota Malang, dan juga ada Mbak Andin Kanza Ifat Paramarta ST selaku media Lazismu Kota Malang, tentang kurban Lazismu menjangkau 3T secara adil dan tepat sasaran. Jangan kemana-mana, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Sumenep untuk mengikuti Info Prima.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi jejaring.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan.
2: Kita ikuti.
0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi jejaring.
2: Pukul 16 Jawa Timur.
0: Sari berita, gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera di Jawa Timur diluncurkan untuk menjaga stabilitas harga pangan. Konsulat Jenderal Australia di Surabaya menggelar Falsi 2026 untuk memperkuat hubungan budaya melalui film. Inilah info prima selengkapnya, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Nur Halili. Pendengar dan pemirsa, aksi berbagi kembali dilakukan komunitas Kita Berbagi Sosial KBS Kabupaten Sumenep. Sebanyak 110 nasi bungkus dibagikan kepada warga di simpang 3 Mapolres Sumenep sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya menumbuhkan semangat berbagi di tengah masyarakat. Berikut laporan Imam Mohlis.
3: Aksi sederhana namun syarat makna kembali dilakukan komunitas Kita Berbagi Sosial Kabupaten Sumenep. Bertempat di simpang 3 Mapolres Sumenep, puluhan relawan turun langsung jalan membagikan nasi bungkus kepada masyarakat yang melintas. Sebanyak 110 nasi bungkus disalurkan kepada warga, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal seperti tukang becak, pengemudi ojek, serta masyarakat kurang mampu. Ketua KBS Sumenep Ahmad Zahrudin menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya menjemput keberkahan melalui aksi berbagi yang konsisten dilakukan. Ia menjelaskan, pembagian nasi bungkus tersebut tidak hanya sekedar memberikan makanan, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan sederhana bagi masyarakat.
4: Kami Kita Berbagi Sosial tetap istiqomah menyalurkan nasi bungkus tujuan akhirat yang kesekian kalinya. Semoga para hamba Allah diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aksi tersebut pun mendapat respon positif dari masyarakat. Selain membantu memenuhi kebutuhan makan harian, kegiatan ini juga memperkuat rasa solidaritas di tengah kehidupan yang semakin dinamis. Imam Mohlis melaporkan.
0: Dan kesenian tradisional di Kabupaten Sumenep menghadapi tantangan regenerasi seiring menurunnya minat generasi muda terhadap budaya lokal. Pemerintah daerah mendorong promosi dan inovasi agar kesenian jaran serentak tetap eksis dan dikenal luas. Berikut laporan Muhammad Ali.
5: Wakil Bupati Sumenep Kiai Haji Imam Hasyim menyoroti semakin berkurangnya generasi muda yang meneruskan kesenian tradisional daerah, khususnya Ceren-Ceret saat membuka Festival Ceren-Ceret 2026. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam upaya menjaga kelestarian budaya khas Kabupaten Sumenep. Di tengah perkembangan zaman dan modernisasi, ia menegaskan budaya daerah akan terancam punah apabila tidak ada generasi penerus yang menjaga dan mengembangkan kesenian tradisional tersebut. Wabuk mengatakan, kesenian tersebut memiliki nilai budaya dan identitas daerah yang harus terus dijaga bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan generasi muda. Karena itu, ia mengajak generasi muda memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi budaya agar Ceren-Ceret semakin dikenal di luar daerah.
6: Oleh karena itu, pemerintah daerah, masyarakat, generasi muda harus bersama berkolaborasi.

0: Selain itu, ia mendorong para pelaku seni untuk terus menghadirkan inovasi dan kreativitas dalam pertunjukan tanpa menghilangkan nilai tradisionalnya. Ia juga menilai kesenian ceret-ceret tidak kalah menarik dibanding sabesono maupun kerapan capi yang selama ini lebih populer sebagai ikon budaya Madura.
1: Anda masih di jalur info Priba RRI Sumedang berjejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silahkan, Celia.
2: Terima kasih, Holili. Pendengar, gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera di Jawa Timur diluncurkan untuk menjaga stabilitas harga pangan. Berikut laporan Anik Hasanah.
3: Pada grand launching Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera atau GPIPS Jawa Timur, pemerintah menegaskan fokus pengendalian inflasi dilakukan melalui penguatan suplai, pengawasan distribusi hingga intervensi pasar di daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, pemerintah terus memonitor produksi dan cadangan pangan agar tidak terjadi gangguan distribusi yang memicu kenaikan harga.
4: Bagaimana kita memonitor angka konsumsi, kita lakukan edukasi ke masyarakat, dan apabila diperlukan, daerah-daerah tertentu kita minta untuk intervensi pasar secara langsung, dikoordinasikan dengan KL terkait. Dan yang terakhir adalah kelancaran arus barangnya, apakah perlu pengamanan. Nah, di sini kadang-kadang APH, Pak Dandim, Pak Kapolres, kita minta untuk turun, atau

0: karena ada yang mungkin underestimate dan seterusnya.
1: Pemerintah daerah juga rutin memantau perkembangan volatile food di sejumlah daerah sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika ekonomi lokal maupun global. Ani Hasana melaporkan.
2: Mendengar DPRD Jawa Timur menegaskan pentingnya kolaborasi lintas organisasi untuk memperkuat perlindungan anak melalui regulasi baru. Berikut laporan Oni Arianto.
3: Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Freddy Purnomo menegaskan pentingnya kolaborasi lintas organisasi dalam memperkuat perlindungan anak di Jawa Timur. Freddy Purnomo, Rabu siang menjelaskan Jawa Timur saat ini memiliki regulasi baru, yakni Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang perlindungan anak. Perda tersebut menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 16 Tahun 2012.
4: Kita kebetulan kan punya perda tentang perlindungan anak ya. Jadi perda yang terbaru itu adalah perda nomor 8 tahun 2025 ya. Mengganti dari perda 16 2012. Jadi ini adalah hal bentuk kolaborasi antara organisasi wanita yang memang kita harapkan memang ini ya, yaitu tadi kolaborasi itu ya dengan yayasan perlindungan anak Indonesia. Saya sangat-sangat terima kasih.
3: Sementara itu, Profesor Dr. Mia Amiati menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Jawa Timur. Menurut Mia Amiati, yang juga mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan legislatif menjadi kunci menciptakan perlindungan anak yang berkelanjutan.
5: Selama ini memang kami ke belakang 3 tahun menjadi pajaknya sangat kondusif ya, tidak hanya pemerintah provinsi tapi juga dari DPRD provinsi, karena memang sebenarnya semua program-program dari pemerintah provinsi harus disetujui oleh palunya DPR, jadi sangat sini sangat berkolaborasi dan ini semua untuk luar biasa karena
6: pengurus KKAI diharap maju ke depan untuk foto bersama.
3: Melalui sinergi antara legislatif, organisasi masyarakat, dan lembaga perlindungan anak, DPRD Jawa Timur berharap kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak semakin meningkat. Upaya edukasi dinilai menjadi kunci agar perlindungan anak dapat diwujudkan secara menyeluruh di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Uni Arianto melaporkan.
2: Mendengar informasi selanjutnya, revitalisasi pasar Keputran Selatan Surabaya tidak hanya difokuskan pada pembenahan bangunan dan sanitasi, tetapi juga penataan area perdagangan agar lebih tertib dan nyaman bagi pengunjung maupun pedagang. Ermina Jen melaporkan.
7: Pemerintah Kota Surabaya mempercepat proses revitalisasi Pasar Keputran Selatan Kota Surabaya. Revitalisasi ini dilakukan sebagai bagian dari penataan pasar tradisional agar lebih bersih, sehat, dan nyaman, baik bagi pengunjung maupun pedagang. Dalam peninjauannya ke lokasi proyek, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa sebelumnya di Pasar Keputran Selatan terdapat aktivitas pemotongan dan penjualan unggas hidup. Menurutnya, kondisi ini tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang mengatur fungsi pasar tradisional. Wali Kota Eri mengatakan nantinya lokasi pasar dan tempat pemotongan unggas akan dipisah meski masih berada dalam satu kawasan Pasar Keputran Selatan. Hal yang sama juga akan diterapkan pemerintah kota di lokasi lain agar pedagang tidak lagi memotong unggas sembarangan.
8: Kita bongkar semuanya pasar ini, nanti setelah itu kita bangun kembali, ada titik yang memang dia itu untuk berjualan, ada titik yang memang untuk potong unggas hidup ini. Sehingga nanti di setiap wilayah Surabaya itu ada, di Keputran ini ada, di Pasar Rebabakan ada, daerah utara, terus Nanjeruk, Ibu Yongkono, daerah barat, terus setelah itu di Wonokromo, untuk pusat dan hidup. Sehingga apa? Saya berharap setelah ini, maka unggas itu tidak boleh lagi dipotong sembarangan. Dia bisa motong di tempat yang terdekat. Dan yang terakhir, setelah itu pasarnya jadi pasar bersih. Pasarnya bisa, orang ketika masuk di pasar itu, maka dia itu akan merasa nyaman.
7: Selain pembenahan sanitasi, Wali Kota Eri menyebut konsep bangunan Pasar Keputran Selatan juga dirancang lebih terbuka agar sirkulasi udara berjalan lebih baik. Ia menambahkan revitalisasi direncanakan selesai akhir September. Revitalisasi

0: ini menelan anggaran 7,7 miliar rupiah. Saat ini jumlah stand di lantai 1 sebanyak 324. Nantinya setelah direvitalisasi, pada lantai 2 bangunan akan dibuat stand los. Stand ini bisa untuk menampung pedagang baru, terutama pedagang kaki lima. Ermina melaporkan.
1: Mendengar Konsultan Jenderal Australia di Surabaya menggelar FSAI 2026 Masterclass untuk memperkuat hubungan budaya melalui film. Berikut laporan Faiz Putra.
2: Konsulat Jenderal Australia di Surabaya menggelar Masterclass Festival Sinema Australia Indonesia atau FSAI 2026 yang dilaksanakan di Sheraton Hotel and Tower Surabaya pada hari Rabu 13 Mei 2026. Acara dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat sampai 11.30 waktu Indonesia Barat dan mengusung tema produksi partisipatif dan pencitraan lintas budaya. Pada kesempatan ini, Kepala Konsulat Jenderal Australia Surabaya Glenn Eskew mengatakan kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk penguatan serta menjaga hubungan baik antara Australia dengan Indonesia melalui medium film. Ia menambahkan melalui FSAI diharapkan komunikasi Australia dan Indonesia kepada penikmat film dapat memperkuat pemahaman budaya masing-masing negara. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai bentuk perayaan kemitraan industri kreatif Australia dan Indonesia.
3: In my opening remarks, I mentioned the film Indonesia Calling, which was made in Australia in 1948. So there were a lot of Indonesians who were living in Australia during the Second World War. And there was a Dutch filmmaker who made that film about the struggle of Indonesians living in Australia and the support that Australian ship workers, dock workers provided to those Indonesians and how it actually helped the process of kemerdekaan, of independence in Indonesia.
2: Sementara itu, pemateri sekaligus dosen Senior School of Media Creative Arts and Social Inquiry Curtin University Australia, Profesor Michelle Johnston, menilai dalam proses pembuatan film terdapat banyak nilai sosial yang positif, salah satunya kebersamaan.
4: Making the film brought everybody together, the filmmakers, the people who participated, the people telling the stories, and that's a really important outcome on its own. So the film is another outcome, but the process is equally as important.
2: Tidak hanya acara masterclass, Konsulat Jenderal Australia di Surabaya juga akan menggelar pemutaran film yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 8 sampai 23 Mei 2026. Untuk pemutaran film di Kota Pahlawan akan dilakukan pada tanggal 16 Mei 2026 di Ciputra World Mall Surabaya dengan menampilkan beberapa film, yakni film animasi 200% Wolf, film thriller Force of Nature, The Dry 2, dan film Indonesia, Rangga dan Cinta. Faiz Putra melaporkan.
1: Pendengar, jelang peresmian serentak pada tanggal 16 Mei mendatang, Dandim 0812 Lamongan pimpin langsung pelatihan kepada calon karyawan KDMP. Farin Regi melaporkan.
5: Jelang peresmian Koperasi Desa Merah Putih oleh Presiden Prabowo pada tanggal 16 Mei mendatang, Kodim 0812 Lamongan menggelar pembekalan bagi calon karyawan koperasi. Kegiatan pembekalan dipimpin langsung oleh Dandim Letkol Infantry Deni Suryo Anggodikdo dan diikuti 180 peserta dari 90 titik koperasi yang akan diluncurkan serentak secara daring di seluruh wilayah Lamongan. Letkol Deni mengatakan, peserta yang mengikuti pembekalan merupakan warga asli dari desa masing-masing dan telah ditunjuk sebagai calon pengelola koperasi. Ia menjelaskan, peresmian koperasi dijadwalkan berlangsung pada tanggal 16 Mei dan akan dilaksanakan langsung oleh Presiden Prabowo secara terpusat di Kabupaten Nganjuk. Pembekalan dilaksanakan selama 2 hari dengan melibatkan tim Agrinas untuk memberikan pemahaman terkait mekanisme operasional koperasi, mulai dari tata kelola hingga sistem distribusi barang.
6: Personil yang karyawan ini, calon karyawan ini, semua asli dari desa setempat. Nah, kebetulan yang sudah ditunjuk 2 orang ini adalah sebagai wakil manajer dan dia hari ini sampai besok melaksanakan pembekalan dalam arti pembekalan oleh tim Agrinas. Diajari gimana mekanisme operasional ke depannya sehingga pada saat tanggal 16 benar-benar dinyatakan operasi itu bisa melaksanakan operasional terkait jual-beli barang.
5: Kemudian staf marketing sales dan distribusi PT Agrinas Pangan Nusantara, Arnold Tanok menjelaskan materi pembekalan difokuskan pada penguatan pemahaman operasional toko bagi para calon karyawan. Mereka dibekali standar operasional prosedur terkait tugas kasir, pramuniaga, hingga mekanisme penerimaan barang di warehouse atau gudang penyimpanan.
7: Karena nanti yang hadir di sini adalah calon dari asisten kepala toko, jadi mereka berhak dan wajib untuk tahu setiap jenis operasional ataupun standar prosedur dari penerimaan barang, cara kasih lo kerja dan juga pramuniaga. Pembekalan untuk 2 hari ini diharapkan cukup untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi setiap calon asisten kepala toko di KDKMP di Lamongan ini.
5: Pelatihan ini menjadi langkah penting agar seluruh KDMP di Lamongan siap beroperasi secara optimal saat diluncurkan Ranti. Farin Reki melaporkan.
1: Pendengar, kebun kelengkeng di Sidoarjo didorong menjadi destinasi wisata edukasi terpadu yang menggabungkan berbagai sektor. M. Januar Fahmi melaporkan.
8: Kebun kelengkeng di Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo didorong menjadi destinasi wisata edukasi terpadu yang menggabungkan sektor pertanian, perikanan, peternakan, hingga kuliner. Dukungan itu disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Harus Kartono saat meninjau lokasi tersebut. Bambang menilai kawasan tersebut memiliki potensi besar sebagai pusat pembelajaran bagi pelajar dari berbagai jenjang termasuk SMA dan universitas. Menurutnya, kebun tidak hanya memberikan pengalaman wisata tetapi juga edukasi tentang proses budidaya tanaman.
9: SD, SMP, SMA yang jumlahnya hampir 1000 ya kalau kita total termasuk universitas, itu bisa memanfaatkan ini di samping berwisata di kebun kelengkeng ini, menikmati kelengkengnya, tapi juga mendapatkan edukasi bagaimana cara menanam, ya pembibitan sampai menanam kelengkeng itu, sehingga bisa dirasakan oleh kita semua, jadi dan manfaatnya untuk kita semua.
8: Bambang Haryo menambahkan jumlah lembaga pendidikan di Sidoarjo mencapai ratusan hingga ribuan, dapat menjadi pasar sekaligus mitra edukasi bagi pengembangan kawasan tersebut. Karena itu pihaknya mendorong penguatan ekosistem pendukung, termasuk sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta akses transportasi dan permodalan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Pendengar, UNP Kediri dorong literasi numerasi PAUD yang dikembangkan lewat permainan tradisional. Ana Kusuma melaporkan.
10: Pembelajaran literasi numerasi bagi anak usia dini di Kota Kediri mulai dikembangkan melalui pendekatan permainan tradisional dan juga mini riset. Program tersebut dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kemitraan masyarakat atau PKM Litnum Mini Lab yang digelar di TK Putra Bangsa Anur pada Rabu siang hari ini. Ketua tim PKM Litnum Mini Lab UNP Kediri, Dr. Ika Santia menjelaskan bahwa pengenalan literasi numerasi sejak usia dini penting dilakukan melalui aktivitas bermain agar anak tidak hanya mengenal angka, tetapi juga mampu untuk memahami konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
11: Ya, literasi dan numerasi itu merupakan salah satu aspek yang sekarang digalakkan untuk yang di pendidikan dasar dan menengah, ya. Nah, di sini inovasi yang kami ambil dari pihak tim adalah berbasis riset mini atau percobaan mini anak-anak dan juga permainan tradisional. Jadi kenapa tadi kami bawa beberapa permainan nanti itu untuk digunakan saat implementasi bagaimana mengajarkan numerasi melalui permainan tradisional. Karena anak akan senang, joyful learning di situ.
10: Sementara itu, Kepala Sekolah TK Putra Bangsa Anur, Nurul Wakida, menyampaikan bahwa program tersebut memberikan tambahan wawasan bagi para guru dalam mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan juga sesuai dengan karakter anak usia dini.
12: Itu nantinya akan menambah referensi kami, guru-guru pendidik di TK Putra Bangsa Anur ini untuk mengembangkan kompetensinya, terutama dalam mengenalkan literasi dan numerasi kepada anak-anak dengan cara yang bermain tradisional yang menyenangkan.
10: Di sisi lain, Kaprodi PG PAUD UNP Kediri, Dr. Ani Lestaningrum, menilai penerapan literasi numerasi pada anak usia dini sejauh ini masih cenderung terlalu akademik. Melalui program tersebut pun, proses belajar diharapkan kembali menyesuaikan tahap perkembangan anak sekaligus juga mengurangi ketergantungan penggunaan gadget dengan memanfaatkan permainan tradisional sebagai media pembelajaran.
13: Konsep literasi numerasi yang dibawa itu masih sifatnya akademik, yaitu bagaimana anak belajar membaca, menulis, berhitung, di mana kadang masih melebihi dari tahapan perkembangannya. Oleh karena itu, tim PKM kami berusaha untuk kembali menggiatkan bagaimana nanti pembelajaran literasi numerasi yang sesuai tahapan perkembangan anak.
10: Melalui program PKM Litnum Mini Lab ini, UNP Kediri berharap pembelajaran literasi numerasi berbasis bermain dan juga eksplorasi dapat menjadi model pengembangan pendidikan anak usia dini di sekolah lainnya. Ana Kusuma melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Miftah El Karim. Silakan Miftah.
14: Baik, terima kasih Celia. Kabar dari Madiun, Polres Madiun Kota mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor di Taman Bantaran dan pencurian mobil di Jalan Cokro Aminoto Kota Madiun. Dua kendaraan tersebut kini telah dikembalikan kepada pemiliknya dan berikut laporan Aris Deka.
15: Polres Madiun Kota berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor curanmor di Taman Bantaran Kota setempat yang sempat viral pada 19 April 2026. Dari kasus tersebut, polisi menetapkan satu tersangka inisial AA warga Kelurahan Kartoharjo Kota Madiun. Polisi juga mengungkap kasus pencurian mobil yang berlangsung 23 Maret 2026 lalu di Jalan Cokro Aminoto Kota Madiun. Dari kasus ini, inisial GG warga Desa Pomahan Kabupaten Ponorogo ditetapkan sebagai tersangka. Dari dua kasus tersebut, pada Jumat 9 Mei 2026, Polres Madiun Kota mengembalikan sepeda motor Honda Vario pada korban Vanin Kanuralisa, serta mobil Nissan Grand Livina pada korban Yopi Yustian. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto mengatakan, untuk modus pelaku dari dua kasus tersebut memanfaatkan kelalaian atau kelengahan pemilik kendaraan. Seperti di Taman Bantaran, korban tidak mengunci stang atau ganda sepeda motor yang telah diparkir. Begitu juga untuk kasus pencurian mobil, di mana korban menitipkan mobil di rumah temannya beserta dengan kunci dan STNK yang ditempatkan di dompet kecil bersama kunci. Kemudian mobil tersebut diambil saat korban lengah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka AA dan GG dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Kapolres menjelaskan untuk curanmor di Taman Bantaran ada dua perkara. Kasus lainnya belum terungkap dan terus didalami. Saat ini polisi juga terus mengumpulkan informasi dari masyarakat dan rekaman CCTV.
16: Adapun belum saya sampaikan kepada masyarakat, masih ada satu perkara curanmor lagi yang ditangkap dengan adanya. Kami mohon kepada masyarakat, kami tetap menjaga di tengah, ya. Yang pertama, yang kedua, ayo dijaga barang pribadi. Masyarakat satu dengan yang lainnya saling mengingatkan.
15: Sementara itu, korban pemilik sepeda motor Honda Vario, Vanin Kanuralisa, mengaku senang sepeda motor yang sehari-hari digunakan bekerja dapat ditemukan. Dia juga mengapresiasi langkah yang dilakukan petugas dari Polres Madiun Kota.
17: Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu, termasuk Polres Kota Madiun, karena sudah membantu mencarikan motor saya yang hilang di CFD Bantaran kemarin. Mungkin juga karena lalainya kita karena tidak mengunci double atau kunci stang juga. Kemarin ditinggal beli jajan aja, terus tiba-tiba pas mau pulang nggak ada. Kaget dan senang karena motor yang buat kerja udah ketemu.
15: Senada disampaikan Yopi Yustian yang tidak menyangka mobil yang hilang setelah lebaran bisa ditemukan kembali. Pria 48 tahun tersebut mengaku akan lebih berhati-hati dalam menjaga kendaraan dan barang berharga yang dimiliki. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
14: Selanjutnya bergeser ke Kabupaten Ngawi, pendengar. Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi menggencarkan pemeriksaan terhadap hewan menjelang Idul Adha. Imam Malik melaporkan.
18: Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi mulai menggencarkan pemeriksaan terhadap hewan kurban di sejumlah pasar hewan. Hal ini untuk memastikan kesehatan hewan ternak yang diperjualbelikan terbebas dari penyakit, termasuk penyakit mulut dan kuku PMK maupun lumpy skin disease LSD. Kepala Bidang Kabid Kesehatan Hewan DPP Kabupaten Ngawi, Tony Wibowo, menyampaikan pemeriksaan ketat dilakukan karena PMK dan LSD termasuk kategori penyakit hewan menular strategis. DPP melakukan upaya pencegahan dan penyekatan penyebaran PMK maupun LSD, khususnya di lokasi pada transaksi seperti pasar hewan.
19: Terpenting pada saat ini kita fokus pada pemeriksaan PMK dan LSD, di mana penyakit itu merupakan penyakit hewan menular strategis yang perlu kita waspadai. Jadi kita lakukan secara sesama dan detail sapi-sapi yang masuk di pasar hewan ini, terutama dalam rangka untuk menjaga penularan meminimalisir penularan penyakit yang masuk di Kabupaten Ngawi.
18: Tony menjelaskan pemeriksaan klinis secara detail dilakukan untuk meminimalkan masuknya virus PMK dan LSD ke wilayah Kabupaten Ngawi. Pengawasan lalu lintas dan kesehatan hewan kurban akan terus dilakukan hingga momen Idul Adha mendatang. Diketahui, ciri hewan terkena PMK diantaranya hewan mengalami gejala demam tinggi, luka di rongga mulut dan lidah, serta air liur keluar berlebih hingga luka pada area kuku yang menyebabkan hewan pincang. Sementara hewan terkena LSD ditandai dengan munculnya benjolan-benjolan keras pada permukaan kulit hewan, demam, nafsu makan berkurang, hingga penurunan bobot ternak. Imam Malik, RRI Madiun.
14: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Eti di RRI Jember. Silakan Eti.
20: Terima kasih Miftah. Pendengar dan pemirsa, program Duta Hijau Cili JFC 2026 kembali digelar untuk menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini. Anak-anak dibekali edukasi dan pelatihan agar menjadi generasi peduli lingkungan sekaligus agen perubahan di sekitarnya. Gia Debora melaporkan.
21: Program Duta Hijau Cilik JFC 2026 kembali digelar sebagai upaya menanamkan kepedulian lingkungan kepada anak-anak sejak usia dini. Kegiatan tersebut disusun oleh Green Division WCTI Jember yang menghadirkan berbagai edukasi dan pelatihan yang bertujuan untuk membentuk generasi muda peduli lingkungan. Koordinator Green Division WCTI Jember Putu Catur Sulistiono menjelaskan bahwa program ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa empati anak-anak terhadap lingkungan sekitar sekaligus membentuk kegiatan positif.
22: Saya Putu Catur Sulistiono sebagai koordinator Green Division terkait dengan kegiatan Duta Hijau Cilik JFC tahun 2026. Seperti tahun-tahun yang sebelumnya, kita sudah bisa memberi rasa empati buat anak-anak untuk bagaimana sih peduli dengan lingkungan, yang mana lingkungan ini sangat harus selalu kita jaga. Salah satunya adalah cara pemilahan sampah, menentukan jenis sampah, kemudian juga ada pelatihan public speaking, dan juga ada pembuatan konten-konten yang berbau lingkungan nantinya. Nanti adik-adik ini kita proyeksikan untuk menjadi duta hijau cilik di sekolahnya masing-masing maupun di lingkungan rumahnya nanti.
21: Sementara itu, Wali Duta Hijau Cilik Ari Suari berharap dengan mengikuti kegiatan ini dapat menginspirasi dan mengedukasi teman sebaya terkait pentingnya menjaga lingkungan.
23: Menerapkan bahwa lingkungan itu perlu kita jaga, Mbak. Sehingga dia juga bisa nantinya mengedukasi teman ke yang lainnya juga, maupun di sekolah, di rumah, ataupun di mana saja. Terus juga pengalaman dari kecil itu kan penting ya, Mbak. Bisa kedepannya juga bisa agar lebih disiplin, karena juga akan menerapkan kedisiplinan juga ya, Mbak. Dan ya, berguna bagi Indonesia tentunya.
21: Selain meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, program tersebut juga dinilai mampu melatih kedisiplinan serta membangun pengalaman positif sejak usia dini. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
20: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Dia Laras. Silakan, Laras.
24: Ya, terima kasih Eti. Pendengar, GP Ansor Kota Probolinggo lakukan audiensi bersama DPRD untuk sampaikan aspirasi terkait kebijakan pendidikan dan kesejahteraan guru ngaji. Khairul Umam Masduki melaporkan.
25: Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor Kota Probolinggo menggelar audiensi dengan DPRD Kota Probolinggo untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebijakan pendidikan dan kesejahteraan guru ngaji. Audiensi berlangsung di gedung DPRD Kota Probolinggo dan dihadiri jajaran pengurus GP Ansor serta pimpinan dan juga anggota dewan. Dalam pertemuan tersebut, Ketua GP Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda, mempertanyakan kebijakan penghapusan alokasi bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA bagi lembaga swasta pada tahun 2026 ini. GP Ansor juga menyoroti perubahan aturan terkait tambahan penghasilan guru swasta, di mana masa kerja minimal yang sebelumnya 2 tahun kini menjadi 5 tahun. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Probolinggo, Sinta Dwi Lasmi, menyampaikan bahwa pihaknya menerima aspirasi tersebut dan siap mengawal dalam pembahasan anggaran ke depan.
26: Tadi bersepakat akan memperjuangkan guru ngaji, gaji guru ngaji dan BOSDA, karena di 2025 sudah masuk rekomendasi DPRD bahwasannya honor tetap 500 akan tetapi sama pemerintah kota malah ditulis. Jadi rekomendasi DPRD tidak digunakan oleh pemerintahan kota Probolinggo.
25: DPRD juga akan berkoordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD untuk melihat kemungkinan penambahan anggaran termasuk bagi guru swasta dan juga guru ngaji. Audiensi berlangsung dialogis dan menghasilkan komitmen bersama untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru khususnya di lembaga swasta dan pendidikan agama. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo yang Mas Diki melaporkan.
24: Ya, sekian berita dari Malang. Kita kembali ke RRI Sumenep bersama Holili. Holili, silakan.
0: Baik, terima kasih Laras. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
2: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar dan pemirsa, 3 jemaah haji wanita embarkasi Surabaya tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci tahun ini karena dalam kondisi hamil. Farida Kusnia melaporkan.
3: 3 jemaah haji wanita embarkasi Surabaya tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci tahun ini. Saat sesi wawancara Ketua PPIH Embarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam mengatakan, ketiga wanita itu sedang hamil. Dari Kabupaten Pamekasan ada 2 orang dan satunya dari Lamongan.
4: Hamil terdeteksi ada 3. 3 dari Lamongan, dari mana? Pamekasan ada 2. Berarti itu tunda berangkat, Pak ya? Tunda berangkat. Tunda berangkat karena memang tidak bisa untuk apa namanya melakukan perjalanan jarak jauh dengan pesawat. Itu usia kehamilan berapa? Macam-macam. Ada yang masih 6 minggu, ada yang sudah cukup besar, bahkan sudah 7 bulan, seolah seperti itu.
3: Sementara itu, jemaah haji tertua di kloter 83 asal Kabupaten Banyuwangi, Ropingi Rebin, bersyukur di umur 100 tahun lebih bisa beribadah haji.
5: Mbak, pripun Mbak, perasaan ini sakit berangkat haji ini gimana?
6: Iya, biasa banget.
5: Senang betul.
6: Iya, iya, yang abon wawenang alhamdulillah kalau si Pak Cina kali Allah ini wabuni jabai wawenang betul.
5: Usia pinten Mbak, saat ini panjenengan Mbak?
6: 203 ini Mbak.
5: 203?
6: Iya.
5: Mbak, persiapannya Mbah niki napa jenenge badhe budal haji niki napa Mbah? Persiapane olahraga napa?
6: Nggih, izine wis diperintahkan mampah-mampah karo pelayan-pelayan ngoten. Kali yuk kula.
3: Ropingi Rebin masih aktif bercocok tanam, namun beribadah haji menurutnya merupakan cita-citanya yang terwujudkan. Farida Husnia melaporkan.
2: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info priba RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nur Lili mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam priba.
2: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Ya pendengar, baru saja kita ikuti info prima bersama dengan RRI Sumenep. Kini kita kembali dalam Malang Sore ini bersama saya Diah Laras yang akan temani Anda hingga nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Hai, apakah Anda pernah mengalami layanan publik yang kurang memuaskan? Atau mungkin justru ingin berbagi pengalaman positif Anda? Saatnya suara Anda didengar. Bergabunglah di acara Halo RRI, program interaktif yang siap menerima segala laporan, saran, dan masukan Anda tentang pelayanan publik di sekitar kita.
2: Halo RRI, layanan administrasi di kelurahan saya kok lama ya? Saya harap bisa segera diperbaiki ya.
3: Halo RRI, saya mau melapor. Lampu jalanan di sekitar sini sering mengalami pemadaman.
1: Tunggu apa lagi? Langsung lewat WhatsApp Pro 1 RRI Malang di 081-555-600-915.
4: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
1: Di Pro 1 RRI Malang, kita bersama wujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, karena suara Anda penting.
5: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
6: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
8: Sama-sama.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.
10: Sesekali, jazz lah.
12: Semangat ya manggungnya.
13: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
14: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
8: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
5: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Selamat sore untuk Anda yang beraktivitas sore hari ini atau sudah perjalanan pulang dari kantor, hati-hati di jalan pendengar ya. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Yang di Probolinggo, Anda bisa simak informasi yang kami hadirkan di 88,3 FM ya, dan juga bisa mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda bisa download aplikasinya di Play Store ataupun App Store di smartphone Anda. Informasi untuk Anda sore hari ini, pendengar, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N2546EEQ atas nama Soekarno SAG, alamatnya di Jalan Kapi Anala, Blok 15, nomor 14, RT 5, RW 14, Sekarpuro, Pakis, Malang. Bagi Anda yang menemukan, Anda bisa mengembalikan kepada Saudara Ahmad Fanani. Anda bisa hubungi di 0852-5322-7497. Atau juga bisa hubungi kami, RRI Malang, bagian layanan dan pengembangan usaha. Hubungi kami di 081-34-6074. Kemudian juga untuk Anda, diinformasikan telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N2546EEQ atas nama Ahmad Fanani, Jalan Tirto Mulyo Graha Sejahtera Residen F5 RT 4 RW 9 Landung Sari Dau Malang. Bagi Anda yang menemukan, bisa mengembalikan kepada Saudara Ahmad Fanani ya. Anda bisa hubungi ke RRI Malang bagian LPU, hubungi kami di 081 34 kali 6074.

rekan Malang sore ini bersama dengan Pro 1 RRI Malang. Saya ucapkan juga yang baru bergabung bersama kami di 94,6 FM. Ada kabar gembira dari Gubernur Jawa Timur yang menginformasikan bahwa di tahun 2026 ini pendengar memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Jadi sama seperti tahun 2024 dan 2025. Jadi untuk Anda yang mau bayar pajak kendaraan, Anda bisa datang ke layanan KB Samsat Karangploso yang ada di berbagai lokasi. Di Samsat Induk dan Walkthru itu hari Senin sampai Sabtu buka dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Hari Jumat buka jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Payment point Tumpang dan Lawang dan juga Samsat Keliling Mangliawan buka Senin sampai Kamis jam 8 pagi sampai setengah 12 siang. Hari Jumat payment point buka dari jam 8 pagi sampai setengah 11, sedangkan Samsat Keliling buka jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Nah, Samsat Keliling Pagi Singosari ada di hari Senin sampai Sabtu dari jam 8 pagi sampai setengah 12 siang, sedangkan di hari Jumat buka dari jam 8 pagi sampai setengah 11 siang. Nah, selain itu tersedia juga payment point di Tumpang dan Lawang dan juga Samsat Keliling di

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

ada suatu kalimat yang sangat berharga, yaitu semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku. Ungkapan agung yang memiliki banyak makna mulia ini diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ungkapan yang mudah diucap tetapi sulit untuk dipraktikkan, kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar, kokoh, hati yang suci, dan tawadu yang mampu dan siap menerima serta menyadari aib yang ada pada dirinya, menghadapinya dengan tegar, dan kemudian fokus pada usaha untuk selalu memperbaikinya. Tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari aib. Namun terkadang, kita tidak jujur terhadap diri kita dan sering terkesan membela diri. Dari Abdullah Al-Muzaini mengatakan, jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah, jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka ia lebih baik dariku. Jika ada orang lainnya yang lebih muda darimu, maka seharusnya engkau katakan, aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya, maka ia sebenarnya lebih baik dariku. Demikianlah sikap yang seharusnya engkau perhatikan ketika engkau melihat yang lebih tua atau yang lebih muda darimu.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Malang sore ini, BPBD Kota Malang ini dikabarkan sudah merampungkan pemetaan detail ya terkait dengan potensi kebencanaan di seluruh wilayah Kota Malang, pendengar. Jadi setiap kelurahan kini sudah diketahui gitu ya, mana saja titik rawan yang terjadi bencana, bahkan detail hingga rumah-rumah warga. Jadi langkah mitigasi ini tuh dilakukan tujuannya untuk meminimalisir risiko dampak bencana yang sering mengintai, terutama di cuaca ekstrim seperti saat ini. Dari Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Kota Malang, Prayitno, juga mengatakan bahwa BPBD Kota Malang ini sudah berkolaborasi dengan tim ahli dari Universitas Negeri Malang untuk menyisir potensi bahaya di 57 kelurahan yang ada, pendengar. Dan hasilnya, data ini sudah dikantongi oleh masing-masing lurah sebagai panduan penanganan di tingkat paling bawah, begitu ya. Jadi untuk di Kota Malang sendiri sudah dipetakan untuk seluruh potensi, mulai dari ancaman hidrometeorologi sampai cuaca ekstrim, pendengar. Nah, dari 57 kelurahan yang ada di Kota Malang, sebanyak 40 kelurahan ini punya titik-titik lokasi yang sangat spesifik potensinya, bahkan hingga data tingkat RT/RW dan juga jumlah KK yang terdampak. Nah, jadi dari hasil pemetaan, kurang lebih dari 57 kelurahan itu ada hampir 13.500 rumah dan bangunan yang rawan terdampak bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, dan juga cuaca ekstrim seperti pohon tumbang. Nah, dari jumlah ini, kurang lebih ada hampir 54.000 jiwa yang rentan dan berisiko menjadi korban, pendengar. Jadi memang datanya ini cukup detail begitu ya, terkait dengan nama warga, alamat, usia. Jadi ini masuk dalam skala prioritas evakuasi. Nah, tujuannya adalah supaya para lurah ini bisa respon cepat kalau terjadi keadaan darurat, dan juga bisa menjadi bahan pertimbangan juga untuk pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang, begitu ya. Jadi kalau sudah ada peta, kemudian apabila ada ancaman bencana, maka bisa langsung ke titik sasaran, begitu. Nah, berdasarkan hasil pemetaan ini juga, bencana banjir ini tercatat sebagai ancaman dengan risiko tertinggi untuk di Kota Malang, pendengar. Disusul juga oleh tanah longsor dan juga cuaca ekstrim. Nah, kemudian selain banjir, kerawanan cuaca ekstrim ini juga menjadi perhatian serius, terutama terkait ancaman pohon tumbang. Nah, Prayitno juga menyampaikan, walaupun penebangan pohon ini rawan, untuk pohon rawan ya, sudah dilakukan oleh DLH atau Dinas Lingkungan Hidup, tapi anomali cuaca juga biasanya mengakibatkan dahan pohon yang kelihatan kokoh ini malah justru patah karena terkena angin kencang, pendengar. Nah, saat ini data induk pemetaan ini sudah diserahkan kepada camat dan lurah, dan juga tersedia di Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalop BPBD untuk pemantauan secara real time, begitu ya. Jadi harapannya dengan data-data ini tidak hanya jadi aktif di tanggap bencana, tapi juga di pengurangan risiko bencana, begitu, supaya bencana tidak besar dan dampaknya tidak besar. Jadi sudah mulai untuk dipetakan, pendengar.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

istirahat untuk Anda yang udah ada di rumah, baru beres bersih-bersih gitu ya, udah siap untuk makan malam, apapun yang dikerjakan. Semoga selalu ditemani Pro 1 RRI Malang ya. Oh iya, ini ada satu informasi nih untuk Anda ya. Hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N1164UG atas nama Dewi Aminah. Alamatnya di Raya Baturetno RT2 RW2, Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Malang. Hilangnya di sekitaran Singosari ya. Bagi Anda yang menemukan, Anda bisa mengembalikan kepada Saudara Samsul Arifin. Silakan Anda hubungi di 0857-4699-9365, atau Anda juga bisa hubungi RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Silakan hubungi di 081 3-4-6074.

Iya pendengar, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Sesaat lagi akan ada Diana Riza yang akan melanjutkan sampai Malang malam ini ya, pukul 12 malam. Selamat beristirahat untuk Anda. Saya Diah Laras pamit dari Malang sore ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

informasi dan inspirasi. Melanjutkan Dia Laras untuk hari ini hingga jam 19 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan sapa Anda dalam Malang sore ini dengan ragam informasi Malang Raya ya. Dan juga pastinya ada banyak sekali single-single manis yang akan menemani aktivitas Anda saudara dalam menyambut liburan panjang. Kira-kira liburan ini ada planning apa? Persiapannya apakah sudah 100%? Anda juga mungkin sudah memilih tempat-tempat yang akan Anda kunjungi. Saya akan temani Anda untuk mempersiapkan rangkaian liburan Anda malam hari ini. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang.

0: Sobat RRI, jauh di ujung timur Indonesia, ada dua gugusan pulau yang jarang terdengar, namun menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Inilah Kepulauan Aru dan Kepulauan Kei, bagian dari Provinsi Maluku, tempat di mana tradisi leluhur, alam, dan sejarah bertemu dalam satu harmoni. Di balik ukurannya yang kecil, Aru dan Kei menyimpan cerita besar tentang jati diri bangsa, kehidupan maritim, hingga hubungan manusia dengan alam. Hari ini, kita jelajahi dua permata timur Nusantara ini. Di segmen Sekarang Anda Tahu, inilah Kepulauan Aru dan Kei. Kepulauan Aru dan Kei terletak di Laut Arafura, di antara Papua dan Australia. Secara geografis, keduanya merupakan pulau-pulau karang yang terbentuk dari naiknya permukaan laut ribuan tahun lalu. Di Kepulauan Aru, kamu akan menemukan hutan rawa, sabana, sungai-sungai tenang, hingga habitat satwa langka seperti burung cendrawasih, walabi, dan kasuari kerdil. Sedangkan di Kepulauan Kei, pantainya dikenal sebagai salah satu yang tercantik di Asia Pasifik, dengan pasir putih selembut tepung, seperti di Pantai Ngurbloat, atau yang disebut masyarakat sebagai pasir panjang. Meski sulit dijangkau, keduanya pernah menjadi jalur perdagangan internasional sejak masa kuno. Aru dikenal sebagai penghasil mutiara, tripang, dan burung eksotis. Sementara Kei menjadi pusat budaya dan pelayaran orang-orang Maluku. Masyarakat Aru hidup sangat dekat dengan alam. Ada konsep adat yang disebut sasi, aturan larangan mengambil hasil laut atau hutan selama periode tertentu untuk menjaga keseimbangan alam. Sasi bukan hanya aturan, tapi kesepakatan sakral antara manusia dan leluhur untuk melindungi kehidupan. Di Aru juga terdapat tradisi makan panas atau upacara pemersatu kampung yang menegaskan nilai kebersamaan. Setiap tarian, seperti tari Cakalele Aru, menjadi simbol keberanian dan penghormatan pada nenek moyang. Kei memiliki salah satu sistem adat paling terkenal di Nusantara, Larful Ngabal, yang berarti hukum merah dan tombak. Larful Ngabal adalah pedoman hidup masyarakat Kei yang mengatur tata krama, hubungan sosial, batas tanah, hingga perdamaian. Ini adalah sistem hukum adat yang sudah ada jauh sebelum konsep negara modern lahir. Ada juga tradisi Hawear, yaitu pemasangan tanda larangan adat untuk menjaga lingkungan atau menghentikan konflik. Tanda sederhana dari daun atau kayu ini memiliki kekuatan hukum sosial yang dihormati seluruh warga. Sobat RRI, salah satu kekayaan terbesar Aru dan Kei adalah seni dan musiknya. Di Kei, terkenal tarian Yamko Rambe Yamko dan tradisi paduan suara gereja dengan harmoni khas Maluku. Di Aru, nyanyian adat menjadi media penyampaian sejarah dan pesan-pesan leluhur disebut syair. Rumah-rumah tradisional di Kei umumnya berbentuk rumah panggung dengan teknik konstruksi sederhana namun kokoh. Sementara di Aru, rumah adat sering dihiasi ukiran-ukiran simbol laut dan hewan yang menjadi identitas masyarakat. Makanan lokalnya pun tak kalah unik. Di Kei ada embal, yaitu olahan singkong khas yang menjadi makanan pokok. Sedangkan Aru punya berbagai hidangan laut segar yang langsung diambil dari Laut Arafura. Secara sejarah, Aru dan Kei pernah bersinggungan dengan bangsa Eropa pada masa rempah. Portugis, Belanda, hingga pedagang Arab pernah singgah di wilayah ini. Namun, identitas budaya Aru dan Kei tetap bertahan kuat melalui adat dan kepercayaan lokal. Pada masa perjuangan kemerdekaan, wilayah ini juga berperan sebagai jalur laut strategis dan tempat persembunyian para pejuang dari Maluku dan Papua. Kini, meski modernisasi terus masuk, masyarakat Aru dan Kei tetap menjaga adat, alam, dan kebersamaan sebagai fondasi kehidupan mereka. Dari pantai Kei yang bening bak kristal, hingga hutan Aru yang misterius dan penuh kehidupan. Dari hukum adat Larful Ngabal, hingga ritme tarian Cakalele Aru. Kepulauan kecil ini mengajarkan kita bahwa kekayaan Indonesia bukan hanya soal luas wilayah, tetapi kedalaman budaya. Sobat RRI, kini kamu tahu, Aru dan Kei bukan sekedar pulau kecil. Mereka adalah dua dunia besar dari timur Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official.
1: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
2: Rina, Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
2: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja, masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
2: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
2: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

keberadaan pedagang kaki lima saudara di kawasan Jalan Veteran Kota Malang ini yang ada di depan UB ya, semakin menjamur dan menjadi sorotan. Bahkan para pedagang ini terlihat memenuhi sisi jalan saudara, merambah sampai jalur hijau hingga jalur sepeda pancal yang seharusnya steril ya dari aktivitas jual beli ya. Saat jam sibuk, kondisi ini semakin memicu kepadatan lalu lintas di kawasan kampus. Arus kendaraan yang ada pun terganggu ya, dan ruas jalan menjadi semakin sempit saudara. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang menyampaikan bahwa pihaknya sudah terus melakukan pengawasan dan operasi rutin di kawasan tersebut. Namun salah satu alasan mereka kembali lagi karena memang pasarnya potensial begitu. Ada ribuan mahasiswa UB yang dinilai menjadi sasaran empuk bagi para pedagang ya, yang menjual makanan dan minuman. Dan dia pun meminta para mahasiswa dan juga masyarakat untuk bekerja sama begitu ya. Keberadaan pembeli menjadi faktor utama yang membuat para pedagang ini terus kembali bermunculan begitu saudara. Untuk mengatasi hal tersebut, Satpol PP berharap Perda Parkir Kota Malang yang baru segera diberlakukan, regulasinya baru ya, yang diyakini menjadi solusi efektif untuk menekan keberadaan PKL di Jalan Veteran. Dalam aturan itu, kendaraan milik PKL yang digunakan berjualan itu berpotensi dikenai sanksi penggembokan. Biaya untuk membuka gembok mencapai Rp500.000 saudara. Satpol PP juga menilai sanksi ini akan jauh lebih berat dibandingkan tipiring, sehingga diyakini mampu membuat para PKL berpikir ulang untuk kembali berjualan. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda saudara dari malangtimes.com untuk

Sobat RRI, pernahkah Anda menyadari di sepanjang pesisir Pulau Jawa masih berdiri bangunan tua dengan tembok tebal, jendela sempit, dan menghadap laut? Bangunan ini bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah saksi bisu kekuasaan Dagan yang pernah menguasai Nusantara, yaitu VOC. Hari ini, kita akan menelusuri jejak benteng-benteng VOC yang berdiri di pesisir Jawa. Ini adalah segmen Sekarang Anda Tahu. Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC didirikan pada tahun 1602 sebagai perusahaan dagang Belanda. Namun seiring waktu, VOC berkembang menjadi kekuatan militer dan politik yang sangat kuat di Nusantara. Untuk mengamankan jalur perdagangan rempah, VOC membangun benteng-benteng di titik strategis, terutama di wilayah pesisir. Benteng ini berfungsi sebagai pusat pertahanan, gudang logistik, kantor dagang, sekaligus simbol kekuasaan kolonial. Dari sinilah VOC mengontrol pelabuhan, memantau lalu lintas laut, dan menekan perlawanan lokal. Sobat RRI, kita mulai dari pesisir barat Jawa. Di Jakarta, berdiri Benteng Batavia atau Kastel Batavia. Kastel Batavia dibongkar pada tahun 1809 oleh Herman Willem Dendels karena material bangunannya dibutuhkan untuk pembangunan kawasan kota baru di Weltevreden. Sekarang mencakup wilayah Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Dari sinilah VOC mengatur pemerintahan kolonial Hindia Belanda selama berabad-abad. Tak jauh dari sana, yaitu di Banten, terdapat Benteng Spilwijk. Benteng ini dibangun untuk mengawasi Kesultanan Banten yang kala itu menjadi kekuatan dagang besar dan pesaing VOC. Benteng Spilwijk menjadi simbol bagaimana VOC mencampuri urusan politik kerajaan lokal demi kepentingan dagangnya sendiri. Sisa-sisa benteng ini masih bisa kita lihat hingga hari ini, berdiri menghadap Selat Sunda. Beralih ke pesisir utara Jawa, VOC juga membangun benteng di kota-kota pelabuhan penting. Di Ambarawa, Kabupaten Semarang, terdapat Benteng Willem I yang dahulu menjadi pusat pertahanan militer VOC di Jawa Tengah. Sementara di Jepara, kita menemukan Benteng VOC Jepara yang berperan penting dalam mengamankan jalur perdagangan kayu dan hasil bumi. Benteng-benteng ini menunjukkan bahwa pesisir utara Jawa adalah jalur ekonomi vital yang diperebutkan bangsa Eropa. Hingga kini, struktur bangunan, fondasi, dan tata letak benteng masih dapat dikenali, meski sebagian telah menyatu dengan perkembangan kota modern. Sobat RRI, benteng-benteng VOC bukan hanya bangunan militer. Ia adalah simbol kekuasaan kolonial, eksploitasi ekonomi, dan perlawanan rakyat Nusantara. Di balik tembok tebal ini, terjadi perjanjian paksa, monopoli dagang, hingga perlawanan dari kerajaan dan rakyat pesisir Jawa. Benteng-benteng ini mengingatkan kita bahwa sejarah Indonesia juga dibangun melalui perjuangan melawan penindasan. Kini, banyak benteng VOC ditetapkan sebagai cagar budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Sobat RRI, dari Jakarta hingga Jawa Tengah, benteng-benteng VOC di pesisir Jawa berdiri sebagai saksi bisu perjalanan bangsa ini. Bukan untuk mengagungkan penjajahan, tetapi untuk mengingat, belajar, dan memahami sejarah, serta menghargai perjuangan para pejuang dahulu dalam merebut kemerdekaan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Sobat RRI, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara, di timur Nusantara pernah berdiri dua kekuatan besar yang membuat bangsa-bangsa Eropa saling berebut pengaruh. Dua kesultanan ini berasal dari akar yang sama, bahkan sering disebut sebagai saudara. Namun tumbuh menjadi dua kekuatan dunia di jalur perdagangan rempah-rempah. Mereka adalah Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Bagaimana kisah dua saudara ini bisa mengubah peta kekuasaan dunia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Kesultanan Ternate dan Tidore tumbuh di Kepulauan Maluku, wilayah yang sejak berabad-abad lalu dikenal sebagai penghasil cengkeh terbaik di dunia. Keduanya berasal dari masyarakat lokal yang berkembang menjadi kerajaan maritim kuat sejak abad ke-13. Ternate dan Tidore memiliki bahasa, budaya, dan sistem pemerintahan yang hampir serupa. Bahkan kerap disebut sebagai dua saudara dari rahim sejarah yang sama. Namun, letak geografis dan kepentingan politik perlahan membentuk jalur kekuasaan yang berbeda. Sobat RRI, di masa itu, cengkeh bukan sekedar bumbu dapur. Rempah-rempah adalah komoditas paling mahal di Eropa. Bahkan nilainya bisa disetarakan dengan emas. Ternate dan Tidore menjadi pusat perdagangan rempah dunia, membuat bangsa Portugis, Spanyol, dan kemudian Belanda datang ke Maluku dengan satu tujuan, menguasai sumbernya. Ternate menjalin hubungan dengan Portugis, sementara Tidore bersekutu dengan Spanyol. Persaingan dua kekuatan Eropa ini ikut menyeret Ternate dan Tidore dalam konflik global yang dampaknya terasa hingga lintas benua. Meski sering digambarkan bersaing, hubungan Ternate dan Tidore tidak selalu bermusuhan. Keduanya memiliki strategi politik masing-masing untuk mempertahankan kedaulatan. Ternate dikenal agresif dalam diplomasi dan militer, sementara Tidore lebih menekankan pengaruh budaya dan jaringan kekuasaan hingga Papua. Dalam beberapa periode, kedua kesultanan bahkan bekerja sama melawan dominasi asing yang mulai menekan kedaulatan mereka. Dari sinilah terlihat bahwa persaingan mereka bukan sekedar konflik saudara, melainkan upaya bertahan di tengah pusaran kekuatan dunia. Sobat RRI, jejak Kesultanan Ternate dan Tidore masih hidup hingga hari ini. Mulai dari istana kesultanan, tradisi adat, hingga peran tokoh-tokohnya dalam sejarah Nusantara. Kisah dua saudara ini mengajarkan bahwa wilayah Indonesia Timur sejak lama bukan daerah pinggiran, melainkan pusat peradaban dan perdagangan dunia. Sejarah Indonesia tidak hanya dibentuk di Jawa atau Sumatera, tetapi juga di Maluku, di tanah rempah yang mengubah arah sejarah global. Sobat RRI, Kesultanan Ternate dan Tidore adalah bukti bahwa Nusantara pernah menjadi poros dunia. Dua saudara, dua kekuatan, dan satu warisan besar bagi sejarah Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan kisah Kesultanan Ternate Tidore yang pernah mengguncang dunia. RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Sesaat lagi saudara, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan segera bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta untuk Warta Berita. Malang malam ini masih akan terus menyapa Anda sampai jam 2.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PKH tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Nama pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat, ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat, ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi dan hiburan bagi rakyat.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya, yang diwujudkan melalui pemeriksaan oleh tenaga ahli maupun uji laboratorium.

0: aparat kepolisian, Bank Indonesia, dan unsur Kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Bota Supal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
2: Bota Supal senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri keaslian uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu diragukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
1: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya, Alam. Ya, saya perlu alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
5: Tadi mencakup.
3: Ya, baik. Alam.
5: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Ibad PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
6: Iya, ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah. Ya, karena di dalam diskusi ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
5: Dengar ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam,

0: Sastra Negara Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ayan.
2: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
3: 13 tahun. Setelah tahun 2000, setelah di tahun 2000 siapa?
1: Ya, Ayan.
2: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 Embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
4: Keberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
5: Tapi sebelumnya, terus seluruh itu kita
1: ya, Rian. Rian.
5: Ya, mudah-mudahan ya sudah terjadi sekarang ini ya, kita untung dan belum mengalami yang itu mudah-mudahan
1: ya. Iya, Rian.
6: Iya. Dan yes. Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di Tanah Suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apridani melaporkan Pukul 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Info Haji.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Damos comienzo a la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal. Tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari tiga laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya, hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan, dan cara mereka menyerang, bukan kebutuhan mereka melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir, seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro3 RRI. Tetap bersama Pro3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @rriprogram.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Habis, buang sini aja deh.
3: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
3: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
3: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
4: Tidak!
5: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
5: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
5: Ayo dah.
6: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Warta berita dari Pro3 Jakarta, saudara, telah kami hadirkan untuk Anda malam hari ini. Sesaat lagi dalam rangkaian acara Malang malam ini, kami akan hadirkan mimbar Hindu yang akan hadir untuk menyampaikan pembahasan tentang pergaulan dalam konsep Hindu bersama GM Dr. Ketut Astawa MM yang sudah tersambung bersama kami, saudara, melalui sambungan telepon. Selamat malam Pak Ketut Astawa.
8: Selamat malam Mbak Arisa.
7: Sehat ya Pak malam hari ini?
8: Sehat alhamdulillah.
7: Baik, siap. Untuk malam hari ini Pak Ketut Astawa akan menyampaikan terkait tentang pergaulan dalam konsep Hindu. Saya persilahkan.
8: Terima kasih Mbak Reza. Om Swastiastu, umat Dharma yang saya hormati dimanapun berada, dari manapun siaran RRI Malang dapat di terima. Pada malam hari ini saya Ketut Astawa akan membawakan mimbar Hindu dengan tema pergaulan dalam konsep Hindu, atau dalam bahasa Sanskertanya adalah Sangsarga. Pergaulan dalam bahasa Sanskerta disebut Sangsarga. Mas Dharma yang saya banggakan, yang saya hormati, pada malam hari ini ada beberapa hal terkait dengan istilah pergaulan di dalam agama Hindu. Kata-kata kunci yang perlu umat sedharma pahami yaitu yang pertama, pergaulan atau pertemanan di lingkungan orang baik yang memiliki sifat utama akan menemukan atau menerima sifat baik dan utama. Seperti perpindahan wanginya bunga ke dalam air, ke dalam minyak, atau melekat pada kain. Sloka Kitab Sarasamascaya, sloka 300. Yang kedua, budi atau intelektualitas atau kecerdasan akan merosot sedemikian rupa jika kita berteman dengan orang yang patah budi atau orang-orang atau mereka yang berbudi rendah. Ini tercantum di dalam Weda Samarti Sara Samasaya Sloka 301. Yang ketiga, walaupun kepandaian atau kecerdasan seseorang hanya sedikit, jika berteman di lingkungan orang-orang bijaksana atau mereka yang memiliki utama budi, maka kecerdasannya akan semakin bertambah. Sloka 302. Yang keempat, meskipun banyak kepandaian seseorang, namun jika kepandaian tersebut tidak berada pada mereka yang nirguna, saya ulangi, jika kepandaian tersebut berada pada seseorang yang nirguna atau yang tak berguna, maka tidak akan nampak pancarannya sebagaimana bayangan seekor gajah pada cermin yang kecil, maka gajah itu akan nampak kecil. Sloka sama saya 303. Yang berikutnya, oleh karena itu, hendaknya jadilah orang yang berpengetahuan dan janganlah terpengaruh oleh perbuatan adharma atau perbuatan dosa atau manusia yang durbudi. Sloka 304. Mursidharma yang berbahagia. Selanjutnya, mereka yang tidak patut dijadikan teman bergaul, yaitu orang yang mengusahakan penyakit dan kesedihan bagi orang banyak atau orang lain, buruk laku, alpa atau tidak tahu kewajiban, suka berbohong, mabuk karena minuman keras, dan perilaku buruk lainnya. Sloka 325. Mereka yang tersebut ini dengan sifat-sifat disebutkan tadi disebut papa budi atau durjana, seperti pohon yang hidup bercampur dengan pohon kering akan mudah ikut terbakar. Jadi kalau kita, umat sedharma yang berbahagia, kita hidup atau berteman atau sering berkumpul di lingkungan orang-orang yang berperilaku buruk, maka dapat diandaikan sebuah atau sebatang pohon yang hidup bercampur dengan pohon kering. Suatu saat mudah ikut terbakar. Itulah kata-kata kunci yang patut kita pahami, kita sadari di dalam kita melakukan atau dalam kita memilih teman, lingkungan untuk pergaulan kita sehari-hari menurut ajaran Weda Samarti Kitab Sara Samasaya. Umat sedharma yang berbahagia, berikutnya, pergaulan atau sangsarga dengan sang sadhu. Sang sadhu di sini artinya adalah mereka, orang-orang atau seseorang yang memiliki karakter kebajikan, memiliki sifat-sifat kepanditaan. Jika hendak mencari kawan atau teman atau persaudaraan, maka hendaklah seseorang yang berbudi luhur, hendaklah berteman dengan seseorang yang berbudi luhur. Berbudi luhur saja dijadikan kawan. persaudaraan, sehingga akan mendapatkan limpahan budi yang luhur pula. Umat sedharma yang berbahagia, jika kita selalu atau senantiasa berkumpul, bergaul dengan orang-orang bijaksana atau melakukan pergaulan di lingkungan mereka-mereka yang bijaksana, maka kita akan mendapatkan limpahan budi yang luhur pula. Ciri-ciri seseorang yang berbudi luhur, atau disebut juga orang-orang atau mereka yang memiliki utama budi atau sang sadhu, adalah ciri-cirinya sebagai berikut. Tindak gembira jika dipuji. Jadi mereka jika dipuji tidak menunjukkan rasa gembira yang berlebihan. Tidak sedih jika dicela, dan tidak akan mengeluarkan kata-kata kasar. Namun sebaliknya, selalu bersih pikirannya. Sloka 306. Umat sedharma yang berbahagia, dimanapun berada. Intinya, mereka yang disebut sebagai manusia dengan utama budi, atau sang sadhu, selalu bersikap sabar, rendah hati karena berpengetahuan, dan penuh kebajikan seperti padi merunduk karena buahnya banyak, seperti pepohonan yang berbuah banyak, berbuah lebat, maka dahannya atau pohonnya akan merunduk. Saya rasa misalnya seloka 308. Mereka dikatakan sebagai manusia utama budi jika pembawaannya tidak pernah membicarakan kekurangan orang lain, selalu menolong pihak yang mendapat kesulitan, ulas asih pada orang yang sedang minta pertolongan, dan mereka patut dihormati. Sarasam saya, seloka 309. Umat sedharma yang berbahagia, dimanapun berada. Selanjutnya, masih di dalam konteks pergaulan yang mendapatkan tempat pada kita umat sedharma, ialah bukan hanya sesama manusia yang menyukai seseorang dengan utama budi, melainkan sang Atman pula menyayanginya, dan sesungguhnya mereka sayang pada dirinya sendiri karena tidak akan menderita dan selalu disayangi orang lain. Sloka 312. Maka sang sadhu, sang utama budi, berlimpah kekayaan yang diperolehnya, berpelajar, dihormati, tidak sombong, selalu bersabar, tidak tergesa-gesa, dan itulah sikap sang pandita. Sara Samasaya, Sloka 310. Mas Dharma yang berbahagia, mereka yang akan selalu mengupayakan kebahagiaan untuk orang lain tanpa menginginkan balasan, karena keyakinannya dan tak memikirkan buah dari hasil kerjanya. Di dalam budaya Jawa, kita kenal istilah rame inggawe, sepi ing pamrih. Inilah salah satu contoh dari orang-orang yang atau mereka yang memiliki Utama Budi atau Sang Sadhu. Sloka 311. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Selanjutnya, hal-hal yang perlu kita sadari, umat sedharma sadari secara lebih dalam, di dalam kaitannya dengan tema Mimbar Hindu malam ini adalah bahwasanya pembawaan Sang Utama Budi atau Sang Sadhu patut disadari, dipegang teguh, dijadikan contoh untuk ditiru oleh setiap umat sedharma dalam tindakan pergaulan kita sehari-hari, agar kita semua menjadi manusia yang berguna dan membahagiakan orang banyak, bukan malah dengan tindakan-tindakan papa budi yang selalu merugikan, mengecewakan orang lain ataupun orang banyak. Tindakan-tindakan seperti itu kita kenal di dalam konsep Hindu sebagai papa budi atau sang durjana. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, pergaulan yang baik artinya kita selalu berkumpul atau bergaul dengan orang-orang yang memiliki sifat bijaksana, yang memiliki kesabaran, yang bekerja, memiliki karakter pekerja tanpa pamrih, suka menolong, sabar, tidak menyakiti orang lain. Dan konsep ini perlu kita kembangkan, kita tularkan kepada generasi-generasi muda kita, umat sedharma sekalian, agar kita umat Hindu pada umumnya dan sebagai manusia pada umumnya selalu memperoleh kebaikan, memperoleh kebahagiaan, kedamaian, sehingga kehidupan kita menjadi harmoni di antara kita umat sedharma, menjadi harmoni di antara kita manusia dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan harmoni di antara kita manusia dengan lingkungan kita, alam semesta. Umat sedharma yang berbahagia, konsep pergaulan ini perlu kita kembangkan, kita ajarkan kepada para generasi muda kita agar mereka memahami mana pergaulan yang baik akan menghasilkan karma baik, mana pergaulan yang kurang baik akan menghasilkan karma buruk. Seperti umat sedharma ketahui bersama bahwa dalam konsep Hindu, ajaran karma termasuk di dalam salah satu unsur di dalam Pancasrada atau lima keyakinan umat Hindu, yaitu pertama, percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, percaya kepada Atman atau sang jiwa yang ada di dalam tubuh badan kita masing-masing. Yang ketiga, percaya dengan Omkarmapala. Yang keempat, percaya dengan reinkarnasi atau Tumimba Lahir. Yang kelima, percaya dengan adanya moksa, yaitu menyatunya sang jiwa, sang Atman kepada sumbernya, yaitu Tuhan yang dewasa sebagai sumber segala sumber keberadaan di alam semesta ini. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Pergaulan sangat penting buat kita, sesama manusia, untuk menjaga etika agar kehidupan kita menjadi harmoni, baik di dalam keluarga, dalam organisasi sosial, maupun organisasi lainnya, sehingga kehidupan kita akan selalu rukun, damai, harmoni dengan siapapun kita bergaul. Lebih-lebih kalau kita selalu berada di lingkungan orang-orang bijaksana, sehingga kita selalu mendapatkan limpahan kebijaksanaan, perilaku-perilaku yang bijaksana, perilaku-perilaku yang menghasilkan karma baik. Umat Sedharma yang berbahagia, pergaulan yang tidak baik, pergaulan yang buruk, yang intinya adalah perilaku-perilaku yang adharma, yang akan merugikan pihak lain, dan setiap seseorang yang mengikuti perilaku-perilaku adharma itu, mereka akan, di dalam kitab suci kita, mereka setelah meninggal akan memasuki narakaloka. Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah intisari dari konsep pergaulan dalam agama Hindu yang patut kita resapi, kita sadari, untuk kita kembangkan dalam perilaku kita sehari-hari, termasuk dengan anggota keluarga kita, anak-anak muda, agar mereka di kemudian hari memiliki sikap-sikap sebagaimana yang diuraikan tadi, yang menjadi pegangan yang teguh bagi sang sadhu, bagi manusia atau mereka yang memiliki utama budi, ataupun dikenal dengan istilah mereka adalah sang sadhu. Sekali lagi, kita harus meniru, meneladani, memegang teguh sikap perilaku para sang sadhu, sang utama budi. Demikianlah umat Sedharma sekalian yang saya banggakan, yang saya hormati dimanapun berada. Member Hindu malam ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga materi yang saya bawakan malam ini membawa manfaat dan berguna bagi kita semua untuk kebaikan kehidupan kita ke depan. Saya akhiri mimbar Hindu malam ini dengan ucapan Om Santi Santi Santi Om. Terima kasih.
7: Baik, terima kasih Pak Ketut Astawa malam hari ini telah berkenan untuk hadir membahas tentang pergaulan dalam konsep Hindu melalui sambungan telepon kami. Sehat selalu Pak Ketut Astawa, selamat malam.
8: Selamat malam Mbak.
7: Yang baru saja berbincang bersama kami saudara malam hari ini untuk Mimbar Hindu edisi hari ini, Rabu 13 Mei 2026, JM Dr. Ketut Astawa MM, tentang pergaulan dalam konsep Hindu. Sesaat lagi saudara kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta, pukul 8 waktu Indonesia Barat, Ruang Rindu Berjaringan Nasional akan hadir menyapa Anda hingga jam 10 nanti bersama dengan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail yang akan berbincang dengan bintang tamu Vivi Kabul. Pastikan selalu setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang FM 94,6 MHz.

0: Kamu pernah berkunjung ke Bali, pasti nggak asing dengan pemandangan sawah bertingkat yang indah seperti tangga hijau di kaki gunung. Namun, di balik keindahan itu tersimpan sebuah sistem cerdas yang sudah berusia ratusan tahun. Namanya Subak, bukan sekedar cara mengairi sawah. Subak adalah filsafat hidup yang memadukan teknologi, budaya, dan spiritualitas masyarakat Bali. Dan tahukah kamu, sistem ini bahkan diakui dunia oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Sistem Subak sudah ada sejak abad ke-9, jauh sebelum teknologi modern masuk ke Indonesia. Subak adalah sistem pengairan tradisional yang mengatur aliran air dari sumber-sumber mata air dan danau menuju sawah-sawah petani dengan cara adil dan berkelanjutan. Kata Subak sendiri berasal dari bahasa Bali kuno yang berarti organisasi petani sawah. Ya, Subak bukan hanya tentang saluran air, tapi juga tentang komunitas yang hidup dalam harmoni, di mana para petani bekerja bersama, berbagi air, dan mengambil keputusan lewat musyawarah. Semua ini diatur berdasarkan falsafah Trihita Karana, yaitu tiga sumber kebahagiaan: parahyangan, hubungan dengan Tuhan; pawongan, hubungan dengan sesama; dan palemahan, hubungan dengan alam. Bayangkan Sobat RRI, bagaimana air dari puncak Gunung Batur bisa mengalir dengan teratur hingga ke sawah-sawah di dataran rendah. Semuanya diatur melalui jaringan kanal, terowongan, dan bendungan kecil yang dibangun secara gotong royong. Setiap subak memiliki pura khusus yang disebut Pura Ulun Suwi atau Pura Subak, tempat para petani berdoa sebelum musim tanam dimulai. Mereka percaya bahwa air bukan hanya sumber kehidupan, tapi juga anugerah suci yang harus dijaga bersama. Dengan cara ini, Subak bukan hanya menjaga ketersediaan air, tapi juga menciptakan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Karena keunikannya, pada tahun 2012, UNESCO menetapkan Subak sebagai warisan budaya dunia. Pengakuan ini bukan hanya karena teknik irigasinya yang menakjubkan, tapi juga karena nilai-nilai sosial dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Subak membuktikan bahwa masyarakat Bali telah memiliki sistem pengelolaan air yang berkelanjutan jauh sebelum konsep ekologi modern dikenal dunia. Inilah bukti kearifan lokal yang tak lekang oleh waktu. Teknologi tradisional yang hidup berdampingan dengan budaya dan keyakinan. Sobat RRI, Subak bukan sekedar sistem irigasi. Ia adalah warisan kebijaksanaan leluhur Bali, simbol gotong royong, keselarasan, dan rasa hormat pada alam. Jadi, lain kali kamu menikmati indahnya terasering di Jatiluwih atau Tegalalang, ingatlah, di balik keindahan itu ada filosofi mendalam tentang bagaimana manusia bisa hidup selaras dengan bumi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Segera kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta, saudara, untuk Ruang Rindu berjaringan nasional yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Selamat mengikuti.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul,
0: malam hari ini yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya.
0: Saking
1: ininya loh, saking
0: semangatnya.
1: Iya.
0: Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini Mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik.
1: Ya. Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar nih Mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi. Halo Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Oh, kok Mbak Vivinya? Sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi? Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sebentar.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar. Boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya, kita telepon
1: kembali
0: ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.

0: siap.
1: Seru banget loh rock and roll music
0: aku
1: tadi.
0: Aku gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
1: Begitu ya.
0: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
1: Benar-benar, benar banget, ngetop banget.
0: Kan kalau nggak salah di filmnya Warkop juga.
1: Warkop DKI.
0: Warkop DKI.
1: Dono Kasino Indro ya.
0: Karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wow.
1: Lama nggak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
0: Ini lagu
1: juga.
0: Festival kok nggak salah mas.
1: Bener lagu ya. festival populer lagu Indonesia sekali. Tahun 78.
0: Nah, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian mas.
1: Oh ya.
0: Liriknya yang sangat.
1: Liriknya itu sangat positif, membuat positif, kita untuk bersama-sama menjaga semangat, perdamaian
0: betul,
1: di dunia semangat, ini.
0: Betul sekali. Mas.
1: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
0: lagi,
1: ya.
0: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
1: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul. Aku gak pernah diajak.
0: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
1: Iya ya.
0: Deket banget.
1: Mungkin karena beda.
0: Enggak. Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu mas.
1: Enggak loh.
0: Mas mau ngomong bukan. Aku lebih muda dari Mbak Ita. Enggak. Enak
1: mungkin
0: aja.
1: Karena aku belum rekaman. Makanya gak diajak sama Mbak Ita. Oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan.
0: Sambungan ke
1: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon. Dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon, karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811-797-27912. 0811-797-27912.
0: Siap, ditunggu.
1: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
0: Oh
1: nih.
0: Iya, pecah banget Mas Yudi.
1: Oh gitu ya, UNESA ya.
0: Jadi itu konser kebangsaan.
1: Konser kebangsaan
0: di Universitas Negeri Surabaya di UNESA Surabaya. Oh aduh benar, itu yang nonton 10.000 lebih.
1: Oh ya, di ya. Ada di mana sih Makodam?
0: Di UNESA-nya.
1: Oh di UNESA-nya.
0: Di lapangan di UNESA. Ya.
1: Oh.
0: Waduh keren banget, dan bintang tamunya juga keren, ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Ciana.
1: Tapi ada yang paling keren loh.
0: Ya Ageng Ganjuri.
1: Ita Purnamasari.
0: Yang paling keren ini dong Mas. Penari ular.
1: Bawain lagu itu.
0: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re kan malu kan di Surabaya.
1: Lagi di Surabaya. Oh iya iya iya, melaku-melaku.
0: Alhamdulillah
1: tunjungan.
0: Pokoknya konsernya pecah.
1: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah
0: Bung
1: bergabung
0: Benny,
1: bersama
0: selamat
1: kita.
0: Malam,
1: selamat
0: Benny.
1: Malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
1: Berbagi, kok kebagi.
0: Alhamdulillah
1: kabar baik,
0: Bang Benny.
1: Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, Bang Yudi. Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
1: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya, sip. Pak Vivika, aku sebenarnya pingin ngomong langsung, tapi apa?
1: Iya, iya, ini boleh ngomong langsung.
2: Pertanyaannya.
0: Oh iya, boleh.
2: Ini Vivika Abul penyanyi di era 70-an, area Bahasa Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari, ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivika Abul?
1: Mbak Vivi ini lagi. Selamat malam Mbak Vivi, sudah bergabung.
3: Selamat malam Mbak Vivi.
1: Selamat malam. Akhirnya tersambung.
0: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh
1: rock
0: alhamdulillah.
1: And roll music.
0: Kangen banget kita semua ya.
1: Mbak Vivi ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
0: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
1: Silakan Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana,
2: salam kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
0: Ya nanti akan dijawab.
2: Bukan, bukan. Oh iya, ya. Itu aja ya. Pertanyaannya yang okay. Satu dulu nanti teman-teman
1: siap.
2: Lain melanjutkan.
0: Siap,
2: Mbak Vivi. Salam tiga ya.
0: Siap, boleh.
1: Boleh, silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Nur di Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
1: Boleh.
2: Naik Delman ke Kota Lampung.
0: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnama Sari. Nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Mohon maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya, kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Jadi ada di situ, ada ada juga, karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga di kebanyakan yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali, dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga, yang lain.
1: Gitu. Ya, benar, benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah, kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyak lah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
1: Oke.
3: Saya sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
0: Oh iya.
1: Oh, siap.
0: Siap.
1: Gimana kabarnya Mbak Vivi?
0: Mbak Vivi, ayo kapan keluar album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu nih Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat karena penyanyi sekarang tuh aduh apa gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior.
0: Nah.
3: Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
0: Atau termasuk Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi, kalau sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi, tapi suka di saudara-saudara begitu.
1: Okay.
3: Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
0: Iya benar.
3: Iya betul kan, Mbak Ita juga pernah.
0: Iya berapa semua kali ke situ ya.
1: Kok aku nggak diajak?
0: Nanti ya, abis ini kenal sama Mas Yudi diajak nanti ya Mbak Vivi ya, kalau ada acara lagi.
1: MC-nya
0: Mas Yudi Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga iya, nanti kita ajak.
0: Iya.
3: Makasih loh ya, kita sudah bincang di sini.
0: Iya Mbak Vivi, aduh udah kangen.
1: Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado, sekarang kita ke Solo.
0: Ada
1: Sumatera Barat ya.
0: Bung Divo.
1: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam,
0: udah.
1: Uncu Divo.
0: Selamat malam, Uda.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
0: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ita, halo Bang Nudi.
1: Ya.
4: Ingin nanya ke Kak Ita Kabul, gimana tuh kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh, dari sekarang sampai dulu tuh. Gimana menjaga profesional, gimana menjaga kualitasnya, atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana. Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa.
1: Oke, siap.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Uncu Divo.
0: Terima kasih Uncu Divo.
1: Boleh
0: silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang, lebih tinggi, dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ulita pun nama saya.
0: Iya.
1: Siap. Oke.
4: Okay. Kita salam aja untuk.
1: Iya.
4: Jauh Bung Leman di Lampung.
1: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
0: Bidan Luis.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bidan Luis.
1: Halo Bidan Luis.
0: Halo.
1: Oh halo, oke. Okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke Mbak Vivi, pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya. Karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya. Apalagi saya udah umurnya. Jadi tetap harus latihan. Karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah.
0: Betul.
3: Sampai tak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan kalau menyenangkan itu kitanya seneng, pastinya kita bisa
0: menjaga
3: latihan seperti itu.
1: Oke.
3: Kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
0: Mbak Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
1: Mbak Vivi, ada pertanyaan liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah, ini panjang kalau diceritain semua ya. Silakan
0: Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
3: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas Bahana Perdamaian kan sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
0: Festival.
3: Seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya tahun
1: ini. Bintang radio. Wah. Ya. Seru.
3: Lupa. Jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan karena Seriosanya Ibu Pranaweng Sitatamsi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
0: Wow, biasa, wah hebat nih Mbak Vivi.
3: Ya pernah jadi 74 tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman. Tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang Bahana Perdamaian itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya Bahana Perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
0: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
1: dilamar.
3: Jadi istri polisi waktu itu. Jadi saya kan terus begini ya, saya tahajud lah apa segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya. Saya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga. Tapi setelah saya pertimbangkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
1: Sebenarnya
3: itu juga lagunya banyak-banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari darah putih seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja. Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi juga, mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya walaupun gitu lah, di Bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya vokal grup apa semuanya itu tetap masih bisa berkarya gitu. Dan kalau ada acara-acara besar saya selalu ditampilkan di Bayangkari ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih, lagi seneng-senengnya tapi saya harus
0: memutuskan. Lagi populer-populernya dia top-topnya ya. Mbak Vivi luar biasa ya.
1: Okay. Ini ada orang Palembang lagi nelpon. Oma Ana, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
1: Siap, selamat malam.
5: Kita pemama
0: sari. Iya, Oma.
5: Cintaku padamu
0: takkan berubah.
5: Kedua-duanya.
1: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul, Oma Ana.
0: Mbak Vivi Kabul, Oma.
5: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Vivi. Mbak Vivi kamu.
3: Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat malam.
5: Waduh, kalau dengar suaranya ini wah udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
0: Betul.
1: Iya dong.
5: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Vivi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
1: Oh iya dong.
5: Apakah memang asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Vivi? Itu di tahun berapa gitu? Saya rasa itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
5: tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio ya, gitu.
0: Nanti akan dijawab.
1: Dijawab ya Oma ya.
5: Selalu ya, siap selalu ya Mbak Pipi.
1: Siap.
5: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
0: iya, Oma.
5: Boleh dong salam-salam ya.
0: Boleh dong Oma, silakan ya. Oma.
5: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya, terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Enggak usah deh pakai radio RRI aja langsungnya RRI Palembang.
1: Siap, terima kasih.
5: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
0: Selamat malam Bu Ana.
1: Bu Ana?
0: Bu Ana.
1: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
0: Betul.
1: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan ya dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
6: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti
0: betul,
6: itu.
0: Betul, betul Mbak Vivi.
6: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada background-nya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua.
0: Iya,
6: dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
1: Oh gitu ya?
6: Iya.
1: Oke.
6: Kan pertanyaannya adalah bisa
0: ya, dalam ya, membawakan
6: memang,
0: lagu ini
6: memang betul ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia
0: ya, Bina Vokalia ya.
6: Nah Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor yang merata waktu itu, dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi saya ikut ngajar juga di sana. Nah jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra. Jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Sisyoria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi saya suka dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong grup semua. Jadi membuka Jav Kalia di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya gitu. Muridnya antara lain adalah Yana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu. Jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul begitu ya. Tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering juri ya, juri bintang radio, juri apa juri apa dengan ayahnya Pak Dia Iskandar juga mereka.
1: Ya.
6: Yang bisa saya sampaikan. Jadi
1: siap.
6: Ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi. Dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putra yang almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Pas kecil 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior.
0: Wah.
6: Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
0: Wah, luar biasa.
1: Siap. Nah ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio. Tadi sudah disebutkan tahun 74. Cerita
0: ya,
1: sampai bisa ikut itu gimana?
0: Gimana Mbak Vivi?
6: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling enggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Dengan kata-kata kan ada seriusa, ada keroncong dan ada hiburan. Ya, saya juaranya di hiburan begitu. Dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya sebelum di UKW. Kalau UKW kan besar Tapi sebelumnya banyak juga, sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal. Tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi.
1: Siap.
6: Terus akhirnya saya nikah.
1: Oke. Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
0: Halo Mas Gilang.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Mas Gilang.
7: Kita semuanya seru nih.
1: Oh iya dong.
0: Mbak Vivi kabul. Ya, silakan Mas.
7: Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
6: Ya.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul. Iya.
6: Waalaikumsalam.
7: Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya? Entah di istana atau di luar negeri. Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita.
0: Siap. Betul.
7: Ya.
0: Betul
7: Mas. Pertanyaan.
1: Oke, Mas Gilang.
7: Salam dulu ya Mas.
0: Silakan Mas.
1: Mas Gilang.
7: Tahun tadi Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epi di TPU Kaltim. Semuanya aja, salam hormat saya dari Kertosono. Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut, Ge.
1: Ge,
0: monggo, matur nuwun Mas.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
0: Mbak Vivi?
6: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya sebenarnya banyak sekali ya.
0: Asinya
6: albumnya
0: banyak, ya,
6: tapi enggak terlalu ya, gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga
1: bener.
6: Ya, sudah saya lagu-lagu Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada, mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada, kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri, kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11 atau 12 album lah.
1: Siap.
6: Ya.
1: Wah.
6: Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ, dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh sebetulnya lagu-lagunya bagus sekali.
1: Benar.
6: Bagus lagu sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja, diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya kemarin iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya. Jadi kategorinya kada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa-biasa aja, mungkin karena direkam ulang.
1: Okay.
6: Ini juga Inggris. Malah saya di alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
1: Siap kalau begitu.
6: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri. Aduh, saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu.
1: Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
0: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
1: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
6: Bukan. Yang untuk Bahana Perdamaian mungkin saya ya, pertama. Karena itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Sulito, ada ya, Lex Trio. Kalau Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga bukan saya yang inilah ya. Yang lain juga banyak yang bawakan itu.
1: Iya.
6: Bagus. Satu lagi untuk Rock and Roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada Rock and Roll. Kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
0: Saya lagi. Iya. Gitu ceritanya.
6: Nah, itu loh. Jadi Oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
0: judulnya rock and roll.
1: Judulnya
0: tapi
1: rock and roll.
0: Asik lagunya Mbak Vivi ya.
1: Siap kalau begitu. Mbak Vivi?
6: Ini juga,
1: gimana?
6: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptaannya adalah Titi Hamzah ya.
0: Ya. Judulnya apa Mbak Vivi?
6: Kisah dua remaja.
0: Kisah dua remaja.
6: Nah. Itu sebetulnya kalau diiniin juga bagus sampai sekarang juga ya itu pokoknya masih bisa saya suara tinggi gitu di sini.
1: Oke.
6: Lagunya
0: memang suaranya nah, Mbak Vivi kan tinggi.
6: Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
1: Gitu. Oh sudah ada sebentar ya. Lagi kita hadirkan.
0: Akan hadirkan ini Mbak.
1: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang iya, radio loh, ya ini, termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap.
0: Mantap.
1: Mbak Vivi kita jeda dulu nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
0: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
1: Ada kisah dua remaja berikut ini yang baru saat kita obrolin. Iya. Saudara pendengar buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi. Aduh.
1: Aduh, Mbak Vivi.
2: Suaranya Mbak Ita itu lah ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ika ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi, Ismail.
0: Siap.
3: Ya, Toko Agung Tanggamus Lampung. Selamat malam Mbak Pipi Kabul.
1: Iya.
2: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya Pipi. Saya lagi TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Pipi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Pipi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Jadi itu cerita tentang apa tuh Mbak Pipi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, ada anak-anak Mbak Pipi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Oke.
3: Itu saja Mbak Pipi, Mas Yudi.
0: Siap.
3: Mbak Ita, siap. Mbak Ita.
1: Siap, Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Mas Benijo di Manado, untuk Ucu DP di Solo.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk.
4: Chatnya.
0: Silahkan langsung masuk dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Luis ya, dengan Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, ya udah detail banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya kan, nanti kita ke toko batik.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis, kan kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiketnya.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya, iya, iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi Yudhistira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu. Oke. Bidan Luis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-teman.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaik lah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
1: Yep.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Oh, baru perdana gabung Mbak Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih, Bang Roni.
5: Iya.
0: Oke.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya malam.
6: Cantik
1: Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul
1: ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam Mbak Pipi, Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga, Mbak.
1: Mbak Ana, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan bagus. Dijawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik apa maksudnya? Tuh? Dunia musik maksudnya
6: iya,
1: Bu Ana.
6: Di penyanyi ya, gitu. Ya, itu ya. Dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Oke, Bu Ana. Terus dan rock and roll itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Terus ya. Oh, banyak banget gitu. Pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu. Mas oh, Yudi, okay. Saya
0: siap.
6: Salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Iya. Buat Oma Ana di Palembang, Bang Beninjo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima
0: siap.
6: Kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Bu Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti ya.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul. Ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
7: Ada nggak suatu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, okay, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke. Okay.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi
0: untuk
7: RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Terima kasih ya. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
1: Purnamasari.
0: Nia Purnamasari.
1: Nia Paramita.
7: Ita Purnamasari dan Mas
1: Yudi. Iya, Mbak Rianti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori waktu lalu Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi memang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Vivi Kabul, kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau nggak salah, nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu, bener Mbak Vivi?
8: Iya,
1: betul. Oh, tahu loh Teh Dinda ini, waduh luar biasa.
0: Jadi gini, kan aku bilang camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari Teteh punya om, dia tentara juga karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Jansen namanya dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Benar ya, aduh, alhamdulillah kalau nggak salah bener.
0: Iya, Om Jansen namanya.
8: Ya, Om Jansen itu tentara juga Teh. Jadi waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Ya jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul gitu. Iya, nggak jauh-jauh juga dari RRI Bogor gitu. Jadi. tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
1: Rock and roll music.
8: Rock and roll.
0: Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang Bahana itu Teh, Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana Perdamaian.
8: Bahana
0: ya.
8: Perdamaian itu lagu
1: gimana? Keren banget gitu. Ya Teteh ya, sangat Bahana Perdamaian. Teteh. Aku masih SD nuansanya, saat itu loh Teh.
8: Nuansanya tuh dapet banget gitu. Ah itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke. Okay.
8: Ya. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab.
8: Ya udah, nanti akan gitu dijawab. Itu aja dari Teteh. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh iya dong.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Berserah Mas Dwiki.
0: Iya Mas Dwiki kan.
1: Iya.
8: Ini mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
8: Yudi Ismail. Iya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Tete.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab.
0: Ini Bang Leman dari Bang Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi.
1: Apakah
0: ada yang
1: mengikuti jejak Mbak Vivi di dunia musik?
9: Begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti jejak saya.
1: Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra putrinya semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra putrinya Mbak Vivi ini.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
9: Ini oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan. Banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa. Tapi artinya seriosa, terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki sore-sore jadi tenor ya, terus ada ininya itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ini-ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Jadi kalau serius saya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang serius itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaan apa, ya. Apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
9: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
9: tahun
1: model,
9: yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan ya, itu
9: betul.
1: Dia.
9: Dulu
1: kan
9: kita
1: Agogo. Keren-keren loh itu.
9: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai Mbak Ita lah pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
9: Waktu zamannya zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat lagi ya. Sekarang sudah berhijab,
1: sudah berhijab saya, ya Bu bidan. Bidan lu siapa Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
0: Bu Ana
1: ya.
0: Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
1: Pokoknya yang pasti
0: boleh tidak
1: Mbak
0: gitu ya.
1: Itu awet muda titik udah.
0: Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
9: Oke. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Tovan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu sekarang nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya. Ya
0: siap.
9: Dikasih ini, ya alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu bahana perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
9: Saya nyanyi, tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Ya Pak kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71
0: tahun. Waduh, tapi Mas, luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar Pro 1 Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda. Titik itu. Waduh.

0: adalah ada juga Titi Hamzah dari dalam
1: Putri. Ayo, Mbak Titi, ya.
0: Ya, ada lagunya Istana Cinta itu yang di album Yopi Hitam di situ.
2: Okay.
0: Nah itu juga, tapi itu belum sempat kita ya. Saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat yang
1: belum sempat dirilis ya, Mbak Vivi ya.
0: Sudah dirilis. Tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
1: Belum sempat dipromoin
2: ya.
1: Belum sempat dipromoin ya, Mbak Vivi ya.
2: Okay.
0: Ya, keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang. Saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus sekarang saya juga pernah menjadi juara. Saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
2: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian. Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang disampaikan seperti itu ya dari liriknya dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke. Okay.
0: Yang lain kan banyak. Ya di take 2 kali langsung crack sudah selesai.
1: Langsung bungkus gitu. Ya Mbak ya.
0: Iya bungkus gitu. Biasanya yang lain kan masih inilah masih itu.
1: Iya Mbak.
0: Ya artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya
2: gitu. Oh baik
1: ya, juga.
2: Ada rencana kolaborasi kah?
1: Ya dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
1: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira.
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di
1: Oh iya.
2: Oke. Okay.
1: Mbak Neni, iya.
0: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua saya undang ke rumah saya. Ada 30 lah semuanya tuh ada Tessy Kadi semua.
1: Yeah.
0: Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
2: Ya. Kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
1: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Oh iyalah. Kan bagaimanapun RRI adalah sejarah saya. Saya bintang radio RRI.
1: Betul sekali Mbak Vivi.
0: Tahun 74 saya di situ.
2: Oke.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
1: Iya pastinya
0: gitu.
1: Pastinya
2: Mbak. Oke. Okay.
0: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
1: Siap.
2: Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
2: Gimana ceritanya dua lagu ini?
1: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, tiga yang itu. Nah kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Yopi Hitam, Nah, itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu. Ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan. Ya, tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul.
2: Gitu. Siap kalau betul, begitu. Mbak Vivi. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
1: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan ya. Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak.
0: Yang lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Kita dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap kita, sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca satu persatu ya.
1: Kita baca dulu ya, Mbak Vivi ya.
0: Sebentar, mana ini? Oke. Ada Dita Adikusumo di Depok. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar? Ini Dita Mbak Vivi.
0: Oke, lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang kembali.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyinya Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayah, siap.
0: Oh siap. Oh ya, sekarang kegiatannya apa Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya, kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan ketua umum Dian Gemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
0: Bayangkari. Siap, Bayangkari ya.
2: Kalau Bayangkari ya, tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Kemala.
2: Dan saya sudah menjadi ketua umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung Detri Brata, Jalan Dian Kemala.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi Detri Brata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh.
0: Oke. Okay. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum ya, belum, tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya pada
0: siap. Oke, oke.
2: Nanti saya sama Mbak Ita.
1: Iya, siap Mbak Vivi. Siap, siap. Nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Okay. Kita terima penelpon terlebih dahulu. Ada Bang Andi di
1: Dari Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam, Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enak-enak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Masuk ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu lagi ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Oke, Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapkan amin, dari amin. Kami semua mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima Oke, kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
4: Malam Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam, Mas. Langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam, Mas. Langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya. Iya, halo ya. Mbak. Saya mau cuman halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo. Alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, nggak seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh. Belum ada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih.
0: Siap. Oke. Okay. Terima kasih.
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio-radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio-radio, biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI, karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni, karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung, anak-anak itu ditampilkan, yang vokal-vokal yang masih pemula, terus yang udah bagus-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis, apalagi
1: luar biasa RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Ya itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap, gampang kok. Ya. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi.
1: Iya.
0: Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut. Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Iya.
2: Aduh, salah. Apa ya saya
1: aduh, ayo apa
2: lupa, Mbak lupa, Vivi? Lupa,
0: depannya ya. M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: Biasanya kalau cinta? Biasanya kalau lebaran sih ini ya. Ya Mbak Vivi. Biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Ini satu lagi.
1: Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titi Puspa.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titi Puspa itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan.
1: Udah. Lewat.
0: Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya?
2: Oh, maafkan Oh.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian,
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi. Iya.
2: Sama Yoni. Nina
0: Suita. Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah. Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Iya. Oh ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M udah.
1: Depannya M.
2: Siapa yang jamak? Aduh, lupa deh.
0: Nyerah
2: semua deh kalau
0: itu
2: saya benar-benar ini.
0: Nyerah semua ya. Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat?
1: Ingat ya Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke. Okay. Okay, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
0: Bukan
1: Mbak
0: memang.
1: Vivi. Kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah Herobi, ini pasti Yopi yang hitam-hitam. Ayah Yopi hitam tuh, wah ini kok. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh maklum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah semua okay. Kayaknya Dedi. Okay.
1: Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wow.
2: Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
2: Iya, saya juga nggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong Mbak.
2: Ini saya sebenarnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya.
0: Uh-huh.
2: Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga alhamdulillah di RRI. Uh-huh. Berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Berpindah-pindah kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan jadi apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Apa yang ada tuh pindah ke sana lagi. Udah kemana lagi nih? Tuh udah ditaruh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Apa-apa, Mbak. Nanti lain kali sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
2: Ya,
0: siap,
1: Mbak Vivi.
2: Tidak pun katanya kalau saya sekarang.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Ciguria Tebet.
0: Silakan Ciguria.
6: Halo Ciguria, selamat rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Mbak Yudi Ismail.
1: Ciguria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Ciguria.
6: Mbak Vivi, kabur?
2: Assalamualaikum. Halo, juga.
6: Dengar suara Ciguria enggak, Mbak Vivi?
0: Dengar dong, ya? Dijawab lo itu.
6: Dengar. Oh, dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja. Ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputar.
6: Nah, ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, dong,
6: lagunya. Baik. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Ciguria, pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua presenter Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Oh ya.
1: Lagu lain aja.
2: Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Oh, bunga begitu bunga, bunga berpura malu. Nah, hahaha, ya sudah tidak nyampe.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke. Okay. Udah dong Ciguria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah
1: Ciguria.
0: Puas.
2: Iya, mohon maaf Ria.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi. Dengar Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop, nggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya
1: Sunda,
0: ada yang bahasa
1: ya,
0: Sunda.
2: Ya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa, ada yang mimpin yang di Selina tuh siapa?
0: Di Selina, iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Iya.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi, berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI Pro 1.
2: Ternyata saya rindu.
1: Benar-benar.
2: Iya,
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikitnya.
0: Enggak apa-apa, dimaklumi.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Okay. Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya. Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra-putri.
0: Oh, jejak
1: putra-putri.
0: Ya. Tadi udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini jawab. Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ikan, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: udah
0: disampaikan lewat voice note.
2: Itu juga belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda.
1: Semuanya senang nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Okay. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang Sunda.
2: Tapi besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
0: Oh, nah, oke. Okay.
1: Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Betulnya untuk saya tuh sangat betul-betul merewind lagi ya kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul,
2: mungkin
1: betul.
2: Kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa.
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat nggak Mbak Ita, kalau salah mulai
1: ulang lagi. Dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan
1: betul
2: saya
1: sekali. Yakin
2: pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah, saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya, yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya cemulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zamannya yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu.
0: Siap.
2: Tapi ibunya juga semuanya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: biasa. Pastinya Mbak Vivi,
2: teman Yudi sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpa
0: muka, ya
1: tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu. Selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat buat keluarga Mbak Vivi.
2: Salam Mbak Ita, Mas Yudi. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam. Ya,
0: tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits dari Mbak Vivi Kabul, Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur sama semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih, emang jebak banget overthinking tuh.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

pagi menjelang saat seorang gadis yang biasa dipanggil dengan nama Dara mulai menjerang air untuk membuat segelas teh panas. Dara ialah gadis yang hidup dengan sejuta mimpi di dalam sebuah rumah berdinding tinggi. Dara merupakan gadis yang tumbuh di dalam keluarga berkecukupan, bahkan bisa dibilang sangat kaya. Namun sayangnya Dara tidak bisa menopang tubuhnya sendiri tanpa menggunakan bantuan kursi roda, sehingga merasa diacuhkan bahkan saat berada di istana mewah tersebut.

0: Pagi, Mama.
1: Sudah bangun kamu? Mana sih, Mbok?
0: Ada tuh di dapur. Lagi siapin sarapan, Ma.
2: Mbok, cepetan ya. Udah telat nih.
0: Ma, minggu depan bisa temenin Dara nggak?
1: Nggak bisa. Mama sibuk. Papamu belum bisa pulang. Jadi Mama sendirian handle kantor.
3: Kedua orang tua Dara selalu mengacuhkannya karena merasa tidak ada yang bisa diharapkan dari gadis dengan kursi roda tersebut. Setiap hari, Dara hanya menghabiskan waktunya di dalam kamar dan sesekali mengarahkan kursi rodanya menuju ke arah taman. Gadis yang berusia 17 tahun tersebut sangat senang untuk menggambar di taman guna menghilangkan pikiran buruknya yang menyesali keadaannya.

0: Suatu pagi, Dara menggerakkan kursi rodanya ke arah taman kompleks, berniat untuk menenangkan diri. Saat sedang terisak di taman, tiba-tiba Dara dihampiri oleh seorang gadis seusianya. Gadis tersebut mengulurkan tangan untuk Dara dan mulai menyebutkan namanya, yaitu Hana. Mereka berdua mudah sekali akrab.
1: Kamu kenapa?
2: Gak apa-apa, sedang sedih aja.
1: Oh iya, perkenalkan, namaku Hana.
2: Dara.
1: Kenapa kamu duduk sendirian di sini? Gak ada yang nemenin?
2: Mama sibuk kerja, papa belum pulang. Ada urusan bisnis di luar kota.
1: Rumah kamu di mana?
2: Itu di seberang jalan, nomor 12. Kamu tinggal di mana? Aku belum pernah lihat kamu.
1: Oh, itu yang di pojokan nomor 26. Aku baru pindah ke sini 4 hari yang lalu. By the way, hari udah mulai panas. Boleh aku main ke rumah kamu?
2: Oh, boleh.
0: Sejak hari itu, pertemanan Dara dan Hana kian erat. Hana pun kagum melihat lukisan karya Dara. Hana memiliki ide untuk mendaftarkan lukisan milik Dara untuk pameran seni bulan depan. Namun, Dara ragu apakah karyanya bisa diterima.

0: Halo? Iya, nah. Kenapa?
1: Mau ngomongin yang kemarin. Mau ya, kamu ikutan. Temanku yang jadi panitia acara tersebut suka banget dengan karya kamu. Pas aku kirim foto lukisan kamu kemarin.
0: Aku nggak tahu bisa apa enggak.
1: Kenapa?
0: Kamu kan tahu kondisiku. Aku malu.
1: Dara, ingatlah bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang terlahir sia-sia. Kamu mungkin tidak bisa berdiri tegak seperti yang lain, tapi kamu masih punya hak untuk merasakan bahagia. Cobalah untuk menerima diri kamu sendiri.
2: Dara mulai merenungi kata-kata yang diucapkan oleh gadis tersebut. Dara berpikir bagaimana ia bisa seutuhnya menerima ketika orang di dekatnya tidak mendukungnya sama sekali. Dara mencoba mencerna perkataan dari Hana secara perlahan. Meskipun seringkali ia menangis ketika teringat kenyataan bahwa ia hanyalah seorang gadis yang diacuhkan. Hal yang dipikirkan oleh Dara adalah bagaimana ia bisa mewujudkan mimpinya dengan kondisi tersebut. Mimpi Dara adalah menjadi seorang pelukis yang karyanya bisa dipajang di dalam pameran besar. Hal yang dilakukan Dara untuk memulainya adalah rajin membuat lukisan. Kesibukan tersebut juga dilakukan Dara untuk tidak memikirkan mengenai dirinya yang selalu diacuhkan dan

0: Iya, masuk aja.
1: Ma, besok mama ada waktu.
0: Besok mama udah ada jadwal, kenapa?
1: Gak apa-apa, ma. Selamat malam.
0: Malam.
2: Keesokan harinya di sebuah pameran seni terbesar di kota ini, dihadiri oleh banyak pejabat tinggi dan pengusaha-pengusaha besar. Dara dengan gugup mematung di belakang panggung. Hana yang menjadi MC di acara tersebut memegang lembut tangan Dara.
3: Gak apa-apa, ayo kamu bisa, kamu adalah bintangnya.
1: Terima kasih Hana, terima kasih atas semuanya.
2: Hana hanya tersenyum, seraya meninggalkan Dara untuk menuju panggung. Tidak lama kemudian, terdengar suara Hana memanggil namanya. Dara pun bergegas, dibantu seorang kru mendorong kursi rodanya. Rasa gugup Dara mendadak menghilang saat mendengar tepuk tangan yang meriah untuknya. Ya, dia adalah bintangnya malam ini. Lukisan-lukisan karyanya menjadi objek utama dan menjadi rebutan para kolektor karena mempunyai nilai seni yang tinggi. Mimpi Dara menjadi nyata. Senyumnya merekah saat memandangi riuh tepuk tangan para tamu. Hingga akhirnya, pandangannya terhenti pada sosok yang sangat dia kenal. Papa dan Mama Dara hadir di acara tersebut. Dan akhirnya tersenyum.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

Jalan Cari Panggung 58 Malang, Anda menikmati siaran kami di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Senang sekali kami bisa hadir kembali menyapa Anda, Saudara. Untuk hari ini kita akan mengulas seputar kesehatan mental dan kehidupan sehari-hari. Saudara, pernahkah Anda berada di suatu tempat kemudian menyadari bahwa setiap orang yang Anda lihat memiliki kehidupan yang sama rumitnya dengan kehidupan Anda? Orang yang berjalan di samping Anda, kemudian orang-orang yang duduk diam di kendaraan umum, bahkan orang yang hanya sekilas Anda lihat di jalan. Semuanya memiliki cerita, perjuangan, harapan, dan juga masalahnya masing-masing. Perasaan seperti ini ternyata memiliki istilah tersendiri, yaitu sonder. Sonder ini merupakan sebuah istilah yang menggambarkan kesadaran bahwa setiap individu memiliki kehidupan pribadi yang kompleks dan bermakna sama seperti yang kita miliki. Artinya, orang lain bukan sekedar figuran dalam hidup kita, melainkan mereka juga tokoh utama dalam kehidupan mereka sendiri. Meski istilah ini belum termasuk dalam kategori resmi ilmu psikologi, namun maknanya itu sangat erat sekali dengan empati, yaitu kemampuan kita untuk memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain. Dengan memahami konsep sonder ini, kita juga bisa mencoba untuk melihat dunia ya, dengan sudut pandang yang lebih luas dan lebih manusiawi. Seperti apa sih contoh sederhana dari sonder ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Kami akan hadirkan untuk Anda informasinya sesaat lagi.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
4: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
3: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
4: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

Saudara, sebenarnya sonder ini adalah perasaan yang cukup alami ya, yang ini sering dialami oleh banyak orang. Hanya saja mungkin kita belum menyadari atau belum memiliki istilah untuk menggambarkannya. Misalnya, ketika Anda merasa biasa saja saat gaji terlambat satu hari, namun kemudian Anda menyadari bahwa orang lain mungkin memiliki cicilan atau kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi, atau contoh lain, misalnya Anda terjebak dalam kemacetan, kemudian Anda menyadari bahwa orang-orang di sekitar Anda juga merasakan lelah yang sama setelah menjalani aktivitas sehari-hari, atau contoh lainnya lagi, ketika Anda melihat seorang ibu berbelanja di pasar begitu ya, kemudian terlintas dalam pikiran Anda bahwa ia sedang berusaha mengatur keuangan agar cukup untuk kebutuhan keluarga hingga akhir bulan. Bahkan saat Anda di layanan transportasi umum, Anda menyadari bahwa pengemudi yang mengantar Anda harus bekerja di bawah panas dan hujan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ternyata inilah kesadaran-kesadaran kecil yang menunjukkan bahwa kita mulai memahami setiap orang memiliki cerita yang tidak selalu terlihat di permukaan. Dengan adanya sonder ini, kita jadi lebih mampu ya untuk bisa menahan diri, tidak mudah menghakimi, tidak mudah menilai orang lain. Dan tahukah Anda bahwa perasaan ini bisa dilatih dan juga dikembangkan? Seperti apa caranya? Jangan kemana-mana, pastikan selalu bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Dikutip dari halosehat.com, Ririn Nur Abdiah Bahar, SPSI, MPSI, psikolog, menjelaskan bahwa sonder ini bukanlah kemampuan yang hanya dimiliki oleh sebagian orang saja. Perasaan ini ternyata bisa dilatih dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan meluangkan waktu ya, untuk lebih memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Anda bisa coba untuk memperhatikan ekspresi wajah, kemudian bahasa tubuh dan situasi yang mereka alami tanpa harus membandingkannya dengan diri kita sendiri. Selain itu juga saudara, Anda bisa memperluas sudut pandang dengan membaca buku-buku atau menonton film ya, yang menggambarkan kehidupan dari berbagai latar belakang yang berbeda. Cara ini ternyata bisa membantu kita untuk memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang unik. Menjadi pendengar yang baik, ini juga merupakan langkah penting dalam mengembangkan sonder, saudara. Dengan mendengarkan orang lain secara utuh, kita bisa lebih memahami apa yang mereka rasakan tanpa terburu-buru memberikan penilaian. Jadi penting juga untuk mulai membiasakan diri agar tidak menilai seseorang ya hanya dari penampilan luarnya saja ya. Karena bisa jadi di balik senyum seseorang ada beban yang tidak kita ketahui. Dengan melatih sonder ini, kita tidak hanya memahami orang lain, tapi juga membangun hubungan yang lebih sehat ya dan penuh pengertian.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
5: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
6: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami, saudara. Kita masih membahas tentang sonder ini sendiri ya, dan menyadari bahwa setiap orang memiliki kehidupan yang sama pentingnya dengan kehidupan kita. Ini tentu saja akan memberikan manfaat yang baik untuk kehidupan sehari-hari, saudara. Salah satunya adalah meningkatnya rasa empati. Dengan sonder ini, kita menjadi lebih peka terhadap perasaan orang lain, kemudian tidak mudah menghakimi, yang mana ini sangat penting sekali ya, dalam membangun hubungan yang baik, baik dalam lingkungan keluarga, pertemanan, ataupun pekerjaan. Selain itu juga, sonder ini bisa membantu kita menghindari sikap merasa paling benar atau superior. Kita menjadi lebih sadar bahwa setiap orang memiliki perjuangan dan kelebihannya masing-masing. Dengan demikian, kita tidak lagi melihat orang lain sebagai pelengkap ya dalam hidup kita ya, melainkan sebagai individu yang memiliki nilai dan cerita tersendiri. Dengan memahami bahwa setiap orang dibentuk oleh pengalaman hidup yang berbeda, tentu ini akan meningkatkan toleransi kita, saudara, dan kita akan lebih mudah menerima perbedaan, kemudian menghindari konflik yang tidak perlu. Pada akhirnya, sonder mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang lebih peka, lebih sabar, dan lebih menghargai orang lain. Kami sampaikan informasi tentang sonder ini untuk Anda. Anda bisa simak kembali informasinya dari portal resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hellosehat.com.

Halo Sobat RRI, jauh sebelum nama-nama kerajaan besar di Nusantara sering disebut dalam buku sejarah, di Sulawesi Selatan telah berdiri sebuah negeri kuat yang dijuluki Negeri Besi. Bukan karena pasukannya semata, tetapi karena penguasaannya atas teknologi logam yang menjadi kunci peradaban. Negeri itu bernama Kedatuan Luwu. Salah satu pusat peradaban tertua di Sulawesi yang jejak pengaruhnya terasa hingga lintas pulau di Nusantara. Kedatuan Luwu diperkirakan telah berkembang sejak abad ke-13. Bahkan sebagian sejarawan menyebut akar peradabannya lebih tua dari itu. Berbeda dengan kerajaan agraris atau maritim pada umumnya, Luwu tumbuh sebagai pusat peradaban logam, terutama besi yang dihasilkan dari wilayah pegunungan Sulawesi. Dalam struktur politiknya, Luwu dipimpin oleh seorang datu dengan wilayah kekuasaan yang mencakup pesisir hingga pedalaman, menjadikannya penghubung penting antara sumber daya alam dan jalur perdagangan. Julukan Negeri Besi bukan sekadar simbol, Sobat RRI. Luwu dikenal sebagai penghasil besi berkualitas tinggi yang digunakan untuk membuat senjata, alat pertanian, dan perlengkapan perang. Besi dari Luwu bahkan dipercaya digunakan dalam pembuatan badik, senjata tradisional yang bukan hanya alat pertahanan, tetapi juga memiliki nilai budaya dan spiritual bagi masyarakat Sulawesi. Penguasaan teknologi peleburan besi ini menjadikan Luwu sebagai pusat produksi strategis yang hasilnya diperdagangkan ke berbagai wilayah Nusantara. Kekuatan Luwu tidak hanya terletak pada sumber daya alam, tetapi juga posisinya dalam jaringan perdagangan. Wilayah Luwu terhubung dengan jalur laut dan sungai, membuatnya aktif berinteraksi dengan daerah lain, termasuk Bugis, Makassar, hingga wilayah Maluku. Dalam naskah sastra Lagaligo, Luwu bahkan digambarkan sebagai pusat dunia, tempat para tokoh penting berasal, menunjukkan betapa kuatnya posisi Luwu dalam imajinasi budaya masyarakat Sulawesi. Kedatuan Luwu bukan hanya pusat kekuasaan, tetapi juga pusat budaya dan nilai-nilai sosial. Sistem adat, stratifikasi sosial, serta tradisi lisan berkembang kuat di wilayah ini. Hingga kini, jejak Kedatuan Luwu masih hidup dalam tradisi masyarakat Luwu Raya. Mulai dari adat istiadat, gelar kebangsawanan, hingga cerita-cerita sejarah yang diwariskan lintas generasi. Sobat RRI, Kedatuan Luwu mengajarkan kita bahwa peradaban besar tidak selalu lahir dari kota pelabuhan megah, tetapi juga dari penguasaan pengetahuan dan teknologi. Sebagai negeri besi, Luwu menjadi kunci penting dalam sejarah Sulawesi dan peradaban Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Akhir kata kerabat kerja Pro 1 RRI Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Tic, tic, tic. Tic. Tic.

pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, kami sampaikan untuk ragam acara Malang Pagi ini, kami awali dengan Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selepas itu kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi, dan kami lanjutkan dengan informasi dan musik dalam Malang Pagi ini. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dan juga dalam Malang Pagi ini, kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Jatim hari ini pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami akan hadirkan informasi prakiraan cuaca dan juga update kebutuhan bahan pokok pada Malang siang ini. Dan pada pukul 11 kami akan bergabung kembali bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya Diah Laras beserta seluruh tim Malang Pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi, hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Mutiara Pagi hadir kembali pada pukul 5 hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mengawali hari Kamis ini, kami mengajak Anda untuk menyimak satu tausiah hari ini ya, bersama dengan Ustadz Dr. Haji M. Amsyono QESH SAG MSC. Ustadz Amsyono pagi hari ini akan memberikan tausiahnya tentang nasihat ya. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami pagi hari ini, saya mengajak Anda untuk gabung di WhatsApp di 081-555-600-915. Anda bisa kirimkan teks, voice note, ataupun telepon di nomor WhatsApp yang sama, atau juga bisa telepon di 495850. Dan pagi hari ini sudah tersambung bersama kami Ustadz Amsyono. Assalamualaikum Ustadz Amsyono.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil mbak.
1: Suara saya terdengar kecil begitu Ustaz?
2: Iya.
1: Baik, kita coba nanti sampaikan kepada teknik. Sekarang sudah terdengar cukup jelas Ustaz?
2: Iya tapi masih kecil. Nanti sambil lalu lah, gak apa-apa.
1: Baik. Baik, kabar baik pagi hari ini Ustaz Amsyono?
2: Baik, alhamdulillah. Ya,
1: alhamdulillah. Ustadz pagi hari ini tentang nasihat nih, apa yang ingin disampaikan ya oleh Ustadz Amsyono? Monggo untuk muka dimahnya disampaikan.
2: Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ma'a ba'd. Masyarakat muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah RRI Malang di mana pun berada, yang sekarang sedang izin di Pro 1, ya, mudah-mudahan semua pertandingan sehat walafiat ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala barokah keluarganya, barokah rezekinya, barokah umurnya dan barokah hidupnya. Ya. Langsung saja topik kita tentang nasihat. Ya, kalau ditanyakan itu nasihat nih ya, bahkan gampang loh nasihat. Ya. Nasihat itu mengajak atau memberitahu atau mengarahkan seseorang yang baik menjadi lebih baik. Ya, seseorang yang dulunya jelek menjadi baik. Baik itu diminta maupun tidak diminta, secara perorangan maupun secara kelompok itu nanti nasihat. Nah, tidak, nasihat itu tidak melihat orang ya, karena pernah Sayyidi Muhammad mengatakan wal tanbir tandur mangkola wala tandur makola ya, tandur makola wala tandur makola. Jadi lihatlah isi dari apa yang dinasihatkan itu. Jangan kamu melihat orangnya, siapa yang memberi nasihat. Karena kalau kita melihat orangnya, bisa jadi hanya figur-figur tertentu yang kita jadikan panutan, atau kita jadikan apa, kita ambil nasihatnya. Tapi anak kecil, meskipun dia memberi nasihat yang baik, sesuai dengan norma-norma agama maupun norma pemasyarakatan, kita abaikan nanti ya. Padahal nasihatnya lebih baik dari orang yang karismatik lah misalnya, ulama lah mungkin. Ini jangan sampai. Nah itu tandur makola wala tandur mangkola ya. Baik, ini semuanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Hadis ini hadis sahih muttafaqun alaih, yaitu Bukhari Muslim. Ya. Bukhari Muslim hadisnya begini. Kan dari ini bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari ini dari Jarir ibnu Abdullah

memberikan nasihat, ya, memberi nasihat kepada sesama muslim atau kepada setiap muslim. Jadi kenapa beliau menyampaikan ini? Karena memang kita ini semua adalah umat, satu umat yang satu dengan yang lain seperti saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya sesama muslim dan mu'min ini bersaudara. Artinya kalau ada yang melenceng dari ajaran-ajaran syariat, dari aturan-aturan norma-norma masyarakat, maka muslim yang lain saling menasihati, saling menasihati. Cuman dengan catatan, memberi nasihat itu tidak boleh menjatuhkan saudaranya. Kadang-kadang kita memberi nasihat tapi merendahkan, menjatuhkan, membuat orang yang diberi nasihat marah. Karena kita ini harus dihindari, ya. Harus dihindari. Dan siapa yang diberi nasihat itu juga harus lihat dulu. Kalau orangnya temperamental, ya kita harus dengan cara persuasi, dengan cara yang bijak, dengan cara hikmah. Gak usah dengan cara yang menusuk. Usahakan yang diberi nasihat itu menerima apa yang kita sampaikan. Nasihat itu ya. Ya tentunya harus tahu karakternya, harus tahu situasi kondisi si penerima nasihat. Ini juga masuk seni ini, ya. Seni dakwah, ya. Jadi seni dakwah itu kenapa penting itu? Kenapa? Ya nampaknya orang temperamental di nasihat. Sampai ini ya jelas marah, bahkan menyelesaikan masalah, maka pertentangan yang terjadi. Makanya Allah sampai sebutkan dalam Al-Qur'an itu, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadidkum bimati hasan." Ajak, ya, beri nasihat, ajak kepada kebaikan. Siapa? Nah, orang-orang itu yang orang awam, orang cuman emosinya meledak-ledak, tapi dia tidak paham dengan ajaran agama, tidak paham dengan cara melaksanakan amal-amal baik, gitu loh, dengan cara yang bijak. Nah, jangan sampai tersinggung, jangan sampai marah. Apalagi orang-orang seperti itu direndahkan, ya dijustifikasi bahwa dia itu sudah tidak mungkin ya memperoleh kebaikan atau maksudnya misalnya karena dia pekerjaannya itu membuat orang emosi gitu ya. Ya apapun pasti selama kita hidup di dunia pasti ada solusi dan jalan keluarnya asalkan kita bersungguh-sungguh untuk melakukan atau untuk hijrah dari keburukan menjadi kebaikan ya, dengan nah udhu ila sabili rabbika wal mawdhatil hasanah. Tipe kedua kita ngajak orang itu dengan cara-cara yang hasanah, dengan cara yang baik juga ya. Yang tadi dengan cara hikmah, dengan cara bijaksana melihat situasi ini. Kalau ini dengan nasihat yang kedua ini dengan melakukan nasihat-nasihat yang artinya yang bisa diterima yang realistis ya. Jangan mengada-ngada, jangan membuat kebohongan-kebohongan ini apa adanya. Tapi dengan cara yang baik pula. Yang ketiga wajadil humbilati ya. Kalau orangnya ini sedikit paham dengan agama dan bahkan lebih baik dari yang lain-lain, ajak dia berdiskusi membahas topik apa misalnya untuk agar supaya dia semakin lebih baik. Jadi ajak berdiskusi. Anda melakukan seperti ini kenapa sih? Gitu kan? Alasan-alasan apa? Kemudian kalau sekiranya umpamanya yang ini kita ubah kepada yang baik-baik itu namanya diskusi mencari solusi bukan menang-menangan itu harus diperhatikan itu cara memberi nasihat. Kemudian bahwa kita memberi nasihat ini harus ditunjukkan bahwa kita ini karena merasa sayang, merasa apa ya, merasa sesama muslim karena kita bersaudara gitu loh. Jangan menunjukkan kodok. Jangan ya memberi ketika memberi nasihat kita berdasarkan bahwa kita ini sesama muslim dan besok sesama muslim ini saling membantu di akhirat itu kan, gitu. Nah

0: Ini perlu ditanamkan. Kemudian yang kedua, bahwa kita memberi nasihat sebagai bukti kasih sayang kita kepada yang diberi nasihat. Karena tuntutan Allah atau perintah Allah kepada kita semuanya itu memang kita ini umat dakwah, ya, tontowar asri. Demi waktu, innal insana lafii khusr, sesungguhnya manusia semua dalam kerugian. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innal ladzina aamanu kasuwaru, sesungguhnya apa orang jadi orang asli innal insana lafii khusr illal ladzina kecuali orang-orang yang beriman, illal ladzina aamanu wa amilus sholihati, dan orang-orang yang melakukan amal soleh, yang tidak rugi terhadap waktu, dan orang yang nasihat menasihati tentang kesabaran, kebenaran, dan juga kesabaran. Ini yang disampaikan begitu, ya. Kalau kita ingin memberi nasihat yang baik. Jadi karena ini itu. Dan di Al-Quran sudah Al-Imran juga disebutkan ayat 104 itu. Lantakum minkum ummatu yaduna ilan khairi wa ya'muruna bin ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaikumul muflihun. Adakan sekelompok dari kalian untuk mengajak umat ini memenuhi perintah Allah, yaitu melakukan kebaikan, menghindari keburukan, keburukan, amar ma'ruf nahi munkar. Ini perintah Allah. Maka bahkan diapresiasi, direward oleh kalau kami melaksanakan seperti ini, kalian termasuk orang yang berbahagia, orang yang beruntung. Beruntung di mana? Ya di dunia, dan juga beruntung di akhir, terutama di akhirat nanti, karena kita mendapatkan catatan-catatan kebaikan kita ketika kita betul-betul ingin memberikan sesuatu kepada orang lain yang banyak manfaatnya, yaitu namanya nasihat. Kemudian alasan yang lain memang kita sudah memberi nasihat kepada saudara-saudara kita. Nah, bahkan boleh kita memberi nasihat kepada orang lain, tapi dengan catatan jangan sampai membuat mereka tersinggung, ya, karena agamanya. Karena itu tentang kemanusiaan, apa muamalah begitu kan kepada orang ini tidak beragama Islam pun boleh, ya. Ya, tapi tidak boleh menyinggung agamanya. Karena kita nggak ngerti kan itu. Maka di Al-Quran disebutkan kuntum khaira umat. Kalian ini diutus untuk umat, ya. Kalian ini sebaik-baik umat, gitulah. Kuntum khaira umat. Kalian ini sebaik-baik umat. Artinya sebaik-baik kepada siapa? Ya umatnya Nabi Muhammad. Tapi kita yakin itu. Karena Allah sudah berfirman, kalian ini sebaik-baik umat. Siapa yang disebut sebaik-baik? Ya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukhrijat linnasi, yang diutus untuk manusia. Ukhrijat linnasi, kepada manusia, diutus kepada manusia. Apa? Apa yang diperintah, apa ya? Diutus untuk apa? Ukhrijat linnasi, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu memerintahkan kepada kebaikan, mencegah kepada kebaikan, kepada mencegah kepada keburuk, wa tu'minu nabillah, dengan dasar iman kepada Allah. Jadi ini yang kita perlu sampaikan, yang perlu kita ketahui para pendengar di mana pun berada. Kemudian yang terakhir ini Quran surat Al-A'raf ini ayat 68 mengatakan Uballighukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin. Kata Allah, aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepada kalian, ya, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang dapat dipercaya bagi kalian. Nah, jadi kalau kita berpedoman atau menjadi penasihat seperti ini, maka yang ikhlas betul-betul karena Allah, maka harus kita dilaksanakan, harus kita jalankan ini, agar kita tidak merasa rugi gitu. Loh, seandainya saya duluan, itu ya, memberi nasihat kepada si pulan, mau mungkin pulan, ya. Jadi inilah, dan juga termasuk memberi nasihat ini adalah masuk hak muslim terhadap muslim yang lain, hakul muslim ilal muslim ya. Jadi hak muslim kepada muslim yang lain itu diantara, salah satu diantaranya memberi nasihat kepada muslim yang lain ketika kita diminta untuk memberikan nasihat. Karena nasihat itu abdinun nasihat, karena agama ini adalah nasihat. Ya, kalau ada orang beragama tapi tidak bisa atau tidak pernah nasihat, yang perlu kita pertanyakan abdinun nasihat, karena agama ini adalah nasihat. Saya kira itu Mbak Laras sebagai pengantar Mbak Laras.
1: Ya baik, terima kasih Ustadz Amsyono pagi hari ini tentang tema kita yaitu nasihat disampaikan oleh Ustadz Amsyono pagi hari ini. Silakan di WhatsApp 081-555-600-915 sampai nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan juga telpon ya, boleh di nomor WhatsApp yang sama atau di 495850. Ustadz, langsung saya bacakan, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Selamat pagi, Bu Rina di Klojen katanya. Assalamualaikum Ustadz, akhir-akhir ini saya merasa mudah sekali capek hati menghadapi kehidupan, mulai dari urusan rumah tangga, pekerjaan, sampai pikiran tentang masa depan anak-anak. Kadang merasa ibadahnya sudah dilakukan, tapi hati tetap gelisah dan sering nangis sendiri katanya. Mohon nasihatnya Ustadz, gimana caranya menjaga hati supaya tetap tenang dan tidak mudah putus asa. Terima kasih.
0: Iya, karena Ibu punya target, punya standar ya. Boleh kita punya target, punya standar berlebih, tapi tidak boleh berlebih bu, karena ada yang ngatur Allah gitu loh ya. Ya kalau kita punya target dalam hidup, kemudian terus selalu bertanya bagaimana kalau sudah begini anak saya nanti itu saya semuanya ya tak selesai bu. Yang ada kegelisahan, keresahan, karena tawakal kita pura kepada Allah. Hidup ini yang ngatur kan Allah, ini ya, dirinya ya. Jangan kita, kalau kita selalu berpikir tentang yang macam-macam, bahkan ada target harus sukses, harus ini, wah ini. Kita sendiri yang rugi, kita sendiri yang hancur kan, gitu kan? Karena dalam diri ini, nah, oleh karena itu saran saya begini, kuatkan iman dulu. Kuatkan ketakwaan kita kepada Allah, ya kan? Kuatkan iman artinya apa? Sadarlah, percayalah, semua hidup ini yang ngatur Allah. Cuman manusia tetap ada usaha, ya, tetap ada usaha. Tak boleh keluar dari, makanya yang membuat kita ini sedih itu karena kita bukan karena butuh, tapi memenuhi kebutuhan, tapi memenuhi keinginan. Ini yang susah ini ya. Kalau keinginan saya menjadi presiden, Bu. Nah, itu kan. Tapi kan enggak mungkin gitu ya. Jadi jangan sampai keluar dari standar hidup kita, keberadaan kita gitu loh. Ya, jadi saya dulu cita-cita ingin jadi kepala pemerintah, jadi tak ambil. Itu kan keinginan, tapi akhirnya saya sadar diri. Nah, karena ada yang ngatur, akhirnya tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, yang ngatur semua Allah. Kalau memang tidak bisa gitu, saya yakin karena ada sesuatu yang mungkin tidak berkenan di sisi Allah, dan ini ada hikmah di balik itu semua. Asan takrul sayyan wahwa arulakum wa asan to anturi bisayan wahwa arulakum. Boleh jadi menurut kita jelek, menurut Allah belum tentu jelek, tapi mungkin menurut kita baik, menurut Allah belum tentu baik kan itu Bu. Jadi kita fokusnya serahkan segalanya kepada Allah. Tidak usah terlalu banyak mikir yang macam-macam. Ibu sendiri yang rugi nanti ya. Jadi ibu sendiri yang rugi ya. Kalau melihat sesuatu di biasa ya, misalnya anak saya ekonominya ini, ya tergantung bagaimana menasihati anak supaya tetap semangat, tetap usaha, sambil berdoa kan itu kan. Tidak boleh kita, malah kita sendiri yang bisa melihat anak udah kerja, kita yang mikir lah, mikir-mikir tapi tidak ada follow up, tidak ada tindak lanjut, tidak ada usaha, yang sesuai dari bunuh diri itu namanya ya, ibu sendiri yang rugi, ibu yang bunuh diri sendiri lah, itu lah istilahnya lah. Akhirnya ibu yang yang terus-terusan sedih. Nah, karena itu saya anjurkan, ayo ibu tingkatkan keimanan, keyakinan bahwa yang mengatur semua ini Allah, dan kita harus tetap ada di sisi Allah dalam pengertian ibadahnya semakin diperbanyak, kan itu kan, berusaha tetap, kemudian yang kita berdoa, kemudian akhirnya lakukan kepada Allah, jangan kita apa gimana kok belum hasil loh ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mungkin keberhasilan itu ditunda oleh Allah. Kenapa? Kalau diberikan sekarang, pasti ada apa-apa. Nah, kalau kita diberi sekarang, kemudian terjadi bencana pada kita, mau nggak kira-kira? Nah, itu harus berpikirnya seperti itu, ya. Saya kira itu ya, Bu Rina, ya.
1: Ya, baik. Terima kasih Bu Rina di Klojen pagi hari ini sudah gabung. Ada Pak Pur juga di Gadang. Assalamualaikum. Saat ini ada tokoh agama yang menggunakan agama sebagai alat untuk memuaskan nafsunya kepada muridnya, bahkan ada yang sesama jenis. Maka kepada siapa kami umat muslim untuk minta nasihat kalau tokoh agamanya aja berani berbuat hina seperti itu? Mohon pencerahannya, terima kasih.
0: Ya, kalau sudah tindakan kriminal, laporkan ke polisi gitu, biar diambil dari perkarakan itu ya. Ya, jadi tidak perlu memberi apa meminta nasihat kepada ulama, itu sudah kriminal itu, apalagi sudah sesama orang tokoh agama itu melakukan hubungan dengan sesamanya, apa kemudian dengan santrinya lah, seperti kasus yang di Pati itu ya. Cuman jangan digebiau ya, jangan disamakan, karena itu oknum ya, oknum manusia ya. Kehilapan, apa kesalahan, dosa itu milik manusia, insan yang paling kotor manusia. Benar, tidak ada manusia yang suci, tidak ada manusia yang terlepas dari dosa, kecuali Rasulullah, manusia paripurna. Tapi yang namanya yang lain, ulama, kiai, apalagi seperti kita, seperti saya ini banyak dosa ini. Ya. Jadi semua itu harus serius kita melihatnya. Ya kalau dia melakukan kejahatan kriminal ya laporkan ke polisi ya. Enggak usah minta nasihat yang lain enggak apa. Oh, kecuali ya memang kesalahan normatif, misalnya sholatnya kok ada ulama sholatnya ini. Ya enggak usah minta nasihat ke ini, minta nasihat kepada yang melakukan kuno, kok tak sholat kiai, kenapa? Padahal kiai kan ini, ya barangkali apa alasannya kan itu kan. Ya kalau sudah melakukan kejahatan, itu namanya kejahatan, ini ya laporkan ke pemerintah. Nah, tidak usah kita saran nasihat kiai lagi kalau seperti itu. Akhirnya itu ya Pak Pur ya. Jadi jangan sungkan Pak Pur, apa-apa itu kita laporkan. Sudah apalagi di sisi Allah, dia kan tidak keluar dari syariat dan melanggar syariat ya. Jadi insya Allah datang kita kena kobo, kena apa-apa.
1: Ya baik, terima kasih Pak Pur pagi hari ini sudah gabung. Ada Pak Suko di Krian Sidoarjo ini, Ustadz Amsyono sudah tersambung bersama kami di telepon by WhatsApp. Assalamualaikum Pak Suko.
2: Oke, Mbak Laras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Oke, monggo silakan. Amin. Monggo silakan Pak Suko.
2: Nggih. Matur nuwun. Mbak Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Suko.
2: Nggih. Ada tanggap Ustaz tentang soal masalah. Apa arti perbedaan antara kata menegur dan menasihati? Soal masalah tentang menasihati itu saya pernah sama keluarga, entah itu baik muda, saya tidak soal masalah memikirkan entah itu muda atau tua. Yang saya pakai pedoman itu yang mengacu ke kitab suci Al-Quran di Al-Asr. Bunyinya seperti ini. Ilal ladina amanu wa amilu sholihat pada sabil haqi pada sabil sabar. Dengan sabar saya juga tidak sampai saling debat. Jadi sama-sama menerima. Nah, dengan artinya ini, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal, saleh dan saling menasihati untuk kebenaran dengan sabar. Namun yang saya tanyakan dan penjenengan Ustaz, cara menegur, ini yang saya khawatirkan, daripada nanti saya tegur, oh iya, dia itu berbuat, ya, nyimpang lah dari agama. Saya lihat aja, saya deketi, ya, biasa-biasa gitu aja, ngobrol. Ya. Hanya itu Ustaz, matur nuwun, wassalamualaikum, mohon penjelasannya, selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, pada hakikatnya menegur dengan menasihat ini ya secara umum sama. Cuman tata caranya beda-beda. Kalau menegur ya, itu ketika melihat sesuatu secara langsung. Misalnya ya saya memakai baju yang tidak menutup aurat kita ini, saya ini ditegur oleh Pak Suko, Pak Amsyono, kok jenengan pakai baju apa tidak menutup aurat, jenengan kan seorang yang apa yang menasihati, kok jenengan tidur. Nah, ini menegur namanya, ya menegur ya, ketika itu melihat sesuatu tertentu ditegur. Tapi menasihati kan beda, tidak harus terjadi saat itu ya. Ya tidak terjadi peristiwanya itu tidak TKP-nya ya. Juga tidak saat itu, tidak tempat itu ya, boleh kapan dulu atau boleh dan lain sebagainya ya, tidak saat peristiwa itu. Kalau saat peristiwa itu namanya menegur ya. Nah, kemudian menegur ini juga bisa dikatakan misalnya gini. Kayak misalnya tahu-tahu dari masjid biasanya bawa sepeda, sekarang ketika pulang lupa. Kalau saya bawa sepeda, karena sepeda saya ditaruh di masjid, saya jalan lagi. Nah, kemudian di tengah perjalanan kita tegur, namanya tegur, bukan dinasihati, itu tegur. Aljono, karena tadi bawa ini, bawa sepeda, orang yang punya tegur itu. Jadi, tapi secara umum malah ya. Itu namanya menegur. Cuman meskipun menegur, tapi bahasanya tetap tata krama, bahasa itu tetap, ketika bahasa tetap sopan, bahasa apalagi menegur ya. Kalau menasihati, kalau keluarga misalnya menegur keluarga itu ya tetap caranya harus baik, ya, tidak harus akar dan misalnya ponakan kita. Melakukan misalnya tidak sesuai dengan harapan yang tadi, itu boleh disebut menegur, boleh disebut menasihati. Kalau menegur kan cuma sekedar gini misalnya, Ulan, kamu kok anunya itu sepedanya kok anu knalpotnya kenapa knalpot brong? Kan sekarang nggak dibolehkan oleh ini, nah, ini nama negur namanya gitu ya. Nah. Kemudian di depan menegur, kemudian diikuti dengan nasihat. Kalau bisa nak, dengan gitu ya. Kalau bisa nak ikuti aturan-aturan yang dilakukan, apa yang sudah diterapkan pemerintah, kan tidak baik lah. Menurut kamu itu baik, tapi masyarakat orang lain mendengarnya melihatnya kan tidak tak baik. Ya, mbok ya jangan ada. Apa yang tidak disukai oleh masyarakat apalagi melanggar aturan kita, jangan dilaksan. Ini nasihat namanya, tapi awalnya kan menegur.
1: Baik, terima kasih Pak Suko, mudah-mudahan bisa dipahami gaya, perbedaan dari menegur dan juga menasihati. Terima kasih. Ada juga Pak Irwan di Bandung pagi hari ini, sudah tersambung di line telepon pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Irwan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo silakan Pak Irwan.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Pak Irwan.
3: Ya begini Pak, dua hal yang saya tanyakan, tapi kalau memang nggak ada waktu, satu aja lah. Ini tadi tengah menegur atau menasihati, kan Islam menganjurkan watawa sobir hak watawa sobri, saling menasehati kan, bukan saling mengur. Kalau saya pribadi Pak siap untuk menasehati, juga siap menasehati sama teman, bukan tapi tidak berani sama menasehati misalkan berbuat kesalahan orang yang lebih tinggi dari segala-gala baik materinya maupun jabatannya. Tapi kadang-kadang, tapi cara menasehati suka begini, dulu juga saya berkata begini, ceritakan pengalaman saya. Ada juga kadang-kadang suka berkata, lah jangan dulu ngurusin orang lain, urus dulu diri sendiri. Nah gitu, biarin aja saya begini, tidak merugikan kamu. Nah itu kan jawaban yang tidak mengenakannya. Nah bagaimana itu termasuk udah menjalankan amal manahin kurga? Tidak, kan gitu kebanyakan kan memang kebanyakan, apalagi merasa dirinya wah matiin lebih tinggi, jabatan lebih tinggi, tidak mungkin mudah disihati oleh semacam orang semacam saya, umpamanya ya Pak ya, seperti itu. Nah sekarang begini, saya sering juga mengkritiklah di media sosial, dalam kritik-kritik membangun Pak, sering masalah, terutama masalah apa itu, penghematan dan sebagainya. Pernah saya juga dikritik masalah penghematan, disuruh menghemat-hemat, tapi dianya sendiri malah kan pemborosan kan, seperti jalan-jalan ke luar negeri, seperti kasus di Kalimantan Timur masa sampai kendaraan dinas 8,5 miliar rumah bermain, itu kan kehematan dari mana? Saya benang tapi dilewat media sosial, kritik membangun. Nah itu bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang seperti itu? Udah satu aja pertanyaan aja lah, nanti yang satu lagi Kamis yang akan datang nih. Ini menyangkut masalah pribadi, kalau yang kedua ya Pak ya, ini bukan masalah, tapi masalah umum. Nah bagaimana pendapat Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ayu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Amsyadul.
0: Jadi makanya kita tetap sebagai umat dakwah punya kewajiban menasihat. Cuman tata caranya aja, ya, tata cara. Seni, makanya di sini lah. Seninya dakwah dia, seninya menasihat itu ya gitu itu ya. Katanya Pak Irwan, sekarang dia punya power, punya jabatan. Menasihati seperti saya misalnya. Ya, yang tidak punya kekuatan, apalagi pensiun. Apakah bisa? Nah, itu ketika kita mau menasihati dia, kita harus tahu diri dulu, seperti saya dulu, mau menasihati siapa. Saya siapa? Kan harus gitu ya. Gitu. Jangan, nah, makanya caranya dengan banyak maaf dulu, misalnya ya. Nah, umumnya tidak didengar, ya tidak apa-apa, kita beli satu kali lagi, ngapain lagi, dapatnya. Sama muslim kan harus mengingatkan. Ketiga, langsung lagi. Tidak apa-apa. Ya, ya diingatkan lagi. Tetap dah ini, ya sudah. Tidak usah dianis dah. Itu artinya kewajiban diri sudah selesai. Makanya, aku akan memberikan sebuah rumus, gitu, sebuah konsep ya. Nah, man ro'a minkum mungkaron. Kalau kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah. Paliubayur mubiyadihi, ubah kemungkaran itu dengan power, dengan kekuasaan, ya, dengan jabatanmu kamu dengan. Nah kalau jabatannya, kita tidak punya jabatan. Ya, wailan yasati, kalau kita tidak punya jabatan, dengan lisan. Dan dengan, wailan yasati, kalau dengan lisan tidak bisa, karena saya tidak bisa ngomong. Hanya dengan hati, bin kolbi dalika atasul iman, meskipun itu adalah kelemah-lemah ini. Lemah-lemah. Jadi ada tahapan. Nah untuk orang yang misalnya jabatannya tinggi, bagaimana cara menasihati? Ya kita tidak apa-apa, kita nasihat apa, cuman harus tetap ingat bahwa kita ini siapa ya, seperti saya. Makanya saya sekarang punya power di radio ini. Nah, insya Allah mereka yang mendengarkannya, meskipun dia seorang pejabat, dan nah, insya Allah ini ya, RRI ini kan didengar oleh seluruh masyarakat, lapisan masyarakat, bukan hanya lagi kota Malang Raya, tapi seluruh Jawa Timur salah mendengar. Dan saya pernah suatu ketika disapa oleh seseorang pusat. Nah, padahal ini orangnya ini punya jabatan luar biasa lah ya. Ya, sebagai anggota dewan, kemudian terpunya sebagai kepala dinas gitu. Ustaz aktif di ini ya, tiap kemis pagi hari. Iya, kenapa? Saya senang Ustaz mendengar lah. Padahal secara ini saya jabatannya apa gitu, terjunan gitu ya. Tapi dia mendengar seperti ini. Dan ada juga satu ketika saya juga panik ke rumah. seorang pejabat juga, ya, kemudian minta nasihat ke saya. Ya, makanya kita ini harus memerankan kita ini siapa itu. Jangan malah memerankan mentang-mentang. Mentang-mentang saya mubalik, langsung kepada orang-orang. Nah, ini malah salah. Jadi ukur diri kita. Kemudian salah benar orang yang katakan, biarlah itu urusan mereka, urusan saya kan. Yang penting saya tidak menyalahi mereka. Karena itu salah juga itu. Salah juga itu ya. Kenapa? Karena kita itu sudah dianjurkan itu. Nah, termasuk kita orang rugi itu. Kenapa? Sudah tidak beramal soleh, sudah tidak beriman, tidak mau bernasihat kepada orang lain. Ya kan, itu kan kita sudah seorang rugi kan. Makanya orang rugi itu diantaranya kalau dia tidak pernah memberi nasihat kepada orang lain. Meskipun dia sudah beriman, beramal soleh, tapi tidak pernah memberi nasihat. Padahal kita melihat kemungkaran, melihat ketidakbaikan pada diri seorang itu, ya, tapi dengan catatan yang seperti tadi, beretika. Kalau kita tidak kenal, tapi kalau itu kejahatannya dilakukan di depan umum, ya, kita harus berusaha untuk menasihati dia, jangan dibiarkan ya. Misalnya ya, di bis, atau KRL. Kemudian ada seorang ibu yang hamil besar, ya kan. Ada seorang pemuda yang duduk di situ tidak membunuh. Ini kita tidak apa-apa menasihati. Mas, ya. Tolong mas, ini ibu, ini rupanya hamilnya besar, sampai nyalain. Ini yang kehatiannya. Ini tidak apa-apa begitu. Pokoknya semua ini kembalinya kepada seni. Seni cara mengingatkan orang lain. Karena mengingatkan orang lain itu penting di dalam agama, ya. Karena saya sampaikan tadi di awal pada pembukaan, ad-dinun nasihat. Agama ini adalah nasihat, ya. Oleh karena itu tentunya isinya semua adalah nasihat untuk kebaikan. Saya kira itu ya Pak Irwan ya.
1: Baik, terima kasih Pak Irwan di Bandung Timur. Ada Pak Yudi di Singosari pagi hari ini juga sudah mengirimkan WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz. Takutlah kalian pada hari itu ketika kalian semua dikembalikan dan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian kerjakan. Dan Allah Maha Adil, tidak sedikit pun kalian didolimi. Bagaimana Ustadz melihat kayaknya sekarang gak ada orang takut. Hak dan batil jadi campur aduk. Kayaknya peringatan Allah ini tidak dipahami. Semua jalan campur aduk. Mau mengingatkan takut salah, ya salah juga gitu. Ini kegalauan Pak Yudi. Moga silakan ditanggap Ustadz.
0: Nah, kalau dijadikan pembelajaran, kita kan ikut dosa, Pak Yudi. Ya. Kita, misalnya, yang seperti ayat itu disampaikan, ya. Kemudian kita melakukan pembelajaran, tidak mau mengubah. Itu kan kita berarti ikut-ikut juga kena dampak dosa itu. Ya, jadi kembali, jadi apa, mari ambil peran kita. Ambil peran kita sebagai seorang penasehat, dalam tanda kutip ya. Meskipun kita tentu semuanya tak ada manusia sempurna ya, punya kelemahan, kekurangan ya. Itu kan, itu pasti itu tak ada sempurna. Tapi peran kita sebagai seorang tadi disampaikan oleh Allah di Al-Quran, surat Ali Imran ayat 104, kemudian surat Ali Imran tadi, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, gitu ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas dan sebagainya itu yang tadi saya sampaikan. Itu kita harus ambil peran di situ. Kalau kita melakukan pembiaran, kemudian terjadi betul-betul apa sebuah kemungkaran-kemungkaran merajalela, kemudian Allah marah kemudian menurunkan azab-Nya, dengan salah siapa? Yang apa yang kena dampaknya? Termasuk kita juga, Pak, itu kan. Nggak mungkin, misalnya di lingkungan RW1, misalnya, ini mungkar semua. RW2 nggak kena dampaknya, Pak. Kena semuanya itu, ya. Nah, karena itu, tentunya, peran kita harus tampil. Tapi, peran kita jangan peran yang berlebih-lebihan, ya. Artinya, ngukur awak diri. Ya, ngukur awak diri, Pak. Apa ngukur awak diri, Pak. Jadi, kalau kita dan tapi harus mampu, ya, artinya harus ada kewajiban, itu ada kewajiban. Ya. Nah, kalau kita tidak bisa dengan kata-kata, ya tadi terakhir dengan doa, ya, yang diberikan. Kalau punya power ketua RT, sebagai ketua RT saya sebagai ketua RW itu power kan. Nah, itu kekuatan itu yang kita perkirakan. Ya.
1: Baik. Terima kasih Pak Yudi di Singosari. Ada juga di WhatsApp hamba Allah, tidak disebutkan namanya. Kami di rumah ada membangun musola untuk kegiatan TPQ dan pembangunannya dari biaya wali santri TPQ. Tapi status tanahnya masih punya kami, Ustadz. Ada wasiat dari bapak kami untuk tanah yang bangunan TPQ itu diwakafkan ke desa. Tapi di tempat kami masih banyak kegiatan bid'ah yang diselenggarakan di masjid. Khawatirnya setelah diwakafkan ke desa, maka akan diisi kegiatan kebid'ahan yang lain. Sedangkan bapak kami mewasiatkannya ke desa. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya yang kami lakukan? Apakah tetap diwakafkan ke desa atau dikelola sendiri, Ustadz? Terima kasih.
0: Iya, jadi bingung itu saya. Wasiat itu saya tidak tahu seperti apa modelnya ya, gitu kan? Iya, karena wasiatnya harus dipenuhi, karena orang tua punya wasiat harus bisa dipenuhi itu. Tapi menurut saya bisa dilakukan teknis begini ya. Jadi tetap wakafnya ke desa, tapi peruntukannya tidak beda gitu loh. Jadi dibuat apa istilahnya, dibuat perjanjian itu bu, yang ini ya. Perjanjiannya begini, wakaf wasiatnya itu wakafkan ke desa, ya. Oh, desa kok diwakafi ini kan, ya apa sih kan desa itu kan punya pemerintah ya, malah pemerintah diwakafi ini kan. Yang benar wakaf itu kepada lembaga keagamaan yang benar itu. Tapi kalau sudah, makanya seperti itu seharusnya diluruskan dulu ketika orang tua mengatakan itu kan sudah diluruskan oleh penerima wasiat gitu loh. Maksudnya seperti apa gitu loh. Ya mungkin maksudnya mungkin ya kegiatannya itu aja itu yang. Ya kalaupun itu terpaksa seperti itu, kalau ditanyakan ke ustaz yang ada di situ ya, anunya itu seperti apa. Tapi kalau menurut saya begini, jadi wakafnya tetap ke desa, tapi desa kok diwakafi. Ya posisi saya kan enggak paham. Kan itu pemerintah di desa. Ya Mbak Laras kan pemerintah ya, Pak. Boleh juga sih wakaf ke pemerintah, tapi kegiatannya, tapi di situ meskipun ada kata wakaf kepada desa misalnya ya, kalau kita paksa tetap melaksanakan wasiat itu, nah kemudian di bawahnya peruntukannya untuk itu Pak Dinia apa TPQ dan Dinia yang ada di situ, boleh itu bisa gitu ya. Saya kira itu ya, itu enak jalan dua aja sama-sama. Wasiat terpenuhi dan peruntukannya juga tetap terpenuhi ya.
1: Ya, baik. Baik, terima kasih untuk hamba Allah pagi hari ini sudah gabung bersama kami. Ada juga nih WhatsApp terakhir Ustadz dari Ibu Asri di Blimbing. Assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya kalau istri itu menyiapkan makanan pada suami yang tidak mau puasa, misalnya di bulan Ramadan, alasannya tidak mampu, dia puasa sampai 3 hari tapi setelah itu gak mau puasa lagi. Intinya boleh gak istri menyiapkan makanan bagi suami yang tidak puasa? Terima kasih.
0: Waduh, itu nanti pertanyaan susah ini ya. Alasannya tidak kuat, dok. Sekarang tidak kuat karena sakit apa kenapa ini? Iya, kan itu kan pertanyaannya. Karena puasa Ramadan itu kewajiban, kecuali sunat, puasa sunat ya. Tapi puasa Ramadan itu kalau sudah, apa karena ada ujur syar'i misalnya, ujur syar'i ini ada sakit, ada punya penyakit kemana itu no problem. Kalau tidak ada alasan. Dia secara fisik tak kuat misalnya ya, kemudian tak puasa ditunggu makanan, ya itu ya apa gitu. Jadi ya saya tak bisa maksudnya karena apa, itu sudah keluar tarikh semua kalau dia sehat tapi tidak puasa. Secara ini sudah dosa besar dia kan, perintah Allah itu. Kemudian misalnya lagi apa lagi ya, ya puasa itu lah sudah perintah langsung dari Allah Al-Baqarah ayat 183, kemudian ternyata tidak puasa. Jadi ini kan dari situ saja. Nah, kalau ini karena peran suami ini tadi, berarti suami bisa diturutin menurut saya itu. Karena suami itu sudah tidak benar ya. Ya kecuali sakit loh bu, kecuali sakit ibu sakit ya sakit. itu tetap disiapkan itu. Tapi kalau tidak ada alasan dia ini tidak disiapkan pun, saya kira itu sudah wajar-wajar saja, saya kira ya. Karena dia sudah melanggar aturan-aturan syariat itu, apalagi dia berani menentang perintah Allah. Ya. Saya kira itu ya, Bu ya.
1: Baik, terima kasih Bu Asri di Blimbing. Ustadz, ini menjadi WhatsApp terakhir pagi hari ini di penghujung acara. Monggo silakan sebagai penutup, apa yang ingin dipesankan kepada pendengar?
0: Oke, jadi karena kita umat dakwah yang saya sampaikan tadi, maka perlu kita menyampaikan nasihat kepada orang yang membutuhkan nasihat, baik diminta maupun tidak diminta, dengan catatan nasihat itu harus beretika ya. Ada seni ya, kepada siapa kita harus memberikan nasihat itu ya. Saya kira itu ya, dan yang terpenting pula, mari ini kan minggu depan sudah Idul Adha ya, Mbak ya. Yang merasa punya kelebihan harta, maka kita wajib kalau punya ya berkurban ya. Bukan wajib sih, sunnah muakkad sebenarnya. Nah, Rasulullah mengatakan barang siapa diberi keluatan kelewatan di hari ini, kemudian dia tidak berkurban, maka pada tak korbanna musholana, jangan berpati tempat sholat juga, kata Rasulullah. Sampai begitu anjamannya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama sambut Idul Adha dengan baik, dan jangan lupa nanti pelaksanaan sholat itu kita beramai-ramai datang ke masjid maupun ke tanah abang. Saya kira itu para pendengar di mana sumbernya, karena waktu melakukan pendidikan, semua yang benar itu dari Allah. Kalau ada salah diri saya yang goblok, saya bodohin, mohon maaf dan sebesar-besarnya. Akhirul kalam bila kita berkelidah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Amsyono pagi hari ini memberikan tausiahnya tentang nasihat begitu ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di WhatsApp pagi hari ini, dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di line telepon ataupun menyimak Mutiara Pagi edisi Kamis 14 Mei 2026 untuk hari ini. Jangan kemana-mana, karena sesaat lagi tepat pukul 6 kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi dari Pro 1 RRI Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita kaum muslim adalah dengan dikelilingi oleh sahabat yang soleh. Sahabat bisa menasehati dan mengingatkan kekeliruan yang kita lakukan semata-mata agar bisa bersama dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Oleh karenanya, ingatkanlah aku ketika diriku lupa." Hadis riwayat Bukhari. Betapa pentingnya sosok sahabat yang soleh sebagai media untuk saling mengingatkan dan menasehati. Karena selain bisa melakukan muhasabah kepada diri sendiri, sahabat juga akan memberikan dukungan

0: tentu dengan anggaran yang besar ini, meskipun lelangnya melalui kementerian, tentu ini menjadi tugas kita bersama untuk memantau perkembangan, untuk memastikan bahwa program ini benar-benar terserap dengan baik.
1: Inovasi itu bisa nanti bisa sampai ke mana. Kita juga mengajak kolaborasi dari Mata Pelajar dan

0: Sari berita, terungkap pengadaan benih tebu bantuan untuk Kabupaten Malang capai 26,3 miliar rupiah. Glow Innovation Talks, upaya Universitas Brawijaya UB dorong hilirisasi industri. Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam Berita Pagi edisi Kamis 14 Mei 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Diah Laras. Terungkap pengadaan benih tebu bantuan untuk Kabupaten Malang capai 26,3 miliar rupiah. Informasi selengkapnya bersama Syamsuddin.
1: Sejumlah data pengadaan benih tebu program bongkar ratun di Kabupaten Malang menjadi sorotan publik di tengah munculnya keluhan petani terkait distribusi bantuan benih dan dana pendamping program bongkar ratun tahun 2025. Penelusuran RRI pada sistem informasi pengadaan pemerintah tahun anggaran 2025 terdapat sejumlah paket pengadaan benih tebu untuk kegiatan bongkar ratun Kabupaten Malang 15 hektar melalui mekanisme e-purchasing dengan nilai puluhan miliar rupiah. Salah satu penyedia yang tercantum yaitu Lang Buana tercatat mengerjakan beberapa paket pengadaan benih tebu dengan nilai total sekitar 24,8 miliar rupiah. Selain itu terdapat pula penyedia lain yaitu Riset Perkebunan Nusantara dengan nilai pengadaan sekitar 1,4 miliar. Sehingga total pengadaan yang dilakukan Lang Buana dan Riset Perkebunan Nusantara mencapai 26,3 miliar. Negara dan pemerintah pusat baik kepada petani tebu demi mewujudkan swasembada gula nasional. Angka tersebut belum diketahui termasuk insentif hari orang kerja HUK atau tidak. Penasihat Lembaga Kajian Inisiatif Pemuda Intip Kabupaten Malang Khotib menilai pengawasan terhadap pengadaan dan distribusi bantuan benih tebu di Kabupaten Malang perlu diperkuat agar program pemerintah tepat sasaran.
2: Kenapa kita terus memantau ini dari awal? Karena program ini adalah program yang sangat bagus untuk kepentingan petani, untuk perkembangan petani, untuk kesejahteraan petani. Sampai hari ini kita memantau data yang ada di e-katalog itu, Mas. Anggarannya cukup besar ini, sekitar 26 miliar lebih anggaran ini. Tentu dengan anggaran yang besar ini, meskipun lelangnya melalui kementerian, tentu ini menjadi tugas kita bersama untuk memantau perkembangan, untuk memastikan bahwa program ini benar-benar terserap dengan baik terhadap petani.
1: Sementara Komisaris Lang Buana, Bambang Setiawan, membenarkan perusahaannya menjadi salah satu penyedia benih tebu dalam program tersebut. Namun, ia enggan merinci nilai kontrak pengadaan dengan alasan terdapat beberapa perusahaan penyedia di Kabupaten Malang. Wawan, sapaan akrab Bambang, menjelaskan Lang Buana menjadi penyedia benih setelah memenangkan mini kompetisi yang diselenggarakan Kementerian Pertanian.
3: Buana memenangkan proses lelang bantuan benih tebu yang berada di Kabupaten Malang dengan sistem mini kompetisi yang diadakan Kementerian Pertanian. Secara teknis untuk mengikuti mini kompetisi, perusahaan memiliki perizinan dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dari Provinsi Jawa Timur, yaitu rekomendasi penangkar benih perkebunan, dalam hal ini komoditi tebu, dan perusahaan memiliki sertifikasi standar.
1: Menurutnya, perusahaan bertugas menyediakan sekaligus mendistribusikan benih berdasarkan data calon petani calon lokasi CPCL yang telah ditetapkan pemerintah. Ia juga menjelaskan benih yang disalurkan telah melalui proses uji kelayakan dan sertifikasi oleh UPTD Jawa Timur bersama pengawas benih tanaman PBT. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Glow Innovation Talks, upaya Universitas Brawijaya UB dorong hilirisasi industri. Informasi selengkapnya bersama Hanum Oktavia.
4: Ratusan mahasiswa Universitas Brawijaya Malang memenuhi gedung auditorium. Mereka antusias mengikuti acara bertajuk Glow Innovation Talks yang diinisiasi oleh Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi Universitas Brawijaya. Kegiatan ini mempertemukan akademisi, industri kreatif hingga pelaku usaha untuk membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Ketua Pusat Inovasi dan Transfer Teknologi UB, Dia Satria, menjelaskan kegiatan tersebut menjadi ruang kolaborasi antara kampus dan industri dalam mengembangkan produk inovasi berbasis riset. Glow Innovation Talks turut menghadirkan sejumlah tokoh nasional, diantaranya musisi sekaligus staf khusus presiden bidang ekonomi kreatif Yofi Widianto, CEO Marta Tilaar Group Kilala Tilaar, serta sejumlah tokoh inspiratif lainnya. Dalam kegiatan tersebut, UB juga menggandeng Marta Tila Art Group bersama UMKM binaannya untuk terlibat dalam pengembangan produk inovasi hasil riset kampus. Menurut Dias, penguatan inovasi menjadi kunci penting pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan. Ia menilai ekonomi saat ini mulai bergerak dan berbasis sumber daya menuju ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas. Salah satu fokus yang dikembangkan dalam Glow Innovation Talks adalah sektor kosmetik berbasis riset. Dias menjelaskan, selama ini tantangan terbesar inovasi kampus adalah adanya jarak antara hasil riset dengan kebutuhan pasar.
5: Glow Innovation Talks, sebuah acara hilirisasi dari inovasi produk UB. Jadi UB itu sudah launching produk namanya Bumi, dan kita mengundang status presiden bidang ekonomi kreatif untuk membridging bagaimana produk-produk inovasi itu bisa nanti bisa sampai ke market. Kita juga mengajak kolaborasi dari Marta Tila Art dan UMKM-UMKM binaannya bisa terlibat di dalam produk-produk riset inovasi yang ada.
4: Selain membahas hilirisasi produk inovasi, kegiatan tersebut juga menyoroti perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam mendukung riset dan pengembangan produk. Menurut dosen FEB ini, AI bukan ancaman bagi manusia, melainkan teknologi pendukung dalam proses inovasi. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Malang merampungkan pemetaan potensi kebencanaan di seluruh wilayah Kota Malang. Hasilnya, sebanyak 13.000 lebih rumah dan bangunan tercatat rawan terdampak bencana, mulai banjir, tanah longsor hingga cuaca ekstrim. Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang Prayitno mengatakan pemetaan dilakukan bersama tim ahli dari Universitas Negeri Malang di 57 kelurahan. Dari jumlah itu, 40 kelurahan memiliki titik rawan yang dipetakan secara detail hingga tingkat RT dan RW. Menurut Prayitno, total ada 13.465 rumah dan bangunan yang masuk kategori rawan bencana, dengan jumlah warga rentan mencapai 53.860 jiwa. Data tersebut juga dilengkapi identitas warga hingga kelompok usia prioritas evakuasi agar penanganan darurat bisa dilakukan lebih cepat. BPBD mencatat banjir menjadi ancaman paling dominan di Kota Malang, disusul tanah longsor dan cuaca ekstrim seperti pohon tumbang. Kondisi geografis Kota Malang disebut menjadi salah satu faktor utama tingginya risiko banjir saat hujan deras. Saat ini data pemetaan telah diserahkan kepada seluruh camat dan lurah, sekaligus disimpan di Pusat Pengendalian Operasi BPBD untuk memantau secara real time. BPBD berharap data tersebut dapat menjadi dasar mitigasi dan pengurangan risiko bencana di tingkat wilayah. Warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita beralih ke kabar selanjutnya. Tingkatkan literasi anak, Dispersip Kabupaten Pasuruan gelar lomba mendongeng. Emil Akbar melaporkan.
6: Ada banyak cara yang dilakukan Pemka Pasuruan untuk meningkatkan literasi anak. Storytelling alias mendongeng jadi salah satunya. Seperti yang terlihat di Aula Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Rabu siang tadi. Puluhan pelajar SMP sederajat mengikuti lomba mendongeng. Mereka diadu untuk bisa menyampaikan cerita rakyat yang ada di Kabupaten Pasuruan dengan intonasi, artikulasi, dan ekspresi yang tepat di hadapan para dewan juri, termasuk Bunda Literasi Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo yang dibuat kagum dengan kemampuan para peserta. Menurut Merita, kegiatan ini harus didukung sebab terbukti menumbuhkan budaya literasi di kalangan generasi muda agar tetap membuka buku yang menjadi jendela dunia.
7: Kegiatan seperti ini harus terus didorong, dikembangkan, dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Kepada para peserta lomba, saya tentunya sangat mengapresiasi sekali dan saya sangat bangga sekali kepada adik-adik semuanya. Kalian adalah generasi yang berani tampil, yang penting berani dulu ya Naya, menang nomor sekian, berani berekspresi dan berani berkarya. Yang terpenting itu bukan hanya kemenangan, tapi proses belajar dan pengalaman yang akan membentuk karakter kalian ke depan.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Heru Varianto menjelaskan total ada 24 peserta yang mengikuti lomba mendongeng antar pelajar SLTP sederajat. Mereka perwakilan dari masing-masing kecamatan. Tujuannya tak lain untuk membentuk karakter anak dengan cara menstimulasi keterampilan bahasa serta mengajarkan sikap dan perilaku dalam menanamkan nilai budaya yang baik bagi anak.
8: Pesertanya ini perwakilan masing-masing kecamatan satu. Harapannya ini adalah minat baca itu diaplikasikan dengan intonasi, dengan bercerita. Jadi dengan mereka membaca, menjiwai suatu riwayat, suatu legenda, suatu daerah, ini diceritakan kembali secara visual kepada peserta yang lain kita lombakan.
6: Dari 24 peserta, panitia mengambil 3 juara dan 1 juara favorit pilihan penonton. Emil Akbar melaporkan.
0: Intervensi kolaboratif lintas sektor berpotensi memengaruhi peningkatan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Malang. William Nathan melaporkan.
9: Intervensi kolaboratif lintas sektor berpotensi memengaruhi peningkatan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Malang. Topik ini mengemuka dalam diskusi multi-stakeholder penguatan kontribusi sektor usaha dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Malang. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pengembangan kebun gizi. Asiswanto, Project Manager Patiru Malang, menyebut bahwa kebun gizi berfungsi sebagai sumber pangan mandiri. Tempat ini juga menjadi pusat edukasi nutrisi masyarakat. Namun, peran sektor usaha juga diperlukan untuk berkolaborasi mendukung kebun gizi yang berkelanjutan. Sektor usaha memiliki peran strategis tidak hanya secara ekonomi tetapi secara sosial. Diskusi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Peserta berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, hadir pula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 4 perwakilan kepala desa turut hadir dalam kegiatan ini. Mereka berasal dari Desa Sananrejo, Kedok Wetan, Kidang Bang, dan Sukolilo. Kader desa dari keempat wilayah juga ikut berpartisipasi. Termasuk Yayasan Edu Farmer Internasional mengirimkan wakil serta 5 perwakilan sektor usaha. Pasalnya, tantangan kesehatan ibu dan anak masih memerlukan sinergi pemerintah, masyarakat sipil, dan pelaku usaha.
10: Melalui upaya kolaboratif multi pihak. Jadi ini bukan hanya tugasnya pemerintah, tapi kolaboratif berbagai pihak. Lalu kemudian yang kedua, di sini ada meningkatkan kesehatan reproduksi remaja melalui edukasi dan pencegahan perkawinan anak.
9: Diskusi ini diharapkan menjadi ruang berbagi praktik konkret untuk kolaborasi berkelanjutan. Tujuan diskusi ini juga sekaligus memperkenalkan program Desa Sehat. Kegiatan ini memetakan potensi dukungan dari dunia usaha dan hasil yang diharapkan berupa peta potensi tersebut untuk mendukung kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Malang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Lapas Blitar perkuat pengawasan dan benahi aturan internal. Informasi selengkapnya bersama Ninda Alivia.
11: Lapas kelas 2B Blitar mengambil langkah pembenahan menyeluruh setelah mencuatnya dugaan pelanggaran yang melibatkan oknum petugas keamanan. Evaluasi internal dilakukan sebagai upaya memperkuat sistem pengawasan dan menutup celah penyimpangan di lingkungan lapas. Salah satu langkah konkret yang diterapkan adalah penyeragaman aturan di seluruh blok hunian termasuk blok di satu yang sebelumnya memiliki ketentuan berbeda. Kini seluruh kamar di Lapas Blitar diberlakukan jam tutup yang sama, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kepala Lapas Kelas 2B Blitar Iswandi menyampaikan bahwa penyesuaian aturan tersebut merupakan bagian dari perbaikan sistem tata kelola internal. Menurutnya, penyamaan regulasi dilakukan untuk menciptakan standar pelayanan dan pengawasan yang lebih tegas serta transparan. Sebelumnya, Blok D1 dikenal memiliki kebijakan berbeda karena lokasinya berada di dekat area masjid dan dihuni warga binaan yang memiliki tugas tertentu. Namun setelah evaluasi dilakukan, kebijakan tersebut disesuaikan dengan aturan umum yang berlaku.

0: diturunkan tim ke Lapas Blitar. Sejumlah petugas dan warga binaan telah dimintai keterangan untuk mendukung proses klarifikasi. Tiga petugas yang diduga terkait juga telah dipindahkan ke kantor wilayah di Jenpas Jawa Timur guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pihak Lapas Blitar menegaskan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan sistem sembari menunggu keputusan resmi dari pusat. Pembenahan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik serta memastikan tata kelola pemasyarakatan berjalan sesuai aturan. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Final Lomba Bertutur Kota Batu Angkat Cerita Rakyat. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
2: Jadi final Lomba Bertutur ya terkait dengan kearifan lokal kita, ya, temanya adalah melestarikan budaya kearifan lokal untuk pengembangan budaya nasional. Ini itu alhamdulillah berjalan dengan sangat baik. Tadi terakhir itu 6 finalis dan kita lihat juga penampilannya anak-anak kita sangat bagus gitu ya. Dan mereka nanti yang menang tentu nanti akan ikut di tingkat Jawa Timur gitu ya.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Terungkap pengadaan benih tebu bantuan untuk Kabupaten Malang mencapai 26,3 miliar rupiah. Glow Innovation Talks, upaya UB dorong hilirisasi industri. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang mendengarkan 94,6 FM yang di Probolinggo, juga Anda sedang menyimak 88,3 FM ya di Pro 1 RRI Malang. Audio streaming kami juga bisa diakses ya. Silakan Anda kunjungi www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital juga bisa. Sudah download belum? Kalau belum, silakan ke Play Store ataupun App Store di smartphone Anda. Silakan download aplikasi RRI Digital supaya tidak ketinggalan berbagai informasi dan juga program yang kami hadir kan ya. Nah, ini nih kalau misalnya Anda jalan-jalan nih di seputaran Kota Malang, tepatnya di kawasan Jalan Veteran, mungkin udah mulai banyak melihat ada para PKL ya, atau pedagang kaki lima gitu, tepatnya di depannya kampus UB atau Universitas Brawijaya. Kalau dilihat-lihat makin lama makin banyak gitu ya orang yang berjualan di kawasan itu gitu. Nah, ini kemudian menjadi sorotan karena para pedagang ini memenuhi sisi jalan gitu, bahkan juga di jalur hijau hingga di jalur sepeda begitu ya, yang harusnya steril dari aktivitas jual beli. Ini kalau yang goes bingung dong, ini jalurnya dipakai orang buat jualan ya kan, apalagi kalau pada saat jam-jam sibuk biasanya juga malah memicu kepadatan lalu lintas, karena ini kan juga kawasan kampus gitu ya, jadi arus kendaraan yang lewat juga terganggu karena ruang jalannya lebih sempit karena lapak-lapak PKL yang jualan di tepi jalan. Nah, dari Satpol PP Kota Malang sebenarnya sudah berkali-kali melakukan operasi penertiban di lokasi itu, dan sejumlah pedagang bahkan juga sudah beberapa kali terjaring razia dan juga menjalani sidang tindak pidana ringan atau tipiring pendengar. Tapi sepertinya masih langkah ini belum cukup membuat kapok gitu ya untuk para PKL jualan di kawasan Jalan Veteran ini. Nah, dari Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya, juga menyampaikan bahwa akan terus dilakukan pengawasan dan operasi rutin di kawasan Jalan Veteran pendengar. Nah, meski demikian para PKL ini juga tetap jualan ya setelah penertiban dilakukan. Bahkan sidang tipiring kepada PKL hasil razia terbaru dijadwalkan berlangsung nanti tanggal 20 Mei 2026 mendatang. Nah, di operasi ini Satpol PP juga menyita aki kendaraan milik para pedagang. Jadi memang kalau tipiring sendiri itu sudah sering berkali-kali bahkan ya. Nah, salah satu alasan utama para PKL ini kenapa nekat jualan karena kawasan ini memang punya pasar yang sangat potensial begitu ya, karena ribuan mahasiswa dari UB itu bisa jadi sasaran empuk untuk para pedagang makanan dan juga minuman di situ. Nah, itulah kemudian yang membuat para PKL jadi tetap bertahan walaupun sudah berkali-kali ditertibkan sama petugas pendengar. Nah, jadi kemudian juga meminta ya dari para mahasiswa ataupun masyarakat untuk tidak membeli dagangan PKL di kawasan terlarang tersebut, karena menurutnya keberadaan pembeli ini menjadi faktor utama yang membuat para pedagang terus kembali bermunculan di Jalan Veteran. Jadi kalau memang permintaannya tinggi, maka penertiban ini menjadi tidak efektif gitu ya untuk bisa menghentikan aktivitas para PKL. Nah, selain karena ramainya pembeli, nah, Mustaqim juga menilai sanksi tipiring yang berlaku masih terlalu ringan ya, jadi belum memberikan efek jera. Nah, dalam sekali sidang, para pedagang ini rata-rata hanya dikenai denda sekitar Rp150.000 hingga Rp200.000 pendengar. Jadi nominal ini dianggap tidak sebanding dengan keuntungan yang mereka dapat selama jualan di sana begitu ya. Jadi dianggap kecil gitu uang dendanya. Nah, untuk mengatasi persoalan ini, Satpol PP berharap Perda Parkir Kota Malang yang baru segera diberlakukan. Jadi regulasi baru ini diharapkan bisa jadi solusi yang lebih efektif untuk bisa menekan adanya PKL liar yang ada di Jalan Veteran ya. Apalagi mayoritas pedagang ini juga menggunakan kendaraan untuk sarana jualan mereka begitu. Nah, dalam aturan baru, kendaraan milik PKL yang digunakan untuk jualan ini berpotensi dikenakan sanksi penggembokan ya. Dan untuk biaya membuka gemboknya itu mencapai sekitar Rp500.000. Nah, Satpol PP ini juga menilai kalau sanksi ini akan jauh lebih berat dibanding tipiring. Jadi diyakini bisa membuat para PKL ini untuk mikir-mikir lagi gitu kalau misalnya mau jualan lagi di kawasan Jalan Veteran. Jadi
Harus hati-hati juga ya, terutama untuk yang jualan menggunakan kendaraan sebagai sarana utamanya, karena sudah ada perda parkir, tinggal nanti digembok aja gitu, dan buka gemboknya itu sekitar 500 ribu rupiah. Kalau satu bulan kena 2 atau 4 kali itu sudah 1-2 juta rupiah. Jadi tidak akan, harapannya ya, tidak akan berjualan lagi para PKL di kawasan Jalan Veteran.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Menyimak Malang pagi ini di Pro 1 RRI Malang. Namun sesaat lagi jangan kemana-mana, karena pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari Barat tarian daerah
2: Jakarta,
1: loh.
2: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%. Kemiskinan 5% di 2029.
4: Motivasi untuk belajar, motivasi dengan sebenarnya ini juga menjadi bagian daripada satu visi dan misi dari Kota Banjarmasin.
2: Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudy Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah